0: Sarto.
1: Final AFF di Gelora Bung Karno. Kira-kira yang dari Makassar datang nggak? Datang. Dari Surabaya merapat. Dari Malang berangkat. Dari Irian terbang. Kan lebih enak, lebih santai sambil ngupi pisang goreng. Oh beda Pak Ustadz, atmosfer stadionnya itu loh. Iya. Ah, Ustadz nggak pernah ngerasain. Ngantrinya itu, sensasinya itu. Apalagi kalau gol, walaupun pas masuk ke jalan nggak kelihatan tuh Ustadz, karena tribun atas. Ya. Orang bisa tuh datang tuh, bisa. Bisa datang. Untuk hobinya tuh datang tuh. Orang yang gila MotoGP atau Formula One pergi tuh ke Kuala Lumpur atau ke Singapura, Singapura tuh. Berangkat. Enggak peduli itu, beli tiket. Kan ada siaran langsungnya. Oh, beda. Bunyi mesinnya terus, padahal kan kalau antum nonton Formula One kan paling sekali weng gitu terus tunggu lagi. Iya kan, mentok-mentok layar lagi. Orang cuma sekali nges. Bola masih mending, tapi kalau Formula One kan enggak. Iya kan, atau antum kejar tuh mobil kan enggak mungkin. Antum nunggu aja pas bagian antum sekali aja. Terus lihatnya layar lagi. Datang tapi itu. Ya, ulama juga gitu. Kan Nabi yang samakan manhumun fi talibul ilmi wa talibud dunya. Penuntut ilmu itu hasratnya itu kaya orang yang lagi ngejar dunia, persis. Enggak pernah kenyang, datang. Enggak ada, kan udah ada live streaming, enggak. Penuntut ilmu sejati datang. Udah ada FB, enggak ada. Enggak puas dia. Karena atmosfer kajian tuh beda. Kan yang dinaungi malaikat di sini hadirin. Di sini kita ketemu orang-orang yang berusaha jadi soleh, orang-orang yang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin berubah, orang-orang yang ingin berhijrah, beda berkahnya. Terus kita jalan, kita keluarkan effort kita. Al jaza min jinsil amal. Inna idhamil jaza ma idhamil bala dalam hadis Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung effort. Tergantung beratnya ujian. Tergantung sulitnya musibah. Semakin besar effort, pahalanya semakin gede. Semakin besar effort, pahalanya semakin besar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik. Kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdullah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati hufatan uratan buhma. Allah akan bangkitkan manusia. Allah akan bangkitkan manusia pada hari kiamat nanti uratan dalam kondisi telanjang bulat. Gudlan buhma. Enggak bawa bekal tanpa dikhitan. Enggak pakai alas kaki. Jabir untuk dapat satu hadis ini itu jalan kaki satu bulan. Satu bulan jalan kaki. Satu bulan. Antum dari rumah ke sini berapa hari tadi? Satu bulan. Satu bulan, satu hadis, satu hadis. Al-Imam Masruq, Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk mendapatkan tafsir satu kata di dalam Al-Quran. Satu kata, bukan satu surat, satu kata. Itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, Syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam, ke Palestina, ke Lebanon, ke Suria, terus satu lagi, Yordania. Dulu empat negara tersebut satu wilayah yang bernama

0: Jam. Ya terlambat. Syekhnya udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung tembak Syam, berangkat ke Syam. Terus ketemu di sana tuh, subhanallah. Bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin. Kita untuk mendapatkan satu hadis. Oke, saya ralat ucapan saya. Untuk mendapatkan satu buku hadis harus jalan berapa lama? Hadirin, enggak. Modalnya ini. Bukan ini. Ini udah gak zaman nih, nih dua jempol. Gak ada pulsa, cari wifi gratis. Gak ada modal, gak ada modal. Gak ada modal, subhanallah. Syu'bah, beliau mengatakan, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadith, benar-benar ya, totalitas, dia bangkrut nanti. Karena modalnya gede, transportasi, beli buku, segala macam. Dan dia fair. Bi'tu tista ummi bisab'ati dananir. Aku tuh pernah ngejual baskom atau ember-ember ibuku seharga 7 dinar untuk aku gunakan menuntut ilmu agama. Buat biaya transport, biaya akomodasi, biaya beli buku, mungkin perlu makan. 7 dinar berapa juta? 1 dinar 4,25 gram. Antum kalikan aja. Para ulama udah bingung deh. Ya loh, gue gak punya duit nih. Jadi gak langsung, duh gak punya duit, udzur syar'i. Enggak. Kalau kita dikit-dikit udzur syar'i. Ulama gak jual tuh, jual. Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Rabi'ah, gurunya Imam Malik, yang biasa dikenal dengan Rabi'atul Ra'yi, itu ketika gak pengen ngaji, misalnya kalau visualnya sekarang dapat broadcast, ada ustadz bagus, pengen ngaji, gak punya duit, apa yang boleh lakukan? Naik ke atas rumah, ambil genteng, jual genteng rumahnya, subhanallah, jual. Gak udzur syar'i, nyari tumpangan, nebeng, enggak, modal, jual genteng, ya, iya. Tapi yang masih kos jangan jual genteng. Itu bukan uang, itu bukan rumah antum. Pokoknya saya jual aja Pak Ustaz. Orang rumahnya bukos kok main jual-jual aja. Subhanallah. Kita balik lagi. Hadirin, lihat para ulama tuh modal. Sekarang kita gak usah modal. Mereka dapat satu hadis jual genteng. Untuk dapat satu hadis jual baskom. Ada yang jual rumah, ada. Hisham Ad-Damashqi, nanti kita ceritakan, itu jual rumah bapaknya, jual rumah untuk duduk di majelisnya Imam Malik, jual rumah. Kita wifi gratis, satu buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ilmu itu dibuka sama Allah sekarang. Seperti kalau Masruk harus untuk nanya, Syekh harus pergi, kita cuma modal WA. Iya, WA. Kalau tinggal telepon Ustadz, tinggal telepon ahli ilmu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kenapa, pertanyaannya nih, kenapa mereka selalu di atas kita, dan kita selalu di bawah mereka. Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita gak pernah bisa ngejar mereka? Padahal kalau pakai logika, pakai matematika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal dua jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki satu bulan dapetin satu hadis, karena lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syengkiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan, keberkahan ilmu, itu yang beda. Satu hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Syengkiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, apakah ada batasan-batasan atau suatu kaidah-kaidah yang dianjurkan oleh Rasul dalam mencintai dunia dan seisinya? Tafadhal Ustaz.
3: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ala ala ala ala kota illa bila abad. Tuhatifullah rahimahni wa rahimahkumullah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, luasnya kita hidup di dalam dunia ini adalah sementara saja. Kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai puncak atau cita-cita kehidupan kita. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amalan yang aku apabila aku amalkan maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang pun akan mencintaiku. Maka Rasulullah mengatakan, ishad fi dunya yuhibbukallah washad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Hendaknya engkau zuhud di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan engkau zuhud terhadap apa yang ada pada diri manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Dalam hadis ini, ibu sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk zuhud di dunia. Itu apa? Zuhud di dunia. Hendaknya orang itu di dunia itu hidup dengan zuhud. Apa makna zuhud? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Zuhud, yaitu seorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Pahami? Ini apa pengertian dari zuhud. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka maknanya, kalau misalnya seorang itu punya harta, punya kedudukan, tapi dia bisa manfaatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat, mendapatkan balasan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mengapa dia kaya, tidak mengapa dia memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Akan tapi dia gunakan kedudukannya tersebut, dia gunakan hartanya tersebut untuk berdakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang semacam ini, meskipun dia kaya, meskipun dia adalah orang yang terkenal, meskipun dia adalah orang yang tinggi kedudukannya di mata manusia karena jabatannya misalnya, maka dia adalah orang yang zuhud karena dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Bukan dia kaya, iya dia kaya, tapi apa? Dia gunakan hartanya untuk kemanfaatan di negeri akhirat. Dan zuhud ini tingkatannya lebih tinggi daripada wara'. Karena apa? Karena wara' itu adalah seorang meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat. Yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Maka zuhud itu lebih tinggi. Maka seorang yang zuhud, maka bisa jadi dia setiap hari bersedekah. Itu orang yang zuhud. Kenapa? Karena dia punya banyak harta. Orang yang zuhud, dia bisa memiliki kedudukan yang tinggi di mata manusia. Allah Ta'ala alam bisawab.
4: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis 908. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan Al-Hakim dari jalan Hammam dan Jarir bin Hazim. Keduanya berkata, haddatsana Qatadah dari Anas secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu 'alal akhdaini wal kahil. Wa kana yahtajimu li sab'a asyrah wa tis'a asyrah wa ihda wa isyrin. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah di akhdain dan kahil. Ya, akhdain itu ini Pak nih. Ya, pundak, terus agak ke belakang sedikit ya, di antara ini, kemudian di sini nih, ini namanya akhdain. Rasulullah SAW ya berbekam di sini di akhdain dan di kahil. Kahil itu di sini, Pak. Di kalau antum punya tengkuk, belakang tengkuk itu ada tulang kan, nonjol. Nah, itu namanya apa? Kahil. Ya, itu namanya kahil. Nah, kahil itu dibagi dua. Kahil pertama yang di atas, kahil yang kedua di bawahnya lagi dikit. Ya, di bawah lagi. Itu kahil. Dan adalah Rasulullah SAW berhijamah setiap tanggal 17 dan 19 dan 21 setiap bulan Hijriah. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa disunnahkan bagi mereka yang berbekam untuk mencari tanggal-tanggal ini, Pak. 17 atau tidak 19, kalau tidak tanggal 21. Dan sudah lewat hadisnya bahwa Rasulullah SAW tidak menganjurkan, bahkan melarang untuk berbekam di hari Rabu. Kemudian hari apa lagi? Jumat, Sabtu, Minggu. Dan Rasulullah SAW menganjurkan berbekam di hari Senin, Selasa, Kamis. Ini hari-hari yang bagus. Tapi kata Imam Ahmad, kalau memang ternyata di hari Rabu dibutuhkan, gak masalah. Iya. Dan ketahuilah akhi, tujuan bekam itu dalam satu riwayat disebutkan akibat daripada darah yang apa namanya bergejolak, istilah dengan telah bergejolak ya. Maka apabila darah bergejolak, yang paling bagus itu apa? Dibekam. Dan Rasulullah SAW biasanya berbekam itu di sini dan di sini. Tiga tempat itu bagus sekali. Ya. Bahkan disebutkan bahwa di kahil itu sendiri yaitu bermanfaat untuk sekitar 72 penyakit. Iya. Juga Rasulullah SAW pernah berbekam di Ummul Mughits di sini. Iya, dan itu sudah berlalu juga hadisnya. Allahu a'lam.
6: Mutiara nasihat.
7: Topik yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang penyambung silaturahmi dan pemutus silaturahmi. Ketahuilah bahwasanya silaturahmi adalah salah satu ibadah yang sangat agung, salah satu sebab utama seorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, pemutus silaturahmi adalah dosa ya yang sangat besar dan menyebabkan seorang untuk mudah masuk dalam neraka jahannam. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ya membawakan tentang ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka dalam satu lembar Al-Qur'an, dalam satu halaman. Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, kemudian Allah sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Tinggal kita pilih mau yang mana ya. Adapun ciri-ciri penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq." Orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bih." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang telah Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya. Setelah itu Allah sebutkan beberapa sifat. Ya, setelah itu Allah mengatakan, "Jannatun ulaika lahum jannatu adnin yadkhulunaha." Kata Allah, "Ulaika lahum uqubad dar." Bagi mereka adalah tempat tinggal yang terbaik. "Jannatu adnin yadkhulunaha." Mereka masuk ke dalam surga Aden yang kekal abadi. "Wa man salaha min abaihim azwajim wa dzurriyyatihim." Demikian juga orang-orang soleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka dan keturunan mereka. Jadi Allah sebutkan beberapa sifat penghuni surga, di antaranya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Itu orang-orang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan bagi mereka untuk menyambungnya. Setelah Allah menyebutkan ciri penghuni surga ya, Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni neraka jahannam. Kata Allah, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu orang-orang yang telah membatalkan janji mereka kepada Allah setelah mereka berjanji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan mereka memutuskan silaturahmi, ya, yang Allah perintahkan untuk mereka sambung, mereka putuskan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul laknah, bagi mereka laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Jadi sebagaimana silaturahmi merupakan sebab utama masuk surga, maka memutuskan silaturahmi sebab utama masuk neraka jahannam. Dan seperti ini dalam syariat banyak, ya. Kalau dilakukan dapat pahala besar, tapi kalau dilanggar dosanya juga besar. Contoh berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini salah satu puncak dari silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa berbakti kepada orang tua, maka mudah sekali masuk surga, termasuk amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua juga sangat memudahkan orang masuk dalam neraka, neraka jahanam, ya. Contohnya, bagi para wanita berbakti kepada suami juga memudahkan masuk dalam surga. Tapi kalau durhaka kepada suami, memudahkan mereka untuk masuk dalam neraka jahanam. Maka di hadapan kita ada dua pilihan, mau menjadi penyambung silaturahmi sehingga mudah masuk dalam surga, atau menjadi pemutus silaturahmi sehingga mudah masuk dalam neraka jahannam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita tahu silaturahmi adalah ibadah yang mulia, ibadah yang sebenarnya bagi kita kesempatan besar untuk melakukannya, karena tidak seorang pun dari kita pasti kecuali punya kerabat. Pasti punya kerabat, ya. Entah orang tuanya, entah kakaknya, entah adiknya, ya, entah kerabatnya yang lain, ya. Maka kesempatan besar bagi dia untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan mudah untuk masuk dalam surga dengan menyambung silaturahmi. Pembahasan ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena timbul fenomena yang kurang baik yang kita lihat, yaitu ada sebagian orang yang kalau sama orang yang jauh mereka begitu baik, tapi kalau sama orang yang dekat mereka kurang perhatian. Ini terjadi pada sebagian orang. Saya pernah bertemu atau ada seorang supir yang cerita bahwasanya majikannya sangat baik, ya, majikannya sangat baik sehingga majikannya sering beri bantuan kepada orang-orang yang jauh, dan supir ini yang nganterin bantuan kepada orang, tapi supirnya itu nggak pernah dibantu, ya, supirnya itu nggak pernah dibantu. Jadi orang seperti itu sama orang lain baiknya luar biasa. Demikian juga sebagian suami demikian, kalau sama orang di luar murah senyum, sama kawan-kawannya murah senyum, ya, traktir teman-temannya, tapi kalau sama anak istri jarang traktir, jarang senyum, ya. Kalau pulang ketemu anak istri seakan-akan tidak ada waktu. Tapi kalau bercengkrama sama kawan-kawannya dalam waktu yang lama dia punya waktu, ya. Demikian juga sebagian wanita demikian. Kalau sama teman-teman perempuannya, masya Allah, berbicara dengan begitu lemah lembutnya, menyenangkan mereka, orang-orang betah kalau ngobrol sama sang wanita ini. Tapi kalau ketemu suaminya, ya, kurang perhatian sama suami. Jadi ada fenomena seperti ini, ya. Sama orang jauh baik, sama orang dekat kurang. Demikian juga berkaitan dengan kerabat. Ada sebagian orang, ya, begitu perhatian sama kawan-kawannya, sama orang jauh, tapi sama ibunya dia lupa, sama bapaknya dia lupa, sama kakak dan adiknya dia lupa. Tidak pernah dia telpon, tidak pernah dia kunjungi. Tapi kalau kunjungi teman-temannya luar biasa. Telepon teman-temannya setiap saat bisa nelpon. Tapi kalau untuk nelpon orang tuanya berat sekali. Untuk nelpon kakak dan adiknya sangat sangat berat, ya. Fenomena ini yang sangat menyedihkan.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri
9: para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
10: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
9: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
11: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hati-hati dengan hak orang lain. Anda mengambil harta orang lain, Anda menggibah orang lain, menggunjing orang lain, Anda memukul orang lain, bahkan mungkin membunuh orang lain. Itu semua tidak bisa dibayar dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tidak bisa. Karena ada hak-hak antar sesama manusia nanti di hari kiamat. Dibangun di atas, saling meminta satu dengan yang lainnya. Maka minta halal terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Sebelum nanti tidak ada penghapusan dosa atas hal itu, kecuali dengan kita bayar pahala atau menanggung dosa orang yang pernah kita zalimi. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Kenapa? Karena ada hak manusia pada dia. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, di dalam hadis tersebut menunjukkan sebuah peringatan bahwasanya seluruh hak-hak manusia, jihad, mati syahid, dan selainnya dari amalan-amalan baik, tidak bisa menghapuskan tanggung jawab Anda terhadap anak manusia. Maka jika kita pernah menzalimi orang lain, tidak bisa dihapuskan dosanya dengan amal soleh, bisanya dengan minta halal.
3: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Apakah disebut sihir apabila orang yang melarang taklim di ustaz ahli sunnah dan ia menurutinya bahkan membencinya? Iya, jadi kan ada hadisnya ya, ala wa inna minal bayani la sihran. Ketahuilah sebagian keterangan manusia itu mensihir. Makanya kalau kita bicara wajar saja, kalau jual beli jangan sampai bicara kita membawa kepada hal yang sifatnya tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi bisa jadi kalau kita melarang orang itu taklim di tempat-tempat orang ahli bid'ah, memang wajar kewajiban kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, wa man lam yastati fa bi lisani, wa man lam yastati fa bi qalbi. Barang siapa melihat kemungkaran maka adanya merubah dengan kekuatannya, kekuasaannya. Ini bagi orang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Barang siapa yang tidak mampu dengan lisannya namun menghalangi orang yang sifatnya menuntut ilmu syar'i, bagian daripada sihir, tapi sihir lisan. Ya, karena sihir itu ada sihir minta bantuan kepada jin, ada sihir yang sifatnya membujuk, merayu. Ya, agar manusia itu tertarik dengan ucapannya. Makanya kita harus hati-hati ketika kita berhadapan dengan orang yang kita khawatirkan madaratnya, baca a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq.
0: Surah Ali Imran ayat 172 sampai 180.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim.
5: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.
4: Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
5: Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.
4: Sesum suu wattaba'u ridwan Allah wallahu dzu fadlin 'adzim.
5: Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar.
4: In

0: Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman.
1: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
0: Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi suatu bahagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat dan bagi mereka azab yang besar.
1: Innal ladzina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurrallaha shay'an wa lahum 'adzabun alim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Wala

0: Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.
1: Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum.

0: رسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.
0: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ

0: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Mutiara Nasihat.
2: Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk lebih utama berbuat baik kepada karib kerabat daripada yang lainnya. Saya akan menyebutkan beberapa ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan berbuat baik kepada kerabat, terutama yang punya hubungan nasab, daripada selain mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linasi husna. Kata Allah, dan tatkala kami mengambil perjanjiannya dari Bani Israil, perjanjian Allah ambil dari Bani Israil, la ta'buduna illa Allah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah itu baru Allah mengatakan wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Ternyata Allah mendahulukan penyebutan karib kerabat daripada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata Allah sudah perintahkan bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada Bani Israel. Karena masalah berbuat baik kepada karib kerabat ini adalah disepakati oleh para anbiya. Seluruh nabi menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Di antaranya Bani Israel, Allah suruh untuk menyambung silaturahmi, dan Allah menyebutkan berbuat baik kepada karib kerabat lebih didahulukan daripada anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan yang sungguhnya kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan beriman kepada para nabi. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan orang yang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Ini isyarat bahwasanya dalam masalah menyambung silaturahmi perlu pengorbanan, di antaranya memberikan harta kepada karib kerabat, bahkan harta yang kita sukai, sebagian orang kalau bantu kakaknya dia bilang, "Kak, ini ada mesin cuci buat kakak, ini masih bagus tapi lagi rusak, nanti perbaiki." Sebenarnya masih bagus cuma lagi rusak, ya. Atau barang-barang bekas dia kasih kepada, ini tidak mengapa, boleh, ya, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta yang dia cinta, harta tersebut kepada siapa? Kepada karib kerabat. Latih diri kita kalau kita ingin beri hadiah kepada kakak, kepada ibu, kepada adik, kepada tante, kepada bibi, barang yang kita sukai, seakan-akan kita beli buat diri kita sendiri, kita hadiahkan kepada mereka, ya. Baru Allah berkata wal yatama wal masakin wa binas sabil wasail wa fir riqab. Bayangkan Allah dahulukan menyebutkan karib kerabat, baru Allah sebutkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang ibnu sabil, yaitu orang musafir yang kehabisan bekal, wasailin, orang-orang peminta-minta, wafir riqab, dan orang-orang para budak. Bayangkan, Allah lebih mendahulukan penyebutan tentang apa? Karib kerabat. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa bin sabil, dan seterusnya. Kata Allah, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat kalian dan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, tangga jauh, tangga dekat, ya, dan seterusnya. Ternyata Allah lebih mendahulukan penyebutan tentang karib kerabat, dan ayat seperti ini banyak, ya. Seperti kata Allah, wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah karib kerabat haknya, dan berikanlah kepada orang miskin dan orang musafir yang kehabisan bekal. Jadi berbuat baik kepada kerabat itu lebih diutamakan daripada selain kerabat. Makanya kata para ulama, barang siapa yang bersedekah kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahmi. Pertama, dia dapat pahala sedekah. Kedua, pahala silaturahmi. Nah, sebagian orang tadi saya katakan, sama kawan-kawannya luar biasa, dia sering bantu kawan-kawannya. Kalau kawannya datang luar biasa, dia jamu dengan luar biasa. Tapi kalau omnya yang datang, kakaknya datang, dia bermuka masam, tidak ramah, tidak menyambut dengan baik, seakan-akan menunjukkan keangkuhannya. Ini tidak benar seperti ini. Sama orang jauh baik, sama orang dekat kurang baik. Ya. Kita harus punya skala prioritas dalam beramal saleh. Ya. Jadi, ya lihatlah, ya bagaimana berbuat baik kepada orang dekat, pahalanya lebih besar. Contoh, seperti kata Nabi SAW, dirhamun dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. Dinarun anfaqtahu ala miskin. Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu. A'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang itu kau infakkan kepada istrimu. Ya. Maka semakin orang itu punya hubungan dekat dengan kita, maka semakin utama untuk kita berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Di sini para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita perlu tahu siapa itu yang disebut dengan rahim. Siapa yang disebut dengan kerabat yang hendaknya kita utamakan untuk berbuat baik kepada mereka. Ketahuilah setiap orang itu punya kerabat dari tiga sisi. Dia punya kerabat dari tiga sisi. Pertama, dari sisi nasab. Yang kedua, dari sisi pernikahan. Yang ketiga, dari sisi persusuan. Ya. Dari nasab, ya, kita punya kerabat dari nasab, yaitu satu mbah misalnya. Kita punya nasab dari sisi bapak, dari sisi ibu. Setiap kita punya hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita dari sisi darah, nasab, ya, dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Misalnya satu mbah dari sisi bapak, satu mbah dari sisi ibu. Dan Indu banyak sekali ya kerabat kita ya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa memohon keturunan. Doa Nabi Zakaria. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah waris yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-89.
4: Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan kepada kita, titik demi titik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur. Seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Karena itu kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya, tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum Tad.
7: Waalaikumsalam.
6: Apakah dosa anak dapat mendatangkan azab kepada orang tua yang sudah meninggal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dosa itu dibagi dua? Jadi gini ceritanya. Anda misalkan punya anak, terus Anda meninggal sebelum anak itu tumbuh dewasa, dan qadarullah anak itu tumbuh di lingkungan yang kurang baik dan menjadikan anak yang kurang soleh misalkan. Apakah itu dosa si anak yang belum sempat saya didik menjadikan azab di kubur saya nanti?
7: Tayyib barakallah. Naam. Akhi, tidak ada dosa jariah dalam Islam kalau si pelakunya sudah bertobat. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak terbebani oleh dosa orang lain. Kecuali kalau memang kita mengajarkan kemaksiatan dan orang jadi banyak yang bermaksiat, kita belum bertobat. Dosa mereka dosa kita. Ya, makanya Islam ini ajarkan sama kita zikir pagi petang. Suruh istighfar 100 pagi, 100 sore. Banyak beristighfar sama Allah. Wa'ad bisayi'atal hasanat tamhuha wa khaliqinas bihulkin hasanin. Perbarangi maksiat dengan taubat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita jadi orang tua keburu meninggal, anak kita di tangan orang enggak baik dan dia jadi enggak baik, apakah kita berdosa? Wallahu a'lam. Makanya saya pernah sampaikan di Bandung ini buat laki-laki khususnya, al-walad lil khal. Ada pepatah Arab mengatakan anakmu tergantung iparmu. Apa maksudnya anak tergantung iparmu? Saudara istrimu. Kamu kalau mau nikah, perlu kamu lihat iparmu siapa. Karena kalau nanti istrimu hamil, kamu meninggal, yang berhak ngasih nafkah ke istrimu ya saudara istrimu. Siapa dia? Itu perhitungan. Jadi jangan cuma paras yang cantik yang kita sukai, tapi kita gak tahu latar belakang, ini bahaya. Banyak kasus seperti ini. Kita suka sama orang bule, ya sementara kita belum bagus agamanya, dia mu'alaf, alhamdulillah Ustaz, saya nikah dengan dia. Didik dia. Karena kalau kamu gak didik dia, dia mungkin bisa kembali lagi, atau anakmu ini kan ponakan saudara yang kafir. Ini yang saya katakan, wallahualam, saya gak paham. Dulu sempat gak dia berpikir seperti itu. Tapi secara umum, kalau memang kita sudah meninggal, putus semua hubungan. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan. Kecuali tiga perkara. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Nah, makanya ketika dia enggak mampu untuk mendidik karena dia sudah mati, Allah batalkan hukum buat dia. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan saleh, ingatlah hikayat Nabi Khidir. Ketika merapikan dinding yang sudah runtuh di sebuah tempat, beliau mengatakan, di bawah dinding ini ada harta karun milik dua anak yatim yang orang tuanya soleh. Lihat, solehnya orang tua menjadi penyebab Allah jaga anak-anaknya. Makanya ya, buat para Jones, ya, tolong kalau Anda mencari Jones ya, gitu ya, yang silsilahnya bagus. Tapi kalau memang siapapun jodoh Anda, tugas Anda wahai para laki-laki, didik istrimu menjadi madrasah untuk anak-anakmu. Karena al-ummu madrasatul ula. Yang dikatakan madrasah sekolah adalah ibu, istrimu. Pilihlah istri jadi madrasah buat anak-anaknya. Semoga Allah berikan kita pasangan yang baik insyaallah ya. Allahu a'lam.
8: Tahukah Anda?
9: Dan pembahasan kali ini yakni berkaitan erat dengan sakit kepala. Di mana as-suda adalah sakit kepala pada bagian kepala atau seluruhnya. Di mana sakit ini apabila menetap pada satu sisi saja dari kepala ini dinamakan as-syaqiqah. Dan apabila merata pada seluruhnya maka dinamakan ba'idah dan khawzah. Meminjam istilah kaidah asilah, yakni pelindung kepala yang menutupi keseluruhan. Dan terkadang sakit ini terasa di bagian depan, terkadang di bagian belakang, terkadang di bagian atas, atau terkadang seluruh kepala. Dan sakit kepala banyak sekali macamnya, dan penyebabnya pun beraneka ragam. Di mana substansi sakit kepala adalah memanasnya kepala dikarenakan uap yang berputar-putar, atau hawa udara yang berputar-putar kemudian mencari celah untuk keluar, namun tidak menemukannya. Maka akibatnya kepala itu terasa pusing. Terkadang kesadaran terganggu, bahkan dapat hilang kesadarannya oleh hawa udara tersebut. Dan setiap sesuatu yang basah, sesuatu yang lembab, kemudian terpanasi, maka dia akan mencari tempat yang lebih luas dari tempat yang ia berada padanya. Dan apabila hawa udara tersebut meliputi seluruh kepala, kemudian dia berputar-putar di dalamnya dan tidak mungkin hilang, maka disebut sadar. Dan sakit kepala ini tentunya beraneka ragam macam sebabnya. Dan penyebab dari uap tersebut itu bisa dari dua sisi, yakni sisi pertama lah, bisa jadi dari luar, hawa udara yang datang dari luar, dan bisa jadi hawa udara yang berasal dari dalam. Di mana emosi akan menyebabkan hal tersebut. Ya, maka di situ penyebab-penyebab sakit kepala pun beraneka ragam, dikarenakan secara umum ada dua penyebab, yakni dari luar dan dari dalam. Maka yang pertama, manakala terjadi dominan salah satu unsur dari empat unsur yang ada di alam ini, bisa jadi sakit kepala disebabkan karena hawa yang panas. Bisa jadi sakit kepala disebabkan oleh hawa udara yang dingin. Bisa jadi sakit kepala disebabkan oleh hawa yang kering, atau bahkan bisa jadi sakit kepala dikarenakan hawa yang lembab. Dan keempat hawa ini maka bisa datang dari luar dan bisa datang dari dalam. Sesuatu yang datang dari luar manakala terjadi sangat ekstrim, tiba-tiba mendadak dengan serangan yang kuat, sementara kekebalan tubuh kita menurun, daya tahan tubuh kita lemah, maka serangan dari luar itu dapat menjebol pertahanan kita. Ya, ini namanya penyakit.

berinteraksi dengan masyarakat terlebih dahulu, yang ujung-ujungnya mereka menjajah juga. Tapi terkadang ada juga sebuah negara yang datang langsung frontal menyerang, sebagaimana terjadi ketika Jepang menundukkan Belanda dari negeri kita ini, dan juga ketika Raja Airlangga baru menikah kemudian diserang. Dan pula ketika kondisi tubuh kita, bisa jadi dia mendadak diserang kemudian jebol karena pertahanan tubuh yang lemah, atau tahapan demi tahapan kemudian dia jebol. Bisa jadi panas, bisa jadi dingin, bisa jadi kering, dan bisa jadi lembab. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dari dalam. Hawa emosi yang berlebih, yang tidak tertahankan, yang tidak terperikan, yang keluar dari adat kebiasaan. Suatu misal, kemarahan yang hebat. Kemarahan yang tidak seperti biasanya. Kemudian menimbulkan angin panas. Ketakutan yang hebat. Ketakutan yang membuat tubuhnya lelah, letih, dan lemah pertahanan tubuhnya. Maka dia akan menjadi berubah menjadi angin dingin yang menyerang tubuh. Kemudian manakala timbul sakit kepala, maka dikarenakan dingin tersebut. Ketakutan akan bisa menimbulkan hal tersebut. Kemudian kesedihan yang mendalam. Dikarenakan ada sesuatu hal yang menyentuh kalbunya. Sampai menetes air matanya. Kesedihan tersebut menguras energi vitalnya, melelahkan dia dari berpikirnya, ya, atau sesuatu yang membuat dia gelisah, sesuatu yang membuat dia resah, maka hal ini akan bisa menyebabkan perubahan kering, energi vital terkuras, cairan tubuh terkuras, kemudian tubuh kita menjadi kering. Dan sakit kepala bisa disebabkan karena itu. Atau bisa jadi dikarenakan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, banyaknya pikiran, tekanan, stres, dan seterusnya. Dikarenakan kurangnya mensyukur nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi bencana yang menimpa kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Bukan masalah kekurangan harta. Bukan masalah kekurangan jabatan, akan tetapi kekurangan ketenangan di dalam pikiran. Sehingga akhirnya bukan meringkuk di dalam tahanan, akan tetapi di rumah sakit. Ya, bisa jadi demikian, kemudian akan berubah menjadi angin lembab yang akan menyerang. Berat kepalanya, susah diangkat. Berat kakinya untuk melangkah. Bisa jadi demikian, ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dikarenakan adanya luka yang ada di dalam lambung. Luka yang ada di dalam perut sehingga kepala menjadi sakit. Karena perut berhubungan erat dengan seluruh organ tubuh karena dia yang memberikan nutrisi. Maka pantas ketika seorang poet klasik mengatakan kalau lambung merupakan lumbung. Lambung adalah lumbung umum. Maida adalah perut besar. Yang manakala dia mendapatkan makanan dan mendapatkan nutrisi, maka dia bagikan ke seluruh organ tubuh. Manakala dia tidak, maka tidak. Maka dia akan berhubungan dengan seluruh organ. Bisa jadi sakit kepala dari lukanya lambung, lukanya maidah, atau bisa jadi dikarenakan pembengkakan, terjadinya peradangan, atau adanya infeksi yang ada di perut besar tersebut, yang diakibatkan oleh luka. Dan ini disebabkan saraf yang saling berhubungan antara perut besar naik ke kepala dan kepala turun ke perut. Ya, sangat erat berhubungan sekali. Apa yang ada di kepala sangat erat berhubungan. Apa yang kita lihat menjijikan akan membuat mual perut kita. Kemudian yang ketiga, ya, atau perut yang kembung, perut yang mual, pusing di kepala. Yang ketiga, angin yang menggumpal di dalam maidah atau di dalam perut besar. Angin yang menggumpal tersebut, karena perut kita terdiri dari tiga isi, sepertiga bagian berisi makanan, sepertiga bagian berisi air, dan sepertiganya berisi angin. Manakala angin menggumpal di dalam perut, lalu dia naik ke kepala, maka akan mengakibatkan pusing tujuh keliling. Pusing. Ya. Mata membuka, seakan dunia berputar. Menutup, maka rasanya dirinya, dunia ini bergoyang. Ya. Ini penyebab yang ketiga, dikarenakan angin yang menggumpal di dalam perut, kemudian

0: Dia naik ke kepala. Adapun yang keempat adalah adanya pembengkakan pada urat lambung atau urat perut sehingga membuat kepala menjadi sakit dikarenakan keduanya saling berhubungan. Kemudian yang kelima adalah penuhnya perut besar dengan makanan. Sebagian makanan ini turun, namun apabila sebagian yang lain menetap di sana atau menetap di perut dalam keadaan belum tercerna karena saking banyaknya, maka hal ini akan membebani kepala karena dia berhubungan dan membuat kepala menjadi pusing, lapar pusing, kekenyangan juga demikian. Maka hal ini juga menghambat sistem kinerja organ itu sendiri. Kebanyakan makan, terlalu kekenyangan, maka orang hari ini bisa dikatakan hampir-hampir bisa dikatakan belum pernah makan tidak kenyang, seringnya kelebihan kenyang hari ini. Pagi lebih kenyang, siang lebih kenyang, sore lebih kenyang. Bahkan sebelum lapar terkadang makan lagi. Kemudian yang keenam adalah dikarenakan terlalu banyaknya berhubungan seksual. Apabila seseorang tandanya adalah apabila seseorang habis melakukan hubungan seksual kemudian sakit di kepala. Maka ini suatu tanda bahwasanya dia terlalu banyak di dalam berhubungan seksual. Walaupun terkadang ada yang bertanya, loh kami berhubungan seksual hanya seminggu sekali. Meskipun demikian, mungkin dikarenakan engkau, anda tidak memiliki nutrisi yang cukup. Ya, dikarenakan begadang, saripati makanan tidak tercerna, kemudian kita tidak mendapatkan saripati makanan. Sementara sperma yang ada dalam tubuh dikeluarkan terus-menerus, hal ini akan mengakibatkan tekor. Ya, atau istilahnya soak organnya, dikarenakan kekurangan cairan tersebut. Ya, karena tubuh hal tersebut akan menjadikan tubuh menjadi lemah akibatnya sehingga panas udara sampai ke kepala secara lebih banyak daripada kadar normalnya. Hal ini pun akan mengakibatkan seorang menjadi pusing. Kemudian yang ketujuh adalah sakit kepala dikarenakan muntah dan diare. Hal ini disebabkan karena dominasi kering, buang air besar terus menerus, muntah terus menerus. Hal ini akan menyebabkan menjadi pusing. Kenapa? Dikarenakan terjadi kekeringan di sana. Ketika perut kering, yang dari atas tentunya lebih dahulu kering daripada yang di bawah. Uap-uap yang ada dari lambung mengering, maka yang ada di kepala lebih kering duluan karena dia di atas. Maka cairan kekurangan, cairan ini akan mengakibatkan seorang menjadi sakit kepala atau pusing. Kemudian yang kedelapan adalah suhu yang sangat panas. Dan panasnya udara. Panas yang udara di hawa udara di luar bisa menyebabkan seorang menjadi pusing. Atau panas yang ada dari dalam, gejolaknya darah atau haja, bergejolaknya darah menyebabkan kepala menjadi pusing. Ya, maka dianjurkan oleh para pendahulu kita, adam idah haja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Karena darah yang bergejolak, darah yang menimbulkan hawa yang panas pada tubuh akan mengakibatkan sakit kepala. Ya, kemudian yang kedelapan adalah cuaca yang sangat dingin dan uap di dalam kepala menggumpal tanpa dapat hilang. Hal ini juga akan mengakibatkan sakit kepala. Terkadang dingin yang luar biasa akan mengakibatkan sakit kepala. Kemudian yang kesepuluh, begadang dan tidak tidur. Ya, termasuk tidur yang tidak berkualitas. Begadang terus menerus tanpa kegiatan yang membuat kita bahagia. Ini tentunya terkecuali kalau kita ada kegiatan yang membuat kita bahagia, maka itu pengecualian dari ini. Ya, adapun yang dimaksud di sini adalah begadang tanpa tidur, ya, kemudian sampai tidurnya larut malam, bahkan menjelang pagi baru tidur kembali, jam 1 kah, jam 2 kah kita baru tidur kembali, maka ini niscaya akan mengakibatkan kepala menjadi berat. Ya, baik itu terkena angin, ya, atau tidak tidur dikarenakan beban pikiran, maka karena pikiran juga, maka ketenangan itu sangat dibutuhkan. Maka wajar kalau suatu kenikmatan yang besar manakala kita enak tidur, enak makan, tidak terlalu kenyang, cukup, kemudian enak tidur pula, ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa.
1: Hukum sholat di antara tiang masjid, di antara yang sangat ditekankan dalam Islam, adalah menyambung shaf dalam sholat jamaah. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makmum untuk sholat di antara tiang, karena keberadaan tiang akan menyebabkan saf sholat terputus. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami dilarang membuat saf di antara tiang-tiang, dan kami jauhi tiang-tiang itu. Apa yang harus dilakukan bagi jamaah yang safnya terputus tiang? Jika jarak antara dua tiang itu panjang, misal tiang pertama mendekati ujung kanan saf dan tiang kedua mendekati ujung kiri saf, maka jamaah yang di ujung saf yang terputus tiang pindah ke belakang. Jika jarak antar tiang itu pendek, maka semua jamaah mundur ke saf belakang. Jika masjidnya sempit sehingga semua bagian masjid harus diisi jamaah, dibolehkan bagi makmum sholat jamaah di antara saf karena ada hajat. Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang hukum sholat di antara tiang. Jawaban beliau, sholat di antara tiang hukumnya boleh jika ruangan masjid terbatas. Namun apabila kondisinya luas, maka tidak boleh sholat di antara tiang, karena hal tersebut memutus saf sholat jamaah. Aturan di atas hanya berlaku untuk mereka yang sholat berjamaah.
2: Konsultasi Syariah.
3: Soal jawab.
4: Apakah fanatik terhadap sesuatu dapat menjadikan seseorang tidak mendapatkan hidayah? Kalau kita fanatiknya kepada individu atau golongan, itu seringkali menyebabkan kita tidak mau menerima kebenaran yang berasal daripada ya golongan kita, yang golongan selain kita. Dan itu termasuk perkara yang bisa menyebabkan kita tidak dapat hidayah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrikin Quraisy. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Lihat. Ternyata mereka fanatik dengan agama nenek moyangnya, Pak. Sehingga tidak mau menerima hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita fanatiknya kepada suatu golongan, saya yakin kita akan terhalang dari ilmu yang banyak, bahkan terhalang daripada kebenaran yang banyak. Makanya, akhi, Islam mengajarkan agar fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Fanatik pada Allah dan Rasulnya. Iya. Yang berasal dari Allah dan Rasulnya, itu yang kita dahulukan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat, Allah melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Iya. Allah mengatakan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy, wa la tajharu lahu bilqaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti sebagian kalian mengeraskan kepada yang lainnya. Supaya apa? Supaya Allah tidak batalkan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya. Perhatikan, Pak. Allah mengatakan dalam ayat tadi bahwa mengangkat suara di atas suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Kalau suara saja yang kita angkat di atas suara Rasul bisa batal amal kita, Pak. Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat melebihi pendapat Rasul? Kalau kita mengangkat pendapat sesuatu di atas pendapat Rasul, kata para ulama, itu lebih layak untuk dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batal amalnya. Maka dari itulah jangan sekali-kali ya kita lebih mengedepankan pendapat manusia di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Jangan, saudaraku. Wallahi seperti itu bisa menghalangi ya dari hidayah.
2: Mutiara nasihat.
5: Adapun penghalang-penghalang seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, banyak sebab-sebab yang menjadikan seorang terhalang dari hidayah Allah, yang menjadikan seorang tidak mengikuti jalan yang lurus. Sebab utama di antaranya adalah yang pertama, al-jahlu bil haqqi, karena kejahilan terhadap kebenaran. Kejahilan terhadap kebenaran, tidak mau mempelajari al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang memang tidak sampai kepada kebenaran, dia hanya sampai pada Islam, tetapi dia tidak tahu hakikat dari Islam itu, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan yang diamalkannya karena kejahilan. Dan kejahilan ini merupakan bencana, bencana bagi seorang. Allah menyelamatkan seorang karena ilmu, dan Allah membinasakan seorang karena ilmu. Sebagaimana kisah tentang seorang yang datang, yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang yang telah membunuh 99 orang. Dia telah menghabisi 99 nyawa. Maka datanglah dia menemui seorang ahli ibadah. Ahli ibadah yang jahil, yang tidak punya ilmu. Kemudian ditanyalah kepada orang itu, ya oleh orang tersebut, bahwa dia telah membunuh sebanyak 99 orang. Apakah ada taubat baginya? Maka orang yang kurang ilmunya, yang hanya beribadah pada Allah tapi tanpa ilmu, dia menjawab bahwa tidak ada taubat bagimu. Maka dipenggallah kepala orang itu, sehingga genaplah dia membunuh 100 orang. Karena fatwa dengan kejahilan, maka mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian orang itu mencari orang yang paling alim di negerinya. Maka dia pun menemui seorang alim, dan dia bertanya pada orang tersebut bahwa dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada taubat baginya? Maka orang berilmu dan ilmunya mengatakan, siapakah yang menghalangi engkau dari taubat? Dia menjawab bahwa masih ada kesempatan untukmu bertobat pada Allah Ta'ala. Maka selamatlah dia karena ilmunya. Oleh karena itu, bahwa ilmu adalah sebagai untuk memperkenalkan, atau ilmu adalah sebagai sarana utama di dalam mengenal kebenaran dan keselamatan. Maka kejahilan adalah kejahilan kepada al-haq menjadikan seorang celaka, menjadikan seorang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana amal kebaikan, mana amal keburukan. Ketika seorang jahil tentang hal tersebut, maka ini akan menghalangi dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Karena pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu seorang mendapatkan hidayah, dan ilmu seorang mendapatkan kebenaran. Sebaliknya kejahilan menjerumuskan seorang kepada, atau suatu kaum kepada kesyirikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam dan kaumnya dari kalangan Bani Israel. Tatkala mereka diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun Begitu mereka melewati, melintasi Laut Merah, mereka melihat satu kaum yang sedang wukuf, sedang duduk-duduk di depan patung-patung mereka. Maka mereka mengatakan kepada Musa, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138 dan 139, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra," dan kami lampaui bani Israil dari Laut Merah itu, "fa'atau ala qaumin," maka mereka pun mendatangi atau melewati suatu kaum, "ya'kufuna ala asnamin lahum," yang mereka sedang menyembah berhala-berhala mereka. "Qalu ya Musa," mereka mengatakan, "wahai Musa, ij'al lana ilahan," buatkanlah untuk kami sembahan, "kama lahum alihah," sebagaimana orang-orang itu mempunyai berhala-berhala yang banyak, sembahan-sembahan yang banyak. Maka Nabi Musa mengatakan, "Qal innakum qaumun tajhalun," sesungguhnya kalianlah kaum yang jahil. Kaum yang jahil. Maka kejahilan menjerumuskan kepada kesyirikan. Kejahilan adalah malapetaka yang menimpa seseorang atau satu kaum karena kejahilan. Maka dari itu umat ini tidak boleh menjadi umat yang jahil. Tidak boleh menjadi umat yang tidak menuntut ilmu. Islam mulia dan kaum muslimin mulia karena ilmu yang mereka miliki. Ketika ilmu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka menjadi umat yang terdepan, menjadi umat yang beriman, umat yang menguasai dunia ini. Namun tatkala mereka meninggalkan ilmu, menjadi orang-orang yang jauh dari ilmu, maka mereka menjadi umat yang terbelakang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga perbuatan-perbuatan maksiat, salah satu sebab utama adalah karena kejahilan. Selain dari hawa nafsu adalah karena kejahilan. Maka dari itu para ulama muslimin, mereka mengingatkan kepada kita tentang jalannya ilmu, agar dengan ilmu itu kita mengetahui yang hak dari yang batil, dengan ilmu kita mengetahui tauhid dari syirik, dengan ilmu kita mengetahui halal dari yang haram. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, "Tadabbar turuqal ilmi wal amal." Hendaklah kalian mencermati, kalian betul-betul mempelajari jalan-jalannya ilmu dan amal. "Liyatamayyazalaka tariqu ahli sunnati wal iman min tariqi ahli bid'ati wan nifaq," agar jelas bagimu jalannya ahlus sunnah, jalannya ahlul iman, dari jalannya ahlul bid'ah dan ahlul nifaq, agar jelas antara dua jalan ini. "Wa tariqul ilmi wal irfan min tariqil jahli wan nukran," dan agar jelas bagimu jalan ilmu dan pengetahuan dari jalannya kejahilan dan kemungkaran. Ikhwanina akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang hamba agar mengenal Allah dan ilmu yang hak. Makanya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah," ketahuilah, berilmulah bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. "Wastaghfir li dhanbika," dan mohonlah ampun untuk dosamu. "Walil mu'minina wal mu'minat," dan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Maka ilmu adalah jalan keselamatan, jalan hidayah. Sebaliknya kejahilan adalah jalan kesesatan dan menjadikan seorang hamba jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi umat ini untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Dan alhamdulillah kita hidup di zaman yang mana sarana-sarana ilmu dengan mudah kita peroleh, majlis-majlis ilmu dan mudah kita dapati. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu, bahwa dia tidak mau belajar, bahwa dia tidak mengenal ilmu, karena semua itu telah dibentangkan oleh Allah Ta'ala dan berbagai sarana yang itu merupakan nikmat Allah kepada orang yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
1: Salat gerhana. Pertama, salat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait peristiwa gerhana, "Jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan salat." hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakannya. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan As-salatu jami'ah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan As-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bacaan salat gerhana matahari dikeraskan meskipun dilakukan di siang hari. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab mengeraskan bacaan ketika salat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Keempat, dianjurkan bacaannya panjang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud salat gerhana." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, salat gerhana dikerjakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab, bab salat kusuf secara berjamaah. Al-Hafidh menjelaskan, meskipun imam tetap tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah yang lain. Keenam, wanita dianjurkan untuk ikut salat gerhana di masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah testimoni Aisyah tentang salat gerhana yang beliau lakukan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti salat gerhana ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Soal jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cik, waktu diberikan oleh kami. Kami akan menanyakan yang pertama, harta atau uang yang kita berikan kepada anak yang sudah berkeluarga, atau uang saku yang kita berikan kepada cucu, apakah itu termasuk sedekah? Yang kedua, kami kadang-kadang didatangi oleh orang-orang yang membawa proposal mengatasnamakan pembangunan masjid atau pondok pesantren. Disinyalir atau diperkirakan ada yang abal-abal atau palsu. Bagaimanakah dengan bantuan yang kita berikan? Apakah termasuk sia-sia? Yang ketiga, apakah dibenarkan dalam penggalangan dana secara Islam dengan mengadakan dana rumah ke rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita sebagai orang tua ngasih duit kepada anak kita yang sudah berkeluarga atau ngasih duit kepada cucu kita, apakah itu terhitung sedekah? Iya. Terhitung apa? Sedekah. Karena anak kita yang sudah berkeluarga ini kan seharusnya sudah mandiri. Ya. Tapi kenyataannya masih banyak anak-anak yang berkeluarga masih menggantungkan kepada orang tuanya. Mulane biasane awal bulan niku pada ngumpul. Golet nopo? Jatah pensiunan. Wonten kados niku, Bu. Jadi golek ngendong ngene ramane biyunge niku nek awal bulan tok. Wonten niku? Nauzubillahi min dzalik. Seharusnya ketika orang tua kita sudah lanjut, seharusnya anak-anak itulah yang memberi kepada orang tuanya. Ya. Sudah saatnya Anda itu berbalas budi. Kita ini kan sebagai anak sudah berapa lama diberi oleh siapa? Orang tua kita. Giliran orang tua kita sudah lemah fisiknya. Kita tambah kuat fisiknya. Masa yang kuat masih mengandalkan yang lemah? Ya. Tapi kalau Anda punya dan Anda berlebih untuk kebutuhan pribadi Anda, Anda kasih kepada anak Anda yang sudah berkeluarga, maka insya Allah mendapatkan pahala. Termasuk ngasih cucu. Cucu itu kan sebenarnya kewajiban siapa? Orang tuanya. Sekarang banyak orang tua malah menitipkan cucunya kepada anaknya, kepada kakek dan neneknya. Akhirnya kakek dan nenek yang seharusnya sudah saatnya untuk beristirahat, mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah, masih disibukkan untuk ngurusi cucu satu, cucu dua, cucu tiga. Jadi aslinya itu bukan kewajiban kakek dan nenek. Kalau Anda beri, insya Allah dapat pahala. Yang kedua, sering ada orang datang ke rumah bawa proposal. Proposal pembangunan anu, pembangunan anu, pembangunan anu. Disinyalir ada proposal yang abal-abal. Abal-abal niku nopo? Palsu. Sebenarnya itu bukan untuk bangun, tapi untuk kepentingan sendiri. Ini pernah ada kejadian nyata. Ya, ada seorang cerita sama kami, salah satu jamaah pengajian pernah didatangi orang, "Pak, ini kami lagi bangun pesantren." "Oh iya, tempatnya di mana?" "Tempatnya di anu." "Oh iya, insya Allah. Tapi saat ini saya lagi gak ada duit, nanti saya kalau ada duit saya akan ke sana." Pengen apa? Pengen menyaksikan sendiri. Akhirnya sekian, "Coba tolong ditinggalkan alamatnya." Sebulan dua bulan baru kemudian ada kesempatan pergi ke sana. Sampai di sana ternyata gak ada pesantrennya. Berarti dia bohong. Lah kalau kita didatangi orang seperti itu, Ustaz, bagaimana Ustaz? Tergantung. Kalau Anda meragukan, ya, meragukan itu contohnya enggak bawa surat sama sekali. Ya, biasanya kalau seperti itu kan ada rekomendasi dari mana? Dari dinas yang terkait lah, dari kelurahan, mungkin dari Kemenag atau apa, ya. Kalau dia enggak mau meragukan. Atau kalau misalnya tempatnya jauh, dia tulis nomor di situ, nomor telepon, jajal di hubungi nomornya. Atau kalau sekarang di zaman sekarang mudah, tinggal masuk ke internet pondok anu, alamat anu, dicari ada apa enggak. Kalau ternyata orang ini meragukan, ya enggak usah dikasih. Kalau Anda sudah kenal orangnya, "Oh, saya tahu. Dan saya pernah nopo melihat sendiri fisiknya. Dan saya tahu orangnya amanah," maka kasih. "Ustaz, kalau seandainya kita terlanjur ngasih ternyata abal-abal, itu kira-kira dapat pahala atau tidak?" Insya Allah tetap dapat. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Allah akan mengganjar niat baik kita. Yang ketiga, apakah diperbolehkan dari rumah ke rumah? Aslinya boleh. Aslinya apa? Boleh. Kalau memang sangat diperlukan seperti itu. Akan tetapi tidak bersifat paksaan. Tidak bersifat paksaan secara terang-terangan ataupun secara halus. Jadi kan ada maksa yang terang-terangan, ada maksa yang halus. Maksa yang terang-terangan ya genah Ki infak apa ora iki? Gawa gaman. Itu maksa terang-terangan. Yang halus bagaimana? Monggo infak nek mboten nggih kebangetan. Ya. Kalau memang dia bisa punya, silakan. Kalau enggak, enggak usah dipaksa. Enggak usah dipaksa.
7: Mutiara nasihat.
5: Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibru wa takabbur, yaitu kibir yang ada dalam dirinya, kesombongan yang ada dalam dirinya, dan keangkuhan yang ditunjukkan kepada manusia. Ini adalah penghalang dari hidayah, penghalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iblis terlaknat dan keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab utamanya adalah al-kibir. Sebab utamanya adalah istikbar. Dia sombong dan angkuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan melaksanakan perintah Allah karena kesombongan dalam dirinya. Oleh karena itu, Ar-Rasul alaihissalam telah menjelaskan tentang apakah kibir itu. Kibir itu bukan seorang berpakaian yang mewah atau pakaian yang bagus. Tetapi kibir itu adalah batarul haqti wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak al-haq, kebenaran, dan menghinakan manusia, menghinakan orang lain. Ini yang menyebabkan seorang menolak terhalang dari hidayah. Dan iblis, dua-duanya ada pada dirinya. Kesombongannya, dia mengatakan bahwa aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan maka dengan kesombongannya, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kedua adalah karena dia menghinakan Nabi Adam alaihissalam. Dianggapnya Nabi Adam seorang yang hina karena terbuat dari dan tercipta dari tanah. Oleh karena itu, sifat kibir ini adalah sifat yang menghalangi manusia dari petunjuk Allah, dari hidayah Allah. Allah taala berfirman tentang Adam alaihissalam dan tentang iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka pun semua sujud kepada Adam, yakni menghormati Adam, memuliakan Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak melakukannya mengapa? Aba wastakbar, karena dia enggan, dia merasa dirinya lebih. Ya, karena keengganan yang ada dalam dirinya, wastakbar, dan keangkuhan yang ada padanya, wa kana minal kafirin, maka dia pun menjadi dari golongan orang-orang yang kafir. Demikian pula kita melihat para pemimpin musyrikin Quraisy yang mereka itu tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu la najlisu ma'aka wa indaka ha'ula'il abid, kami tidak akan duduk bersamamu wahai Muhammad selama ada bersamamu pada budak-budak itu. Mereka meremahkan para budak. Di antara adalah Bilal, di antara adalah Bilal dan yang lainnya daripada budak, termasuk Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mendengar apa yang disampaikan oleh para pemuka musyrikin Quraisy itu yang tidak mau menerima kebenaran karena menghinakan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang mau kebenaran, hamba-hamba Allah yang mau bertakwa dan membersihkan jiwa mereka. Allah taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajhah. Dan tetaplah bersabar engkau wahai Muhammad bersama mereka orang-orang yang senantiasa memohon, senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari. Yuriduna wajah, karena mereka menghendaki wajah Allah, mereka menghendaki kebenaran, mereka menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah bersama mereka, yakni jangan engkau mendengar ucapan-ucapan para pemuka Quraisy itu yang menghinakan mereka. Maka kibir adalah penghalang dari al-haq, dari hidayah, dari kebenaran. Kemudian juga kita melihat di antara bentuk keangkuhan adalah tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran disampaikan dalam berupa penasehat, mau idhah hasanah, sebagaimana kaum Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh, Allah berfirman tentang Nabiullah Saleh alaihissalam, fatawalla anhum maqala ya qaumi laqad ablaghtukum risalat rabbi. Maka berpalinglah Nabi Saleh dari mereka dan dia mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalat rabbi, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan telah aku mendoaku nasihati kalian, walakin la tuhibbuna an-nasihin, akan tetapi memang kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat pada kalian karena keangkuhan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, sungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia melihat dirinya telah cukup. Dia melihat dirinya berada di atas kebenaran, padahal berada dalam kesesatan, berada dalam penyimpangan. Tapi karena keangkuhan yang ada dalam dirinya, maka dia menolak al-haq, dia menolak kebenaran. Oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadisnya, beliau mengancam orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik dzarrah, setitik debu dari al-kibir. Qala rajulun, maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, ya Rasulullah, kadang-kadang ada orang yang dia ingin bajunya bagus, sendalnya bagus. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dia menyukai dan menyukai kepada keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kibir itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran serta kebenaran datang padanya. Wa ghamtul haq, dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Yang ketiga, di antara sebab terhalangnya seorang dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena al-hasad, karena kedengkian dalam dirinya. Dan dengki adalah sifatnya iblis yang kemudian turun kepada Yahudi. Sifatnya iblis, dia dengki karena Allah memerintahkan kepada para malaikat dan memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Maka hasadlah dirinya, dengkilah dirinya terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Maka dia ingin untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada Adam tersebut. Dan ini adalah hasad, dengki yang paling jelek. Karena kedengkian itu ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Tingkatan kedengkian yang paling jelek adalah seorang yang tidak rela nikmat Allah, Allah berikan pada seorang hamba, dan dia berupaya agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Ini tingkatan yang paling jelek. Di bawah itu adalah seorang yang tidak senang pada nikmat Allah yang Allah berikan pada seorang hamba, tetapi dia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini di bawah hasadnya iblis. Dan ada lagi di bawahnya, yaitu seorang yang dia ada hasad dalam dirinya, tetapi dia tidak mengucapkan dengan kata-kata, atau dia tidak melakukan dengan tindakan, dia memendam dalam dirinya. Maka ini termasuk orang yang menahan hawa nafsunya. insya Allah dia itu selamat. Dan ada lagi sesuatu dari tingkatan hasad itu, yaitu seorang ketika dia ikut mendoakan, ikut memberkahi, yakni memberikan doa keberkatan bagi saudaranya yang mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Dan inilah kesempurnaan iman seseorang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Jadi hasad yang paling jelek adalah bagaimana seorang menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Hasad yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak kebenaran. Karena apa? Karena hasad, karena dengki. Mereka menginginkan agar umat ini keluar dari agama Allah karena kedengkian. Mengapa Rasul yang terakhir diutus oleh Allah bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, dari putra Nabi Ismail? Maka kedengkian itu pun tumbuh dalam diri mereka. Kemudian mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali segelintir di antara mereka yang menerima kebenaran dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala menyebutkan tentang hasad ini dalam Al-Qur'anul Karim, hasadnya ahlul kitab, surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, wadda katsirun min ahlil kitab. Banyak ahlul kitab yang menghendaki, ya, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, seandainya mereka mampu untuk mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian setelah kalian beriman. Kalian keluar dari iman menjadi orang-orang kafir, hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena dengki dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan tenggang rasalah pada mereka. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka hasad, mereka dengki kepada manusia karena Allah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya itu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54, ikhwani fillah dan akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari mereka mengenal anak-anak mereka. Keyakinan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari mereka meyakini anak-anak mereka sendiri. Karena kalau anak mereka mungkin istrinya serong dengan yang lainnya sehingga bisa meragukan anak yang lahir dari perut ibunya. Tetapi Nabi SAW tidak bisa. Mereka pungkiri. Mereka yakin betul bahwa dialah yang diutus oleh Allah sebagai akhirul anbiya, imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau menerima agama Allah. Mereka mengingkari Nabi SAW karena hasad dalam diri mereka. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman karena hasad, karena dengki. Maka dari itu penyakit hasad ini dapat menggugurkan amal seseorang. Karena orang yang hasad berupaya untuk membuat kerusakan. Kerusakan menghilangkan upaya untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa umat ini pun akan ada pada mereka, akan menyebar di tengah-tengah mereka, yaitu penyakit ahlul kitab, penyakit hasad, penyakit dengki, yang mana dengan penyakit ini menjadikan sebagian dari umat ini tidak mau menerima kebenaran karena mereka takut kehilangan pengikutnya, takut kehilangan murid-muridnya. Maka mereka tetap bertahan tahan pada kesalahan mereka, pada penyimpangan mereka, dan hasad kepada saudara-saudara mereka. Allah Ta'ala, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah menebar, tersebar, telah terjangkit pada kamu sekalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apakah itu? Kata Nabi SAW, al-hasad wal-baghdha. Al-hasad itu dengki. Wal-baghdha, benci tanpa alasan. Karena kebencian yang didorong oleh hawa nafsu. Penyakit ini telah menyebar di tengah kalian. Wal-baghdha'u hiyal haliqatu. Dan kebencian kepada saudara muslim merupakan yang akan menghabisi, yang akan mencukur amal-amal seseorang. Kata Nabi SAW, haliqatul din la haliqatul sya'ar, yaitu yang menghabisi amal seseorang, bukan yang menghabisi rambut. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La tu'minu hatta tahabu, kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Afala unabbiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian suatu amal perbuatan yang apabila kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka salah satu obat dari penyakit hasad dan penyakit baghdha, benci kepada seorang tanpa alasan, benci karena hawa nafsu, yaitu dengan menebarkan salam. Dengan mengucapkan salam. Dan oleh karena itu pula Allah memohon, oleh karena itu pula Allah menurunkan satu surat yang dalam surat itu Allah mengajarkan kepada kita permohonan perlindungan kepada Allah dari penyakit hasad dan dari setiap orang yang hasud. Salah satu penyebab ain seorang terkena ain karena hasad, karena dengki. Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat ini untuk selalu membaca, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falak, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakannya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan kegelapan malam apabila telah gelap, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada puhul-puhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Nah, di antara sebab yang menghalangi seorang dari hidayah Allah adalah al-hasad. Dan hasad menjadikan seorang terkena penyakit. Penyakit pada fisiknya. Karena hasad ini penyakit hati. Penyakit hati ini atau sumber penyakit fisik karena penyakit hati itu. Bisa timbul darah tinggi. Ya, overtensi. Bisa timbul kolesterol karena hasad. Saudara yang mendapat nikmat tidur nyenyak, dia yang hasad ini tidak tidur, kepikiran tetangganya masya Allah dapat nikmat, ya, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Na'udzubillah min dzalik.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sholat jenazah tidak tahu jenis kelaminnya. Tidak disyaratkan dalam sholat jenazah harus mengetahui jenis kelamin mayit yang disolati. Sebagaimana pula tidak dipersyaratkan harus mengetahui nama mayit. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imam Ibnul Utsaimin pernah ditanya tentang hukum mengumumkan jenis kelamin jenazah sebelum disolati. Jawab beliau, tidak masalah mengumumkan jenis kelamin mayit. Apakah mayitnya lelaki ataukah perempuan sebelum pelaksanaan sholat jenazah? Dan jika tidak diumumkan, juga tidak masalah. Para jamaah yang tidak mengetahui jenis kelamin mayit, bisa berniat sholat jenazah untuk mayit yang ada di depan, dan sholatnya sah. Baik membaca doa dengan lafal mudzakkar, Allahumma ghfir lahu, atau dengan lafal mu'annath, yaitu Allahumma ghfir laha, dengan maksud untuk jenazah yang ada di depan.
7: Konsultasi Syariah.
8: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Gini Pak Ustadz, antara orang tua sama anak tadi kan tidak boleh melaknat anaknya gitu kan.
3: Iya.
2: Gini Pak Ustadz, kalau pagi itu kan anak selalu sholat subuh agak susah.
3: Iya.
2: Jadi saya selalu ngomong sama anak itu, suruh nyolat itu kalau dia agak berat, saya bilang nanti apa kalian gak takut sama Allah? Jadi saya bilang nanti Allah murka sama kalian, nak, sholatlah. Apakah itu termasuk kita melaknat anak?
3: Baik.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Kami persilakan Ustaz.
4: Barakallahu fiik ya. Subhanallah. Kita tahu semua orang tua cinta kepada anaknya. Mereka ingin kebaikan buat anaknya. Tadi sang ibu ketika dia membangunkan anaknya untuk sholat subuh, berat buat dia. Kadangkala anaknya malas ya. Anaknya kadangkala dibangunin marah sehingga membuat sang ibu emosi dalam kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu sholat dan kau sabar. Wastobir. Kalimat wastobir ini ada tambahan, biasanya wasbir, tapi Allah katakan wastobir. Dimana seorang yang menyuruh orang lain sholat, apalagi keluarganya sholat, itu harus ekstra sabar. Harus ekstra sabar. Lalu apakah ucapan ibu tadi ketika mengatakan kepada anaknya, nah apa kau gak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan murka Allah, itu bukan termasuk laknat. Itu penjelasan kepada anaknya. Menakut-nakuti anak dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala itu enggak apa-apa. Tapi yang disebut dilaknat ini yang mudah-mudahan engkau enggak jadi orang baik. Mudah-mudahan engkau dapat azab. Mudah-mudahan seperti itu model laknat itu. Laknat itu meminta agar nih orang dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau yang dikatakan ibu tadi adalah pembelajaran kepada anak, apa kau gak takut masuk neraka? Apa kau gak takut murka Allah? Apa kau gak takut orang yang meninggalkan sholat? Orang yang menunda-nunda sholat, akhirnya dia nanti bakal biasa meninggalkan sholat. Bukankah engkau dengar, wailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat aja masih celaka. Karena dia ria, karena dia melalaikan sholatnya. Apalagi yang gak sholat. Maka insya Allah ucapan itu bukan ucapan laknat, tapi itu ucapan pembelajaran kepada anaknya. Wallahu'alam shawab.
5: Surah Ali Imran ayat 181 sampai 189.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allah.

0: الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya.
0: Alladzina qalu innallaha ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta

0: وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?
0: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
1: Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
0: كُلُّ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

0: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
1: Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun.
0: Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.
1: La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzabi wa lahum 'adzabun alim.
0: Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Mutiara nasihat.
3: Sebab yang keempat, di antara sebab-sebab terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah karena at-ta'assub wat-tamassuk bima 'alaihi al-aba' wal ajdad wa in kana batilan. Karena fanatisme terhadap apa yang diterima dari ayah-ayah dan kakek-kakek, dari nenek moyang, walaupun yang diterima itu, yang diwarisi itu adalah kebatilan. Ketika seorang tetap mempertahankannya tanpa mengetahui dari mana sumbernya, maka disitulah akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang sikap orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul batil yang mendustai para rasul. Salah satu sebab utama adalah karena mereka fanatisme dan apa yang mereka terima dari nenek moyang mereka, dari ayah-ayah mereka, padahal itu adalah kebatilan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-104, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, kemarilah kalian untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah dan apa Allah turunkan kepada rasul. Qalu, mereka menjawab, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, sudah cukup bagi kami apa yang kami dapati ayah-ayah kami berada di atasnya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka tetap mengikuti ayah-ayah mereka meskipun ayah-ayah mereka itu la ya'lamuna syai'an, tidak punya ilmu, baca Fatihahnya karat-karit, ya, masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, siram air bunga di perapatan, siram berikan makanan sesajen kepada wallahu a'lam peninggalan primitif, kepada kekuatan-kekuatan gaib yang dianggap oleh mereka pada makhluk-makhluk Allah dan yang lainnya, walaupun mereka tidak punya ilmu tetap diikuti. Kata Allah Ta'ala, wala yahtadun, dan meskipun mereka tidak mendapat petunjuk, apa kita mengikuti? Jawabannya tidak. Makanya Allah mencela orang-orang yang menerima dari ayah-ayah mereka, hadza ma wajadna 'alaihi aba'ana, ya, ini yang kami terima dari ayah-ayah kami, ya, dari ustaz-ustaz kami, dari guru-guru kami, padahal mereka tidak punya ilmu, jauh dari Quran dan sunnah. Apa kita mengikuti mereka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kita mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Luqman ayat ke-21 Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, dan apabila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, mereka mengatakan tidak, justru atau akan tetapi kami ikuti apa yang kami jumpai ayah-ayah kami padanya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah mereka tetap mengerjakan hal itu meskipun syaitan mengajak mereka, menyeru mereka kepada azab api neraka, azab yang membakar. Ini pun merupakan teguran, celaan Allah kepada mereka yang tidak mau menerima kebenaran, yang mempertahankan tradisi walaupun batil, yang mempertahankan tradisi walaupun syirik. Allah mencela. Karena orang muslim tidak demikian. Ketika turunnya wahyu, mereka meninggalkan sesuatu yang mereka jumpai dari orang tua mereka. Karena wahyu lebih utama bagi mereka, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang mengetahui perbedaan antara masa mereka di zaman jahiliyah dan setelah diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran Allah yang Allah turunkan kepada beliau. Maka mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan kejahiliyahan. Mereka tidak melestarikannya kecuali apa yang dilestarikan oleh Islam dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-78, qalu ajitana litalfitana amma wajadna 'alaihi aba'ana wa takuna lana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi ini? Kami tidak akan mempercayai kalian berdua. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang penyebab-penyebab terhalang dari hidayah Allah, dari taufik Allah Subhanahu wa taala, adalah at-taqlidul a'ma, mengikuti dengan buta tuli tanpa mengetahui. Ya, mengapa disebut taklid buta? Ini ibarat orang yang buta. Dia mengikuti orang yang melihat. Dimanapun orang itu membawa dia ikuti. Dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Kalau orang itu bawa dia ke dalam lubang, terjerumus dalam lubang, dia ikut. Makanya taklid buta salah satu penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seyogianya bagi kita setelah datangnya ilmu, setelah sampainya dan tersebarnya ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengikuti kedua wahyu tersebut, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah telah ridha pada mereka, dan tinggalkan apa yang kita jumpai dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-Nabi alaihi wasallam, di antara ajaran beliau yang beliau sampaikan kepada umat ini, beliau mengatakan dalam sabdanya, "U'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah kalian kepada Allah semata. Jangan kalian menyembah kepada selainnya suatu apapun. "Watruku ma yaqulu aba'ukum," dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian, oleh nenek moyang kalian, yang dari hal-hal yang menyimpang, yang bertentangan dengan Islam. Tinggalkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk wa ya'muruna bis-salati waz-zakah. Dia memerintahkan kita untuk salat, untuk mengerjakan, menunaikan zakat, was-sidqi wal-afaf, was-silah, dan yang memerintahkan untuk jujur, untuk menjaga kehormatan diri, dan untuk menjaga atau menjalin hubungan rahim.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang Islami, ekstrakurikuler dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Soal jawab.
7: Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Apa jika kita mencintai ibu kita yang kafir maka akan dikumpulkan bersamanya? Tentunya tidak ya. Hadis itu umum ya. Bahwasanya almar'u ma'a man ahab, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, tapi kalau dia ternyata orang yang dia cintai kafir ya, maka tidak bisa dia dikumpulkan orang kafir tersebut. Maka lebih khusus yang kafir di neraka, yang beriman di mana di surga ya. Sebagaimana Ibrahim yang begitu sayang kepada bapaknya tidak bisa dikumpulkan dengan apa? Bapaknya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada putranya sampai dia dakwahi putranya sampai dia sedih, toh tidak bisa dikumpulkan dengan apa? Putranya ya. Jadi kafir tidak bisa digabungkan dengan muslim di akhirat kelak, muslim di surga, kafir di neraka jahanam. Kecuali bisa berkumpul antara surga dan neraka, dan itu adalah mengumpulkan dua hal yang kontradiktif sebagaimana mengumpulkan timur dan barat, utara dan selatan.
5: Mutiara silsilah al-hadis as-sahiha.
8: Hadis 909. Hadis yang diriwayatkan al-Khatib dalam tarikhnya dari hadis Abu Bakar Ahmad bin Al-Qasim Al-Almati yang dikenal dengan Bulbul atau Balbal. Ia berkata haddatsana Abdullah bin Sawar, Abu Sawar, ia berkata akhbarana Hamad bin Salamah dari Humaid, dari Al Hasan, dari Anas, dari Jundab atau Jundub atau yang lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihtajja Adam wa Musa, fahajja Adam Musa. Ya, Adam dan Musa berdialog, maka Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Nah, disebutkan dalam hadis lain ya tentang kisah dialognya Nabi Musa dengan Nabi Adam. Itu dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Abi Asim, bahwa Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa. Kapan itu bertemunya? Ya tentunya Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelaskan rentang waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu jauh sekali. Ya, dan tidak bertemu. Bertemunya di mana? Mungkin di alam akhirat kali. Ya Allahu alam, yang jelas Rasulullah mengabarkan demikian. Bahwa Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, "Anta Adam alladzi khalaqaka Allah biyadi?" Engkaukah Adam yang Allah telah menciptakan kamu dengan tangan-Mu? "Wa askanaka jannatah," dan Allah telah menjadikan kamu tinggal di surga. "Wa asjada lakal malaikah," bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. "Tsumma fa'alta ma fa'alt," kemudian kamu pun berbuat dosa dengan memakan buah yang diharamkan. "Wa akhrajta dzurriyyataka minal jannah," gara-gara kamu, kamu keluarkan anak-anaknya dari surga. Maka Nabi Adam membalas. Apa kata Nabi Adam? "Anta Musa alladzi istafaqa Allah bi risalatih?" Engkaukah Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya? "Wa kallamaka wa qarrabaka najiyya," dan Allah langsung mengajakmu bicara dan mendekatkan dirimu kepadanya. Ya, kata Musa, "Betul." "Qala fa ana aqdam am dzikr?" "Ya, aku lebih dahulu atau takdir?" Kata Nabi Musa, "Takdir." Maka Rasul sabda, Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Dalam satu riwayat, ya, Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana kamu mencaci maki aku dalam perkara yang sudah Allah takdirkan kepadaku?" Artinya ini sudah takdir, gimana lagi? Ya, kamu jangan salahkan aku. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Bolehnya berhujah dengan takdir dalam dosa yang pernah kita lakukan dan kita sudah bertaubat darinya. Adapun dalam dosa yang masih kita lakukan, tidak boleh berhujah dengan takdir. Misalnya antum berbuat dosa, kemudian ditegur oleh saudara antum, "Antum kok kenapa sih berbuat dosa terus?" "Takdir." Kita katakan tidak boleh. Betul, memang segala sesuatu dengan takdir, tapi kan kewajiban antum untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, Allah kan memberikan kepada antum ini kemampuan, kepada kita semua manusia kemampuan untuk meninggalkan maksiat, ya tidak? Iya. Maka dari itu orang yang mengatakan, "Ah, saya mah Allah sudah takdirkan jadi pelacur, gimana lagi ya?" Oh, tidak bisa. Ya. Dan saya pernah membawakan kisah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab hendak apa namanya, memotong tangan pencuri. Apa kata pencuri, "Hai Umar, dulu, bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Kenapa saya mau dipotong tangan saya? Ini kan sudah takdir Allah, gimana lagi?" Kata Umar, "Saya juga mau memotong tangan kamu dengan takdir Allah. Kenapa?" Ya. Artinya tidak bisa kita berhujah dengan takdir dalam masalah dosa yang kita lakukan. Ya. Maka dari itu Nabi Adam di sini berhujah dengan perbuatan yang telah Allah takdirkan dahulu, di mana Nabi Adam berbuat salah, kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
2: Mutiara nasihat.
7: Taib. Adapun sebab-sebab terputusnya silaturahim, dan ini perhatikan, ini sangat-sangat penting ya. Jangan sampai kita terjebak dengan hal ini, kita putuskan silaturahmi. Di antaranya karena kesombongan. Orang terkadang sombong sehingga tidak mau menyambung silaturahmi.
9: mentang-mentang dia mungkin gelarnya tinggi, mentang-mentang dia pejabat, atau mentang-mentang dia yang paling tua, dia mengatakan saya yang paling tua lah. Mereka yang kunjungi saya. Ada yang kunjungi kakak. Saya kan yang paling kaya, mereka yang datang, ngapain saya ke rumah mereka? Jadi ada kesombongan. Ini menghalangi silaturahmi. Hati-hati, jangan sampai Anda merasa Anda lebih tua, ada yang harus kunjungi Anda. Anda yang cari pahala, kunjungi adik. Ustaz, nanti ada yang enggak beradab, ya enggak apa-apa, urusan kita dengan Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin cari pahala, Anda yang kunjungi. Meskipun Anda yang kaya, ada yang miskin, enggak apa-apa. Mungkin ada yang miskin malu kunjungi yang kaya. Dia khawatir kalau dia kunjungi yang kaya, dia merasa dianggap minta-minta. Maka Anda yang kaya datang, kasih hadiah. Jenguk, telpon, mengalah. Karena sombong ini bahaya. Kalau sudah sombong, sudah mentang-mentang, sudah punya jabatan, sudah mentang orang sibuk, mentang-mentang akhirnya saya yang harus dikunjungi, bukan saya yang mengunjungi. Hati-hati, ini dari syaitan. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi, kalau sudah mencela habis-habisan. Ya. Misalnya adik sudah lama enggak datang pada kita. Begitu datang langsung dimaki-maki. Dedek, sudah setahun kamu enggak pernah datang. Ngapain aja dimaki-maki? Akhirnya adik enggak mau datang lagi. Dijelek-jelekin, disindir-sindir, nyinyir-nyinyir ya. Sampai adiknya malu. Sakit hati. Digituin sama kakaknya, ya. Kamu itu saya sudah gini-gini, kamu sudah bantu dulu kecil kamu yang saya yang cebok kamu, kamu saya masalah cebok-cebok pun dia sebutin. Sekarang kamu enggak pernah datangin kamu lu ah udah. Ada yang bisa enggak mau datang lagi. Yang menyebabkan silaturahmi terputus siapa? Kita yang mencela-cela dia. Hati-hati. Kalau saudara kita punya salah, kita kasih uzur. Ya sudah namanya manusia seperti itu. Kalau sama kawan kita kasih uzur, apalagi kepada kakak dan adik kita. Ya sudah mau diapain? Sabar. Ya. Yang penting kita berbuat baik, yang Allah tahu kita telah berbuat baik. Kemudian di antara sebab terputusnya silaturahmi, kita kurang perhatian terhadap kerabat kita kalau datang ke rumah. Ya, saya katakan tadi, ada sebagian orang kalau kawannya yang datang, Masya Allah dia masak masakan yang enak, dia bikin kue yang enak, dia jamu luar biasa, dia siapkan tempat tidurnya, dia antar kemana-mana, begitu kakaknya datang, ada yang dia cuekin. Dibelikan nasi bungkus di luar. Ya. Tidak dimasakan enak, tidak disiapin macam, tidak diantar sana-sini. Ya. Ini salah seperti ini. Kakak adik lebih utama kita perhatikan daripada kawan kita. Kemudian kalau kakak atau adik datang kepada kita, kita wajah apa namanya datar-datar saja. Enggak ada sambutan, "Eh gimana Kak kabarnya?" peluk, jabat tangan paling tidak ya. Kayaknya kita kaku ya. Saya lihat kalau di Arab Saudi luar biasa. Arab Saudi itu di antara mereka luar biasa. Ya. Benar-benar silaturahmi itu sangat sangat kuat ya mereka itu ya. Kalau kita kurang ya. Bahkan sebagian suku di kita, jangankan sepupu, kakak adik saja kurang dekat. Hidup sendiri-sendiri. Sebagian suku hanya sepupu pertama yang mereka perhatikan. Sebagian suku jangan sepupu kedua juga mereka perhatikan ya. Mereka perhatikan ya. Oleh karenanya ya, kalau ada saudara datang ke rumah, maka kita benar-benar sambut. Ada tante, ada bibi, benar-benar kita mesra dengan mereka, kita traktir mereka, kita pokoknya kita menunjukkan kita menyambut mereka dengan hangat. Ini akan membantu terjadinya silaturahmi. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi adalah pelit. Ini yang paling sebab utama. Pelit ya. Jangankan sama kakak adik, sama anak istri aja pelit. Kalau orang sudah terkena penyakit pelit, repot hidupnya. Dia tidak mau keluarkan hartanya sedikit pun. Ya, tidak mau. Ada orang yang sakit saking parahnya, dia pelit sama anak istrinya. Ya. Sampai ada kejadian istrinya kecelakaan, yang pertama dia tanya, istriku mobil bagaimana kondisinya? Bukan istrinya ditanya, mobilnya bagaimana, lecet atau tidak? Saking pelitnya. Dan itu kejadian nyata. Itu ada wanita mengeluh. Jadi waktu saya kecelakaan, yang ditanya bukan saya, mobil yang ditanya. Saking suaminya pelit luar biasa ya. Nah kalau dia sudah pelit sama keluarganya, apalagi sama kakak dan adiknya, sama ibunya, perhitungannya luar biasa. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, kalau antum sama orang tua jangan perhitungan. Orang tua butuh apa sih? Kalau antum mau berikan. Ingat waktu kita kecil dulu, seandainya orang tua perhitungan sama kita, kita enggak bakalan hidup. Ya. Seandainya kalau kita lagi sakit waktu kecil, aduh, dokter maaf sudah ke puskesmas sajalah. Kita bakalan mati waktu itu. Tapi lihat kita coba, kita sekarang punya anak. Kalau anak kita sakit, kita kan berusaha kalau kita punya duit ke dokter segera sembuh. Kalau ada dokter mahal, kita bawa ke dokter mahal. Karena kita enggak perhitungan sama anak kita. Nah, orang tua kita juga dulu begitu. Kalau orang tua kita dulu perhitungan sama kita, mau sekolah sunnah mahal udah sekolah yang murah-murah saja lah. Mau nyanyi-nyanyi, mau joget-joget, enggak apa-apa, yang penting murah. Kalau dia perhitungan bagaimana? Buka susu-susu mahal, udah kasih teh aja, enggak usah minum susu. Kurus krempeng. Sudah kurus krempeng, ngelamar enggak diterima-terima ya sudah. Makan ikan-ikan mahal, udah. Kasih telur bagi 5 buat anak 5. Ya sudah. Orang tua enggak perhitungan sama kita. Kita dulu mau kuliah, bahkan orang tua jual ini jual anu supaya bisa kita kuliah. Sekarang kita sama orang tua perhitungan. Pelit. Pelit ini menghalangi silaturahmi. Saya sudah katakan tadi, orang menyambung silaturahmi, bahkan kata Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta, apalagi menyambung silaturahmi. Pasti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit. Kemudian di antara sebab pemutus silaturahmi, terlalu sibuk dengan dunia. Kerja, tidak sempat telepon ibu, tidak sempat telepon bapak, tidak sempat telepon kakak, tidak sempat setahun enggak telepon kakak. Ajib ini, heran. Ada orang setahun tidak telepon kakaknya. Ada orang setahun tidak telepon adiknya. Kalau tidak telepon tante, telepon om, mungkin terjadi. Tapi kakak adik tidak ditelepon setahun. Tahu-tahu kakaknya meninggal, tahu-tahu adiknya meninggal. Bagaimana sebulan lewat Anda tidak telepon ibu dan bapak? Sebulan lewat tidak telepon bapak dan ibu, bagaimana? Anda ini anak kayak apa ya? Kalau bisa telepon ibu tiap hari, telepon. Ya, akhi, apalagi sekarang WhatsApp gratis telepon. Masih ada alasan, dia ada alasan. Jangan sok sibuk, jangan sok sibuk. Nanti sibuk apa sih? Sibuk WhatsAppan, sibuk Facebookan, sibuk Twitteran, sibuk Instagraman, ya. Sibuk komentar, sibuk debat, sibuk nggak ada bermanfaat. Mau telepon orang tua nggak ada waktu. Yang benar aja. Oleh karena jangan sok sibuk. Banyak orang sok sibuk mencari dunia, tidak sempat menyambung silaturahmi. Apa salahnya? Ketemu kakak atau adik sebulan sekali, meskipun sebulan sekali, meskipun dua bulan sekali. Kalau tidak bisa ketemu, telepon. Ah, bisa telepon, tanya kabar. Gimana dek ponakan-ponakan saya? Tanya. Sama ponakan nggak dekat. Ketemu ponakan hambar. Ponakan tidak merasa ini omnya. Meminta duit nggak berani. Tidak merasa ini omnya. Ini bagaimana seperti ini? Berarti Anda tidak menyambung silaturahmi. Maka jangan kesibukan Anda yang sok sibuk itu menjadikan Anda akhirnya tidak menyambung silaturahmi. Kemudian di antara sebab terputus silaturahmi, hasad. Jangan juga hasad. Hasad sangat mungkin terjadi di antara saudara kandung. Itu sangat mungkin terjadi. Hasad karena melihat ayah lebih sayang kepada kakak kita. Hasad karena melihat adik lebih sayang kepada adik kita misalnya. Jadi terjadi. Ya. Ada seorang, dia mengerti adiknya sangat disayang oleh ibunya luar biasa. Kata dia, ibu saya sangat sayang kepada adik saya. Kenapa? Karena adik saya sakit-sakitan. Dia ngerti. Dia cari jalan keluar. Dia beri uzur kepada ibunya. Ibunya sangat sayang kepada dia. Kenapa? Adik saya dulu kecil sangat sakit-sakitan. Sampai sekarang disayang sekali sama ibu saya. Dia tidak cemburu. Tapi kalau orang mandang dengan cara yang lain, ah, disayang adik, sudah sakit-sakitan, disayang sehat-sehat, tidak pernah diperhatikan. Ya, jadi kalau orang cara pandang yang salah, akhirnya memandang semua jadi buruk. Ya. Seandainya saya katakan ibu kita tidak adil, bapak kita tidak adil, Anda tidak boleh memutuskan silaturahmi. Jangan hasad, sabar. Dan saya katakan hasad sangat mungkin terjadi di antara keluarga. Buktinya, saudara-saudara Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena merasa bapak mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemungkinan hasad itu ada, tapi jangan kita terbawa dengan hasad tersebut. Apapun yang terjadi, kita harus sabar menerima. Kemudian di antara sebab terputusnya silaturahmi, warisan tidak segera dibagi. Warisan tidak segera dibagi. Saya ingatkan, warisan itu tatkala yang meninggal sudah meninggal, maka hartanya menjadi harta milik ahli waris. Dan itu menjadi harta bersama. Yang segera bisa dijual, segera dijual untuk dibagi-bagi. Sebagian orang menahan harta warisan. Sebagian orang sampai kejadian ini, kejadian nyata. Sudahlah, jangan dibagi ya, itu harta bapak. Sudah, kita buat bangun masjid saja harta. Sementara ada adiknya yang miskin. Sudah miskin, suruh bangun masjid. Kamu aja yang bangun masjid, bagian saya kasih. Jadi jangan kita maksa adik kita untuk apa? Ikut membangun masjid padahal dia tidak punya. Sebagian yang kaya, sudahlah ngapain ngurus, baru bapak sudah meninggal ngurus, enggak usah ngurus nanti. Akhirnya enggak diurus-urus. Kenapa mentang-mentang dia kaya, sementara adiknya ada yang mau nikah, enggak bisa nikah, enggak punya duit, utang enggak bayar-bayar, rumah kontrakan enggak bisa bayar. harta warisan tidak dibagi-bagi, tidak segera dibagi. Maka ini banyak pertikaian gara-gara harta warisan yang tidak dibagi atau dibagi tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau harta warisan tidak dibagi, ditahan, mungkin kakak adik tidak ribut. Akhirnya nanti timbul keributan di antara ponakan-ponakan. Ribut. Itu harta bapak saya itu, oh sudah ribut. Akhirnya yang lain ikut campur dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Akhirnya di antara hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahmi, menunda-nunda pembagian harta warisan. Kalau bisa segera bagi, sebagai itu hak orang. Segera kasih-kasih selesai. Mau dia jual, mau dia gunakan untuk apa, mau dia buat umrah, mau dia untuk urusan dia. Mau dia sedekahkan urusan dia. Segera dibagi. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
10: Mutiara doa. Sehari-hari.
11: Ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai anak dan balasannya. Barakallahu lak fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balago asyuddah wa ruziqata birrah. Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur kepada sang pemberi dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya. Kemudian yang diberi doa membalas dengan ucapan Barakallahu laka wa baraka alaik wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislah wa ajzala thawabak. Semoga Allah juga memberkahimu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengaruniakan kepadamu seperti itu dan melipat gandakan pahalamu. Al-Azkar karya An-Nawawi halaman 349 dan Sahih Al-Azkar Lin-Nawawi oleh Salim Al-Hilali nomor 2 garis miring 713.
12: Salat tidak khusyuk, apakah wajib diulang? Jika salat tidak khusyuk, misal terganggu suara HP atau suara dari luar lainnya atau teringat sesuatu, apakah salatnya harus diulang? Khusyuk merupakan ruh salat, sehingga nilai pahala kita dalam salat diukur sesuai kadar khusyuk kita ketika salat. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seseorang selesai dari salatnya, pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 salatnya atau 1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6 atau 1/5 atau 1/4 atau 1/3 atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Abbas mengatakan, yang artinya, kamu tidak mendapat pahala dari salatmu selain apa yang kamu renungkan dari salatmu. Lalu bagaimana jika salatnya tidak khusyuk? Misal memikirkan keluarganya ketika salat. Apakah salatnya harus diulangi? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya anjuran dan tidak wajib, karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam salatnya. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang. Ketika iqamah, dia menjauh. Ketika iqamah selesai, dia datang. Lalu membisikkan hati hamba yang sedang sholat. Ingat ini, ingat itu. Padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam sholat hingga pikirannya melayang kemana-mana. Sampai dia lupa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Namun, Nabi SAW tidak memerintahkan agar sholatnya diulangi. Hanya saja, pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. jika ada kadar khusyuk dominan, maka sholatnya sah dengan sepakat ulama. Sementara sholat sunnah dan zikir setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan sholatnya.
6: Soal jawab.
13: Begini Ustaz, kita lihat maraknya iklan-iklan pengobatan di TV swasta berupa kalung yang ada magnetnya, berupa gelang yang ada magnetnya, berupa sendal atau alas sendal berupa magnetnya, yang gunanya itu untuk melancarkan darah katanya Ustaz lebih dari itu. Apakah kalau ini dipakai oleh umat Islam termasuk syirik dan menandingi kekuasaan Allah? Nah, sebab kalau biasanya umat Islam manusia ini memakai jimat yang gunanya untuk penangkal penyakit, tapi ini gunanya untuk melancarkan darah. Apakah ini termasuk syirik juga Ustaz? Mohon penjelasannya atas jawabannya Ustaz.
14: Terima
13: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Silakan Ustaz.
15: Pertama Bapak, berobat itu memang dianjurkan dalam syariat. Kata Rasulullah, tadawaw ya ibadallah wala tadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah dan jangan berobat dengan yang haram. Di antara sebab ya seseorang sakit adalah peredaran darah yang tidak lancar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan berbekam. Apa itu berbekam? Itu mengeluarkan darah yang bergejolak. Iya. Sehingga darah itu menjadi normal kembali. Di saat darah tersumbat, maka ia akan menyebabkan penyakit. Ya, rasa sakit ataupun yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para dokter, para ahli medis. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuma Pak, untuk bentuk pengobatan seperti kalung yang mengandung magnet, ini harus kita tanyakan kepada para dokter dan para ahli kesehatan. Sebab yang saya tahu, hal ya kalung-kalung yang dianggap katanya punya magnet itu masuk ke Indonesia bukan sebagai alat pengobatan tapi aksesoris saja, Pak. Tapi kemudian karena adanya apa namanya keyakinan-keyakinan tertentu diberikan bahwa katanya ini akan seperti ini, akan seperti ini. Lalu kemudian dipakai, akhirnya dia punya keyakinan bahwa inilah, ya kalau seakan-akan kalau tidak pakai kalung saya kayaknya nggak pede, tapi kalau saya pakai kalung ini kayaknya saya ya, pede sekali. Sehingga akhirnya khawatir akan malah menyimpulkan kepada tawakal kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Bapak, dalam masalah obat, apakah itu betul atau tidak obat, tanyakan kepada ahlinya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada para dokter yang tentu telah paham, ya, kepada para tabib-tabib yang betul-betul paham tentang ilmu herbal, yang bukan para dukun tentunya. Mereka yang paham, tanyakan kepada mereka, saya tidak paham, saya bukan ahli dalam masalah pengobatan, Pak. Ya. Akan tetapi, tanyakan kepada mereka yang telah ahli dalam masalah obat-obatan, apakah betul hal seperti itu bisa dijadikan sebagai obat? Iya. Hanya sebatas kalung-kalung saja bisa melancarkan darah? Ini ya, kalau saya pribadi ya tidak masuk akal saya. Itu hanya sebatas akal bulus saja untuk melariskan perdagangan. Allahu a'lam. Nah.
16: Tahukah Anda?
17: Sihir diambil dari bahasa Arab saharo, yaitu sababun khafi, penyebab yang samar, yang orang itu merusak dengan cara rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, membunuhnya, bahkan juga menjadi sebab orang itu sakit. Ini adalah sihir. Dan diambil dari firman Allah Ta'ala, wahum wabil askari hum yastaghfirun. Maka orang-orang ahli surga pada waktu sahur, maknanya pada waktu mau subuh, nah samar-samar sahur itu, maka mereka istighfar. Namun sihir ini adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan syaitan, berhubungan dengan jin yang kafir untuk merusak manusia. Dan lebih bahaya daripada pencurian. Lebih bahaya daripada orang itu merampok. Lebih bahaya daripada orang itu membunuh. Karena sihir bisa juga membunuh. Bisa juga mencuri, juga bisa merusak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman mengingatkan kepada kita dari surat Al-Baqarah ayat nomor 102. Wattaba'u ma tatul syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Maka mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada waktu kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, walaupun Allah Ta'ala memberi kemampuan Nabi Sulaiman ini untuk yaitu memperkerjakan jin-jin. Tapi Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Namun setan-setan inilah yang kufur, yang mengajari manusia sihir. Jadi sihir sumbernya dari syaitan, bukan sumbernya dari malaikat, bukan sumbernya dari para anbiya, tapi dari syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat yaitu di Babil yaitu Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah dua malaikat ini mengajari seorang pun sehingga dua malaikat mengatakan kami ini menguji kalian semuanya. Fala takfur. Maka janganlah kamu jadi orang kufur. Kemudian mereka ini orang-orang yang ahli sihir ini mempelajari apakah yang fayata'allamuna minhuma ma yufarrikuna bainal mar'i wa zawji. Ini pekerjaan sihir yang bahaya. Mereka mempelajari sihir untuk memisahkan antara suami istri yang sudah baik kehidupannya. Dan ini namanya as-sarfu. As-sarfu itu adalah usahanya setan, usahanya iblis kerjasama dengan para ahli sihir untuk memisahkan bagaimana istri yang sudah senang dengan suami atau suami yang sudah senang dengan istri dipisahkannya, tentunya dengan izin Allah. Ini pekerjaan yang bahaya dan dilakukan bagi orang-orang yang sifatnya kemungkinan

0: pun kecuali dengan izin Allah. Allah mengatakan wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian bisa berbuat kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh takut dengan sihir. Walaupun sihir pekerjaan yang jahat, namun karena semua perbuatan manusia hamba tidak lepas dari haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hum bidarina min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka bisa membahayakan sihir siap kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Maka mereka mempelajari sihir ini sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan madorotnya besar. Makanya kita dilarang mempelajari sihir walaupun bukan niat untuk mensihir. Sesuatu yang haram diharamkan kita untuk mempelajarinya. Jadi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ahli sihir ini mereka mempelajari sihir membahayakan kepada umat dan tidak ada manfaatnya. Inilah yang perlu kita fahami. Dan pertama kali yang berbuat sihir ini adalah kelompok-kelompok Yahudi yang mereka mengganti kitab Taurat dengan sihirnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama yang harus kita fahami.
1: Sikap wara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sangat terkenal karena banyak memiliki keutamaan dan sifat-sifat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, "Seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan para rasul, maka sungguh keimanan beliau radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi." Hadis riwayat Ishaq bin Rahuyah Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kisah berikut ini menggambarkan tingginya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan besarnya kehati-hatian beliau dalam masalah halal dan haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari, budak tersebut membawa sesuatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Makanan ini dari mana?" Budak itu menceritakan, "Dahulu di zaman jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang yang datang kepadaku, padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku, makanan yang Anda makan ini." Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengonsumsi makanan yang tidak halal. Dan inilah aplikasi dari sifat wara yang sebenarnya.
2: Ramuan herbal.
3: Apakah kopi juga bisa membuat jadi candu? Kalau nggak minum kopi, kepala terasa pusing. Itu bagaimana sih?
4: Betul sekali. Ya. Jadi bukan cuma kopi ya. Teh juga bisa bikin candu ya. Susu juga bisa bikin candu. Atau seseorang yang biasa makan, habis makan, kemudian makan kerupuk, itu ya. Itu pun kalau nggak habis makan nasi kemudian nggak makan kerupuk, hampa dunia
3: ini. Kayaknya kurang.
4: Ya. Kayaknya apa ini ya? Tadi ada apa? Sesuatu itu kayaknya ada yang nggak beres kayaknya ya. Jadi semua demikian Pak. Kalau kita melakukan rutinitas, ya termasuk bekam, termasuk pijit gitu kan. Biasanya dipijit nggak dipijit, semua bisa dibilang kan akan menjadi candu ya. Candu itu maksudnya kecanduan, bukan candu yang Cina dulu gitu ya, bukan. Itu betul ya. Apakah kopi akan menjadi candu? Iya, betul sekali. Karena pada zaman ini, pada zaman

0: dahulu hendak menghilangkan candu dari narkoba, candu dari minuman keras, dari miras, ya. Kemudian beralih kepada candu kopi, kan. Sah-sah saja karena kopi pada prinsipnya awalnya itu kan penguat jantung, ya. Awalnya itu penguat jantung, makanya kan kalau minum kopi pada orang-orang yang jantungnya lemah, duk-duk-duk-duk, lebih kuat karena dipaksa untuk jantung itu bekerja keras, ya. Berarti pada intinya kalau orang itu biasa begadang malam, minum minuman keras, maka diganti dengan kopi, kan. Jadi pertahanan tubuhnya menjadi kuat. Menjadi candu, bukan enggak menjadi candu, tetap menjadi candu. Dan biasanya kalau tidak minum kopi kemudian menjadi pusing, ya itu. Karena candu tersebut. Tapi yang enggak ada masalah, minum kopi saja. Kan kopi itu juga menajamkan pandangan mata, asal jangan ditaburkan di mata. Ya kan? Menajamkan pandangan mata, menghilangkan pusing, mengurangi kecanduan tadi, menguatkan sistem kinerja jantung, ya, kemudian menguatkan seksualitas secara mendadak, maksudnya secara bayar kontan gitu. Maka ada orang yang bagaimana agar saya bisa kuat stamina, kuat pria gitu ya, gampang ereksi dan seterusnya, minum jahe kok belum mempan juga, artinya jahe itu minum jahe atau gingseng atau purwaceng kok reaksinya agak lama, tambah kopi biar cepat gitu ya, tambah kopi biar cepat karena kopi itu mempercepat reaksi tadi ya, kan begitu. Jadi juga menenangkan, menghilangkan stres, karena yang enggak stres orang ambil pagi hari ngopi malah stres gitu kan. Kalau pagi hari enggak ada kopi, enggak ada gula, stres nih lah, stres lah hidup lah. Tapi kalau ini ada kopi minum enggak stres. Ya, saya sempat membahas berapa tahun yang lalu saya sempat di radio ini ya, studionya belum di sini kalau enggak keliru itu, saya pernah membahas kopi. Ya, dan ramai sekali. Ini tidak ada masalah, Pak. Kopi candu tapi tidak ada masalah. Ada teh. Memang ada beberapa orang yang mengatakan, bukankah kopi itu mengandung kafein? Gitu ya. Yang jadi masalah adalah kafein. Ada yang juga yang mengatakan, bukan cuma kopi, tapi teh juga mengandung kafein. Tidak cuma itu, tapi minuman-minuman ringan seperti kolanitida yang terbuat dari buah kolanitida. Itu kolanitida itu pohon yang berasal dari luar negeri Eropa. Gitu. Ada pohon namanya kolanitida. Dulu di Indonesia hanya ada di Tawangmangu. Dua besar pohonnya di samping kanan dan samping kiri gapura ketika kita mau masuk ke sana. Ya, itu ada pohon namanya kolanitida. Kalau kita sekarang ke sana sudah enggak ada karena sudah ditebang gitu ya. Tahun 2007 kalau enggak keliru itu sudah ditebang. Ya. Di itu juga mengandung kafein, tetapi kafein tinggi, misalkan kopi kafeinnya tinggi, di bawahnya kemudian teh, kemudian di bawahnya lagi kemudian kolanitida. Yang sering dibikin minuman-minuman drink itu, minuman-minuman ringan. Kalengan lah, botolan lah, itu ya, yang ada karbonasinya, itu ya, itu juga mengandung kafein, gitu ya. Secara umum, kopi itu tidak hanya mengandung kafein. Kalau seseorang hanya berpikiran kafeinnya, ya, taninnya, katekinnya, ya, seperti ini namanya kita berpikiran ala Eropa ya, berpikiran modern ala Barat atau ala Western ya. Di mana kita hanya berbicara tentang salah satu sisi komposisi saja atau salah satu sisi gugus kimiawinya seperti kunyit itu enggak cuma punya kandungan kurkumin, hanya punya gugus kurkuminoid, tidak. Temulawak hanya punya gugus kurkuminoid, tidak. Ada santorizolnya di sana dan berbagai macamnya yang satu dengan yang lainnya saling bersinergi sehingga membuat bagus. Ya, kecuali kalau kita mengkonsumsi kafein saja. Kecuali kalau kita mengkonsumsi kurkumin saja. Kecuali kalau kita mengkonsumsi santorizolnya saja. Kecuali kalau kita kemudian mengkarantina salah satu sisi kandungan dari tanaman, misalkan vincristinnya saja pada tapak darah, vinblastinnya saja pada tapak darah, ini akan membuat rambut rontok, lemah tubuhnya. Hal ini persis sebagaimana ketika vincristin, vinblastin yang diambil dari tapak darah kemudian digunakan untuk kemoterapi. Sementara tapak darah sendiri ketika digunakan untuk kanker yang berkaitan, maka tidak menimbulkan dampak sebagaimana yang diambil serumnya saja. Artinya tidak menjadi masalah. Ya, kalau memang pusing, saya kalau nggak minum kopi pusing, minumlah. Nggak ada masalah. Ya, selama ada kopi sarannya. Kalau nggak ada kopi, ya jangan minum kopi. Oh, nggak ada. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, suatu saat nanti kalau kita kembali membahas tentang biji-bijian, mudah-mudahan tidak terlewat kopi kita bahas kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya
1: Surah Ali Imran ayat 190-200.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
1: Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar.
0: Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.
1: Rabbana

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.
1: Rabbana.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلن

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
1: Mata'un qalilu wa thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
0: Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Lakin

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
1: Mutiara nasihat. Tazkiyatun nufus. Apa sih artinya tazkiyatun nufus? Apa? Pensucian jiwa. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bagus. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-A'la ayat 14. Surat Al-A'la ayat 14. Apa bunyinya? Bagus. Qad aflaha man tazakka. Apa artinya? Telah beruntung manusia-manusia yang melakukan tazkiyatun nafs. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Telah beruntung manusia-manusia yang melakukan tazkiyatun nafs. Berarti tazkiyatun nafs itu terpuji atau tercela? Terpuji. Karena orang-orang yang melakukannya dipuji sama Allah. Bahkan Allah katakan qad aflah. Pasti beruntung. Tapi jamaah yang kami hormati, ada ayat lain di dalam Al-Quran. Ada ayat lain di dalam Al-Quran yang kalau dilihat sekilas kayaknya enggak sinkron dengan ayat yang barusan kita dengar. Jadi surat apa? Al-A'la. Ayat berapa? 14. Ayat yang kedua adalah surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tazkiyatun nafs. Apa? Jangan kalian tazkiyatun nafs. Berarti tazkiyatun nafs itu bagus apa jelek? Jelek. Tadi katanya bagus. Kok berubah-berubah? Bagus apa jelek? Jelek. Tergantung jenis tazkiyatun nafsnya. Ayat yang ada dalam surat Al-A'la berbicara tentang tazkiyatun nafs yang terpuji. Sedangkan ayat yang kedua yang ada dalam surat An-Najm itu berbicara tentang tazkiyatun nafs yang tercela. Yang terpuji yang kaya apa, yang tercela yang kaya apa? Dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ketika beliau membedakan antara tazkiyatun nafs yang termaktub dalam surat Al-A'la dengan tazkiyatun nafs yang termaktub dalam surat An-Najm, kata beliau, tazkiyatun nafs yang terpuji adalah tazkiyatun nafs dengan tindakan nyata. Dengan tindakan nyata. Berarti tazkiyatun nafs yang tercela adalah tazkiyatun nafs yang omdo. Apa omdo? Omong doang. alias klaim, alias sok suci. Mengklaim bahwa dirinya suci. Dan itulah yang dimaksud di dalam ayat surat An-Najm. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mengklaim diri kalian suci. Makanya Allah lanjutkan firman-Nya, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Makanya enggak usah mengklaim bahwa diri Anda adalah suci. Ada orang bertanya, "Ustaz, apa salahnya kita merasa suci? Sedangkan kita sudah berusaha untuk mensucikan diri." Saya tanya, apa salahnya merasa suci? Toh kita sudah berusaha untuk mensucikan diri. Atau dengan kata lain, apa salahnya kita merasa baik? Toh kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Manusiawi enggak merasa baik setelah memperbaiki diri? Manusiawi enggak? Manusiawi. Merasa suci setelah berupaya mensucikan diri. Manusiawi? Manusiawi. Berarti enggak apa-apa? Enggak apa-apa atau papa? Papa. Bukan enggak apa-apa. Papa. Kenapa Ustaz? Bukankah itu manusiawi? Jamaah yang kami hormati, tidak setiap sesuatu yang manusiawi itu syar'i. Apa? Tidak setiap yang manusiawi itu syar'i. Contoh, laki-laki suka sama perempuan, manusiawi? Wah, kalau suka sama laki-laki malah gak manusiawi. Laki-laki sama, suka sama perempuan, manusiawi. Sesuai dengan tabiat aslinya. Apakah kemudian dengan dalih manusiawi ketemu sama wanita langsung janjian di mana, di kamar berapa? Sesuatu yang manusiawi itu ada aturannya. Kalau tertarik sama lawan jenis, bagaimana aturannya? Nikah. Kenalan dulu dong, langsung nikah aja nih. Kayaknya banyak yang masih bujangan di sini. Semangat 45 nih. Ada aturannya. Ya, nazar dulu. Apa nazar? Nazar ngelihat. Tiap hari Ustaz yang ngelihat. Maksudnya ngelihat yang lebih dalam. Lebih dalam gimana Ustaz? Sekarang bukan pembahasan masalah nikah. Ya. Habis nazar terus khitbah. Khitbah itu ngelamar. Ya, khitbah itu ngelamar. Habis itu? Habis itu? Nikah. Nentuin tanggal dulu. Gimana kan nentuin tanggal? Nentuin tanggal, baru kemudian akad nikah, walimah, dan seterusnya. Sehingga tidak setiap yang manusiawi itu islami. Kecuali kalau sesuai dengan aturan. Nah, merasa baik. Merasa baik. Setelah berupaya untuk memperbaiki diri. Atau merasa suci setelah berupaya untuk mensucikan diri. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Satu. Kenapa kita enggak boleh sok suci? Satu alasannya. Karena hal tersebut akan menyeret kepada penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Apa alasannya yang pertama? Karena akan menyeret kepada penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Apa kira-kira penyakit tersebut? Apalagi kalau bukan sombong, angkuh, ujub. Apa penyakit ujub? Ujub itu penyakit takjub dengan diri sendiri. Dan kalau seseorang sudah terjangkiti penyakit ini, efeknya mengerikan. Walaupun penyakit itu cuma sedikit, walaupun sombongnya itu cuma kecil. Jamaah sering mungkin mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong walaupun cuma sebesar debu. Berarti penyakit sombong ini untuk menjerumuskan seseorang ke neraka gak usah nunggu stadium 4. Penyakit sombong untuk memasukkan orang ke neraka gak usah nunggu penyakit itu jadi stadium 4. Cukup berapa? Stadium berapa? Debu, debu itu stadium berapa? Stadium 0,000000 sekian. Makanya sok suci itu bahaya. Penyakit sok suci itu bahaya karena bisa menyeret kepada penyakit-penyakit hati lainnya yang menghalangi seseorang kepada surga.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Nah, Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan. Ada hadis yang berbunyi, kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho juga kepada kita. Begitu pula sebaliknya, kalau orang tua murka pada kita, Allah pun juga murka kepada kita. Yang jadi pertanyaan, kalau begitu berarti sifat Allah dan makhluk sama Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan.
3: Persamaan nama tidak menunjukkan kepada persamaan hakikat. Seperti contohnya, gajah itu kuat, semut pun punya kuat, kuat dia. Tapi apakah kekuatan gajah dan semut sama? Tentu tidak. Sama-sama kuat, tapi berbeda dari sisi hakikatnya. Tetapi apabila antara makhluk saja berbeda, apalagi dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sungguh sangat berbeda sekali. Apabila orang tua marah kepada anak, marahnya kenapa dulu? Kalau si anak dimarahi karena dia bertakwa kepada Allah, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada si anak? Tentu tidak. Ya, marahnya manusia tergantung. Kalau orang tua marah karena si anak itu tidak mau menaati dirinya dalam perkara yang baik ataupun perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bukankah Allah telah memerintahkan ya, para anak untuk berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua? Maka kalau si anak tidak mau taat, ya maka Allah murka kepada dia. Maka dari itu, ya, perkataan tadi harus kita tanya dulu. Anda berkata, kalau orang tua ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Kalau orang tua marah kepada kita, berarti Allah akan marah kepada kita. Kita katakan ridho dan marahnya karena apa orang tua tersebut? Ya ridho nak, kamu bisa merokok. Ya, kamu bisa ya, berjoget-joget dengan hebat. Apakah seperti itu yang diridhoi oleh Allah? Justru Allah murka kepada orang tua seperti itu. Ya. Saya ridhona kamu menaati Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh, yang berguna untuk bangsa dan negara, yang bermanfaat untuk manusia. Maka ini sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha. Maka ya, tetap orang tua pun juga keridhaan dan kemarahannya harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mutlak kita katakan bahwa kalau orang tua marah berarti Allah ikut marah. Ya, berarti sifat Allah sama. Kita katakan Maha Suci Allah dari apa yang kamu sekutukan. Ya. Allah tidak mempunyai, tidak memiliki sekutu dan nama Allah pun tidak sama dengan makhluknya. Maka tidak sama antara marah orang tua dengan marahnya Allah. Orang tua bisa marah kepada anaknya, tapi orang tua terkadang tidak bisa berbuat apa-apa kepada makhluknya, kepada anaknya tersebut. Sedangkan Allah marah kepada anak, kepada hambanya, dan Allah mampu untuk mengazab sekonyong-konyong dengan azabnya. Kadang orang tua ya, hanya bisa memarahi, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena anaknya sudah besar. Maka dari itulah, ya akhi, azakallah wa iyyak. Ya, ucapan seperti ini jangan kita pahami seakan-akan Allah sama sifatnya dengan makhluk. Tidak, wallahi tidak sama. Ya, marahnya Allah sesuai dengan keagungannya, marahnya manusia sesuai dengan ya, sifat dan ya kemakhlukannya. Sebagaimana dikatakan ya, gajah melihat, elang melihat. Apakah hanya karena nama melihat berarti sama? Belum tentu. Penglihatan elang lebih kuat daripada penglihatan gajah. Ya. Kalau itu antara makhluk, bagaimana dengan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu? Allah melihat, namun tidak mengharuskan bahwasanya penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Tentu tidak. Justru penglihatan Allah mencakup segala sesuatu, tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah.
0: Mutiara nasihat.
1: Baik agamanya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ikuti keinginan antum yang cantik. Betul. Pilih yang cantik. Pilih yang cantik. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah syariat nazar yang akan kita bahas nanti. Nabi mengatakan, "Idza alqa," dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Idza alqallahu ala qalbi mri'in khitbata mra'atin, fala ba'sa lahu an yanzura ilaiha." Kalau Allah sudah memantapkan hati seseorang untuk melamar seorang wanita, wanita tidak ada masalah untuk melihat dirinya. Jadi tidak ada masalah untuk melihat wanita tersebut. Disyariatkannya nazar atau melihat. Nazar itu artinya melihat. Itu berarti kecantikan diperhitungkan. Tapi dia tidak bisa mengalahkan agama. Tapi diperhitungkan. Lalu Nabi mengatakan, "Undur ilaiha fa innahu ajdar an yu'addam bainakuma." Lihatlah si wanita tersebut, karena melihat wanita akan membuat kita lebih langgeng dengan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecantikan itu menjadi menjadi kriteria. Dan keliru seorang laki-laki menikah tanpa mempertimbangkan masalah ini. Dan saya beberapa kali mendapatkan kasus, akhirnya cerai hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Karena dari awal gak suka dengan wajahnya, gak suka dengan fisiknya. Tapi dia paksakan. Atau dipaksa sama ustadz atau murabbinya. Untuk mau surga gak nikah ini akhwat hafal 30 juz, hafal Arba'in Nawawiyah, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, dan seterusnya. Akhirnya mau gak mau dia nikah. Ketika nikah gak cinta dia. Karena dia membohongi dirinya. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang luar biasa. Islam mengakomodir. Allah mengatakan tentang agama kita fitrah. Dan fitrah laki-laki suka dengan fisik wanita. Oleh karena itu, jika kita ingin menikah, pertimbangkan kecantikan. Pertimbangkan kecantikan. Jelas ini hadirin yang dirahmati oleh Allah? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, dia wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya. Jadi hatinya penuh dengan cinta dan dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata mesra, dengan rayuan dia sebagai seorang wanita manja begitu. Lalu dia bisa diungkapkan dengan sikap, suka meluk suaminya, menggenggam erat tangan suaminya, dan seterusnya. Nabi SAW ketika Jabir menikah dengan janda, apa kata Nabi? Fahallan bikran tunaibu hawa tunaibu. Kenapa enggak pilih gadis? Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Maksudnya apa sih? Gadis itu punya kelebihan daripada janda secara umum, bukan dari sisi ketakwaan. Kalau ketakwaan mungkin janda lebih takwa daripada gadis. Tapi yang disoroti oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah untuk masalah cinta secara umum gadis lebih menang. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman sebelumnya, sehingga dia tidak punya pembanding. Yang jadi masalah kalau kita nikah dengan duda atau janda, peluang untuk dibandingkan itu besar. Dan tidak semua orang tidak suka dibandingkan. Dan gadis secara umum lebih manja karena ini adalah cinta pertamanya. Tapi susah juga ya, gadis di Jakarta pernah pacaran 3 kali, pernah pacaran 15 kali, dan pernah pacaran 30 kali. Makanya agak berat. Tetapi kalau dia lahir dari fitrah, ketika dia tidak mengenal siapapun kecuali laki-laki yang menjadi suaminya sekarang, itu dia akan tumpahkan rasa cintanya luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, "Tula'ibu hawa tula'ibu." Anda bisa bermain, bercanda, bisa manja-manjaan sama dia, dan dia bisa manja-manjaan dengan kamu. Ini menunjukkan bahwa salah satu wanita yang hendaknya kita jadikan bahan pertimbangan adalah wanita yang penuh dengan rasa cinta. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa salah satu kriteria wanita surga apa? Al-Wadud. Nabi mengatakan, dan Nabi perintahkan kita menikahi Al-Wadud. Kata Nabi, tazawwajul wadudul wadud. Menikahlah dengan wanita Al-Wadud. Siapa Al-Wadud? Al-Wadud. Wadud adalah itu tadi, wanita yang penuh dengan rasa cinta dan dia bisa mengungkapkan cintanya. Jadi benar-benar direkomendit oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wanita yang keras, yang kasar, yang punya otot bisep, tricep, perutnya six pack, lalu dan dua kuki won taekwondo, itu hati-hati. Artinya maksud saya bukan arahnya ke sana ya, tetapi dia kasar, dia bisa pukul antum. Antum mau judo dia bisa, antum mau adu kaki dia siap dengan taekwondonya, antum mau adu ilmu silat dia jago. Itu hati-hati. Jadi wanita yang kasar itu enggak boleh. Wanita yang keras dengan suami, dikit-dikit pecahin piring gitu loh, dikit-dikit lempar sendok, itu tidak diperbolehkan dan itu tidak recommended. Cari yang halus, yang lembut, yang santun, yang manja. Itu yang ketiga.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Solusi bangkit dari nestapa umat. Kaum muslimin di berbagai belahan dunia saat ini benar-benar dalam kondisi yang memilukan. Di berbagai negeri kita ditindas, difitnah, dan dizalimi. Orang-orang kafir begitu berani menggerayangi kita umat Islam, membantai kita, merampas hak milik kita, mencabik-cabik kehormatan putra-putri kita, bahkan menjadikan banyak saudara-saudara kita mengungsi meninggalkan tanah air mereka, seperti yang baru-baru ini terjadi di Suriah dan Myanmar. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkannya. Setidaknya, dua faktor besar menjadi penyebabnya. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu makar-makar musuh Islam, propaganda media kufar yang mengadu domba, isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh orang-orang kafir tentang Islam. Ini semua adalah sedikit contoh dari faktor eksternal yang menyebabkan nestapa di tengah umat ini. Yang kedua, faktor internal, yaitu faktor yang terjadi di tubuh kaum muslimin sendiri, kelemahan yang ada di dalam diri kaum muslimin sendiri. Kelemahan yang dimaksud di sini bukan hanya kelemahan secara sosial, politik, dan ekonomi, melainkan kelemahan yang paling mendasar, yaitu agama. Di saat umat Islam sudah mulai meninggalkan Islam, di saat itu pula hitungan mundur kehancuran telah dimulai. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan faktor internal ini sebagai penyebab nestapa di tengah umat di dalam firman-Nya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sementara itu dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, yang artinya, manakala kalian telah bertransaksi riba dengan cara inah, dan kalian telah ridha dengan dunia, ridha dengan ternak dan kebun-kebun kalian, dan manakala kalian telah meninggalkan jihad, melawan syaitan, melawan musuh-musuh Allah, dan hawa nafsu kalian, maka Allah akan menimpakan kehinaan dan kelemahan pada kalian, yang tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka solusi utama untuk keluar dari nestapa yang menimpa umat saat ini adalah kembali kepada Allah, kembali ke masjid, kembali kepada Al-Quran, kembali pada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam mengkaji dan mengamalkan agama Allah. Dan itu semua harus kita awali dengan taubat yang sejati, taubat yang nasuh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Telegram channel Kristal Iman.
5: Soal jawab.
6: Saya ingin menanyakan mengenai syahadat.
7: Iya.
6: Di tempat saya ada kajian di Tangerang, itu menyatakan kalau syahadat tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh, syahadatnya akan batal gitu. Itu mohon penjelasan seperti apa ya permasalahan seperti itu. Karena pemahaman saya kemarin-kemarin setiap muslim dan orang tuanya muslim itu sudah muslim, dan kalau tidak membaca syahadat pun tidak dianggap
7: tidak muslim ya.
6: Membaca syahadat
7: Ya tidak perlu. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Nadi. Ya.
6: Ya. Terima kasih Ustaz.
2: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih buat Pak Nardi yang ada di Tangerang. Bapak, betul sekali ya. Kalau kita lahir dari orang tua yang Muslim, otomatis kita seorang Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah." Kata Rasulullah, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau yang Nasrani, atau Majusi. Artinya kalau orang tuanya Muslim, anaknya otomatis Muslim. Ya. Namun, apa yang dimaksud dengan memaknai syahadat? Kalau yang dimaksud artinya, kita berusaha untuk memahami makna-maknanya. Ya. Melaksanakan syarat-syaratnya. Menjauhi pembatal-pembatalnya. Maka ini sangat penting sekali, Pak. Karena syahadat seorang Muslim bisa batal ketika ia melakukan pembatal-pembatalnya. Seperti ia jatuh kepada kesyirikan, seperti ia ya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari milatul Islam. Maka yang seperti ini tentu harus kita pelajari, Pak, agar kita jangan sampai keislaman kita batal. Ya, seperti halnya orang yang sedang sholat kemudian ia buang angin, tentu batal sholatnya. Demikian pula orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat atas seorang Muslim, kemudian ia melakukan pembatalnya, batal la ilaha illallahnya. Ya, mungkin di sisi Allah dia bukan sebagai seorang Muslim lagi misalnya. Maka disinilah ya, seorang Muslim wajib untuk mempelajari apa makna yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa yang harus ditinggalkan dari mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang dilakukan? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatalnya? Nah, seperti ini kalau maksudnya itu betul, Pak. Harus betul-betul kita pelajari supaya kita tidak membatalkan syahadat kita sendiri. Wallahu a'lam. Nah.
0: Mutiara nasihat. Nasihat. Nasihat.
1: Ta'aruf. Apa sih arti ta'aruf? Secara etimologi atau secara bahasa, arti ta'aruf adalah penjajakan, saling mengenal satu dengan yang lain, saling mempelajari karakter satu dengan yang lain. Adapun secara istilah, terus terang kita gak akan ketemu definisinya dalam buku fikih, karena memang istilah ini tidak dikenal dalam ulama fikih, tidak dikenal di dalam buku-buku klasik maupun kontemporer. Istilah ta'aruf tidak ada di dalam buku fikih. Silakan buka buku madhab manapun, tidak ada istilah ta'aruf. Madhab Maliki, madhab Hanbali, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, kita tidak mengenal istilah ta'aruf. Namun ulama memiliki konsep bagaimana mencari calon suami atau calon istri yang benar. Nah, konsep itu kan ketika dipopulerkan di tengah-tengah masyarakat, disosialisasikan, dibahas, kan kita butuh satu kata untuk mengungkapkan. Karena kalau bicara terlalu panjang juga capek. Nah, kata yang bisa mewakili konsep itu di masyarakat kita dinamakan apa? Ta'aruf. Jadi kalau antum ke Mesir atau misalnya ke Saudi atau ke negara-negara Islam yang lain, mungkin akan kesulitan ketika kita berbicara tentang ta'aruf. Karena sekali lagi, ta'aruf itu adalah sebuah istilah di negeri kita untuk mengungkapkan konsep yang disampaikan oleh para ulama dalam mencari pasangan hidup yang benar. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara konsep tersebut yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita dengan nama apa? Ta'aruf. Tapi sekali lagi, tidak ada istilah tersebut di dalam buku-buku para ulama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memilih pasangan yang benar? Yang pertama, kata para ulama, ketika kita ingin menikah, kita harus pastikan dulu kriteria calon pasangan kita. Awalnya panitia ingin membuat ini adalah acara khusus untuk akhwat. Makanya yang saya persiapkan adalah memilih pasangan, memilih suami yang baik. Tapi ketika saya datang sini dan beberapa menit yang lalu disampaikan bahwa ini dibuka untuk umum, maka mungkin kita bahas secara global karena terlalu panjang. Tentu saja kita harus tahu kriteria. Nggak mungkin yang penting jenis kelaminnya wanita, yang penting jenis kelaminnya laki-laki, yang penting dia mau sama saya dan seterusnya. Ini tidak tepat. Kita harus menentukan kriteria. Langkah pertama dijelaskan para ulama untuk mendapatkan pasangan yang benar adalah tentukan kriteria. Atau mau yang mana dulu? Kriteria calon istri atau calon suami?

0: لأهلها ولحسبها ولجمالها ولديننا فاضطر بذات الدين تربت يدا. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Apa saja? Hah? Ayo. Yang masih single, yang jomblo, biasanya hadis ini paling hafal. Yang pertama, karena kekayaannya. Yang kedua, karena status sosialnya, keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yada. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini penting. Ini khususnya para laki-laki, para ikhwan. Karena banyak orang-orang yang sudah ngaji, tetap saja orientasi pertama itu fisik. Dan itu keliru. Orientasi pertama adalah agama. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya fisik itu kelima lah Pak Ustaz. Terus yang satu sampai empat apa? Kosong Ustaz. Jadi mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ini gak tahu Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama agama. Dan ini kejadian. Ada salah satu teman saya di pondok itu bilang begini, aneh nih kalau mau nikah pokoknya harus cantik dulu, agama tuh nanti. Kenapa? Simpel aja, karena agama itu bisa kita rubah sebagai seorang suami, tapi muka gak bisa kita rubah. Ini kan parah hadirin sekalian, dan ini gak benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa merubah agama Abu Talib. Dan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, namun Allah yang mampu berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin, mendidik wanita itu susah. Mendidik istri itu tidak mudah. Betul tidak, bapak-bapak? Ini pada belum menikah semua ya? Benar ya? Benar, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Artinya, kalau ada nasi, kenapa antum beli beras gitu loh? Ya. Kenapa nggak nyari nasi aja? Daripada antum harus masak lagi, itu seribet lagi, belum tentu jadi. Bisa jadi kematangan, jadi bubur justru. Atau nggak matang-matang. Kenapa kita tidak cari nasi? Cari wanita yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah SWT, yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Sehingga antum aman. Antum mau dinas 1 minggu oke, dinas 2 bulan oke, karena istri antum takut kepada Allah. Antum gak akan takut dia selingkuh, dia punya pil dan seterusnya. Antum tenang, dinas 1 minggu oke, 1 tahun oke, 5 tahun oke, 15 tahun boleh. Karena kenapa? Karena lama banget 15 tahun ya. Karena istri di rumah tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan memberikan hak antum sebagai seorang suami. Pilih agama. Ini mudah secara teori tapi susah secara praktek. Karena memang kelemahan laki-laki apa? Wanita, ma taraktu fitnatan ashadda min ba'di ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita. Oleh karena itu hadirin sekalian, pilih yang baik agamanya. Dan Nabi mengatakan, aku tidak pernah mengetahui min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbi rajulin hazim min ihdakun. Aku tidak pernah mengetahui ada pihak yang mampu menghilangkan akal sehat laki-laki yang perkasa, laki-laki yang cerdas, laki-laki yang logis, kecuali salah satu dari kalian wahai para wanita. Jadi kalau di pengajian sih udah iya-iya, pokoknya agamanya bagus, tapi ketika ngeliat cewek atau akhwat yang cantik, lupa lagi. Ini gak boleh. Agama harus nomor satu. Agama harus nomor satu. Karena Nabi yang memberikan garansi, taribat tiada, Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa perlindungan kepada anak, kepada bayi laki-laki, lafaznya
3: u'idzuka bikalimatillahit tammah min

0: lammah wa min kulli ainin lammah.
1: Kepada bayi perempuan, lafaznya,
0: u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah.
1: Kepada dua anak atau dua bayi, lafaznya,
0: u'idzuki

0: aku memohon perlindungan untukmu atau untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan dan binatang pengganggu dan dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3371.
1: Solusi saat musibah menimpa. Setiap manusia di muka bumi ini tak pernah lepas dari musibah. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jawaban dan solusi bagi hamba-Nya dikala mereka ditimpa musibah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah suatu bala atau musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bala dan musibah tersebut akan diangkat melainkan dengan taubat. Kedua, menegakkan tauhid, menjauhi syirik. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa beristighfar. Allah SWT berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Keberadaan Rasul di tengah-tengah umat atau keberadaan sunnahnya yang hidup di tengah-tengah umat bisa menjadi penghalang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah merebak pada suatu kaum praktik kemaksiatan lantas mereka tidak menghilangkan kemaksiatan tersebut padahal mereka mampu, melainkan mereka akan ditimpakan oleh Allah azab yang merata. Kelima, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya Allah mengangkat musibah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi berupa musibah dan lain-lain, dan juga bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Maka wajib atas kalian untuk berdoa wahai hamba-hamba Allah. alhujjah.com.
2: Soal jawab. Ustaz, bila seorang wanita yang pezina dan bertobat, bolehkah ia mengharapkan laki-laki saleh, dan apakah ia harus mengatakan sejujurnya dan sebaiknya diceritakan? Terima kasih, jazakallahu khairan. Jawabannya sangat pantas dan sangat layak, karena Nabi mengatakan ataimu minadzan kamalan la kamala dan bala. Seseorang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak pernah berdosa sama sekali. Jadi orang yang bertobat dari zina, dia pantas mendapatkan laki-laki yang saleh. Bukankah banyak para sahabat dulu waktu masa jahiliyah berzina, lalu mereka mendapatkan para sahabiyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang kedua, apakah dia harus sampaikan atau tidak? Jawabannya tidak, kecuali ikhwan itu yang nanya. Kecuali ikhwan itu yang nanya. Misalnya ikhwan yang nanya, anti masih virgin atau tidak? Itu mau enggak mau harus dijawab karena itu hak. Tapi kalau dia tidak nanya, tidak perlu dibuka. Tidak perlu dibuka. Enggak perlu sok-sok jujur gitu. Akhi, ana mau jujur dengan antum, sebenarnya ana sudah zina kurang lebih 35 kali. Subhanallah. Dengan fulan gitu. Enggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali yang menampakkan. Allah sudah tutup, maka jangan kita bongkar. Kecuali kalau ikhwannya tanya, harus kita buka. Atau akhwatnya nanya, apakah antum masih tidak pernah berhubungan atau belum pernah berzina? Maka ikhwan itu harus jawab iya, saya belum pernah, atau iya, saya harus jujur, saya pernah. Karena itu hak, itu hak Allah Ta'ala alamisa. Dan hadirin sekalian, saya ingin ingatkan, kalau terjadi pernikahan dan salah satu dari pihak tersebut tidak puas karena ada data yang ditutupi atau ada kebohongan dan baru terungkap setelah pernikahan, maka salah satu pihak boleh khiyar atau boleh meminta pisah. Itu hak. Itu hak. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa saya ini masih virgin ternyata tidak, dia boleh minta cerai. Enggak, saya enggak mau, ini hak saya. Atau dia bilang A ternyata B, dia bilang B atau C, dia bilang sehat-sehat saja ternyata dia mengidap penyakit yang sangat ganas, boleh meminta pisah.
0: Mutiara nasihat.
3: Berbicara tentang takdir, apa yang harus nomor satu ada di diri kita? Apakah ilmiah? Apakah pembahasan yang bertele-tele? Apakah hikmah? Jawabnya, hikmah. Ini nomor satu. Ya. Beda antum berbicara tentang sholat, berbicara tentang puasa, berbicara tentang melempar jumrah, berbicara tentang tawaf, tentang sa'i. Antum tahu hikmahnya? Hikmah melempar jumrah apa ya? Hikmah tawaf apa? Oh, sehat, olahraga. Ngapain olahraga jauh-jauh Mekah? Masuk hikmah tawaf, sa'i, sehat, olahraga, lari-lari kecil. Mahal sekali untuk olahraga doang. Ya. Enggak ada. Kita serahkan kepada Allah. Enggak ada, akal kita tidak bisa mencerna bahwa perintah Allah pasti mengandung hikmah. Pasti. Enggak mungkin kan Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Terserah, pokoknya aku ingin kalian semua nyiumin nih, Hajar Aswad nih, cium-ciumin. Ya. Nyiumnya jangan dikecup, jangan ada bunyi. Nggak, pokoknya aku mau begitu, kata Allah. Di balik itu enggak ada apa-apanya, enggak mungkin. Berarti Allah maha sia-sia. Kan gitu. Ya. Kalau kita mungkin. Allah enggak mungkin, pasti ada hikmahnya. Cuman kan kita enggak tahu. Dan Allah enggak ngasih tahu. Kita disuruh sami'na wa ata'na. Ya. Hikmah salam ke kanan, hikmah salam ke kiri, hikmah subuh kenapa 2 rakaat, hikmah asar kenapa 4 rakaat, hikmah kenapa qasar salat 2 rakaat padahal waktu masih panjang, bengong-bengong, enggak ada kerjaan, enggak ada ngapa-ngapain. Duhur yang mestinya 4, asar yang mestinya 4, cukup 2 saja, hikmahnya apa? Kita enggak tahu. Ada, pasti ada, tapi kita enggak tahu. Nah, beda dengan takdir. Ketika kita berbicara tentang takdir bahwa si A akan masuk surga, si B akan masuk neraka, si C nanti akan meninggalkan sholat selama 50 kali, si D nanti akan minum khamar, si X nanti akan berzina selama sebanyak 7 kali. Kita jangan mengedepankan logika bahwa Allah Maha Adil. Moso adil, bayi sudah Allah tentukan, takdirkan. Bayi ini nanti kalau dewasa akan berzina 17 kali. Akan meninggalkan sholat 30 kali. Akan minum khamr sekian kali. Akan puasa sekian. Akan. Ya. Yeah. Nah, akal kita tidak bisa mencerna. Oleh karena itu sekali lagi, kedepankan apa? hikmah. Hikmah. Kita bisa ambil contoh orang yang tidak percaya takdir. Orang kafir. Saya kira orang kafir mayoritas mereka tidak percaya adanya takdir. Gimana percaya? Takdir itu apa? Mereka juga gak tahu barangkali ya. Kok ini udah takdir? Takdir apaan? Mungkin ya. Mereka gak tahu takdir itu apa. Belum pernah mendengar kata-kata takdir. Orang Jepang, orang Eropa barangkali ya. Dia sudah naik bus. Sudah naik bus. Sudah duduk, taruhlah dari Jakarta ke Surabaya. Atau yang dekat saja, dari Jakarta ke Cirebon. Sudah duduk, lalu dia kayaknya kepagian. Ntar aja lah. Kayaknya kurang bagus ini bus. Ntar aja lah, cari yang gak bagus. Dia turun. Dia turun, kemudian naik bus berikutnya. 10 menit kemudian dia dapat bus baru, lebih bagus. Ya, berangkat. Sampai di tengah jalan, bus kedua ini yang dia tumpangin ini tabrakan. Luar biasa parah. Banyak yang mati. Dia luka berat sampai kedua kakinya diamputasi misalnya. Nah, coba antum bayangkan orang yang tidak percaya adanya takdir. Dia tidak tahu takdir itu apa. Dia mengira bahwa nasib kita terserah kita, belum ada yang ngatur. Jadi kehidupan manusia itu seperti air yang turun dari langit, liar. Titik-titik air, titik yang ini jatuh kemana, titik yang ini jatuh kemana, titik yang ini jatuh kemana. Kan bagi kita liar. Bagi Allah sangat tidak liar. Sudah ada di genggaman tangan Allah. Titik yang ini jatuh kemana, titik yang ini jatuh kemana, titik yang ini jatuh kemana. Dan antum barangkali sudah tahu, setiap titik air hujan turun bersama, bersama seorang malaikat. Jadi bagi Allah tidak ada yang liar. Semuanya sudah Allah ketahui, sudah Allah rencanakan. Begini, begini, begini, begini. Nah, si kafir ini, yang kakinya diamputasi ini, dia gak tahu takdir itu apa. Semua kejadian manusia, nasib manusia, ya terserah manusia sendiri. Gak ada yang ngatur, belum ada yang ngatur. Kira-kira nyesel gak dia? Barangkali dia akan meratapi nasibnya seumur hidup. Ya, coba saya gak usah ganti bus. Kenapa saya turun? Kenapa saya ganti bus? Barangkali penyesalan itu menyesak di dadanya. Bertahun-tahun barangkali sampai mati.

0: Sujud sahwi dalam salat jamaah. Ada beberapa kasus yang penting diperhatikan terkait sujud sahwi ketika salat berjamaah. Pertama, jika imam lupa, maka makmum laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, sementara makmum perempuan menepukkan tangannya. Kedua, jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum ikut sujud sahwi, termasuk makmum yang masbuk. Ketiga, jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Sedangkan makmum yang mengikuti salat dari awal, mereka harus sujud sahwi bersama imam. Keempat, dalam salat berjamaah, makmum yang lupa bacaan salat, misalnya tertukar antara doa ruku dan sujud, maka makmum tidak wajib sujud sahwi. Karena makmum tidak boleh sujud sahwi sendirian, sementara imam tidak sujud sahwi. Kelima, jika lupa dalam salat, namun imam tidak sujud sahwi, maka makmum berhak mengingatkan imam agar dia sujud sahwi, yang kemudian diikuti oleh makmum lainnya. Yufid.tv.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, apakah ketika kita membaca surat Al-Alaq itu harus sujud tilawah, dan jika tidak
3: surah Al-Alaq.
2: Al-Alaq.
3: Ya, ayat terakhir.
2: Ya, ayat terakhir. Dan bagaimana jika kita sedang menghafal Al-Qur'an dan tidak dalam keadaan berwudu, kemudian kita melewati bacaan surat As-Sajdah, maksudnya surat ayat sujud tilawah, nah, apakah kita boleh untuk sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu?
3: Iya, sujud itu adalah sujud karena membaca ayat, ya. Bukan karena kita mau salat, bukan, ya. Sehingga sebagaimana baca Al-Qur'an itu, ya, sunnah berwudu. Kalau tidak berwudu juga tidak apa-apa. Maka silakan bersujud ketika kita membaca ayat sajadah, ya, atau ayat yang ada sujud tilawahnya, kita sujud tidak apa-apa. Karena itu bukan untuk sholat. Ya, kalau sholat wajib berwudu, ya. Sama dengan sujud syukur, ya. Tidak mesti dia harus wudu dulu baru kemudian sujud syukur. Nanti kehilangan momen yang tepatnya. Ya. Jadi langsung sujud, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian. Ya.
4: Surah An-Nisa ayat 1-10.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Ar-Rahmanir Rahim.
7: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
1: Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira.
0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: فاعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau

0: Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.
1: Wala tu

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

0: فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu.

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
2: Syair para Aulia. Semoga Allah merahmati seorang penyair yang berkata, Akhfallahu al-qabula litabqal qulubu ala wajal. Allah rahasiakan terkabulnya amal agar hati senantiasa dalam takut dan kecemasan. Wa abqa babat taubati maftuhan liyabqa al-insanu ala amal. Dan Allah biarkan pintu taubat terbuka agar insan tetap optimis dalam harapan. Wa ja'ala al-ibrata bil khawatim li'alla yaghtarra ahadun bil amal. Lantas Allah menjadikan amal penutup

0: sebagai standar acuan, agar tak terbuai seorang insan lalu jumawa dengan amalan. Law kana asy-syaklu wal jismu ahamma min ar-ruh, ma kanat ar-ruh tas'adu lis-sama' wal jismu yudfanu tahta at-turab. Andai bentuk dan fisik lebih utama dibandingkan ruh dan jiwa, tentu tak ke langit ruh melayang terbang dan tak di tanah jasad terkuburkan. Kam min mashhurin fil ardi majhulun fis sama', wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama'. Betapa banyak mereka yang tersohor di bumi, di langit tak dikenal lagi diacuhkan. Betapa banyak di bumi mereka yang terlupakan, namun di langit mereka mulia tersohorkan. Telegram channel Kristal Iman.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana agar terhindar dari penyakit syahwat dan syubhat? Adapun penyakit syahwat, agar kita terhindar dengan cara memperkuat rasa takut kita kepada Allah. Tidak mungkin kita meninggalkan syahwat, penyakit syahwat, kecuali dengan adanya takut kepada Allah. Makanya takut kepada Allah itulah yang menyebabkan apa-apa, bagaikan rem dari syahwat kita itu. Itu penyakit syahwat. Obat penyakit syahwat cuma satu, yaitu al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Kalau antum tidak punya rasa takut kepada Allah, syahwat pun menjadi-jadi. Zina dan yang lainnya, tidak peduli dia. Iya, apalagi kalau dia sendirian, gak ada orang, wah ngeri. Tapi kalau kita punya takut, rasa takut kepada Allah yang kuat, sendirian pun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak berani. Makanya ini penting, rasa takut kepada Allah itu harus ditumbuhkan di hati kita. Adapun penyakit syubhat, maka obatnya kata para ulama adalah dengan ilmu. Karena kenapa syubhat? Syubhat itu Pak, ya, seperti apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka obatnya adalah ilmu. Kalau kita ilmunya kurang, syubhat akan sangat mudah masuk ke hati kita. Apalagi kalau kita enggak punya ilmu. Maka dari itulah, kalau kita ingin selamat dari penyakit syubhat, wajib menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Qur'an, hadis menurut pemahaman para sahabat, para tabiin dan para ulama setelahnya. Insyaallah, kalau ilmu kita kuat dan kokoh, maka kita akan mampu menolak syubhat dengan mudah insyaallah, biidznillah. Iya. Yeah.
3: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita hadis 910 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Haddatsana Zaid bin Al-Hubab wala haddatsana Sufyan bin Sa'id dari Zubair bin Adi dari Mus'ab bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ihzarud dunya, berhati-hatilah kalian dari dunia. Fa innaha khadiratun hulwah, karena dunia itu khadirah, hijau, hulwah, manis. Sanad hadis ini kata beliau sahih namun sayang mursal. Apa itu mursal? Mursal artinya perkataan tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mursal namanya. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat yang bersambung, itu di hadis nomor 911. Yaitu bahwa Rasulullah SAW sabda, inna dunya khadiratun hulwah, sesungguhnya dunia itu khadirah, ya, sesuatu yang hijau, hulwah, manis. Wa inna Allah azza wa jal mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah azza yang maha mulia lagi maha agung, mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian khalifah, ya, di muka bumi ini. Lianzur kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di dunia. Wattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali yang terjadi pada Bani Israil itu adalah pada wanitanya terlebih dahulu. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far, ia berkata haddatsana Syu'bah dari Abu Maslamah, ia berkata aku mendengar Abu Nadrah menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, bahwa dunia adalah perhiasan dan membuat kita tertipu. Allah mengatakan wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mensifati bahwa dunia itu khadirah, hulwah, manis. Dan memang manis, ya. Apalagi kalau antum punya duit banyak, antum punya rumah mewah, punya mobil mewah, ya semua apa namanya serba ada, fasilitas mudah, enak. Makanya banyak di dunia ini orang yang berlomba-lomba mencari dunia. Bahkan terkadang mereka berani ya untuk banting tulang ya demi mendapatkan dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu, artinya yang saling mengganti satu sama lainnya. Ya, bagaimana dalam bahasa Arab khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu, artinya mengganti. Maka wazan fa'ilnya khalifah, itu yang akan mengganti generasi berikutnya. Iya, itu namanya khalifah. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah, dan khalifah juga mempunyai makna pengurus. Artinya kalian yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, artinya kalian yang akan mengurus urusan-urusan dunia, memakmurkannya. Liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana kalian beramal. Iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini tiada lain tujuannya apa? Adalah untuk melihat bagaimana amalan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah menghidupkan kita di dunia, Allah menciptakan kematian, kehidupan, kata Allah tujuannya untuk apa? Agar Allah melihat siapa yang paling baik di antara kita amal kita. Iya. Memang dunia itu ikhwatul Islam dijadikan oleh Allah menipu. Dunia itu dijadikan oleh Allah menarik hati. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kita yang tertipu dan siapa yang tidak tertipu. Siapa di antara kita yang lebih mementingkan akhirat dan siapa yang lebih mementingkan dunia. Maka akan tampak orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Akan tampak orang yang kokoh dalam keimanannya dan orang yang tidak kokoh dalam keimanannya. Semua itu ujian, akhi. Iya. Maka dari itu sebagai seorang muslim atau mukmin wajib kita sadari tentang hakikat kita hidup di dunia untuk apa. Dunia tidak akan kekal. Dunia pasti akan hancur. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Maka ketika seorang hamba menyadari bahwasannya hidupnya di dunia itu hanya sementara, insya Allah dia tidak akan tertipu oleh dunia. Makanya Rasulullah SAW ya, seringkali mengingatkan tentang masalah hakikat dunia. Dalam hadis-hadis yang banyak, dalam hadis yang pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW ya, ketika melewati bangkai apa, anak kambing, kemudian Rasulullah mengangkatnya sambil berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini seharga 1 dirham? Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, kalaupun dia masih hidup, kami tidak mau membelinya karena dia cacat. Bagaimana sudah jadi mayat?" Kata Rasulullah, dunia itu lebih hina daripada ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kita, kalau Allah memandang dunia itu rendah, kalau kita memandang dunia itu wah. Iya. Maka dari itu, akhi a'azzakumullah, jangan sampai tertipu, hati-hati. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya," berhati-hati kalian dari dunia. Apakah berarti artinya kita tidak boleh cari dunia? Tidak. Allah memerintahkan kita cari dunia, tidak? Iya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal mal lil abdi salih," sebaik-baiknya harta itu untuk hamba Allah yang salih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Namun hati-hati, jangan sampai harta itu membuat kita tertipu, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai daripada apa? Mencari akhirat. Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kamu apa yang Allah sediakan untukmu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sementara kita berkata cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tunggu, dua kalimat yang sangat jauh berbeda. Ikhwatul Islam, anzakumullah. Fattaqud dunya. Setelah itu Rasulullah sabda, "Wattaqun nisa." Dan berhati-hatilah dari wanita. Kenapa, akhi? Karena wanita itu untuk laki-laki fitnah yang paling dahsyat. Ya, kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki dari siapa? Dari wanita. Banyak laki-laki, ya, mudah tergoda oleh para wanita. Maka hati-hati, akhi, dalam Facebook antum, dalam BlackBerry antum, dalam pokoknya, ya, hati-hati, jangan sampai kita tertipu, tergoda. Karena godaan wanita itu dahsyat. Kalau antum ya tergoda, akhirnya antum lupa kepada Allah, akhirnya antum menghalalkan segala cara. Kadang kita lihat ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada perempuan, akhirnya apa? Gelap mata, Pak. Ya, setan pun menghembus-hembuskan ke dia, "Nanti kamu kalau enggak deketin itu nanti disember orang." Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Akhirnya ya itulah, terus-terus dan terus dipermainkan oleh rasa cintanya tersebut. Akhirnya menyebabkan dia pun tidak peduli lagi halal ataupun haram.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Jika Wanita Keluar Rumah. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian khusus muslimah, tapi tidak terlarang bagi para ikhwan. Pada pertemuan terakhir sekitar beberapa satu bulan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang kelemah lembutan di dalam mendidik anak-anak. Kita lanjut. Wanita muslimah boleh keluar rumah kalau ada kepentingan atau keperluan. Dan ini dinas oleh ayat dan didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kharajat Saudah bintu Zam'ah lailan faraaha Umar fa'arafaha. Faqal innaka wallahi ya Saudah ma takhfina 'alaina. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وهو في حجرتي يتعشى فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لهوائجكن. Kata Aisyah, suatu saat Saudah binti Zam'ah keluar dari rumahnya pada malam hari. Saudah ini salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah oleh Umar, walaupun Saudah memakai pakaian jilbab yang menutupi seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya, Umar mengenali dari postur tubuhnya. Kata Umar, demi Allah, engkau adalah Saudah, tidak samar lagi bagi kami. Teguran Umar ini mencerminkan seolah-olah mempertanyakan, kenapa seorang istri Nabi keluar rumah? Pulanglah Saudah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan peristiwa ini. Saat itu Nabi berada di rumahku, di kamarku, sedang makan malam. Turunlah ayat yang menjelaskan hal itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah dalam rangka menunaikan keperluan-keperluan kalian. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya wanita keluar kalau ada keperluan. Adapun ayat yang turun adalah surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Maknanya Kata para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, alzimna fi buyutikunna wala takhrujna illa lihajah. Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah dan tidak boleh keluar kecuali kalau ada keperluan. Karena itulah maka wanita pada dasarnya tetap tinggal di rumah dan baru boleh keluar kalau ada sebuah keperluan. Ayat ini turun dari Zat yang Maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, baik kemaslahatan wanita itu sendiri termasuk kemaslahatan kaum laki-lakinya. Ada banyak orang yang pikirannya terbalik, memandang tinggalnya wanita di rumah dan boleh keluar dengan syarat yang ketat, mereka anggap sebagai bentuk kezaliman kepada para wanita, penjara, membelenggu kebebasan kaum wanita. Maka dijawab oleh para ulama, ucapan ini, prinsip seperti itu hanya lahir dari orang-orang yang hiqad atau hasad kepada agama Islam dan hanya lahir dari pola fikir yang sangat dangkal. Adapun tetapnya wanita di rumah justru untuk menopang tugas pokok kaum laki-laki di luar rumah. Para wanita itu mengurus urusan-urusan rumah tangga, menunaikan hak-hak suaminya, mendidik, mengarahkan anak-anaknya, berdandan untuk kesenangan suaminya, dan semua pekerjaannya itu menyita seluruh waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaannya. Kaum wanita pasti merasakan, dari mulai bangun tidur sampai malam tidur kembali, nyaris waktu itu tidak cukup untuk mengurus urusan rumah tangganya. Kalau disebut, mungkin bisa dihitung dengan jari, alias kurang dari 10 poin pekerjaan. Nyapu, pus ngepelnya, masak, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres, memandikan anak, mendidik anak. Apalagi, hanya 7-8 poin. Tapi kalau dikerjakan seharian belum tentu tuntas. Padahal fisik, kekuatan para wanita itu terbatas. Dan keinginan mereka melebihi dari tugasnya. Sehingga apabila mereka tetap tinggal di dalam rumah untuk menunaikan seluruh tugasnya, maka itu akan menopang kinerja suaminya di dalam rumah. Di luar rumah, ketika suami bekerja mencari nafkah, dia amanahkan seluruh yang dia miliki di rumahnya ke istrinya. Dia titipkan hartanya, dia titipkan anak-anaknya. Pulang kerja dalam keadaan lapar, haus, lelah, mumet, banyak pikiran, banyak masalah di kepalanya, sampai di rumah seluruh urusan rumah sudah beres. Anak-anak sudah seger mandi, rumah sudah tertata rapi dan wangi, makanan sudah tersedia, istrinya menyambut dalam keadaan sudah mandi, sudah wangi, sudah segar, menyambut dengan senyum manis yang membahagiakan suaminya. Hilang tuh rasa lelah, hilang rasa lapar, mumet, masalah di pikirannya recover oleh suasana rumah yang menyenangkan. Dan itu andil besar bagi si istri. Karena itulah tetap tinggalnya di rumah bagi istri, mengerjakan seluruh yang harus dia kerjakan di rumah, pahalanya itu sebanding dengan jihad fisabilillah kaum laki-laki. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang wanita yang tertentang, jago bicara, wanteran kata orang Sunda. Dia sering diutus oleh para wanita untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama. Para wanita pemalu, enggak berani langsung bertanya. Ini ada Asma binti Yazid, berani dan pintar ngomong. Dia datang, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawara'i minan nisa." Yaqul Nabi qawli, "Ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang ada di belakangku. Aku berbicara atas nama mereka. Innallaha ba'athaka ilal rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'anak. Allah mengutus engkau kepada laki juga kepada wanita. Kami pun para wanita beriman dan mengikuti engkau. Wa innar rijala fudhilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah." Tapi para laki-laki diberi keutamaan yang tidak diwajibkan kepada laki-laki kepada wanita, yaitu salat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, dan jihad fi sabilillah. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika kaum laki-laki pergi jihad ke medan perang, kami itu yang ngurus harta mereka dan anak-anak mereka. Kalau enggak ada perang, enggak ada jihad, kaum laki-laki keluar untuk mencari nafkah, itu juga jihad. Ibnu Mas'ud menyatakan, "Talabul halali jihadun." Mencari rezeki yang halal itu jihad. Ketika laki-laki keluar rumah, siapa yang ngurus rumahnya? Anak-anaknya, istrinya. Punya peran besar. Tentramlah kaum laki-laki ketika di luar rumah. Lalu kata Asma inti, "Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan kaum laki-laki ketika jihad di jalan Allah?" Karena wanita memiliki punya peran dalam jihadnya kaum laki-laki. Apa perannya? Di rumah, mengurus harta dan anak-anak. Kata Nabi SAW, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha?" Pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Dijawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu kata Nabi SAW, "Insarifi ya Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa." Pulang engkau hai Asma, sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu, "Anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha." Bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suaminya. Dan ikhtiar usaha kalian untuk selalu mencari keridhaan dan menyenangkan suami-suaminya. Ta'dilu kullama dzakarti, itu pahalanya sebanding dengan pahala amalan laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Apa yang membuat suami senang, ridho terhadap istri, tentunya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara baik, secara benar. Itulah medan jihadnya kaum perempuan. Dan untuk itu diperintahkan kaum wanita itu untuk tinggal di rumah, karena itu menyita seluruh waktu dalam kesehariannya. Untuk itu tugas pokoknya, lapangan jihadnya itu. Dan pahalanya sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Inilah yang tidak difikirkan oleh orang-orang yang nyinyir kepada ajaran Islam tadi. Adapun kalau wanita itu ada keperluan yang mengharuskan dia keluar dari rumah, maka dibolehkan dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, ingat keperluannya keluar itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk menunaikan satu keperluan yang memang perlu, plus tetap menjaga muru'ah, marwah, kehormatan diri dan suaminya. Pertama, ketika keluar, perhatikan poin-poin berikut ini. Pertama, menutup aurat. Plus sekaligus yang kedua, ghaddul basar, menundukkan pandangan, agar tidak memfitnah laki-laki dan tidak terfitnah oleh laki-laki. Ada wanita yang terfitnah oleh laki-laki banyak. Quran menjelaskan kisah para wanita yang terfitnah oleh laki-laki. Kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf, sampai dipaksa Nabi Yusuf. Karena itulah maka wajib wanita juga menjaga pandangannya selain laki-laki terhadap wanita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihin dhalika adana yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafur rahimah. Hai nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita muslimin, muslimat, hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka itu mudah dikenal, bukan dikenal pribadinya. Justru dengan dicadar jadi tidak dikenal ini teh siapa, tapi dikenal kehormatannya bahwa ini wanita mukminah. Fala yu'zain, lalu tidak diganggu. Itu ayat yang pertama yang menjelaskan wanita ketika keluar rumah itu harus menutup auratnya dengan mengenakan jilbab. Kedua, dalam surah An-Nur ayat 60, Allah ada mengecualikan. Allah menyatakan wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yadhna thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. Dan wanita-wanita yang sudah tua, makna sudah tua tidak haid dan tidak akan hamil, tidak akan melahirkan lagi. La yarjuna nikahan, yang tidak berharap lagi untuk nikah. Maka falaysa 'alaihinna junahun ay yadhna thiyabahun. Tidak apa-apa bagi mereka, tidak dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Ghayra mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Boleh membuka pakaiannya. Kalau begitu telanjang? Tidak. Ketika menerangkan ayat ini, Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imam Ibn Kathir, wanita itu mengenakan pakaian dua rangkap. Pertama ad-dir'u. Ad-dir'u itu pakaian dalam yang biasa dipakai di rumah, tertutup dan ada kerudung bagian dalam. Yang kedua jilbab. Jilbab itu kadang-kadang berupa pakaian yang longgar, begitu ada kondisi darurat, ada laki-laki dadakan, langsung diambil, langsung ditutupkan ke seluruh tubuhnya yang tadinya sudah memakai pakaian dalam. Itu ad-dir'u namanya. Ad-dir'u mungkin model daster kita yang biasa dipakai di rumah dan ada kerudung. Kerudung di bagian dalam. Pas keluar pakai jilbab, dua rangkap. Sehingga untuk wanita tua boleh ketika keluar membuka jilbab luar, masih ada pakaian dalam. Dan tidak bertabarruj dengan perhiasannya. Tapi apabila mereka memelihara diri dengan tetap keluar mengenakan jilbab, itu lebih baik bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang dimaksud dengan falaisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna, diterangkan oleh para ulama, ai athyabul lati takunu ala dhahiril badan kal jilbab wa nahwihi la thiyab allati ala al awrah al khassah wa innama jaza lahunna dhalik liinsirafil anfus anhunna idla rugbata lirajul fihinna fa'ahbahallahu subhanahu lahun ma lam yubihu lighairihinna. Yang dimaksud mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian-pakaian mereka, maksudnya pakaian yang menutupi seluruh badan seperti hijab, jilbab, bukan pakaian dalam yang menutupi aurat. Auratnya tetap tertutup. Dan ini dibolehkan karena tidak adanya minat laki-laki kepada dia karena kondisi fisiknya sudah tua, sudah keriput, dan tidak ada minat dari wanita itu kepada kaum laki-laki karena ketuaannya. Syahwatnya sudah hilang atau mengecil. Boleh Allah membolehkan bagi wanita yang seperti ini keluar tanpa jilbab dengan tetap memakai kerudung bagian dalam dan pakaian di dalam, dan tidak dibolehkan bagi wanita-wanita yang masih muda. Ghaira mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasannya, maknanya ghaira mudhahirat lizinah allati umirna bi ikhfaiha, tanpa menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan. Maka tidak boleh umpamanya memakai perhiasan, gelang, kalung yang terlihat, karena itu disembunyikan. Kalung masih tertutup oleh kerudung dalam dan pakaian. Gelang masih tertutup dengan lengan baju. Begitulah ya. Inilah ayat yang kedua yang menjelaskan ketika wanita keluar rumah maka menutup aurat. Wa min mafhumil ayah yustafad annallati lasna biqawaid fala yajuzu lahunna wad'u thiyabihin. Dari ayat ini difahami wanita yang belum tua masih punya daya tarik dan masih memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, tidak boleh bagi mereka keluar rumah dengan melepaskan jilbabnya. Jadi jilbab itu pakaian rangkap setelah memakai pakaian dalam. Ayat yang ketiga, Surah An-Nur ayat 31, Allah menyatakan qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara min wa illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abana aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kaum wanita juga disuruh menundukkan pandangan dan memelihara menjaga faraj-faraj mereka. Dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yang dibiasa nampak itu ada dua. Pertama, jilbab itu sendiri, pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Tapi perhiasan ini yang berupa pakaian tidak mungkin disembunyikan. Disembunyikan dari apa? Gimana caranya? Allah menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai bani Adam, sungguh telah aku turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Dua fungsi pakaian, menutup aurat juga perhiasan. Dan perhiasan dalam bentuk pakaian berupa jilbab adalah hal yang enggak bisa disembunyikan. Ini boleh. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Enggak boleh wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, yang tidak mungkin bisa disembunyikan, contohnya adalah pakaian. Ini makna yang pertama dari illa ma dhahara minha. Kedua, aurat yang nampak secara tidak disengaja. Mungkin ada angin bertiup, lalu pakaiannya tersingkap, terlihat auratnya, mungkin betisnya, atau kadang-kadang wajahnya. Kalau di Saudi, di negara-negara Arab yang memakai cadar, kadang-kadang angin bertiup kencang, cadarnya kadang-kadang ada yang lepas. Minimal tersingkap, kelihatan, itu tidak sengaja. Itu yang dimaksud illa ma dhahara minha. Atau ketika naik kendaraan, naik ke mobil, mengangkat kakinya, tersingkap betisnya. Kalau zaman bahula, naik ke kuda, ke unta, ke keledai, tersingkap secara tidak sengaja. Itu tidak dosa. Itu yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka para wanita itu mengelurkan kerudung ala juyubihinna sampai menutup dadanya. Mengenakan kerudungnya dari atas kepala sampai menutupi dadanya. Otomatis yang terlewati oleh dada, leher, wajah ikut tertutup. Makanya Sa'ad bin Ubaidah ketika ditanya bagaimana mengamalkan ayat ini, beliau melepaskan imamah teh sorbannya, lalu menutupkan sorbannya itu ke atas kepalanya, dan menutupi wajahnya dan juga sampai leher dan sampai dadanya dan menampakkan dua mata untuk melihat. Beginilah tatbik atau aplikasi dari ayat ini. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mewajibkan cadar sebagai dalil tentang wajibnya cadar. An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, itu mengulurkan kain kerudung dari kepala sampai ke dada, sampai menutupi dada. Otomatis lehernya tertutup, bahkan wajahnya juga tertutup. Dan janganlah wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada beberapa orang. Pertama, kepada suaminya. Kedua, ke bapaknya. Ketiga, ke mertuanya yang laki-laki. Keempat, ke anak-anak kandungnya. Kelima, ke anak-anak dari suaminya, alias anak tiri. Anak tiri gak apa-apa melihat wajah dari ibu tirinya. Kemudian yang keenamnya, kepada saudara-saudara laki-laki, kakak laki-laki, adik laki-laki. Ketujuhnya atau kepada anak dari saudara laki-laki, keponakan. Dan anak dari saudara perempuan, juga keponakan. Dan yang kesembilannya, kepada sesama wanita. Boleh kepada sama wanita membuka kerudung. Atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Sekarang gak ada hamba sahaya. Pembantu? Bukan hamba sahaya. Beda jauh. Kenapa? Kalau hamba sahaya mah milik tuannya, sama seperti barang, boleh dijual, boleh tidak, boleh disuruh.

Ini 11 pihak yang boleh melihat aurat wanita. Lalu kata Allah setelah itu, wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita-wanita itu menghentak-hentakkan kakinya ketika berjalan agar terketahui perhiasan yang tersembunyi di kaki itu. Kadang ada wanita yang memakai perhiasan di kaki, gelang kaki. Bahasa kitanya disebut gengge, bahasa Arabnya disebut khalkhal. Tertutup oleh pakaian. Tidak tahu orang bahwa di sana ada perhiasan. Dia wanita ini ingin orang-orang tahu bahwa ada perhiasan di kakinya. Lalu ketika berjalan kakinya dihentak-hentakkan, berbunyi cering cering cering, itu haram, tidak boleh. Makanya dari sini para ulama seperti Syaikh Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab menyatakan, bila memberitahukan bahwa di kakinya ada perhiasan dalam bentuk dihentak-hentakan sudah haram, sudah terlarang, apalagi memperlihatkan tempat perhiasan itu. Ini menunjukkan bahwa kaki wanita adalah aurat yang wajib disembunyikan, yang tidak boleh diperlihatkan. Nah, di akhir ayat ini, Allah menyatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, orang-orang, wahai orang-orang mukmin, agar kalian berbahagia. Inilah ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang wajibnya wanita ketika keluar menutup aurat. Ada dua adab yang terkandung di dalam ayat-ayat tadi. Pertama, ketika keluar menutup aurat. Yang kedua adalah menundukkan pandangannya. Berdasarkan hal itu, ketika wanita keluar rumah, terus mereka tidak memperhatikan adab ini, membuka aurat atau bertabarruj atau tidak menundukkan pandangan, maka dipastikan dia terjerumus ke dalam banyak keburukan. Terlebih wanita yang keluar dari rumah tersebut diincar oleh setan. Untuk apa? Dihiasi agar nampak indah dalam pandangan laki-laki yang melihatnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diterima dari Abdullah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Maka ketika dia keluar, setan menghiasinya. Pertama, maknanya setan mendorong wanita itu untuk berhias sebelum keluar, agar dia tambah menarik dalam pandangan laki-laki. Dan ini naluri setiap wanita ketika keluar rumah, ingin tampak menarik, menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Ini yang disebut dengan tabarruj. Sehingga Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian hai para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Lalu beliau menyatakan, idza kanatil mar'atu tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah fanahallahu an dzalik. Kalau wanita berjalan, idza kharajatil mar'ah wa tamshi baina yaday rijal, keluar rumah sengaja tampil berjalan di hadapan laki-laki, itulah tabarruj jahiliyah yang terlarang. Rata-rata wanita yang ingin keluar tampil menarik di hadapan laki-laki pasti dandan dulu, pasti pakai skincare dulu,

0: pasti ngaca dulu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering wanita ambil dulu parfum, sebrotkan dulu ke badannya, kan gitu. Itu dihiasi oleh setan, laknatullah. Sebab supaya begitu keluar jadi sumber masalah, jadi sumber dosa bagi laki-laki yang memandangnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para wanita sebelum keluar rumah, maka digunakan oleh setan sebagai media untuk menjadi godaan dan gangguan bagi kedua belah pihak, bagi wanitanya itu sendiri dan bagi kaum laki-laki yang akan melihat setelah dia keluar rumah. Maka lahirlah keburukan dalam masalah ini, diakibatkan karena ketika keluar rumah tidak menjaga adab dalam bentuk apa? Menjaga aurat, menutup aurat, juga tidak menundukkan pandangan, liar pandangannya. Inilah dua di antara sekian banyak adab yang harus diperhatikan oleh kaum wanita ketika keluar rumah. Yang pertama adalah menutup aurat, dan yang keduanya adalah menundukkan pandangan. Yang ketiganya, adab yang ketiga yang harus diperhatikan oleh kaum wanita ketika keluar adalah, kita akan jelaskan bulan depan karena sekarang sudah habis waktunya untuk menerangkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ta'aruf secara bahasa yang artinya saling mengenal dan umumnya dilakukan sebelum lamaran. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf. Intinya, bagaimana seseorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Hanya saja, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait ta'aruf. 1. Sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik lelaki maupun wanita, statusnya adalah orang lain. Atau sama sekali tidak ada hubungan kemahraman, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk berdua-duaan, saling bercengkerama, baik secara langsung atau melalui media lainnya. Nabi SAW mengingatkan, yang artinya, jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Luruskan niat bahwa Anda ta'aruf betul-betul karena ingin menikah, bukan karena ingin koleksi kenalan atau membuka peluang untuk memberi harapan palsu kepada orang lain. Tindakan ini termasuk sikap mempermainkan orang lain dan bisa termasuk kedzaliman. Nabi SAW bersabda, yang artinya, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menggali data pribadi bisa melalui tukar biodata. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita. Jika ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga seperti kakak lelakinya atau orang tuanya. 4. Setelah ta'aruf diterima, bisa dilanjutkan dengan nazar. Nazar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita, sekaligus menghadap langsung orang tuanya. 5. Dibolehkan memberikan hadiah ketika proses ta'aruf. Hadiah sebelum pernikahan hanya boleh dimiliki oleh wanita, calon istri, dan bukan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, semua mahar, pemberian, dan janji sebelum akad nikah itu milik pengantin wanita. Lain halnya dengan pemberian setelah akad nikah, itu semua milik orang yang diberi. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Konsultasi Syariah.com.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya itu sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Gimana sih cara biar orang tua teh bahagia? Kadang dikasih materi pun tentang uang pun mereka kadang enggak ngebutuhin itu. Yeah. Itu paling dah.
5: Mau jadi ustaz insyaallah katanya. Ini hadiahnya.
6: Memang kalau bicara kasih sayang sama orang tua tuh kita enggak selamanya bicara materi. Ya salah. Kadang orang tua kita lebih kaya dari kita. Bukan itu permasalahannya. Makanya bro, tadi dijelaskan di awal, sohibhuma fid dunya ma'rufah. Coba buat hubungan persahabatan dengan beliau. Sehingga kalau orang yang namanya sahabat akan tahu yang diinginkan sahabatnya walaupun tak terlontar dari lisannya. Ya, jadi enggak harus materi gitu lah. Harus tahu apa sih yang dia butuhkan. Karena kadang-kadang orang tua tuh yang dibutuhkan ya pertanyaan anak. Kita jadi orang tua, anak bawelnya innalillah, semua ditanya. Ntar kalau dia udah gede, kayak ada yang hilang. Kenapa Pak bengong aja? Gak ada yang nanya gitu ya. Tadinya pusing berisik sama pertanyaan. Ya jujur, orang tua tuh seperti itu gitu. Dengan kita bersabar, kita sering jalan sama beliau, duduk bareng, sering dengar keluh kesahnya, kan kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih yang mereka inginkan. Nah, kadang mereka membutuhkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Ternyata dia pengen adik kita yang udah lama gak datang. Ya kita usahakan gimana caranya adik kita bawa misalkan. Dan itu membuat dia bahagia. Ini yang dia butuhkan adik datang, yang dibeliin pakaian, dia gak seneng. Lawang dia butuh orang itu datang kok. Dan banyak hal lainnya. Orang tua kita punya masalah yang dia punya kebiasaan ngobrol memecahkannya ketika sore, sambil ngeteh sore. Itu hilang kebiasaan itu, dia sedih. Dikasih uang sebanyak apapun, kalau dia gak bisa ngobrol sambil ngeteh sore, gak ada bahagianya. Perlu ada pengetahuan tentang kebiasaan yang mesti dirutinkan sama dia. Ya, semoga Allah kasih pengertian sama kamu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua insyaallah ya. Barakallahu fiik. Naam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3522.
8: Sa- setiap kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Takwa akan terlihat di dalam gaya kehidupan kita. Orang yang bertakwa akan terlihat makannya ingin selalu bagaimana cara makannya sesuai dengan makan Rasulullah. Ia makan dengan tangan kanan. Ketika ia hendak makan, dia baca bismillah. Ketika ia hendak berpakaian, ia membaca doa. Ketika ia memandang, ia tidak ingin melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ketika ia berbicara, ia tidak ingin mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ketika ia terdengar adzan berkumandang di masjid, hatinya rindu, ingin pergi ke masjid bermunajat kepada Allah. Dia pun pergi ke masjid, berdiri bermunajat, beribadah kepada Allah. Ketika ia mendengar adanya larangan dari Allah, segera ia tinggalkan karena ia takut api nerakanya. Itu tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Soal jawab.
9: Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam.
9: Tadi kan ya, ada hadis yang bilang kita tidak akan masuk surga meskipun dosanya hanya sebesar debu gitu. Nah, pertanyaan saya kan, itu kan hal yang sangat sulit gitu untuk apa, tidak semuanya sedikit, meskipun sedikit. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar kita masih bisa masuk surga tapi meskipun ada kesombongan di hati kita gitu.
10: Yeah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Gimana kita bisa masuk surga sedangkan di dalam hati kita kesombongan bukan sebesar debu, sebesar batu. Gimana kita bisa tetap masuk surga? Jamaah yang kami hormati, orang yang masuk surga itu bukan orang yang gak pernah melakukan dosa. Orang yang masuk surga bukan orang yang gak pernah melakukan dosa. Gak ada manusia biasa yang gak melakukan dosa. Akan tetapi bedanya orang yang beriman sama yang tidak beriman, orang yang beriman setelah melakukan perbuatan dosa cepat-cepat taubat. Ini yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Bukan orang beriman gak pernah berbuat dosa, bukan. Karena orang yang beriman pun juga anak keturunannya Adam. Sedangkan anak keturunan Adam, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Semua keturunannya Adam banyak dosa. Orang yang beriman keturunan Adam atau bukan? Keturunan Adam. Berarti mereka banyak dosa. Yang membedakan mereka cepat taubat. Makanya Rasulullah SAW kasih kita contoh. Sehari taubat berapa kali? 100 kali. Ayuhan nas, wahai para manusia, kata Nabi SAW, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Siapa? Rasul SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang dosanya semuanya sudah diampuni. Sehari masih tobat 100 kali. Hari ini kita sudah tobat berapa kali? 100? Masya Allah, alhamdulillah. Ada di antara kita setahun belum tentu tobat sekali. Tobat ya, bukan sekedar mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kadang-kadang antara ucapan yang ada di lisan dengan apa yang ada di hati sering tidak sinkron. Ngomongnya taubat, tapi jalan terus. Ya. Apanya? Maksiatnya. Betul-betul taubat. Ya. Kalau boleh, ya ini kalau boleh, kita bagi 100 taubat itu. Kita bagi 24 jam. Kira-kira berapa
11: jam sekali tobat? 4 jam? 24 jam bagi 100 berapa? Seperempat jam. Seperempat jam 20 menit ya, sekitar itulah. Setiap seperempat jam taubat. Setiap seperempat jam taubat. Setiap seperempat jam taubat. Karena dia tahu bahwa dia enggak tahu kapan mati. Apa? Karena dia tahu bahwa dia enggak tahu kapan mati. Kalau dia mengandalkan, ah, ana sekarang 40 tahun. Nabi SAW wafat 63 tahun. Ana insya Allah mau menikmati hidup ini happy-happy. Ya apa yang enak-enak mau ana kerjain, dosa, maksiat sampai 62 tahun setengah. Nanti kalau sudah 62 tahun setengah tahun insya Allah ane mau taubat. Gimana kalau ada orang bikin schedule seperti itu? Gimana? Boleh? Kenapa enggak boleh? Karena enggak tahu kapan matinya. Siapa tahu baru 62 tahun dia sudah mati, belum sempat bertaubat. Makanya Nabi ajarkan cepat taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Setelah berbuat dosa cepat taubat. Contoh nih. Contoh. Pegang HP. Habis buka yang? Enggak, bukan yang iya. Habis buka yang? Enggak. Tutup langsung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau perlu langsung beramal soleh. Apa amal solehnya? Buka mushaf, baca Al-Qur'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau bisa amal soleh yang kita gunakan untuk menebus dosa, kalau bisa amal soleh itu dilakukan oleh anggota tubuh yang tadi ngelakuin dosa. Ketika kita buka-buka situs yang gak benar, yang berbuat dosa apa? Mata. Tok. Tangan. Tok. Ya. Mulut ngapain? Wih. Itu berarti langsung ngambil mushaf Al-Qur'an. Tangan kan beramal soleh enggak? Amal soleh, ambil mushaf Al-Qur'an. Terus buka. Mata beramal soleh? Melihat. Mulut beramal soleh? Membaca. Mudah-mudahan dengan seperti itu dosa kita akan diampuni. Intinya bisa ditangani dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu. Ya.
12: Surah An-Nisa ayat 11-14.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: يوصيكم الله في أولادكم للذكر

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walakum nisfu ma taraka azwa

Dan bagimu suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.

0: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.
1: Tanda diterimanya taubat. Taubat termasuk di antara bentuk amal. Setiap amal tentu memiliki syarat agar sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah taubat ada 6. Yang pertama, ikhlas. Artinya, dia bertaubat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, al-iqla, melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan atau meninggalkan dosa yang dia telah kerjakan. Yang ketiga, an-nadam, menyesal. Yaitu orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali dosa yang dia telah kerjakan. Keempat, al-azm, yaitu tekad. Orang yang bertaubat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Yang kelima, taubatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan untuk bertaubat, yaitu ketika ruh sudah ditenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Keenam, jika dosa itu terkait dengan kezaliman antar sesama hamba, maka dia harus menyelesaikannya dengan meminta direlakan atau mengembalikan hak seseorang yang dirampas secara zalim. Ketika 6 unsur di atas ada pada saat orang itu bertaubat, maka taubatnya sah. Namun apakah taubatnya langsung diterima? Allahu a'lam. Kita hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Karena itulah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar mereka yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan berbuat islah, yaitu mengadakan perbaikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah kekafiran dan mengadakan islah, mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengadakan perbaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Dan di antara tanda diterimanya taubat seseorang adalah manakala dia melakukan amal soleh setelah dia bertaubat. Konsultasi syariah.com.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua di perantauan, Ustaz? Apakah sedekah dan istighfar yang kita persembahkan untuk orang tua yang belum beriman dan yang belum beriman akan sampai, Ustaz? Iya, kalau memang dia belum meninggal, doakan semoga Allah berikan hidayah. Jangan eman untuk kasih hadiah yang halal. Karena hadiah yang halal itu jembatan hidayah buat hatinya. Ustaz, saya dirantau mau berbakti gimana sama orang tua, Ustaz? Allahu Akbar. Ini zaman-zaman canggih. Kenapa anak orang bisa kita beliin handphone? Kok orang tua kita gak beliin handphone? Kita seneng ketemu temen video call, mesem-mesem gitu ya. Pernah gak kita mesem senyum kita ini buat orang tua kita? Assalamualaikum ma. Ya Allah mama, masya Allah ya. Mama masuk TV. Gitu ya. Apa kabar ma, sehat? Kan bisa. Ini handphone bukan buat bikin dosa gitu loh. Ini handphone canggih sekali. Sekarang kita bisa berdialog sama orang tua kita, betul? Kalau perlu, ini kalau pengen berkah nih handphone kita, yang pertama kita dengar suara mereka. Enggak ada kata sulit sama sekali. Makanya dirantau nih macam-macam. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mengasihi mereka walaupun dirantau. Wallahu a'lam. Ada lagi?
3: Tahukah Anda?
4: Kita lanjutkan yang setelahnya, yang ketiga. Umur kita terlalu singkat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Dan Rasulullah mencontohkan untuk nambahi dengan puasa 6 hari di bulan apa? Syawal. Subhanallah. Subhanallah. Ini karunia dari Allah yang sangat besar kepada kita semuanya. Puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan kemarin berapa hari, Pak? 29 nggih. Tambah 6 hari berarti cuma 35 hari. Ternyata pahalanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan kepadanya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Masya Allah, 35 hari pahalanya di sisi Allah seperti puasa berapa? Setahun penuh. Artinya kalau seandainya jenengan setiap selesai dari puasa Ramadan kemudian berusaha untuk menjalankan 6 hari di bulan Syawal, adalah seperti jenengan itu mengisi hidup jenengan dengan puasa terus. Subhanallah, pahala yang begitu besar. Alangkah ruginya orang-orang yang senantiasa apa melalaikan hal ini. Kalau puasa Ramadan wis bar rampung gitu, seolah-olah udah apa rampung segala-galanya. Belum, masih ada perjuangan yang banyak bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu mengerjakan puasa-puasa yang sunnah. Jangan sampai Bapak Ibu selesai dari puasa Ramadan, selamat tinggal puasa. Ketemu lagi besok ya. Kapan? Ramadannya akan datang. Enggak seperti itu. Paling enggak kita ya berusaha untuk apa? Menjalankan puasa-puasa sunnah. Lewong sudah sepuh-sepuh kok senang banget apa? Kulineran baik gitu. Masya Allah. Senin, Kemis, itu kan puasa. Untuk siapa? Untuk yang sudah. Sudah apa? Yang sudah sepuh. Tambah bekal lagi, tambah bekal lagi gitu. Untuk apa? Nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Senin, puasa Kemis itu adalah puasa untuk apa? Agar ketika amalan kita dilaporkan kepada Allah dalam kondisi kita sedang berpuasa. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yang keempat. Umur kita terlalu singkat. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan membaca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas, jenengan nyebutnya surat apa? Surat Kul Hu gitu ya. Pahalanya seperti apa? Sepertiga Al-Quran, masya Allah. Berarti mau gak aku wis khatam Quran sepisan gak? Kalau jenengan tadi pagi membaca Kul Hu 3 kali, kayak wis khatam masuk gak? Masya Allah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadisnya di sini. Kita baca hadisnya di sini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ana rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ada 2 orang sahabat. Satunya membaca qul hu diulang-ulang, satunya dengerin gitu. Kemudian yang dengerin ini ketika di pagi hari, falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengar tadi malam, dia dengar ada orang baca qul hu diulang-ulang terus. Di pagi hari dilaporkan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, kemudian disebutkan hal itu kepada Nabi. Wa kana ar-rajulu yataqaluha. Orang ini menganggap bahwasanya bacaan qul hu ini adalah sesuatu yang remeh. Seolah-olah dianggap apa? Sesuatu yang remeh surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih innaha lata'dilu thuluthal Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah senilai dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Kapan bisa dilaksanakan yang semacam ini? Mungkin ada yang sudah sepuh sekali gitu ya, masih buta huruf Quran. Ada sebagian yang sudah sepuh, subhanallah, ternyata qadarullah memang tidak bisa membaca Quran. Kesalahan apa mboten salah? Ya kesalahan. Wong umure ngantek 70 tahun masa embane ora tayang maca Quran. Anu belajar apa kawit mien gitu kan? Kawit gemen belajar apa? Bahasa Inggris jajal kayak apa bahasa Inggrisnya bisa apa ora? Ora bisa. Belajar matematik, matematika dites ora bisa. Anu belajar apa gitu? Kur buang-buang waktu tok jebulane. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang yang sudah sepuh mau belajar Quran lagi sudah susah karena meripatnya sudah apa? Rebeng. Umpamanya semacam itu. Maka bisa melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kalau mungkin bulan Ramadan gitu ya, yang sebelahnya maca Quran bisa sampai 1 juz sekali duduk, babi subuh sampai terbit matahari, 1 juz umpamanya seperti itu. Yang enggak bisa baca Quran gimana? Ya wis diulang-ulang terus. Al-Fatihah, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas. Boleh enggak seperti itu? Boleh, enggak masalah. Tetapi ya itu harus diperbanyak di bulan Ramadan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita meremehkan bacaan surat Al-Ikhlas atau Qul Hu yang kita kenal seperti itu namanya. Karena pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Tata cara salat gerhana. 1. Berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan. 2. Takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana salat biasa. 3. Membaca doa istiftah dan berta'awud kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang sambil dijaharkan, yaitu dikeraskan suaranya, bukan lirih. 4. Kemudian rukuk sambil memanjangkannya. 5. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 6. Setelah i'tidal, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. 7. Kemudian rukuk kembali atau rukuk yang kedua, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. 8. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal. 9. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana rukuk, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. 10. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 11. Tasyahud. 12. Salam.

0: kadang saya udah berusaha terus untuk menghilangkan marah itu, terus saya juga berdoa sama Allah agar menghilangkan sifat itu dari saya, tapi sering muncul terus itu sifat suka marah gitu, kadang-kadang sama anak gitu. Gimana itu Ustaz?
1: Baik, solusinya dari Ustaz. Bapak umurnya berapa, Pak?
0: Ya?
1: Bapak berapa?
0: Umurnya? Ya, saya 30 tahun Ustaz.
1: Oh, masih muda, pantas Pak.
2: Terima kasih Abu Haris ya.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ketika umur-umur seperti itu ya seringkali demikian. Sifat pemarah itu seringkali muncul. Kenapa? Karena sifat seorang laki-laki sebelum umur 40 tahun akan lebih dominan perasaan daripada akal. Namun tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan amarah. Dengan cara apa? Yang pertama kita mengingat keutamaan menahan amarah. Kata Rasulullah, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhah. Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu melakukannya, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka ia akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat di depan seluruh manusia. فَخَيَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Silakan. Masya Allah, ya, ternyata pahalanya besar bagi mereka yang bisa menahan amarahnya. Ya, ternyata Allah menyuruh dia nanti di hari kiamat disuruh untuk memilih bidadari surga yang ia mau. Ya, kata Rasulullah SAW juga dalam satu riwayat yang lain, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan. Akan tetapi orang yang hebat itu siapa? Yang bisa mengalahkan kemarahan dia. Ya. Dan ia bisa menahan amarahnya untuk tidak melaksanakan keamarahannya tersebut. Maka yang seperti ini, ya, subhanallah, ketika kita mengingatnya, itu keutamaan yang agung, Pak, alhamdulillah. Yang kedua, kita berusaha melakukan seperti apa yang dilakukan diperintahkan oleh Nabi. Ya, ketika itu dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah melihat dua orang yang saling ya mencaci dan terlihat ya salah satunya wajahnya sangat merah, sangat marah sekali. Kata Rasulullah, "Inni la'alam kalimatan." Aku tahu sebuah kalimat, "Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajib." Kalau ia ucapkan kalimat tersebut, maka akan hilang kemarahannya. Apa itu hai Rasulullah? Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Maka ketika kita marah, kita ucapkan itu a'udzu billahi minasyaitonir. Segera kita ingat kepada Allah. Iya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di antara tipsnya juga kita berwudu karena kemarahan itu adalah api dan bisa dipadankan dengan air. Atau yang kedua, kata beliau, berubah sikap. Yang tadinya berdiri, duduk, kalau tidak juga maka berbaring. Ya, dan berusaha untuk menahan lisan dan lidah kita dan tangan kita. Ya. Maka dengan cara-cara seperti itu, insya Allah mudah-mudahan bisa kita berusaha menahannya. Terutama, Pak, dari sisi keadaan pun juga terkadang menyebabkan kita menjadi pemarah. Contoh, lapar. Ya. Lapar itu menyebabkan kita mudah marah. Contoh lagi kurang tidur, kelelahan, itu pun menyebabkan kita mudah marah. Atau makanan-makanan yang selalu membuat ya, jantung kita panas, ya setiap hari makan daging kambing, akibatnya ya sulit untuk menahan emosi dan yang lainnya. Nah, terkadang ya dari makanan pun bisa disiasati supaya kita tidak mempunyai jiwa yang mudah marah begitu. Ya, tentu para ahli herbal yang faham tentang masalah itu. Nah, cobalah Pak, ya, yang jelas kita berusaha untuk menahan kemarahan itu karena Allah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Lalu orang ini berkata lagi, berikan saya wasiat lain, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Lalu ia mengulang-ulanginya, Rasulullah pun mengulang-ulangi lagi, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang ini pemarah, temperamenan. Ya, karena dengan cara menahan amarah itulah menjadi kebaikan buat dia insyaallah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang lain,

0: Ya wa man kadzama ghaidhan satarahu Allahu 'auratah. Siapa yang berhasil menahan kemarahannya, Allah akan tutupi aib-aibnya, Allah akan tutupi ya kesalahan-kesalahannya. Sebab ketika orang yang mudah marah akan terlihatlah sifat dia, terbongkar kepada manusia tentang ya kelemahan-kelemahan dia. Ya terkadang orang yang memarah pemarah itu ya akhi hanya akan menimbulkan penyesalan setelahnya. Ya Allah wa'ala.
1: Nah, jazakallahu khairan.
2: Tahukah Anda?
3: Umur kita terlalu singkat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram, pahalanya adalah 100.000 kali lipat jika dibandingkan dengan salat di tempat lainnya. Alhamdulillah jenengan semuanya punya apa namanya karunia dari Allah yang begitu besar, pernah sholat di Masjidil Haram. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan hadisnya tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram. Di situ saya sebutkan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Sholat di masjidku, masjid mana maksudnya di sini? Masjid Nabawi. Salat di masjidku, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, itu lebih utama daripada 1000 salat di selainnya. Ganjarannya ping sewu salat di luar Masjid Nabawi. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar. Kemudian illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, wassalatun fi Masjidil Haram. Kata Nabi, dan salat di Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipatnya jika dibandingkan dengan salat di luar Masjidil Haram. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar sekali. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya sebutkan di situ pembahasannya. Namun apakah hal itu berlaku di Masjidil Haram saja ataukah di seluruh Mekah? Para ulama yang duduk di lajnah daimah menjawab, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang terkuat, berlipatnya pahala berlaku umum di seluruh tanah haram, di seluruh Mekah. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah, seluruh tempat di Mekah disebutkan dengan Masjidil Haram. Tetapi kalau seandainya sekarang orang sholat di masjid dengan sholat di hotel meskipun di tanah haram gitu ya, kira-kira lebih utama mana? Ya di masjid lah, ada perjuangannya ya Pak ya, jalan sampai ke masjid, kemudian apa? Umpel-umpelan gitu kan, ketika mau masuk masjid Masjidil Haram sekarang umpel-umpelan banget kan, Masya Allah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika mungkin jenengan dimudahkan oleh Allah setelah berhaji kemudian berumrah, usahakan secara maksimal jaga sholat berjamaah di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Maksimalkan perolehan pahala di sana sebagai bekal kita menghadap Allah kelak. Kemudian yang keenam, umur kita terlalu singkat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan salat 5 waktu, ternyata pahalanya itu adalah 50 waktu. Luar biasa sekali. Salat itu sebagaimana kita ketahui pertama kali diwajibkan berapa? 50 waktu salat. Kalau dihitung gimana, Pak? Sehari semalam kok salatnya 50 waktu. Orang ngantek setengah jam nggih, Pak, nggih. Adzan maning, salat maning. Sedelah maning, adhan maning, sholat maning. Masya Allah, kalau ditetapkan seperti itu. Tetapi ketika itu Nabi SAW minta keringanan kepada Allah, kemudian diringankan, diringankan sampai berapa? Sampai 5. Jangan khawatir Bapak ibu sekalian, yang 5 waktu pahalanya adalah 50 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat wajib itu adalah 5 waktu dan 50 waktu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergantikan lagi. Kalimat tersebut, saudaraku sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
4: Tawakal adalah amalan hati. Hati sedikit pun tak boleh bersandar atau bergantung kepada makhluk. Hati seorang mukmin harus senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati harus lebih meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih pasti daripada apa yang ada di tangan makhluk. Tangan wajib bekerja, kaki harus tetap melangkah, otak harus terus berpikir. Namun hati harus bersandar dan menyerah hanya kepada Allah yang maha bijak dan maha menentukan segalanya. Dengan tawakal, Musa membelah lautan. Dengan tawakal, Maryam yang tengah hamil tua bisa mendapatkan kurma-kurma segar yang berjatuhan. Dengan tawakal, Rasul tercinta selamat dalam hijrahnya. Namun Musa tetap harus memukulkan tongkatnya. Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal kurma yang besar. Dan baginda Rasul tetap harus berjalan untuk hijrah. Inilah hakikat tawakal. Raga wajib berupaya, namun hati dan jiwa tetap bertumpu pada Allah yang Maha Kuasa. Para ulama mendefinisikan tawakal sebagai berikut. Tawakal adalah kejujuran dan ketulusan hati dalam bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya meraih manfaat dan menolak mudarat dengan mengupayakan sebab-sebab yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telegram channel Kristal Iman.
5: Soal jawab.
6: Bagaimana dakwah sunnah bisa memperbaiki hati? Sementara sebagian yang sudah menjalankan sunnah malah saling mentahdir. Nah lo,
7: iya,
6: akhi, kalau saling tahdirnya itu sembarangan dan sembrono, memang bisa merusak hati. Kalau antum hidupnya habis waktunya buat tahdir fulan wa fulan, hati antum pun juga keras biasanya. Makanya saudaraku, saya dulu termasuk orang yang paling doyan tahdir. Sebelum masuk masjid apa ke Madinah itu, Pak. Bahkan saya dulu menganggap pengajian yang enggak ada tahdirnya itu bukan pengajian sunnah. Pas saya pergi ke Madinah, Pak. Ulama-ulama di kota Madinah di Masjid Nabawi kok enggak ada tahdirnya? Enggak ada tahdir. Bahkan saya mulazamah sama Syekh Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr. Alhamdulillah 5 tahun saya duduk di majlis beliau. Jarang beliau berkata fulan wa'alan dan yang lain tahdir-tahdir. Bahkan beliau pernah ditanya. Di suatu sebuah pelajaran beliau ditanya. Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang fulan? Kata Syekh, enggak tahu. Bagaimana pendapat Anda tentang fulan? Kata Syekh, saya dengar orang itu menyimpang. Bagaimana pendapat Anda tentang si fulan? Wajahnya beliau berubah. Lalu beliau berkata, jangan kalian sibukkan dengan hal seperti itu. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Apa manfaatnya kalian? Ya, menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu karena itu bisa mengeraskan hati. Masya Allah, Pak, memang benar. Ya. Bukannya saya mengatakan tidak boleh tahdir, tidak. Tahdir itu memang betul manhaj dalam Al-Quran dan hadis ada, sahih. Tapi masalahnya di zaman sekarang ini, Pak, kebodohan merajalela. Terkadang orang yang jatuh kepada kesalahan akibat ketidaktahuan. Kenapa kita tidak sibuk untuk memberikan nasihat dan dakwah dulu daripada kita sibuk memvonis fulan wa alam? Terkadang, Pak, di zaman sekarang ini orang merasa hebat kalau sudah bisa vonis orang, Pak. Padahal tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu memberikan hidayah. Iya. Harusnya kita berpikir bagaimana kita bisa memberikan hidayah dulu kepada manusia sebelum memvonis mereka. Maka dari itulah saudara-saudaraku, memang betul ya, itu tidak ragu lagi akan adanya sikap serampangan dalam masalah tahdir mentahdir itu ada, Pak. Dan itu kita tidak setuju tentunya.
4: Surah An-Nisa ayat 15-22.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا

0: Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
0: Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa zikir sore.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hasan.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia.

0: وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال.

0: أهبل من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar Selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Tahukah Anda?
8: Kita lanjutkan yang ke-7. Umur kita terlalu singkat, karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang melimpah. Untuk apa? Untuk orang yang melaksanakan salat secara berjamaah. Salat berjamaah pahalanya dalam beberapa hadis disebutkan 25 derajat, dalam beberapa hadis disebutkan 27 derajat. Karena sebabnya apa? Karena sebabnya itu adalah melalui proses. Prosesnya apa? Orang berwudu di rumah, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat. Setiap langkah ditinggikan 1 derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Salat berjamaah adalah sesuatu yang mungkin sekarang, di zaman kita sekarang ini, sebagai barang langka yang kita dapati. Kita akan dapati musalla-musalla, masjid-masjid. Yang paling ramai itu jamaah waktu apa? Maghrib, Isya. Maghrib, Isya saja. Subuh enggak ada. Masya Allah. Yang kita dapati seperti itu, padahal keutamaannya sudah sangat jelas. Kalau seandainya jenengan sekarang, kalau seandainya jenengan jadi bakul nang pasar, dodol nang arepan pasar, batine sedina bisa 200.000. Kemudian dari pemerintah mengadakan penyuluhan kayak pindah maringanah, kok batine pulih apa 500.000 setiap hari. Kira-kira pada manut apa ora bakule? Ya manut banget, padahal cuma baru berapa kali lipatnya. 200.000 dadi 500. Kurping birane loro setengah entok. Allah Ta'ala kalau ngasih sama hambanya itu enggak kehitung banyaknya, luar biasa. Sampai dilipat gandakan berapa? 27 kalinya. Ora gelem kur pindah apa tempat sholat. Sama-sama sholat. Jenengan sholat di rumah, jenengan sholat di masjid. Sama-sama sholat apa tidak? Waktunya sama apa tidak? Insya Allah sama, enggak jauh berbeda lah. Cuma kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sedemikian besar? Karena apa? Ketika seorang berwudu di rumah, kemudian niatan keluar dari rumahnya adalah untuk salat, langkah kakinya menjadi pahala. Subhanallah. Ketika sampai masjid, kemudian mengerjakan tahiyatul masjid, kemudian duduk, dia mendapatkan pahala nunggu salat. Subhanallah. Pahala yang sedemikian banyak, jangan sampai kita sia-siakan. Jenengan yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang telah menyempurnakan rukun Islamnya, semoga jenengan bisa menjadi pelopor di masyarakat jenengan. Menjadi pelopor untuk apa? Menghidupkan musala-musala yang ada, menghidupkan masjid-masjid yang ada. Jangan sampai nyuwun sewu kayak kajine lagi ngapa, wah lagi kelabakan darah, Padahal wis apa? Wis meh komat. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kan nyedihkan banget seperti itu. Singgo panutan siapa sih? Ya Pak Kaji kan? Bu Hajang nggih napa mboten? Iya apa tidak? Jipanutan dari masyarakat jenengan itu disorot banget. Tingkah pola jenengan dalam ibadah, tingkah pola jenengan dalam apa? Muamalah itu disorot sekali oleh orang. Jangan sampai jenengan malah apa? Nyontoni sing ora apik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya berharap, saya meminta kepada Allah semoga jenengan semuanya jadi pionir-pionir kebaikan di tempat tinggal jenengan, di masyarakat jenengan, sehingga menjadi kiblat bagi seluruh kaum muslimin dalam memakmurkan bumi Allah ini dengan ketaatan kepadanya. Kemudian yang ke-8, hidup kita terlalu singkat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala satu huruf dari Al-Qur'an itu dengan 10 pahala kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan yang satu itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dan Nabi mengatakan, alifun harf walamun harf wa mimun harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf juga. Masya Allah, kalau seandainya jenengan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk punya wirid harian membaca Al-Qur'an sekian lembar dalam setiap harinya, maka ini karunia dari Allah yang sangat besar sekali buat jenengan semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu lagi yang ke-9. Hidup kita terlalu singkat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amalan berupa apa? Berupa amal saleh, berupa sedekah, jariyah, demikian juga anak saleh yang nanti akan mendoakan orang tuanya. Yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang ketika dia telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Jika seorang telah meninggal dunia, terputus darinya amalannya, illa min thalathah, kecuali dari 3. Apa saja? Sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu seperti apa? Sedekah yang diharapkan pahalanya terus mengalir. Jenengan umpamanya membangun sebuah sarana yang diperlukan oleh masyarakat secara umum, umpamanya bangun sumur di tempat yang biasa kekeringan karena orangnya miskin, tidak ada yang bisa buat sumur bor. Jenengan memprakarsai untuk apa? Membangun sumur bor di situ, kemudian dibuatkan pompa airnya sekalian, insya Allah ini akan jadi pahala jariah. Jenengan umpamanya mewakafkan sebidang tanah untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Untuk pembangunan apa? Panti asuhan yatim piatu. Ini semuanya adalah apa? Wakaf yang nantinya diharapkan pahalanya tetap mengalir. Kemudian juga seorang meninggalkan apa? Meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ngajarkan kebaikan kepada anak-anak jenengan. Jenengan punya anak umpamanya, ada yang punya anak 5? Ada di sini? Ada yang lebih dari 5 putranya? Ada, pinten Bu? 7, alhamdulillah berkah insyaallah. Kalau jenengan meninggalkan anak 7 dan subhanallah jenengan itu telah mendidik mereka dengan sholat, sehingga anak-anak putra-putri jenengan itu semuanya menjalankan sholat, ini aset yang sangat berharga bagi jenengan. Ketika jenengan dulu mendidik dari kecil menjalankan ibadah sholat, sekarang umpamanya jenengan nanti meninggal dunia, anak-anak ini ngirim pahala. Meskipun tidak dikhususkan, jenengan tetap dapat pahalanya terus. Subhanallah. Karena apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mendapatkan kedudukan sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia bingung, kok bisa saya sampai kedudukan seperti ini? Kemudian apa? Dikatakan kepadanya adalah, "Bistighfari waladikalak, karena istighfar dari anak-anakmu untukmu, kamu mendapatkan ini semuanya. Karena anak-anaknya itu menjadi taat kepada Allah karena perantaraan bapak dan ibunya. Ngirim pahala terus. Usaha apapun anaknya jenengan, beramal apapun anak jenengan, itu jadi pahala bagi kedua orang tuanya. Yang penting satu rekening. Ora bakal nyasar ora. Rekeningnya apa? Iman pada beriman. Jenengan beriman, anaknya jenengan beriman, anak jenengan bakal store pahala terus. Tetapi kalau beda rekening, nyuwun sewu nggih. Ya tekan maring endi? Beda rekening artinya mungkin anaknya sing ora salat gitu kan ya, atau mungkin orang tuanya bahkan meninggal dalam kondisi apa? Na'udzubillah, su'ul khatimah, umpamanya murtad, ya sudah beda rekening seperti itu. Intinya harus sama rekeningnya, rekeningnya sama, yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita sebutkan apa saja yang pahala jariah itu? Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Anak soleh ini subhanallah merupakan aset bagi kita semuanya. Jangan dirusak. Kita harus menjaga aset anak kita. Anak kita merupakan aset bagi kita. Karena sesungguhnya ketika kita sudah meninggal, terputus dari amalan, kita gak nambah amal saja gak bisa sama sekali Bapak Ibu. Gak bisa nambah amal kebaikan. Kecuali kalau anak kita yang ditinggalkan itu adalah anak yang saleh, insya Allah bakal ngirim kebaikan terus bagi kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materi insya Allah saya cukupkan sampai di sini.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
10: Umumnya manusia merasa tenang, merasa tentram ketika melihat hartanya. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika menghitung uangnya. Padahal dia tahu dengan yakin bahwa uangnya tidak diapa-apakan sama sekali. Saat ini, setelah masyarakat dimudahkan dengan berbagai fasilitas internet, orang bisa melihat hartanya hanya dengan sekali klik. Banyak orang yang merasa senang ketika dia membuka saldo rekeningnya. Dia merasakan ketenangan ketika dia bisa melihat saldo rekeningnya. Padahal dia sama sekali tidak melakukan transaksi apapun dengan rekeningnya. Saldo rekening itulah hiburan masa kini. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang terlalu suka menghitung hartanya. Seolah hanya hartanya yang bisa membuat dia bahagia. Ini merupakan karakter orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu yang akan membuat dia kekal hidup di dunia ini.
11: Soal jawab. Ustaz, bagaimanakah hukum apabila terucap kata laknat apabila kita menemui ada pemotor yang menggunakan knalpot yang bising? Hal ini sering terlontar. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya dan nasihat untuk kami yang sering terkadang keluar laknat terhadap mereka. Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
12: Terima kasih. Jazakallahu. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Memang ada perbuatan-perbuatan yang membuat orang itu dilaknat. Kita tadi udah nyebutin bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak suka orang itu mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kecuali orang yang dizalimin. Orang yang dizalimin boleh dia mengeluarkan kata-kata yang buruk, walaupun lebih afdal buat dia itu untuk memaafkan, untuk mengatakan yang baik atau menyembunyikan kebaikan itu. Di antara perbuatan-perbuatan yang menimbulkan laknat adalah membuang kotoran, buang kotoran BAB atau kencing ya, di tempat jalan orang atau di tempat orang berteduh. Ada tuh orang-orang yang suka di sana kencing sampai pesing semuanya. Auzubillahi min dzalik. Umpamanya itu menyebabkan orang itu dilaknat. Dia mendolimin orang. Karena tuh tempat-tempat umum. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tuh dalam perjalanan biasanya singgah di sebuah pohon yang berbuah ya, atau yang daunnya rindang. Ternyata ada orang yang buang kotoran di situ. Sehingga itu menimbulkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'anain. Katanya hati-hati, tinggalkan hal-hal yang menimbulkan kalian bisa dilaknat orang. Maka pemotor-pemotor sekarang yang kita lihat ya, mereka memang mengganggu orang, mereka mendzalimin orang. Kadangkala ada anak kecil yang tidur dengan motornya yang keras, akhirnya mengganggu orang. Kalau kita berpikir dia berbuat zalim, tapi kita pun lebih baik berhati-hati. Kita mau mendoakan keburukan kalau kita merasa dizalimin. Doakan, tapi jangan doakan keburukan, yang lebih baik kita doakan Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Kalau keluar ucapan buruk di lisan kita, laknat di lisan kita, maka ralatlah dengan memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, aku doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Diceritakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di beberapa kitab ya. Mungkin cerita itu sampai sekarang wallahu alam kesahihannya, tapi kita ambil hikmah dari cerita itu. Disebutkan oleh para ulama dalam beberapa kitab mereka, Ibnu Mas'ud ini masuk pasar, ketika dia mau bayar ternyata uangnya dicuri. Akhirnya orang-orang pasar pada melaknat tuh pencuri. Apa Ibnu Mas'ud yang dilakukan oleh beliau? Kata beliau, Allahumma ya Allah, andai kata dia mengambil duit itu karena keperluannya, kasih berkah ya Allah di uang yang dia ambil. Tapi kalau dia mengambil duit itu karena memang kebiasaan buruk dari perbuatan dia, memang orang yang buruk suka mencuri, maka jadikan ini pencurian dia yang terakhir. Bayangkan sampai seperti itu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendoakan kebaikan buat orang yang berbuat buruk. Kita pun seharusnya agar tidak banyak orang buruk. Kalau kita melaknat fulan, akhirnya dia jauh dari rahmat Allah, semakin banyak keburukan di negeri kita. Tapi kalau kita doakan kebaikan, insyaallah semakin banyak kebaikan di negeri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
13: Mutiara silsilah al hadis as sahihah.
14: Kita lanjutkan hadis 912. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab." Apabila kalian melihat orang yang suka memuji di depan kita, maka taburkan ke wajahnya itu debu. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad, demikian pula Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan Ubadah ibn Samit. Adapun hadis Al-Miqdad yang diriwayatkan dari tiga jalan, yang pertama dari jalan Hammam bin Al-Harith, yang kedua dari Mujahid bin Abi Ma'mar, ya. Kemudian dikeluarkan pula dari riwayat Abdullah Al-Buhayy. Dalam riwayat Hammam bin Al-Harith di situ ada cerita anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman. Wa ada seorang laki-laki memuji-muji Uthman. Fa'amid al-Miqdad fajatha 'ala rukbatihi wa kana rajulan dhakhman. Faja'ala yahthu fi wajhihi hasba. Maka kemudian Al-Miqdad yang memang badannya besar sekali, iya, ia pun berdiri di atas lututnya. Kemudian ia pun menabur-naburkan debu ke wajah orang itu. Jadi orang ini memuji-muji Utsman di hadapan Utsman. Kemudian Al-Miqdad segera datang sambil bawa debu. Akhirnya kemudian ia duduk di atas lututnya. Kenapa? Karena Al-Miqdadnya tinggi sekali dan besar. Makanya orang itu langsung ditaburi wajahnya pakai debu sama Miqdad. Ya, gitu. Iya. Kemudian Utsman bertanya kepada Al-Miqdad, "Kenapa kamu lakukan itu?" Al-Miqdad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin," apabila kamu melihat ada orang yang suka memuji-muji orang lain di depannya, maka taburkan wajah ke wajah, debu ke wajahnya. Hadis ini dari Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad dari jalan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dari Hammam bin Al-Harith, dari Al-Miqdad, dan hadis ini sahih. Ya. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, dari Ubadah bin Samit. Hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan haram atau dilarang memuji seseorang di depannya. Jangan sampai akhi ya, kita menjadi orang yang suka memuji orang lain tuh di depan dia. Enggak boleh. Makanya dalam satu riwayat yang sahih ya, ada seorang laki-laki sedang sholat, sementara Rasulullah SAW berada di situ. Kemudian ada orang memuji-muji dia di hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa ta'unu qasahibik? Kamu sudah memenggal leher temanmu sendiri. Kenapa? Karena terkadang ketika kita memuji-muji orang tuh di depan dia, Pak, kasihan, Pak, tadinya ikhlas malah jadi apa? Gak ikhlas. Sekarang kita datang sama orang, "Wih, kamu itu Masya Allah ya, orangnya kamu itu begini, begini, begini." Kalau kita dipuji suka senang, oh ya, ah Masya Allah, langsung naik tuh, membusung tuh, Pak, dadanya, Pak. Iya, untung-untung bajunya gak sobek. Kita, ya akhi, kalau dipuji orang di hadapan kita, adab kita adalah jangan memperlihatkan kita suka sama dia. Iya. Sekarang Ustadz, bisa gak kita amalkan nih hadis? Kalau ada orang muji kita, ambil tanah, deburin. Kita katakan, kalau memang tidak menimbulkan mudarat lebih besar, silahkan. Tapi kalau malah jadi berantem, ya jangan. Ya. Yang lebih baik, kita tutup mulutnya dan berkata, "Maaf mas, jangan dipuji saya. Sebab kamu itu memuji saya membuat saya gak ikhlas nantinya." Begitu, ya kata Islam, ma'azakumullah. Tes. Hadis ini juga ya akhal Islam menunjukkan itu anjuran untuk ikhlas dan berusaha untuk menjaga keikhlasan baik diri kita maupun orang lain. Antum enggak nyatet tapi catat dong. Antum bukan Imam Bukhari kan? Kalau Imam Bukhari ya langsung hafal. Iya. Di sini menunjukkan anjuran untuk menjaga hafalan, hafalan lagi, untuk menjaga keikhlasan. Demikian pula menjaga keikhlasan teman kita. Artinya jangan sampai kita menjadi sebab teman kita akhirnya jadi gak ikhlas. Sekarang kan suka disebutin tuh sama pengurus masjid. Iya, infak dari Haji Fulan bin Fulan ya sebesar segini, infak dari Haji Fulan sekilan, kalau cuma 1000 perak dari hamba Allah gitu kan. Jangan, Pak. Ini bisa merusak keikhlasan orang. Nah, ini kan amanah supaya transparan. Ya, akhi, tidak ada istilah seperti itu dalam Islam kalau ternyata membuat orang itu menjadi tidak ikhlas. Ya, artinya jangan membuat orang lain tuh jadi tidak ikhlas gara-gara itu. Sebut aja semuanya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, selesai. Ya, terkadang ada satu masjid mensyaratkan sebutkan nama, Pak. Ya. Kalau kita enggak mau, ya udah, saya enggak mau sebutin nama, Pak. Kalau Bapak sebutin saya enggak jadi deh, saya ambilin lagi sini. Saya mau simpen di tempat lain aja. Saya enggak mau diketahui oleh orang lain. Iya. Ini penting, Pak. menjaga keikhlasan itu penting. Dan juga jangan sampai membuat teman kita tidak ikhlas gara-gara kita. Iya.
7: Tahukah Anda?
8: Yang kedua, umur kita terlalu singkat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk bersilaturahim, untuk menyambung kekeluargaan, menyambung kekerabatan. Tolong dipahami, yang namanya silaturahim itu adalah terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah ini artinya menyambung, rahim artinya kekerabatan atau perseduluran. Jadi jangan sampai kita menerjemahkan atau mengartikan silaturahim ini dengan menyambung persahabatan. Silaturahim adalah benar-benar harus kita tempatkan pada tempatnya. Ketika seorang keliru, maka nantinya dalam penerapannya juga akan keliru. Sehingga kadang-kadang kita dapati ada silaturahim. Apa? Keluarga besar, SMA, anu gitu ya. Padahal itu adalah menyambung apa? Persahabatan. Pertemanan gitu harusnya. Kalau silaturahim seperti apa? Bani anu, anak cucunya ngumpul semuanya sampai buyut, itu namanya silaturahim. Jenengan nyambung hubungan baik dengan saudara jenengan, kakaknya jenengan, adiknya jenengan, dengan saudara sepupu, dengan adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu, mbah, adiknya mbah, kakaknya mbah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan silaturahim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam penerapan silaturahim ini kadang-kadang tersingkirkan. Padahal amalnya sangat istimewa sekali silaturahim itu. Tersingkirkan. Kita mendapati subhanallah kadang-kadang nyuwun sewu ini. Kadang-kadang jenengan yang mungkin pernah haji bersama gitu ya. Ini kan bersama semuanya ya. Tahun berapa? Kadang-kadang jenengan merasa ada teman haji itu lebih dekat di hati jenengan ketimbang kakaknya jenengan, adiknya jenengan. Ini keliru. Kalau jenengan punya kedekatan dengan teman dulu kuliah bareng, sekarang masya Allah hubungannya raket banget. Saling tukar hadiah, saling memberi apa? Saling berkunjung. Subhanallah, ternyata sama kakaknya sendiri ora wawuh. Ini adalah salah kaprah. Silaturahim yang paling utama kepada siapa? Kerabat kita, adik, kakak, itu yang paling utama. Orang tua, paman, bibi, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan enggak boleh jenengan jaga pertemanan, persahabatan, bukan enggak boleh. Boleh, itu baik. Tetapi kalau seandainya jenengan sampai mengalahkan silaturahim yang benar-benar dianjurkan untuk disambung oleh Allah, dianjurkan untuk disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kekeliruan yang nyata. Kadang-kadang nyuwun sewu ya, mungkin teman SMA lama enggak ketemu. Ketemu subhanallah langsung mengatakan mampir ke rumah, anggap seperti rumah sendiri. Besok kalau pas ke sini saya akan antar ke tempat semua tempat wisata di Purbalingga. Kalau dulur ora tahu blas. Munjungi dulure ora tahu. Bada jujugi lili ke sarung ya ora. Astagfirullahaladzim. Jenengan itu harusnya apa? Kenal dengan saudara sepupu jenengan, ini anaknya siapa, anaknya siapa, sama apa namanya bibi, sama Pak Lik, sama apa namanya, sama Pak D, kenal namanya. Kadang-kadang enggak tahu namanya. Pak D, itu Pak D siapa sih? Pak D Mus. Nama komplitnya siapa? Mbuh Musim, Mbok. Astagfirullah. Sama pakdenya sendiri enggak kenal, gimana mau nyambung silaturahim coba? Sama bibinya sendiri enggak kenal. Likwar, war sapa? Ngertine guru gaya gue tok. War gitu, likwar. Astagfirullahalazim. Ini belum baik menyambung silaturahminya, Pak. Dan ini harus kita akui. Jangan sampai njenengan kerasa seperti itu kemudian merengut, ustadznya nyindiri aku baik. Jangan sampai seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin. Kita, ayo kita koreksi kesalahan yang ada pada diri kita. Sama saudara kita, kita harus paling baik sebelum kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa manfaat dari silaturahim? Monggo disimak hadisnya. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka dilipat gandakan rizkinya atau dilapangkan rizkinya, kemudian apa? Akan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Nyambung silaturahim itu sebagai kunci lapangnya rizki, sebagai kunci untuk apa? Dipanjangkan umur. Kalau dipanjangkan umur ini disebutkan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah apa? Diberkahinya umur. Kadang-kadang umur seorang di dalam agama Islam itu singkat, tetapi memiliki jasa yang sangat besar bagi Islam dan juga bagi kaum muslimin. Karena apa? Benar-benar diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
15: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ketetapan hati. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654.

Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka," dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi tanpa mengurangi nilai fasilitas itu, seperti menggunakan printer tetapi menggunakan tinta dan kertas milik pribadi? Kalau diizinkan silahkan, tapi kalau tidak diizinkan kembali kepada hukum asal, tidak diperbolehkan.
3: Tahukah Anda
4: kapan seorang itu mengucapkan alhamdulillah? Ketika melihat orang lain mendapatkan cobaan. Ketika melihat orang lain mendapatkan apa? Cobaan, entah itu dalam urusan duniawi atau dalam masalah agama. Entah itu dalam urusan duniawi maupun dalam masalah agama. Duniawi itu contohnya apa, Ustaz? Misalnya ada orang, maaf, buta. Ada orang apa? Buta. Kan kadang-kadang kita jalan ya. Kita jalan, kemudian kita melihat ada orang megang tongkat. Kayak kacamata hitam, dia megang tongkat, jalannya pelan, kemudian dia... Itu kan dia sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat ada orang seperti itu bagaimana? Ya. Kalau kita melihat ada orang ditimpa dengan cobaan, entah itu bisu atau tuli, atau misalnya maaf, kita kadang-kadang melihat ada orang idiot, ya, ada orang apa? Idiot, ngomongnya itu enggak jelas. Dia kesulitan, terbata-bata untuk berbicara. Kalau misalnya kita melihat ada orang seperti itu, apa yang dianjurkan untuk kita baca saat itu? Ya. Atau misalnya ada orang ujiannya ujian dalam masalah agama. Misalnya dia itu gak sholat. Orang lagi sholat dia mabuk-mabukan. Di samping masjid pula. Ya, di samping masjid. Jadi kita lihat orang lain pada berangkat ke masjid, dia teler di tengah jalan. Atau misalnya kita melihat ada orang terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya. Dia masih gemar untuk datang ke dukun, pergi ke dukun, menyediakan sesajen. Dia masih suka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita. Nah, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian seperti itu, apa yang seharusnya kita baca? Yang seharusnya kita baca sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau dan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a mubtalan faqal." Barang siapa yang melihat seseorang mendapatkan cobaan, apapun itu bentuknya. Entah itu cobaan duniawi seperti yang saya katakan, ada orang buta, ada orang tuli, ada orang bisu, ada orang kakinya buntung, ada orang tangannya buntung, ada orang sakit kulit sampai sedemikian parahnya. Ada orang kena penyakit kanker, na'udzubillahimin. Ada orang kena penyakit AIDS. Ada orang kena penyakit macam-macam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat seseorang diuji oleh Allah, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Bukan alhamdulillah dia kena penyakit, bukan. Tapi kelanjutannya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah yang telah menghindarkanku dari cobaan yang menimpamu. Jadi kita memuji Allah. Memuji Allah bukan karena saudara kita kena ujian, bukan. Tapi kita memuji Allah karena kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujian seperti itu. Kita diuji atau dihindarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujian yang sedemikian rupa. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, yang telah menghindarkanku dari ujian yang engkau alami. wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku dibandingkan banyak makhluk-makhluknya yang lain. Jadi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat ada orang diberi ujian, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah. Makanya perhatikan ibu-ibu
5: ya,
4: jangan suka menghina. Jangan suka menghina. Ada orang pincang, dipanggil si pincang. Ada orang gemuk, dipanggil si gembrot. Ada orang hitam, dipanggil jaliteng. Ya, jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Kalau orang Jawa mengistilahkan bokualat. Kalau istilah kita bukan bokualat. Istilah kita adalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dihindarkan dari ujian yang dia alami. Makanya orang yang membaca doa ini, kata Nabi SAW, lam yusibhu dzalikal bala. Seandainya seseorang melihat ada orang lain diuji oleh Allah, kemudian dia membaca doa ini, maka dia tidak akan ditimpa dengan ujian yang serupa. Dia tidak akan ditimpa dengan ujian yang serupa. Jadi kalau misalnya dia punya anak, dalam kandungannya, kemudian melihat ada anak orang lain, maaf, kakinya lahir cuma satu. Kemudian dia segera membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Seandainya kita membaca doa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak kita akan terhindar dari ujian serupa. Kita juga akan terhindar dari ujian yang serupa. Makanya ini adab, ya. Misalnya kita melihat ada tetangga kita punya sawah. Ternyata sawahnya dimakan orang habis. Sedangkan sawah kita masih alhamdulillah sisa sedikit. Maka kita katakan alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah Allah menghindarkan ujian itu dariku. Ini yang seharusnya kita baca. Dan ini kayaknya banyak di antara jamaah sekalian yang belum hafal. Nggih napa mboten? Nggih, baru dengar nggih. Nah, makanya dipraktikkan ya. Dipraktikkan seperti yang saya katakan. Ini sudah saya tulis ya, sudah saya tulis Latinnya, sudah ditulis Arabnya buat para pendengar, para pemirsa yang tidak memiliki apa makalahnya, bisa dilihat, bisa di-download secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Nah, bisa dilihat di website tunasilmu.com. Jadi membacanya adalah alhamdulillahil ladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua.
6: Hukum berdoa di sosmed. Secara umum, tidak masalah berdoa di sosial media atau di tempat-tempat umum, atau berdoa dengan suara yang didengar oleh orang lain. Untuk beberapa kasus tertentu, terkait doa di sosial media, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, membuat status berisi doa di sosmed dalam rangka mengajarkan doa yang sahih kepada orang lain. Insya Allah, kegiatan semacam ini termasuk amal saleh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya, yaitu orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doa yang sifatnya pribadi. Seperti doa yang isinya penyesalan atas perbuatan maksiat, tidak selayaknya disebarkan di sosmed. Karena kita diajarkan untuk selalu menjaga kehormatan dan tidak membeberkan aib pribadi. Syariat juga mengajarkan agar kita mengeluhkan masalah kita hanya kepada Allah, bukan kepada sosmed. Artikel konsultasi syariah.com.
1: Soal jawab.
7: Pertanyaan dari kertas susuk. Bagaimana hukum terlelap saat khutbah Jumat? Kemudian apabila terbangun dari tidur sudah kita

0: Jika kalau tidurnya di sini adalah tidur yang ringan, ngantuk yang ringan, artinya dia dalam keadaan memejamkan mata, tetapi masih terdengar sayup-sayup, ya, khatib berbicara, dan masih sadar bahwasanya dia berada di dalam masjid dalam keadaan duduk, tapi dia terkalahkan dengan rasa kantuknya, maka ini tidak membatalkan wudu. Seandainya dia mendengar qomat kemudian dia langsung ikut yang salat tanpa berwudu lagi, maka tidak masalah, tidak membatalkan wudunya. Adapun apabila terlelapnya adalah terlelap yang sangat dalam sekali, ya, sehingga dia sampai bermimpi misalnya, ya, dan tidak sadar bahwasanya dia berada di dalam masjid, maka ini yang seperti ini membatalkan wudu. Ya, dia harus keluar berwudu kemudian mengikuti imam. Kemudian yang kedua tentang orang yang bangun menjelang sholat subuh dan sudah datang atau sebentar lagi akan, ya, datang waktu sholat subuh, maka boleh dua-duanya dilakukan. Ya, seseorang yang sholat 3 rakaat langsung dengan niat witir, atau melakukan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, ya, salam, maka boleh dilakukan dan diperkirakan kira-kira mana yang dengannya dia bisa tidak ketinggalan, artinya tidak terlambat. Kalau misalnya dia menjadikan 2 salam, dikhawatirkan ini akan memperlambat, maka silakan dia langsung sholat 3 rakaat sekaligus. Ya, sholat 3 rakaat sekaligus 1 salam, ya, supaya datang waktu azan dan dia sudah selesai melakukan sholat witir tersebut. Nah,
1: Surah An-Nisa ayat 23 sampai 25.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanya senda gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhir. Berapa lama kita akan hidup ini? 70, 80 enggak lama. Yang 100 tahun sudah jarang. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia bikin hotel, dia punya duit banyak, senang untuk main. Setelah itu ditutup, selesai, ada apa-apa. Inti fungsinya enggak bisa dipakai itu. Ini cuma permainan. Rumahnya inti, enggak bisa. Hotel yang inti punya, enggak aja, cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah, dibawa kemana rumah sama hotel? Enggak ada. Sama sekali enggak ada yang dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli ditutup tuh, selesai. Mana rumahmu enggak ada? Itu cuma main-main. Aku cuma main, duitmu kok banyak, dapat berapa juta? Enggak ada, itu cuma permainan. Kehidupan yang sebaiknya akhirat. Kadang-kadang orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Gak ada, dia tinggal. Andai kata mereka itu tahu,

0: Ramuan herbal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sinsei, saya ingin bertanya bagaimana perawatan menjaga telinga yang sehat dan baik, terutama untuk anak balita, karena kadang balita susah sekali telinganya dibersihkan. Jazakallahu khairan.
2: Ya, seperti silakan. Yang saya katakan tadi, bahwasanya telinga sangat erat hubungannya dengan ginjal. Ya, sebenarnya perawatan anak itu, kalau kita berbicara esensi energi ginjal, itu dibagi menjadi dua bagian. Yaitu esensi energi vital ginjal yang merupakan bawaan dari kedua orang tua atau esensi prenatal namanya. Esensi energi ginjal bawaan. Ya. Yang kedua baru esensi energi ginjal yang kita dapat keseharian dari makanan dan minuman. Artinya demikian, ketika kita berbicara ginjal berarti berbicara masa lalu, masa lampau. Misalkan begini, seorang anak usianya 2 tahun ya, plus 9 bulan dalam kandungan, plus 3 bulan prapembentukan, jadi kategorinya 3 tahun ya, umur 2 tahun maka dikategorikan 3 tahun, maksudnya 3 tahun ini untuk pola hidup orang tuanya. Makanya memang kalau paling bagus pola hidup itu seterusnya bagus, tetapi paling tidak 3 bulan pra pembentukan ya, itu orang tua itu menggunakan pola hidup yang bagus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kapan tidur, kapan bangun, kapan makan, kapan minum ya, apa yang harus dimakan sesuai dengan kebutuhan kita ketika praproduksi. Baru ketika terjadi produksi, bagi yang ingin memiliki keturunan tentunya, kemudian dari situ esensi ini disebut sebagai esensi prenatal atau esensi energi bawaan dari orang tua. Yang mana ini ikut menentukan. Kenapa? Karena anak kecil pada usia kandungan tentunya bergantung kepada orang tua, satu. Kedua, ketika dia lahir, sebelum gigi permanennya tumbuh, dia masih mengikuti orang tua. Masih mengikuti orang tua. Ini namanya penjagaan dari dalam. Ini namanya penjagaan dari dalam. Ya, maksudnya dari orang tuanya. Adapun penjagaan dari luar untuk kebersihan telinga, maka sering digunakan makanan-makanan yang memperbagus energi vital ginjal. Sehingga esensi yang masuk ke dalam telinga itu mencukupi dan tidak terlalu panas, sehingga yang timbul adalah kerak dan kotoran ya, karena ada beberapa yang kemudian kerak dan kotorannya itu kan lembek kemudian jatuh sendiri, tidak harus dikorek ya, keluar kemudian jatuh sendiri ya. Di antara makanan-makanan yang bermanfaat untuk menjaga kebersihannya, di antaranya apel, tapi yang makan orang tuanya. Dan kalau orang tuanya makannya yang pedas, panas, berlemak ya, makan muncul panas pada anak yang memunculkan gampang keluar cairan dari telinga atau minimal banyak kotoran pada telinga. Karena ada anak-anak yang tidak, telinganya itu tidak kotor, kalaupun kotor cuma dibersihkan bagian luarnya saja ketika memandikan lah ya, dengan apa cotton bud ya, kemudian dengan minyak yang mengandung oil itu ya, ya yang dikhususkan untuk anak-anak itu dibersihkan kan gampang, atau minyak zaitun membersihkan dengan minyak zaitun dengan cotton bud yang ya yang lunak ya, di luarnya saja, ataupun yang dari dalam dia nanti akan keluar sendiri kalau ibunya mengkonsumsi makanan yang segar ya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Jamaluddin LC Hafizahullah Ta'ala
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Manfaat Zuhud Terhadap Dunia.
4: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin fid din bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar. Ma'asyar muslimin rahiman yarhamakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yaitu tepatnya di Kitabul Jami', dan sekarang masih di bab tentang zuhud dan wara. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan membaca hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 dari bab ini. Hadis ke-6 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu qal jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulallah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani allahu wa ahabbani an-nasu faqala zahad fid dunya yuhibbuka allah wazhad fima indan nas yuhibbakan nasu. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan Ketika aku mengerjakannya, Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya orang lain akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hajar menyatakan hadis ini sanadnya hasan. Juga hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tabqa muslimin rahimakumullah. Hadis ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada beliau petunjuk. Petunjuk kepada sebuah amal yang apabila dilakukan maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil, karena si penanya menginginkan amalan yang akan mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia. Dan kita kaum muslimin rahimakumullah semua tentu menginginkan cinta Allah. Tidaklah kita mencintai Allah kecuali karena menginginkan cintanya. Tidaklah kita melakukan kebajikan-kebajikan, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya kecuali demi mendapatkan cinta Allah, kecuali supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita melakukan pengorbanan-pengorbanan, menginfakkan harta benda kita, bahkan mempertaruhkan nyawa dan badan kita kecuali karena menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika ditambah dengan cinta manusia. Allah mencintai dan ditambah dengan manusia juga mencintai. Tapi kemudian Nabi kita alaihi salatu wasalam memberikan jawaban yang intinya ada pada sikap zuhud. Zuhud terhadap dunia secara keseluruhan, dan yang kedua adalah zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Zuhud artinya tidak bergantung. Zuhud artinya menganggap kecil. Zuhud kepada dunia berarti kita menganggap kenikmatan dunia ini kecil. Kenikmatan dunia ini tiada seberapa, bahwa kenikmatan dunia ini kita tidak menggantungkan diri dengannya. Disebabkan karena apa? Karena tujuan kita adalah akhirat. Karena kita melihat bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak akan mengorbankan apa yang ada di sisi Allah, tidak akan mengorbankan apa yang ada di akhirat dengan dunia yang hina dan kecil ini. Fazuhdu huwa qat'u ta'alluqil qalbi biha warukunu ilaiha. Zuhud terhadap dunia adalah memutus ketergantungan hati kepadanya. Wa in amila fiha bima abahallahu, sekalipun kita tetap bekerja di dunia ini mengerjakan apa-apa yang dimudah, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min tijaratin au zira'atin au sina'atin wa nahwi dzalika, baik itu berupa perdagangan, pertanian, ataupun profesi-profesi lainnya. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, zuhud terhadap dunia pada intinya adalah bagaimana kita mengatur hati kita, tidak menjadikan hati kita bergantung kepada dunia, tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan besarnya. Bahwasanya zuhud itu tidak bertentangan dengan seseorang bekerja. Tidak ada pertentangan antara zuhud dan seseorang bekerja mencari rezeki, mencari nafkah. Karena zuhud adalah amalan hati. Zuhud adalah amalan hati, yaitu ketika hati kita tidak bergantung kepada dunia, tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya zuhud terhadap dunia itu bisa dilihat pada tiga perkara. Bahwa seseorang dikatakan zuhud terhadap dunia jika ada padanya tiga perkara. Beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya bi thalathati asya'a kulluha min amalil qalbi la min amalil jawarih. Zuhud terhadap dunia adalah dengan tiga perkara, semuanya merupakan amalan hati dan bukan amalan anggota badan. Yang pertama, ayyakunal abdu bima fi yadillahi au saqa minhu bima fi yadi nafsihi. Tanda zuhud yang pertama adalah ketika seorang hamba lebih yakin, lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Orang yang zuhud adalah orang yang lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba memiliki harta, memiliki kekayaan, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal dan lain sebagainya, ini semua adalah sebab bagi dia untuk mempertahankan hidupnya, sebab bagi dia untuk mencari bekal menuju akhiratnya, dan dia tidak menggantungkan hatinya kepada apa yang ada di tangannya. Karena dia mengetahui bahwasanya apa yang ada di tangannya ini adalah milik Allah. Allah yang berikannya dan Allah berhak untuk mencabutnya kapanpun juga. Sehingga dia lebih bertumpu kepada apa yang ada di sisi Allah. Dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zuhud, dia tidak akan sembarangan di dalam mencari harta. Kadang orang saking kalapnya di dalam mencari harta, saking bingungnya untuk mendapatkan rezeki, dia melakukan segala hal. Dia melakukan segala cara, yang haram pun dia langgar demi mendapatkan harta kekayaan dunia. Orang yang zuhud, dia yakin rezekinya ada di tangan Allah. Dia yakin bahwasanya setiap makhluk telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Dan seorang hamba tidak akan meninggal dunia kecuali ketika rezekinya sudah tidak ada, sudah habis. Sehingga dia akan pilih-pilih di dalam mencari rezeki. Dia pilih antara yang halal dan yang haram. Begitu juga orang yang zuhud, dia tidak akan bergantung kepada apa yang ada di tangan orang lain. Dia yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud yakin bahwasanya selama ajalnya masih belum tiba, dalam artian umurnya masih ada, dia yakin pasti rezekinya pun juga ada. Karena orang yang zuhud adalah orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Sehingga bukan berarti orang yang zuhud harus tidak punya harta. Bukan berarti orang yang zuhud haruslah orang yang hidupnya tidak punya, tidak. Karena tidak ada pertentangan antara orang punya harta dengan sikap zuhud. Sikap zuhud adalah amalan hati. Kemudian kaum muslimin kumullah, yang kedua yang menunjukkan kezuhudan seseorang, dan ini sesuatu yang berat, beliau mengatakan ayyakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu. Seorang hamba ketika dia diuji dengan suatu musibah dalam urusan dunianya, min dhahabi malin aw waladin, berupa hilangnya harta atau anak, au ghairi dzalika, ataupun nikmat dunia lainnya, arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu min ad-dunya an yabqa lahu. Dia lebih senang kepada pahala nikmat dunia yang hilang daripada tetapnya nikmat dunia tersebut. Bahwa orang yang zuhud, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang zuhud ketika dia mendapatkan ujian, ada sebagian nikmat yang Allah berikan kepada dia dicabut. Nikmat harta, nikmat kesehatan, atau mungkin orang-orang yang dia cintai, berupa anaknya, keluarganya. Ketika nikmat-nikmat dunia itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang yang zuhud dia lebih mengharapkan pahala dari ujian ini daripada bertahannya nikmat tersebut. Yeah. Jadi hatinya tidak bergantung kepada nikmat-nikmat dunia itu. Sehingga ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun tetap lapang. Hatinya tetap lapang, bahkan dia di situ memuji Allah atas segala keadaannya dan mengharapkan pahala dari balik semua ujian tersebut. Ketika ujian itu datang, ketika ujian itu tiba, maka dia tetap memuji Allah. Dia tetap memuji Allah. Dia ridha dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap pahala lebih banyak dari ujian tersebut daripada bertahannya nikmat-nikmat itu di tangan dia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang diuji dengan diwafatkannya anak dia, kemudian dia memuji Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka akan dibangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga, dan rumah itu diberikan nama dengan Baitul Hamd, rumah pujian, karena dia dapatkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haq. Orang yang zuhud diantara tandanya adalah sama bagi dia antara orang yang memuji dan orang yang mencela. Ketika dia melakukan suatu kebaikan, ketika dia melakukan suatu kebenaran, dan ada yang memuji, ada yang mencela, bagi dia sama saja antara orang yang memuji dan orang yang mencela. Dan tentunya setiap yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, pasti ada yang memuji, pasti ada yang mencela. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, itu pasti. Hatta itu yang kita kerjakan adalah sebuah kebaikan, pasti ada yang memuji dan pasti juga ada yang mencela. Orang yang zuhud, yang dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia tidak bergantung dengan kenikmatan dunia ini, dan diantara bentuk nikmat dunia adalah pujian. Diantara bentuk nikmat dunia adalah pujian. Maka orang yang zuhud sama saja bagi dia antara orang memuji atau orang yang mencela. Ya. Jika umumnya kita kaum muslimin rahimakumullah, ketika dicela pasti akan ada rasa berat di hati ketika mendengar si fulan mencelamu, si fulan tidak sepakat denganmu, si fulan mengkritikmu, akan ada rasa tidak enak dalam hati. Tetapi sebaliknya, ketika ada yang memuji, ada yang memberikan pujian, maka hati kita akan berbunga-bunga, bahkan ingin mendapatkan tambahan pujian. Itu sifat keumuman manusia. Orang yang zuhud, bagi dia sama saja antara dia dipuji atau dia dicela, bagi dia sama saja, karena itu kaitannya dengan nikmat dunia, dan dia tujuannya bukan dunia ini. Tep masyar muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya zuhud terhadap dunia tidak akan terwujud kecuali ketika kita memiliki dua pandangan yang benar. Pandangan terhadap dunia, pandangan terhadap akhirat. Beliau mengatakan la tatimmur raghbatu fil akhirati illa bizuhdi fid dunya. Tidak akan sempurna kecintaan seseorang kepada akhirat kecuali dengan dia zuhud terhadap dunia. Wala yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihain. Dan tidak akan sempurna, tidak akan terwujud sikap zuhud pada dunia kecuali setelah dua pandangan yang benar. Pandangan yang pertama adalah dia memandang dunia ini sebagai sesuatu yang akan cepat sirna, akan cepat berakhir. Bahwa nikmat dunia ini atau dunia ini seluruhnya adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang kurang, sesuatu yang hina. Dan bahwa kehidupan dunia ini tidak pantas untuk kita berlomba-lomba di dalamnya, saling sikat di dalamnya, dan rakus kepadanya. Karena dia mengetahui akhiru dzalika zawal wal inqita. Karena dia mengetahui bahwasanya akhir daripada dunia ini adalah sirna dan akan selesai. Wa ma yuqibu minal hasrati wal asaf, ditambah lagi bahwasanya di balik dunia ini ada penyesalan. Ada banyak penyesalan. Fatalibuha la yanfaqu min hammin qabla husuliha. Dunia ini tidak akan lepas dari kesusahan sejak sebelum mendapatkannya. Sebelum kita mendapatkan dunia ini, kita sudah susah. Susah memikirkan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana trik untuk menghasilkannya. Sebelum mendapatkannya, kita sudah susah.
7: wa hamman fi halil dhafari biha. Setelah mendapatkannya tetap susah. Ya. Susah bagaimana menjaganya, susah bagaimana memeliharanya, susah bagaimana menghabiskannya. Wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha. Kemudian jika ternyata dunia itu hilang, dunia itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan ada kesusahan, akan ada kesedihan. Jadi nikmat dunia ini kita pandang sebagai sesuatu yang akan sirna. Bahwa dunia ini penuh dengan kesusahan dan selalu menyertai kesusahan. Sebelum mendapatkannya kita susah, setelah mendapatkannya pun tetap susah, lebih-lebih setelah dicabut dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla, maka semakin susah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita tentang dunia, jika ingin zuhud terhadap dunia ini. Kemudian yang kedua, kita melihat akhirat. Kita memandang akhirat, bahwa akhirat itu pasti datang. Maji'uha la budda, kedatangannya pasti. Wadama wadawamuha wa baqa'uha, dan bahwa akhirat itu akan kekal. Wa syarafi ma fiha minal khairati wal masarrat, dan kita lihat akhirat itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Lalu bandingkan akhirat dengan dunia. Maka akhirat itu sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu pasti lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Jadi untuk mendapatkan sikap zuhud, tidak bergantung pada dunia, tidak bergantung kepada apa yang ada di tangan kita, tidak bergantung kepada apa yang di tangan orang lain, maka kita harus memandang dunia ini dengan benar dan memandang akhirat juga dengan benar. Kenapa orang kemudian tergila-gila kepada dunia, menggantungkan tujuannya kepada dunia? Karena dia salah memandang dunia ini dan salah memandang akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza tamma lahu hadhan an-nadharan, jika dia benar di dalam memandang dunia dan akhirat, athara ma yaqtadil aqlu isaru, pasti dia akan memilih mana yang lebih diutamakan oleh akal. Wa zahida fi ma yaqtadi zuhda fihi, dan dia akan zuhud terhadap apa yang dituntut zuhud oleh akal. Artinya kalau kita memandang dunia dengan benar, memandang akhirat dengan benar, lalu kita bandingkan antara dunia dan akhirat, pasti akal yang benar, logika yang lurus akan memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla dan cinta manusia, yang pertama adalah harus zuhud terhadap dunia. Bahwasanya zuhud terhadap dunia akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Tidak bergantung, tidak menggantungkan harapan kepada apa yang di tangan orang. Ya. Yeah. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya orang yang bergantung kepada manusia, maka dia akan menjadi budak orang lain. Orang yang bisa lepas dari orang lain, artinya tidak bergantung kepadanya, maka dia akan mendapatkan dirinya setara dengan orang tersebut. Dan lebih-lebih kalau dia bisa, dia yang berbuat baik, maka dia yang akan menjadi tuan bagi orang lain. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Silahkan engkau butuh kepada siapapun, maka kamu pasti akan menjadi budaknya. Engkau akan menjadi tawanannya. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Ya. Silahkan berlepas diri dari siapa yang kau kehendaki, engkau akan menjadi nadhirahu. Engkau akan menjadi temannya. Artinya tidak akan menjadi tawanannya. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi pimpinannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, la tazalu kariman 'alan nasi ma lam ta'ata ma fi aydihim. Engkau akan senantiasa mulia, engkau akan senantiasa mulia pada orang lain selama engkau tidak meminta-minta apa yang ada di tangan mereka. Fa idza fa'alta dzalika istakhaffu bika. Tetapi ketika engkau ya melakukan hal tersebut, engkau meminta apa yang ada di tangan orang lain, maka mereka akan menganggapmu rendah. Wa karihu hadisaka. Mereka akan membenci untuk berbicara kepadamu. Wa abghaduka. Dan mereka tidak suka kepadamu. Sesuai dengan seberapa kebutuhan kita kepada orang lain, seperti itu kemuliaan kita akan kurang. Semakin kita punya hajat kepada orang lain, sedemikian juga kemuliaan kita kurang di orang tersebut. Maka ingin mulia kepada orang lain, maka kurangi kebutuhan kepada orang lain. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dikatakan sebagai orang yang paling tidak butuh dan yang paling mulia di kota Basrah. Ya. Kenapa demikian? Pertama, beliau adalah orang yang tidak pernah minta-minta kepada orang lain. Beliau adalah orang yang tidak butuh kepada siapapun. Dari sisi lain, orang lain yang selalu butuh kepada beliau karena beliau seorang alim yang dibutuhkan oleh setiap orang ilmunya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan diingatkan di sini bukan berarti kemudian tidak boleh minta kepada orang lain ketika dibutuhkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya kita harus zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Dan itu yang akan menjadikan orang lain cinta kepada kita. Dan bukan berarti kemudian tidak boleh minta kepada orang lain sama sekali. Ada beberapa keadaan yang seseorang diperbolehkan meminta. Yang pertama adalah meminta apa yang menjadi haknya. Misalkan zakat. Jika dia adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, dia adalah orang yang berhak menerima zakat karena dia sebagai amil zakat misalkan, atau dia adalah orang fakir, orang miskin, dia ibnu sabil dan lain sebagainya, maka jika memang dia berhak menerima zakat, dia boleh minta haknya pada baitul mal yang menyalurkan zakat. Dia berhak dan itu bukan celaan. Kemudian yang kedua, kalau dia membutuhkan pinjaman atau hutang. Ya, seandainya seseorang butuh berhutang, butuh minjam, maka tidak mengapa dia mengutarakan kebutuhannya tersebut kepada orang yang dia lihat bisa memberikan dia pinjaman. Ya. Karena Nabi kita sendiri seperti yang tersebutkan dulu, beliau meninggal dunia dan beliau menyisakan hutang yang belum terbayarkan. Buktinya baju perang beliau tergadaikan pada seorang Yahudi karena hutang yang beliau pinjam pada orang Yahudi.
8: Begitu juga kalau dia pada kondisi darurat, misalkan ya dia punya usaha, dan usahanya mengalami musibah, terjadi gempa bumi, terjadi longsor, yang melakukan semuanya dan dia tidak punya sesuatu yang bisa dikatakan di sini dia cerita sebatas yang bisa mempertahankan hidupnya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada hadis yang ketujuh dan masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Dikatakan Hamzah bin Abdul Qasim radhiyallahu anhu

0: أخرجه مسلم عن سبيل الرواية الإمام مسلم.
1: طيب معاشر المسلمين رحمكم الله, di dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan tiga sifat yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taqi. Yang pertama adalah at-taqi, dia bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang jujur di dalam ucapannya, ikhlas di dalam amal perbuatannya. Itu ciri pertama atau amal pertama yang akan mendatangkan cinta Allah. Supaya kita dicintai oleh Allah, maka yang pertama supaya kita bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nanti akan ada hadis yang secara khusus berbicara tentang ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah al-ghaniyya. Yang kedua adalah al-ghani. Al-ghani artinya orang yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia qana'ah dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada dia. Dan dia tidak menggantungkan dirinya, menggantungkan harapannya kepada orang lain. Tidak menggantungkan hatinya kepada apa yang ada di tangan orang lain. Bahwa al-ghani, yang merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan Allah saja, dan tidak bergantung kepada dunia, tidak bergantung kepada nikmat dunia yang ada di tangannya, tidak bergantung juga kepada apa yang ada di tangan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-khafiyya. Al-khafi ay ayyakuna khafiyan. Dia adalah orang yang tersembunyi. La yata'arradu lisyuhrah, tidak ingin terkenal. Wala yarghabu fiha, tidak ingin populer. Lakin law istahara biduni qasdin minhu, tapi seandainya dia terkenal dan bukan dia yang menginginkannya, istahara bi ta'atillahi wa ibadatihi masalan, dia dikenal karena ketaatannya, karena ibadahnya, karena ilmunya, karena kedudukannya, karena kebaikannya, fahada minal bushra allati ujilat lahu, ini adalah bagian dari kabar gembira yang disegerakan kepadanya. Jadi ciri ketiga diantara ciri orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang dia menyembunyikan dirinya. Dia ketika beramal, maka dia beramal tidak pamer. Ketika dia berbuat kebajikan, maka dia berbuat kebajikan, dia tidak menginginkan ketenaran, dia tidak menginginkan kepopuleran. Akhrajul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi ada tiga kunci untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yaitu bertakwa, merasa cukup, dan menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri dalam artian menyembunyikan amal dan tidak ingin terkenal, tidak ingin populer, tidak mengejar kepopuleran di tengah-tengah manusia. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, berguna bagi kita. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini, Allah Azza wa Jalla jadikan beberapa amalan, beberapa perbuatan, beberapa perkara, dia sebagai pengampun dosa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di dunia ini Allah Azza wa Jalla jadikan bagi anak Adam itu 3 sungai untuk membersihkan dosa mereka. Yang pertama, sungai berupa taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya. Yang kedua, sungai kebaikan-kebaikan yang akan menenggelamkan seluruh dosa tersebut. Yang ketiga, sungai-sungai musibah yang akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, kenapa harus putus asa? Bukankah kita punya Rabb yang menjanjikan kita ampunan?

0: izinkan Allah Azza wa Jalla jadikan di dunia ini beberapa sungai tadi untuk menghapus dosa kita.
1: Soal jawab.
2: Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya sedang sholat, sholat wajib atau sholat sunat, lupa ayatnya, sambungannya gitu. Sudah berusaha lagi, tidak selesai. Apakah harus diganti dengan surat lain atau boleh ditinggalkan gitu? Kita langsung rukuk gitu, Ustaz. Demikian saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lupa membaca surat yang bukan Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah jangan sampai lupa ya. Ya. Tapi kalau setelah Al-Fatihah Anda lupa membaca ketika membaca surat dan sudah berusaha diulang dari awal, tetap saja mentok sampai di situ, diulang lagi mentok sampai di situ. Kok ini enggak terbongkar-bongkar salahnya ini? Maka ada dua pilihan. Pertama langsung rukuk, silahkan. Boleh. Yang kedua, kalau misalnya ibu masih menghendaki untuk memperpanjang berdiri, boleh memilih surat yang lain. Ya, sehingga misalnya membaca surat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika sudah fasholli li rabbika apa ini ya? Ya. Akhirnya kita ganti yang lain. Langsung Anda ganti dengan wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Silakan ya. Sehingga nanti jadi lebih panjang. Nah, wallahu a'lam.
4: Mutiara nasihat
5: adalah tentang salatul lail atau salat malam. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang salawat, dan kesempatan yang sekarang adalah tentang fadlu atau qiyam al-lail. Beliau menyebutkan bagian yang pertama, fadilatu qiyam al-lail, keutamaan salat malam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,

0: يفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Lambung mereka jauh dari, artinya anil madaji, dari tempat tidur. Mananya mereka sahar atau mereka begadang di waktu malam dalam rangka beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, mereka menyeru Allah Rabbul Alamin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa mereka sekali lagi di penghujung malam tentu lebih khusyuk dan dia akan lebih ikhlas pada umumnya. Khaufa wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan tama'. Tama' ini dia berharap sangat atau tama' dengan kebaikan. Artinya seseorang ketika dia salat malam misalnya, dia akan berharap dengan harapan yang lebih besar daripada seseorang ketika berdoa di waktu yang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang Allah berikan rizki mereka bersedekah. Dan ini sifat seorang mukmin, dia akan senantiasa bergabung padanya jika dia rajin salat malam, maka dia akan rajin bersedekah jika dia memiliki harta. Kalau ditakdirkan dia seorang miskin, maka dia pun tetap akan berusaha bersedekah dengan segala apa yang ada. Makanya nasihat para ulama, kalau malamnya sholat, siangnya dijaga dari maksiat. Jika siangnya maksiat, malamnya akan susah sholat malam. Berkaitan erat. Kemudian dalam ayat yang lain,
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, katanya tak seorang pun mengetahui tentang nikmat yang telah disembunyikan atau telah menanti di depannya. مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, dari sesuatu yang menyejukkan pandangan, nikmat yang Allah telah janjikan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dalam surat As-Sajdah, artinya satu orang ketika dia sholat malam, mungkin dia jelas harus meluangkan waktunya di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Seorang di antara kita pun tidak tahu bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Salatnya hanya 11 rakaat atau mungkin kurang dari itu, tapi pahalanya luar biasa besarnya. Kemudian waqala ta'ala fi wasfi al-muhsinin, Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang muhsin. Sifatnya disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Ini juga sama, di antara sifat yang diberikan kepada mereka di dunia ini, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi di waktu malam itu sedikit mereka tidur, berarti banyak ibadahnya, tidurnya sedikit. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Artinya di penghujung malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu qoblal fajr. Waktu sahur pokoknya, di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa naqala an Qatadah wa Mujahid, dari Qatadah dan juga Imam Mujahid, katanya anna ma'nahu kanu la yanamuna layla hatta sabah, mereka itu tidak tidur di waktu malam sampai pagi. Ini kata siapa? Kata Qatadah dan Mujahid. Dan tidak salah, karena termasuk di 10 malam yang akhir malamnya seperti siang. Jadi malamnya tidak tidur, tidurnya di siang hari. Bukan berarti haram tidur di waktu malam. Tidak. Jadi bahkan ada tidurnya, tapi banyak bangunnya. Itu yang banyak dilakukan. Kalau kita ada bangunnya, banyak tidurnya, alhamdulillah, masih bisa sholat tahajud walaupun cuma 3 rakaat misalnya dengan witir. Kemudian wa Abdillah ibni Abbasin ma'nahu lam takun tamdi alaihim layla la yakhuduna minha syai'a. Kata Abdullah bin Abbas, walaupun malamnya lewat, katanya lam takun tamdi alaihim layla, malamnya itu lewat, la yakhuduna minha syai'a, tapi tidak mengambil sedikit pun darinya, artinya sekejap tidur pun tidak. Ini kata Abdullah bin Abbas. Hai, sekali lagi tafsiran yang umum sebagaimana ayat ini kan, qalilan minal laili ma yahjaun, malamnya itu tidurnya sedikit, ada tidurnya tapi tidak banyak. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: Amman huwa qanitun. Adapun orang-orang yang qanit, dawamut ta'ah, orang yang taat terus-terusan, ana al-layli sajida wa qa'ima. Mereka di waktu malam banyak sujud dan mereka berdiri, berdiri salat. Kemudian yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Artinya beribadah di waktu malam, kemudian mereka terlihat sujud ataupun ruku dan mereka berdiri salat, mengharapkan akhirat, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yahdharul akhirah, takut dengan akhirat. Takut dengan akhirat, ikhwan, mananya adalah khawatir dengan masa depan di akhirat, yang membuat dia tidak tenang, yang membuat dia kuat untuk berdiri salat malam, karena enggak ada jaminan saya dan antum selamat di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim mengingatkan dalam Jawabul Kafi, apakah seorang yang mengharapkan akhirat kalau malam tidur? Kalau antum dan saya lihat sejarah para salaf, ternyata mereka tidak ada yang demikian. Jadi kalau kita ingin surga dan kita pun tidak seperti mereka, berarti dari mana datangnya sebuah keyakinan? Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-qunut dawamu ta'ah. Kata Ibnu Taimiyah, qanitan dalam ayat tadi kan, amman huwa qanitun ana al-lail. Qunut maksudnya adalah dawamu ta'ah, taat terus-terusan, taatnya, taatnya terus-terusan. Makanya Syekh Munajjid membuat sebuah tulisan, katanya tulisannya judulnya As-Sabat Ba'da Ramadan, istiqamah setelah Ramadan. Ternyata isinya apa? Banyak orang Ramadan taat, setelah Ramadan mulai enggak taat. Waktu Ramadan masya Allah salat tarawihnya tiap malam, setelah Ramadan tahajudnya sepekan sekali, baca Quran waktu Ramadan semalam bisa 2 juz, setelah Ramadan 1 juz sepekan tidak juga. Makanya dawamu ta'ah ini tidak begitu, dia taat terus-terusan. Nah, termasuk juga kata Ibnu Taimiyah, seorang yang salat, al-musalli idza atala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fahuwa qanitun. Jadi idza atala min qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi, kalau seseorang itu berdirinya lama, sujudnya lama, rukunya lama, berarti itu qanit. Makanya Nabi satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran, rukunya seperti berdirinya, panjang banget. Ini qunut. Wa qala ta'ala fi sifati ibadir rahman, Allah mensifati hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan mereka yabitun, bermabit, bermalam. Bermalamnya apa? Sujada wa qiyama, dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Baik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hukum salat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah salat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang salat tanpa wudu karena lupa, salatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya salat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah salat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
5: Standar lah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
5: Orang mana itu?
4: Ada.
5: Nah, gimana?
4: Ada lah teman gitu.
5: Emang benar saat kayak begitu lafaznya?
6: Iya, bagusnya begitu.
4: Tuh. Malah itu.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadikan satu. Kenapa? Iya. Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Nah, itu.
6: Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengatakan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.

0: jawab.
1: Ketika kita berbuat dosa, kemudian tak lama setelah itu kita kena sakit, apakah itu tanda Allah sayang sama kita? Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan sakit? Nggih, kantun awake dhewe niku mertobat napa mboten nggih? Nek awake dhewe niku pun mertobat nggih, terus diparingi gerah dening Allah, insyaallah niku pinangka tanda tresnane Allah. Ning awake dhewe tu minta maksiat nggih, bar niku diparingi sakit ijik maksiat terus wonten. Kula nate nemahi wong niku tukang mendem, ngombe khamer. Terus diparingi gerah dening Allah. Nggih, paru-parune niku kirangan kobong napa pripun mboten. Ning mboten tobat, wonten rumah sakit niku malah njaluk dikirimi ciu kalih bojone niku. Dados ngantos pun ngatang-atang mboten saged tangi niku sik di ijik dicekoki ciu kalih bojone. Lah dheweke njaluk dhewe kok. Aku yang mbene ono ciu. Aku nek ora ngombe ciu mumet ngoten niku. Akhirnya dicekoki kalih gak bojone niku bar dicekoki bablas mati. Ah niku mboten Allah mboten tresno. Dumateng piyambakipun Allah tresno dumateng tiang-tiang ingkang mertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku tresno marang wong-wong sing seneng tobat. Menawi kula panjenengan sedaya tobat saking maksiat bibar tobat kok pinaringan gerah niku tandha Allah tresno dumateng kula panjenengan sedaya. Mila antawis pendonganipun la ba'sa tahurun insyaallah. Niku supados napa? Gerah kalau wau saged ngicali dosa lan kesalahan ingkang sampun dipun lampahi. Wallahu taala alam. Apakah indera keenam itu benar niku ngedebus ngapusi? Adakah orang yang punya indera keenam mboten enten? Mboten enten indera keenam. Entene menungso diwangi dening setan iso weruh barang sing ra ketok. Niku sing diarani indera keenam. Jenengan mbok tekon dokter ten pundi mawon indrane niku mboten enten sing keenam. Terus indra keenam niku nopo to? Indra keenam niku fungsine nopo kula taken? Nopo iso nyawang barang sing ra ketok tembus pandang? Nopo iso meramal? Nopo iso nyantet? Nopo iso nambani santet? Ah niku kan penggaweane dukun. Dukun itu adalah dukun niku nopo niku kawulane setan. Nggih. Dados mboten enten indra keenam. Ampun gelem napa diapusi nggih. Indra keenam mboten wonten. Wong sing ngaku-ngaku duwe indra keenam niku rata-rata rak dukun niku. Nggih. Rata-rata mboten nate ngaji kajian-kajian tauhid ngeten niki. Al-Qur'an sunnah nggih ada dasar pemahamanipun para sahabat. Apakah jin bisa mengetahui isi pikiran manusia? Mboten saged. Jin niku mboten saged mangertosi isi pikirane menungso. Dalilipun pundi? Dalilipun cariyosipun Nabiullahi Sulaiman alaihi salam ingkang dipun sebat wonten kitab Al-Qur'anul Karim. Dipun sebat Nabiullahi Sulaiman iku lenggah ngeten niki. Semende wonten tekene niku. Semende wonten tekene Nabi Sulaiman nembe ngawasi wadyabalanipun nembe do kerja bakti gotong royong. Morong mongko wadya balani Nabi Sulaiman niku mboten mung menungso, kelebu jin barang niku. Jin niku dadi prajurite Nabi Sulaiman. Lha niku mukjizate Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman ya iso merintah jin, aku ya iso merintah jin. Ah nek ngono kowe dukun kowe. Sebab Nabi Sulaiman niku enggak ada mukjizat. Mukjizat niku khusus kagem nabi. Nek enten menungso kok iso perintah jin, nggih. Jine kon gendong mabur, mabur. Jin kok nyepake pangan, cepake pangan. Ateges dheweke niku pun dadi kawulane jin. Ketoke jin ngawula marang dheweke ning jane dheweke sing dadi kawulane jin. Nah, ceriyose Nabi Sulaiman nembe ngawasi jin-jin sing do nyambut gawe. Nabi Sulaiman sedo. Niku mboten enten le pirsa, mboten enten le ngerti nek Nabi Sulaiman sedo. Ngantos tekene Nabi Sulaiman niku dipangani dening rayap. Tekene coklek Nabi Sulaiman dawah jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun se sedo niku pinangka pratandha jin mboten saged mangerteni isi pikirane menungso. Jin niku nggih kaya awake dhewe ngeten iki nggih et awake dhewe niku saged sinau ilmu psikologi nggih psikologi. Oh wong nek cerita nek gugup karo menggeh-menggeh berarti ngapusi niku kan berdasarkan indikasi. Semanten ugi jin nggih ngoten niku. Sing angka kalih jin niku ora saged mabur cepet. Jin niku saged mabur cepet lan jin niku napa? Mboten ketok. Jadi nek enten dukun ten jero omah ngenten iki terus jenengan mara tenggene dukun apa Mas? Omahmu ngendi? Kula saking Klaten, Mas. Ya mau numpak NMAX to. Jenengan kok ngerti? Oh, aku ki wong waskita, weru sak durunge winar. Nomor platmu semene. Oh, nggih. Kowe rene mergo dompetmu ilang. Nggih, Mbah Dukun. Jenengan kok ngerti? Lah wong aku ki dukun sekti Mandraguna. Lah dheweke iki gur di wenehi ngerti dening jin. Jine mabur kleper. Mbah, nomere iki. Oh iya. Mbah, montore NMAX. Oh iya. Niku mboten ateges jin niku saged mangertosi barang gaib mboten. Nggih. Oh, montormu NMAX kuwi sing ilang kuwi saiki ana pasar kono ning nggon cerak selokan kae. Jenengan kok ngerti ya? Ngerti aku wong sekti. Niku gur dikandani jin. Jine kan iso mabur cepet. Cah golek ana NMAX, nomere ngene-ngene ilang, nyebar. Jin do mabur ten pundi-pundi kon duwe. Oh, lah kae ketok. Kandake Mbah Dukun. Ngoten niku. Ning jin piyambak niku mboten saged ngerti pikirane menungso. Nggih. Mboten saged. Ada dasar dalil Al-Qur'an kala wau. Malah-malah wonten sawijining ustad nggih tukang ruqyah niku iso ngapusi jin kok. Nek jin niku iso ngerti pikirane menungso kudune kan ora iso diapusi nggih to. Ning nyatane jin niku kena diapusi. Nggih. Kula nate maos kitab ini judulipun Hiwar Ma'asyayatin seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu ta'ala ulama saking Mesir menikon. Ini sewijining dinten Syekh Muhammad As-Sayyim niki kesel lawae lungkrah tele-tele enten sing jaluk tulung kula mang tulungi bojo kula kesurupan aku ki kesel tenanipun pisan niki mawon. Akhirnya Syekh Muhammad As-Sayyim dugi ten ngomai, niku wong wedok niku kelebon jin lanang lho. Kowe sapa? Aku jin. Jenengku si fulan. Kowe ning kene ngopo? Aku pengen nikah karo cah wedok iki kok. Lah iki cah wedok iki wis duwe bojo lho. Lah iki bojone. Ya seben, pokoknya aku seneng karo cah wedok iki, aku pengen rabi karo dheweke. Terus gandeng Syekh niku pun kesel. Iku Syekh kok kondong, ya wis nek kowe metu dhisik, engko aku tak rembukan karo cah wedok iki gelem ra nikah karo kowe. Engko nek gelem, ya. Engko kowe tak nikahke saiki engko bengi. Tenan, tenan metu wae engko gek bali rene neh. Oh iya. Jine metu cah wedok niku sadar. Terus Syekh niku mendhet banyu putih. Iku diwacake ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Disebulke ngoten niku. Pak sebul malah metu lebune niki. Mpun. Terus jine niku mlebu meleh. Piye wis tak rembuk apa urung? Wis tak rembuk, cah wedok iki gelem nikah karo kowe. Jare aku arep dirabekke bengi iki. Ya tak rabekke bengi iki. Ya, cah wedok iki ya wis gelem. Ning sadurunge tak rabekke, kowe ngombe ya iki pinangka ucapan selamat kanggo kowe saka aku. Banyu iki ombenen. Banyu iki kan ombe aku. Dalam rangka apa iki? Dalam rangka aku mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Bar ngombe engko tak rabekke. Diombe kalih jine niku. Wong wedok sing kesurupan niku. Di bar ngombe niku jine niku bengok-bengok. Waduh, waduh aku tok apusi awakku kobong, aku mati, aku mati. Bar niku wong wedok niku sadar. Lah niku critane jin sing di apusi. Ateges jin mboten saged napa? Ngerti pikirane menungso niku kasebat wonten kitab judulipun Hiwar Ma'asyayatin seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala.
0: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, puncak daripada keagamaan adalah takwa. Dan orang yang paling tertinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah orang muttaqin. Sehingga hasil ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan nilai takwa. Di antaranya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa disyariatkan di dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita beribadah, di antaranya Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua juga di dalam rangka mewujudkan takwa. Bahkan harapan kita saat kita berumah tangga, tujuan utama anak cucu kita, generasi kita yang kita dapatkan adalah muttaqin. Seperti firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan anak cucu kami yang meneduhkan pandangan, menenangkan hati kita, dan menjadi imam untuk orang-orang muttaqin. Adapun balasan Allah kepada orang-orang yang muttaqin sangat hebat dan sangat menarik semua perhatian. Di antaranya firman Allah, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin banyak kesuksesan. Hadaika wa'anaba. Taman-taman, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Di antaranya adalah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan bidadari-bidadari yang badannya sintal. Bagus, lagi elok. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di naungan-naungan yang bagus dan juga mata air yang sangat bagus di surga nanti. Kalau memang begitu, siapa sebetulnya muttaqin itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Sifatnya yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra', mereka yang mau infak dalam keadaan lapang dan sempit, kaya dan miskin dalam keadaan mudah dan sulit. Kalau ada orang infak dalam keadaan kaya, itu biasa. Tetapi ada orang dalam keadaan miskin masih bisa infak, itu hebat. Terus kemudian setelah itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadziminal ghaidha, bisa menahan dendam, bisa menahan amarah, terutama dia mampu melampiaskan, mampu mewujudkannya. Bahkan itu nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat di depan orang banyak dengan panggilan yang baik dan diberikan hurul ain. Dan yang selanjutnya, sifat orang muttaqin wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan manusia, memaafkan orang yang salah atau tidak bersalah, walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dizalimin. Kenapa, saudaraku seiman? Karena orang meminta maaf itu sulit, tetapi lebih sulit adalah memberikan maaf. Maka diberikan hadiah oleh Allah sehebat itu. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru illallah. Yaitu orang yang ketika berbuat salah, mendolimi dirinya, berbuat keji dengan berbagai macam maksiat dan dosa, dia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, karena dia faham tidak ada yang mengampuni dosa seluruhnya, baik syirik, kufur dan dosa-dosa besar kecuali Allah. Dan selanjutnya yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dia tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan padahal dia sadar itu dosa, sadar itu maksiat. Memang betul, tidak ada manusia yang salah. Kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap yang paling baik di antara yang salah adalah yang mau bertaubat. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada sepandai-pandai kuda melompat berjalan pasti juga kepleset. Dan sepandai-pandai tupai melompat juga gawal. Intinya yang paling terbaik di antara kita adalah mau menyadari cepat terhadap semua dosa kesalahannya. Dan at-taubatu an-nadmatu, tobat adalah menyesal. Menyesal bagian daripada taubat. Semoga kita semuanya

0: di setiap saat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tempat keutamaan salat sunnah rawatib. Pertama, salat sunnah rawatib menutupi kekurangan dalam salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu." Qala, "Yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikatnya dan dia lebih mengetahui segala sesuatu, "Lihatlah kalian pada salat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan." Kemudian, amalan-amalan lainnya diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, orang yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat akan mendapatkan istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rakaatan bunya lahu baitun fil jannah, arba'an qabla adh-dhuhri wa raq'atayn ba'daha wa raq'atayn ba'da al-maghrib wa raq'atayn ba'da al-'isha' wa raq'atayn qabla salatil fajr." Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathrati sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khathiatan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan bagimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Demikian 4 keutamaan salat sunnah rawatib. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara salat sunnah rawatib, bisa melihat videonya di link berikut ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.

0: rumah di Cimahi.
1: Oh iya, silakan.
0: Mau tanya tentang tadi orang kafir punya warisan surga, orang muslim punya warisan neraka, gimana itu penjelasannya?
2: Baik.
0: Syukran Ustaz.
2: Iya,
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Jaja
1: Abdullah.
2: Pak Abdullah
1: Cimahi.
2: Untuk menyebut Pak Jaja. Pak Abdullah di Cimahi. Kalau Pak Jaja di Subang. Salemburnya. Iya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalam di dalamnya selama-lamanya. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Ibnu Hatim yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa ammal mu'minu fayabni afayubna baitu fayabni baitahu baitahu alladhi fil jannah wa yahdimu baitahu alladhi fil nar. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali baginya punya dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Semua kita begitu. Sudah dikapling di surga dan di neraka. Adapun orang mukmin, maka dia membangun rumahnya yang ada di surga dan menghancurkan rumahnya yang ada di dalam neraka. Lalu berkata, "Fal mu'minuna yarithuna manazinal kuffar li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Falamma qama haula bima wajaba 'alaihim minal ibadat wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqa lah ahraza haula'i nasiba ulaik law kanu ata'u rabbahum 'azza wa jalla bal ablagha min hadha aidan." وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجيء الناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال رسول صلى الله عليه وسلم إن إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاك من النار. Orang-orang mukmin mewarisi rumah-rumah orang-orang kafir di surga. Karena orang-orang mukmin mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ketika orang mukmin melakukan kewajiban mereka berupa ibadah, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan perintah ibadah, maka bagian orang kafir yang akan dimiliki oleh orang kafir di surga kalau mereka taat, tapi karena tidak taat, maka mereka mewariskan atau memberikan rumah mereka di surga kepada ahli-ahli surga di kalangan orang-orang mukmin. Diperkuat dengan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi SAW, berkata Nabi SAW, datang sekelompok manusia pada hari kiamat dari kalangan orang-orang muslim. Orang muslim itu punya banyak dosa. Mereka datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Bayangkan ini besar. Allah ampuni mereka dan Allah letakkan, Allah simpan atau Allah letakkan dosa tersebut di pundak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam lafaz lain dikatakan, apabila pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoffer atau memindahkan azab untuk orang-orang mukmin yang berdosa tadi ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu berkata, hadza fakakum minan nar, inilah bagian kamu di neraka, diwariskan. Kenapa orang-orang muslim kesalahan-kesalahan mereka itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena balasan atas kejahatan Yahudi dan Nasrani. Sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, dalam hati mereka tetap ada sentimen akidah kepada orang-orang muslim. Walaupun secara sosial mereka baik, dalam hati nama datu tetap aja ada ya sentimen keyakinan mah kepada orang-orang muslim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai kamu mengikuti agama mereka. Walaupun secara sosial baik, tetap menggibahi di belakang kita, bahkan banyak yang berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin, bahkan apa? Bahkan menghancurkan Islam dan kaum muslimin secara real nyata, melalui aksi-aksi yang nyata terlihat. Mereka didukung oleh kekayaan yang melimpah, oleh kekuasaan yang kuat, oleh media yang mereka kuasai di berbagai macam sektor, termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial, dari semua sektor. Dipakai untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Jahat gak? Jahat. Makanya yang dijahati sebenarnya untung di dunia. Untungnya di akhirat, di dunia mungkin rugi. Karena kesalahan-kesalahan mereka ditimpakan kepada orang yang jahat. Jangankan orang kafir, orang muslim jahat ke orang muslim juga, nanti si pahala orang yang dijahati, yang didolimi itu ditimpakan ya kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang muslim yang jahat. Kita gibah ke orang lain itu sama dengan kita kasih pahala kita kepada orang lain, dosa orang lain sini kita ambil. Sama dengan begitu tuh. Ya, rugi apa tidak? Super rugi. Demikian juga orang-orang kafir. Makanya nanti di akhirat dosa kita ditimpakan kepada mereka. Ya. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 disebut, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan karena amal-amal yang kamu lakukan. Lalu berkata Imam Ibnu Katsir, fahum yarithuna nasibal kufar fil jannah. Orang-orang mukmin mewarisi bagian orang-orang kafir di surga. Ya, itu penjelasan yang lebih rinci. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Pemirsa sekalian, saya ingin bacakan dan jawab pertanyaan dari saudara Deni Kusuma Fajri dari Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika di tahiyat awal salah duduk tawarruk, baik saat sholat munfarid maupun berjamaah? Apakah harus melakukan sujud sahwi? Jazakumullahu khairah. Taib. Kalau dia salah duduk saja, maka tidak ada anjuran bagi dia untuk sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang kelupaan. Sedangkan yang dilakukan orang ini adalah salah. Sujud sahwi itu ketika seseorang lupa, ketika seseorang ragu, ya. Ketika itulah sujud sahwi. Dan ragu atau dia salahnya pada hal-hal yang wajib atau hal-hal yang rukun. Adapun pada sesuatu yang disunnahkan, pada sesuatu yang misalnya ketika dilakukan lebih afdal, maka yang seperti ini tidak ada sujud sahwinya. Begitu pula ketika seseorang lupa bacaan, ya, misalnya dia lupa dengan ayat, akhirnya diingatkan, maka yang seperti ini tidak menjadikan seseorang dianjurkan untuk sujud sahwi. Duduk tawarruk dan iftirash, khilaf para ulama pada mana yang lebih afdal. Pada mana yang lebih afdal? Misalnya duduk tasyahud pertama. Ini pendapat yang kuat, adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya adalah iftirash. Tapi bukan berarti kalau seseorang duduknya tawarruk di situ, dia salah. Bukan berarti demikian. Dia tetap boleh melakukan yang seperti itu, tapi dia meninggalkan yang lebih afdal. Sehingga orang yang seperti ini, salah duduk seperti ini, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi mungkin ada yang harus diperhatikan di sini. Bisa jadi orang tersebut duduk tawarruknya karena mengira dia di tahiyat akhir. Dia mengira di tahiyat akhir. Kemudian setelah itu dia ingat, ternyata ini baru rakaat yang kedua. Ini ternyata di tahiyat pertama. Kalau seperti ini ada ketambahan lupa. Kalau kenyataannya seperti ini berarti ada ketambahan lupa. Dia mengira pertamanya, dia ngira itu tahiyat terakhir, makanya dia duduknya tawarruk. Di tengah-tengah tasyahud dia ingat, ternyata ini baru tahiyat pertama. Maka di sini bukan karena dia salah duduknya, tapi karena dia lupa. Akhirnya teringat lagi. Orang yang seperti ini dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, dia disunnahkan untuk sujud sahwi karena ada lupanya itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam.

Allah menghalalkan sembelian ahli kitab melalui firman-Nya, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha', dan yang lainnya, bahwa makna makanan ahli kitab adalah sembelihan ahli kitab. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara bentuk penerapannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi undangan makan kambing yang disediakan oleh wanita saat peristiwa Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika ada wanita Yahudi di Khaybar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dagingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging itu karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ada racunnya. Kesimpulan yang menjadi kepentingan kita adalah kesediaan beliau makan daging kambing itu, padahal dia disembelih oleh orang Yahudi. Artinya, beliau menilai halal daging itu. Kriteria ahli kitab yang halal sembelihannya. Para ulama menegaskan bahwa semua yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka mereka ahli kitab, terlepas dari semua penyimpangan yang mereka lakukan. Syekhul Islam menjelaskan firman Allah yang menyatakan, yang artinya, sampaikanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Selanjutnya, beliau mengatakan, sasaran ayat ini adalah ahli kitab yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka mengikuti agama setelah terjadi pengubahan dan penyelewengan isi Taurat dan Injil atau Nasakh wa Tabdil. Ini menunjukkan bahwa semua yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka dia yang diberi kitab atau ahli kitab. Istilah ahli kitab ini tidak hanya khusus untuk generasi yang komitmen dengan isi Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan, dan tidak ada perbedaan antara keturunan mereka dan keturunan selain mereka. Kitab Al-Iman. Kesimpulannya, semua yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab, tanpa memandang adanya penyimpangan apapun dalam agama mereka. Ahli kitab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kafir. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kafirnya ahli kitab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah, yang artinya, orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Mereka dikafirkan oleh Allah disebabkan semua penyimpangan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali satu Tuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Sembelihan ahli kitab yang kafir halal. Di keterangan di atas, berarti ketika Surat Al-Ma'idah ayat 5 yang menghalalkan sembelihan ahli kitab ini diturunkan, mereka telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, termasuk wanita Yahudi yang menyuguhkan kambing bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita kafir. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani dihalalkan oleh Allah karena status ahli kitab dan bukan karena mereka Muslim ahli kitab. Karena ahli kitab sejak ayat ini diturunkan, mereka sudah kafir. Syarat sembelihan ahli kitab yang halal. Pertama, jika kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya dan itu dilakukan di luar ritual ibadah mereka, maka sembelihannya halal. Karena jika di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita, mereka tidak sajikan sembelihan itu untuk Tuhannya. Kedua, jika kita tahu penyembelihannya, maka harus menjamin 1. Cara menyembelih mereka seperti yang dilakukan oleh Muslim. Dalam arti, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan urat leher. Bukan dengan cara dicekik, atau ditembak, atau digebuki, apalagi disetrum. 2. Ketika menyembelih, mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ibnu Arabi mengatakan, Allah mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan namanya ketika menyembelih, dan Allah mengizinkan sembelihan ahli kitab. Sementara mereka meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam dan Allah salah satu unsur dari Trinitas, Maha Suci Allah dari pernyataan mereka.
Karena itu, sekalipun ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama Allah, tetap boleh dimakan. Dan jika menyebut namanya, sungguh Allah Maha tahu apa yang mereka ucapkan. Ahkam Al-Quran Ibnul Arabi. 3. Tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah. Misalnya, sembelihan ketika perayaan mereka, atau sembelihan di tempat keramat mereka, sembelihan semacam ini tidak halal dimakan. Syekhul Islam menjelaskan, untuk sembelihan ahli kitab ketika hari besar mereka, dan yang digunakan untuk persembahan kepada selain Allah, seperti mereka menyembelih untuk Al-Masih, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang masyhur dalam keterangan beliau, ini tidak dibolehkan memakannya, meskipun mereka tidak menyebut nama selain Allah. Dan terdapat riwayat yang juga melarang dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iqtida sirat al-mustaqim. Demikian, Allahu a'lam.

lisan atau lidah adalah nikmat Allah SWT kepada Bani Adam, nikmat yang sangat besar. Karena dengan adanya lisan dan juga lidah ini, banyak perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah seseorang bisa berbicara. Dan bicara ini adalah nikmat yang besar. Seseorang bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan kepada orang lain apa yang dia inginkan. Barulah mengetahui tentang besarnya nikmat lisan ketika seseorang melihat orang yang Allah ambil darinya nikmat lisan, sehingga menjadi orang yang bisu, kesulitan dalam menyampaikan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Dengan lidah, seseorang bisa makan dengan mudah, bisa merasakan nikmatnya makanan yang Allah berikan. Maka ini semua menunjukkan tentang besarnya nikmat lisan atau nikmat lidah yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Oleh karena itu Allah mengingatkan tentang nikmat ini kepada mereka dan mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi mereka atau baginya, bagi manusia, dua mata yang dengannya dia bisa melihat, wa lisanan wa syafatain, dan kami telah berikan kepadanya satu lisan dan dua mulut atau dua bibir. Allah SWT mengungkapkan atau mengatakan firman ini maksudnya adalah mengingatkan kita tentang besarnya nikmat lisan yang Allah berikan kepada seorang manusia.

0: Tanya Jawab.
1: Jika saya ingin berubah dengan mulai pergi ke masjid, tapi orang-orang pergi ke masjid selalu mengasingkan saya karena dulu saya tidak pernah berinteraksi sama mereka karena kesibukan tertentu. Jadinya saya suka malas jika ketemu mereka. Tapi kira-kira solusinya bagaimana jika saya ingin pergi ke masjid berhadapan dengan mereka? Nah, ini yang bertanya ini saya pikir bisa berubah. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya. Kalau sudah bisa menyadari diri itu modal, Pak. Dia berkata, saya pengen ke masjid, tapi di masjid saya diasingkan. Karena dia sadari, karena saya kurang berinteraksi dengan mereka. Dia sadar kekurangannya. Kalau kita sudah bisa menyadari kekurangan, Masya Allah, berarti langkah selanjutnya memperbaiki kekurangan itu. Memperbaiki apa? Kekurangan itu, Pak. Ya. Saya dahulu kurang berinteraksi dengan mereka, sehingga saya pergi ke masjid, mereka mengasingkan mereka. Maka jangan Anda biarkan kekurangan Anda itu terus pada diri Anda. Maka Andalah yang harus memulai berinteraksi dengan mereka, karena Anda pula yang memulai untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Berarti Anda yang harus berani ketemu di jalan, assalamualaikum, senyum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat, insyaallah. Kalau antum yang memulai salam, wajah berseri-seri, dia pun senang sama antum. Masalahnya antum selama ini cuek, wajahnya cemberut, gimana sama antum juga akan bisa berinteraksi, Mas? Jangan pikiran kamu harus mereka yang mulai, salah. Tapi pikiran kita harus saya yang mulai, karena dulu saya memang tidak berinteraksi dengan mereka. Sekarang saya berubah. Beranikan diri, assalamualaikum akhi. Di masjid, tegur mereka, assalamualaikum akhi. Setelah disalamin, enggak mau ngucapin salam juga, cuek juga. Ya sudahlah, yang penting saya berubah karena Allah, bukan karena mereka. Disinilah keikhlasan sangat dibutuhkan. Iya, sabar. Insyaallah suatu ketika, ketika Anda sabar, Anda diberikan kepada orang yang akan mencintai Anda ikhlas karena Allah. Sahih? Iya. Lihat, mungkin dia cuek sama Anda karena dia ingin melihat bagaimana sih kesungguhan Anda ke masjid. Kalau kamu semakin rajin ke masjid, lama-lama dia akan tersenyum kepada Anda. Masya Allah, rupanya dia bersungguh-sungguh ingin berubah. Akhirnya lama-lama dia tersenyum kepada Anda. Insya Allah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ini kita akan membahas tentang apa sumbernya, ya, dalam Islam atau dalam agama kita. Adab itu sumbernya dari mana kita mengambilnya. Nah, silakan dibaca halaman 8.
3: Wal aslu. Bismillah. Qala al muallif hafizallahu taala, wal aslul wathiqu alladhi tubna alaihi al adabu amrani. Ahaduhuma al ahkamu syar'iyyatu wal akharu al a'rafu al mar'iyyatu. Fataratan yustamaddu al adabu min dalil syar'i. وطارةً يستمد الأدب من داعي العرف والنزع من هذين الموردين هو أسفل الموارد في تعيين الآداب وبيان ما يتعلق بها.
2: Ya, jadi adab itu sumbernya ada dua. Yang pertama adalah dalil syariat, Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah adat istiadat masyarakat muslim. Ya, ada berapa? Ada dua. Apa yang pertama? Dalil dari syariat. Yang kedua, adat istiadat masyarakat muslim. Yang pertama adalah dalil syariat. Al-Quran dan hadis di dalamnya sangat banyak sekali yang membahas tentang adab. Bahkan sampai hal-hal yang kita anggap kok ada ya adabnya. Contoh misalnya, adab buang hajat. Apa? Adab buang hajat. Kayaknya di dalam ajaran agama lain selain Islam itu mungkin tidak ada. Sehingga orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, mereka pernah ngomong ke salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian itu loh, apa-apa diatur, sampai buang hajat pun diatur. Kira-kira orang kafir tersebut ketika ngomong seperti itu kepada sahabat Nabi, tujuannya

0: Al-Qira'ah. Betul, Nabi kami itu apa-apa diajarkan, bahkan buang hajat pun diajarkan caranya. Pengennya dihina, malah napa? Malah bangga. Loh, bangganya di mana? Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat sempurna. Jadi kita itu jangan minder dengan ajaran Islam. Ada sebagian orang itu minder untuk menampakkan keislamannya. Mau pakai jilbab, izin. Ya. Malu pakai jilbab. Nanti dikatakan terbelakang. Loh, coba kita perhatikan. Masyarakat primitif itu pakai jilbab apa enggak? Hah? Orang ketokan. Coba kita lihat gambar yang dulu kita pelajari ketika di sekolah. Gambar manusia apa? Purba. Apa sih jenengnya ya, Mbak? Meganthropus. Lah siapa lah kayak gue lah. Ada enggak di antara manusia-manusia purba itu yang pakai baju? Enggak ada. Kalaupun ada, paling ya hanya untuk menutupi kemaluan saja. Jadi mana katanya kalau modern itu enggak pakai jilbab? Salah. Justru masyarakat yang modern, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memperhatikan adab. Salah satunya adab berpakaian. Jadi sumber yang pertama adalah dalil. Ya, dalil dari syariat. Dan dalil dari syariat itu banyak, lengkap, sempurna. Yang kedua, adat istiadat. Di sini dikatakan al-a'raful mar'iyah, uruf, kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang umum di masyarakat kaum muslimin. Kalau masih ingat kemarin saya kasih contoh apa? Hah? Kok pada lupa? Apa? Bagus. Pakai bahasa kromo. Dari siapa ke siapa? Dari yang muda kepada yang tua. Itu diambil dari adat istiadat. Walaupun kalau kita cari dalil umumnya ada. Contohnya sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Itu bagian dari penghormatan. Tapi tentunya ketika kita bicara tentang adat, tentunya ada batasannya. Ya, enggak semuanya kita ambil. Ada yang tidak bisa kita ambil. Apa itu? Ketika adat istiadat tersebut menyalahi syariat. Itu enggak bisa kita ambil. Contoh, di beberapa masyarakat, anak untuk menghormati orang tuanya, caranya dengan apa? Sujud. Ada di sebagian masyarakat seperti itu? Ada. Begitu bapaknya datang, langsung sujud. Boleh enggak itu? Boleh atau tidak? Kenapa? Kenapa enggak boleh? Karena menyelisihi syariat. Syariat kita, sujud itu hanya boleh untuk Allah. Ya. Itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi, sumber adab ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama, dalil syariat. Yang kedua, adat istiadat kaum muslimin atau masyarakat muslim. Bagus, lanjut. Wahuma
1: sabiqani lima akabba alaihi nasu bi akharatin mimma stahsanuhu min ta'alifi ahli syarqi awil gharbi min ghairil muslimina wasamauhu brutukulan aw itikitan aw ghairu dhalika minal asma'i allati ja'aluha lahu fa inna ma yujadu fi dalail syar'iyyati wal a'rafil mar'iyyati allati nasha'at 'alayha hadhihi al ummatul islamiyyatu arfa'u

0: wa a'lam mimma yujadu fi ghairiha.
1: Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa sekarang banyak buku-buku yang diimpor ke negara-negara muslim yang membahas tentang adab ini, tapi dari sudut pandang non-muslim. Biasanya istilahnya protokol, biasanya istilahnya etika, ya. Itu dikasih contoh seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa adab yang diajarkan di dalam agama kita itu lebih unggul dibandingkan adab-adab yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Sehingga kita enggak perlu untuk sibuk mempelajari adab-adab yang diimpor dari negara non-muslim tersebut. Cukup kita ambil adab dari agama kita, dari adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Kalau di Indonesia ada istilah ketimuran, ya. Adat apa? Ketimuran, unggah-ungguh atau sopan santun. Nah, itu lebih baik, ya, daripada yang diambil dari barat. Bahkan kadang-kadang yang diambil dari barat itu kadang-kadang jelimet. Contoh misalnya mau makan. Mau makan itu kudu gelar apa di sini? Kayak anduk kayak loh. Ya, saya juga kadang-kadang bingung kayak nganggone nang endi? Ana sing nganggone nang kayak gini. Ya, harus kayak gini, kemudian nanti makannya ada mukodimahnya, apa namanya itu? Permula apa? Apa? Appetizer atau dessert? Appetizer, ya, ada appetizer, kue pendahuluan caranya. Nah, kok ada makan besarnya, kok ada penutupnya apa? Dessert, ya. Itu makannya bisa lama banget itu. Dalam jamuan makan bisa terlalu lama. Padahal dalam agama kita, hidup kita itu bukan untuk makan. Makan itu untuk hidup. Jadi terlalu jelimet ada sebagian. Nah, Nabi kita SAW ajarkan, makan pakai tangan kanan, duduk, yang halal, yang thayyib, itu sudah lebih baik. Ya, jangan berlebihan, lebih menyehatkan. Lebih apa? Menyehatkan. Kadang-kadang kalau kita ikuti protokol makan yang dibikin oleh non-muslim itu, baru mukodimah saja wis wareg. Ya, karena mukodimahnya boleh apa? Meregi gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini baru permulaan ini. Baru pendahuluan sudah kenyang. Belum makan besarnya, belum makan penutupnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berlebihan. Akhirnya kelemon. Ya, karena berlebihan. Jadi mengambil adab dan etika yang ada dalam agama kita dan yang umum di masyarakat muslim itu lebih utama, lebih istimewa dibandingkan apa yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Ya.
0: Fahakikun bil mutahallina bil ilmi ayatahakku fi babil adabi bi amroini. Ahaduhuma ayyakuna mauriduhum fi ma'rifatil adabi huwa syar'ul qawimu wal urful mustaqimu fafihima gunyatun amma siwahuma. Wal akharu ayyam tathilu tilkal adaba wa yatahakku biha fa innahum awlal khalki bi ayyakunu ahla adabin fa inna safwatal khalki Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kan akmalan nasi adaban wasyari'una fi talabi mirathihi minal ilmi hariyun bihim ayyaktadu bihi fayatahallaw bihadjihi wa khulukihi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka kesimpulannya dua, yang satu belajar, yang kedua dipraktekkan. Ya, kesimpulannya dua, yang pertama belajar. Kita tidak akan tahu seperti apa adab makan yang benar, adab tidur yang benar, adab majelis yang benar, adab buang hajat yang benar, kita enggak tahu kalau enggak belajar. Maka yang pertama belajar. Ya, tahap yang pertama kita belajar seperti apa dalil syariat yang menjelaskan tentang adab-adab itu. Yang kedua adalah praktek. Aniyam tasilu, setelah belajar teorinya tinggal praktek. Ngapain kita belajar banyak-banyak kalau tidak dipraktekkan? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang sudah kita dapatkan. InsyaAllah besok pada pekan depan kita akan memulai adab yang pertama, yaitu adab salam. Adab apa? Salam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
2: Adakah nenek moyang manusia selain Adam? Al-Quran menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar di zaman Nuh alaihi salam, semua manusia ditenggelamkan dan mati, kecuali mereka yang berada di atas kapal Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surat Yunus ayat 73. Yang tersisa hanya keturunan Nuh. Kemudian setelah mereka diselamatkan oleh Allah, semua manusia yang ikut dalam perahu menjalani kehidupan di bumi. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang keturunannya dilestarikan oleh Allah selain keturunan Nuh. Artinya, mereka semua tidak berketurunan selain Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 75-77. Dalam Surat As-Saffat pada ayat 77 di atas, Allah menegaskan, dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ayat ini merupakan dalil bahwa keturunan yang tersisa hanya keturunan Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan yang lain disampaikan Qatadah, yaitu salah satu ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in. Semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan mereka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di tempat yang lain juga menegaskan, sesungguhnya Allah tidak memberikan keturunan dari nasab bagi kaum mukminin yang ikut Nabi Nuh selain Nuh alaihi salam. Al-Bidayah wa Nihayah. Berdasarkan keterangan di atas, kita menyimpulkan bahwa semua manusia yang hidup setelah zaman Nuh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Syith? Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang menghasilkan keturunan selain Nabi Syith. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari. Syith bin Adam, At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, dari Syith inilah adanya keturunan. Dan nasab semua manusia hari ini kembali kepadanya setelah ayahnya Adam, sehingga Syith adalah bapak manusia. Kesimpulannya, bahwa bapak manusia ada tiga orang. Satu, Nabi Adam alaihi salam, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan. Dua, Nabi Syith alaihi salam, satu-satunya keturunan Adam yang memberikan keturunan setelahnya. Tiga, Nabi Nuh alaihi salam, yaitu satu-satunya manusia yang berketurunan setelah banjir bandang. Demikian, Allahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, kajian langsung datang ke masjid tetapi tidak fokus, ataukah di rumah streaming tapi lebih fokus, terlebih untuk kita para ummahat yang memiliki bayi? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih cenderung tetap hadir di majelis. Karena sekali lagi, hadir di majelis bukan hanya mencari ilmu secara konten, tetapi mencari keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu penting, karena berkahnya ilmu itu salah satunya tergantung effort, tergantung usaha. Datangnya ke kajiannya beda dengan hanya dengar streaming di rumah, apalagi pakai wifi gratisan. Jadi gak ada modal sama sekali, udah wifi gratis pula. Tapi kalau kita datang, kita harus keluarin uang bensin, uang transport, mungkin taksi, mungkin Uber, terus harus makan malam pula, terus segala macam. Itu tuh pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Itu berkah, berkah, berkah, berkah, berkah. Kan kita sudah katakan, banyak ulama di Irak itu udah dapat hadisnya, tapi gak puas sampai datang langsung ke Madinah biar dengar dari lisannya para sahabat Nabi SAW secara langsung. Jadi datang itu penting. Terus yang kedua, ini kan pertanyaannya ummahat yang bawa anak. Sekali lagi, anak itu dari dini diperkenalkan ke rumah Allah, tapi diedukasi, dididik. Jadi diperkenalkan, nih rumah, terus jelaskan ke anak tersebut, nih rumah Allah, nah, kondisikan, penting, biar dari kecil fitrahnya kuat dan semangat ke masjid. Jadi sekali lagi, mungkin kita gak dapat ilmu secara maksimal, tapi ada edukasi di sana ke anak-anak, ada pengkondisian, jadi bagus banget. Terus yang ketiga, ketidakmaksimalan kita terhadap konten itu bisa dicari solusinya dengan mendengar rekaman setelah di posting atau di upload beberapa hari berikutnya. Jadi bisa. Adapun datang langsung gak bisa diulang, hadirin, gak bisa diulang. Tapi konten ada siaran ulang, konten tuh ada siaran ulang. Datang langsung gak bisa, udah. Ini penting. Belum lagi kalau dengan datang langsung itu kita kenal orang-orang soleh juga, kita dapat teman yang satu frekuensi dengan kita, kita dapat sahabat di majelis. Jadi banyak sekali keutamaan yang rugi untuk kita hilangkan. Belum lagi keutamaan-keutamaan di majelis ilmu secara khusus, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah setiap sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca dan saling mengkaji Al-Quranul Karim, ila nazalat alaihimu sakinah, kecuali ketenangan itu turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat Allah menaungi mereka, wa dzakarakumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di tengah malaikatnya. Jadi banyak sekali keutamaan yang sayang, dan yang tidak fokus itu dengar di upload yang rekaman. Wallahu ta'ala bisawab.
6: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
7: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin, ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu, ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar, ya, dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus, ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah, ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
6: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran,
8: saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar Tajwid.
2: Ana kemudian ikhwan kasih contoh banyak sekali di sini ya, supaya kita sadar tentang masalah ini. Lihat di halaman, masih di halaman 4. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Perhatikanlah dengan seksama, apabila terjadi kesalahan, itu mesti ada koma tuh, dikasih koma di situ ya. Dalam arti tertukar atau salah melafadzkan antara dua huruf dari lafadz-lafadz di bawah ini, maka akan menjadi kesalahan yang fatal dalam makna, dalam maknanya. Yang pertama, perubahan antara huruf sin dan sad. Perubahan antara huruf sin dan sad. Lihat kalimat wa asarru dengan sin, wa asarru dengan wa asarru ya. Lihat wa asarru dengan wa asarru itu artinya berbeda ya. Lihat ana turunkan contohnya, Qur'annya di bawahnya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Wa asarru. Lihat, beda dengan wa asarru wastakbaru istikbara. Asarru dengan asarru. Itu artinya berbeda. Kalau asarru artinya menyembunyikan. Kalau asarru artinya terus menerus. Contoh yang kedua antara lafad muhsinin. Muhsinin dengan muhsi pakai sod. Muhsi, muhsinin dengan muhsinin pakai sod. Si dengan si. Beda ya. Nanti kita lihat makhrajnya dan sifatnya beda. Kalau dengan sin, muhsinin artinya orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau muhsinin pakai sad artinya adalah orang yang menjaga kehormatan. Ada di Quran, dua-duanya ada, ya. Dan itu kita mesti membacanya dengan tepat. Ya. Innahum kanu
3: qabla dzalika muhsinin pakai sin. Kemudian ada ayat yang lain baca muhsinina ghayra musafihin. Itu beda antara sin dengan sad. Ya. Baik. Kita perhatikan dulu karena Contoh yang lain, sad dengan sin pada kalimat qasamna dengan qasamna. Qasamna dengan apa? Qasamna. Qasamna, qasamna artinya apa? Membagi bagi. Qasamna, kami membagi-bagi. Tapi kalau qasamna artinya apa? Kami membinasakan. Ya. Contoh di sini di ayat yang ketiga di surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah menggunakan kalimat qasamna. Nahnu qasamna, ya. Nahnu qasamna, qasamna. Lihat. Qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Qasamna artinya apa? Kami membagi-bagi di antara mereka ma'isyah mereka, kehidupan mereka di negeri dunia. Tapi kalau seseorang bacanya nahnu qasamna, dia gaya-gayaan, ya, bacanya gaya-gayaan, nahnu qasamna, ini artinya akan berubah. Kami akan membinasakan kehidupan mereka nanti artinya. Kami membinasakan kehidupan mereka artinya. Ya. Nah. Contoh lagi, ikhwan fillah, perubahan antara huruf dzal dan huruf dza. Ya. Ini pun kalau salah baca beda arti. Ya kan? Antara lafaz mahdzura dengan mahdzura. Kalau mahdzura dengan dzal artinya yang ditakuti. Kalau mahdzura dengan dza artinya yang dihalangi. Ya. Itu kalau salah baca juga beda arti juga. Ya. Kemudian contoh yang lain antara lafaz al-munzarin, munzarin dengan munzarin di B, ya. Kalau munzarin, al-munzarin artinya orang-orang yang diberi peringatan. Tapi kalau mun al-munzarin, orang-orang yang diberi penangguhan. Beda, ya kan? Beda. Dan ini ikhwan fillah, nanti kita akan memperbaikinya dengan cara belajar makhraj. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat loncat, antara baca kaf dengan qaf. Antara baca huruf kaf dengan qaf. Kalau markum, markum ka markum, itu artinya apa? Bertumpuk-tumpuk. Kalau marqum pakai qaf, ini artinya tertulis dalam dengan catatan amal. Ya, dan contohnya di Quran semuanya ada. Jadi kita harus berusaha untuk apa namanya? Memperbaiki lisan kita. Ya, memperbaiki lisan kita. Dan ini sebuah hal yang wajar saya kira ikhwan fillah, ya. Karena bagaimanapun pula kita belajar membaca Quran ini harus serius. Harus mengenal huruf-huruf hijaiyah dulu. Karena huruf-huruf hijaiyah ini memiliki karakteristik tersendiri. Huruf-huruf hijaiyah memiliki karakteristik tersendiri dan insyaallah besok kita belajar khusus makharijul huruf. Ya, yang sudah belajar enggak apa-apa, teruskan belajar sampai supaya apa? Supaya lancar. Karena enggak mesti belajar itu sekali belajar langsung bisa. Terus belajar terus. Ya. Nah, dia punya karakteristik tersendiri dengan bahasa-bahasa yang lain beda. Ya. Baik, sekarang masuk kepada jenis lahan jali yang kedua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alhaakumuttakatsur.
4: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
5: Hatta zurtumul maqabir.
4: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
5: Kalla sawfa ta'lamun.
4: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
0: Mutiara Nasihat.
6: Ikhwati wa fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicara tentang surga itu milik Allah. Bukan milik seseorang. Dan itu adalah merupakan rahmat Allah. Ya, karena surga itu milik Allah, Dia yang membuat syarat-syaratnya, prosedurnya, ketentuannya. Kalau mau masuk ke sana, pemilik hotel buat syarat-syarat kepada semua pelanggan. Kalau masuk hotel nih, jangan kau ambil nih peralatan-peralatan dalam kamar. Ini sekian dendanya. Ya, jangan kau bawa yang bukan mahrammu, macam-macam. Demikian juga surga. Ya, dan dia adalah merupakan rahmat Allah. Karena surga milik Allah, mintalah surga kepada sang pemilik agar engkau ditempatkan di sana. Ya. Banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah surga. Kata Nabi, "Wa idza sa'altumullaha al-jannah," kalau kan berdoa minta surga, "Fas'alu," mintalah al-firdausa, minta surga Firdaus. "Fa innahu a'la al-jannah," dialah surga tertinggi. Keyakinan kita surga milik Allah. Tak ada seorang pun makhluk memiliki surga, hanya Allah semata. Dan tak ada pun seorang makhluk yang dapat memasukkan siapa yang dia inginkan ke dalam surga. Tidak ada, karena bukan miliknya. Karena keyakinan sebagian daripada orang-orang yang salah, tergelincir, khilaf, mereka meyakini wali fulan bisa masukkan ke dalam surga siapa yang dikehendaki. Tidak ada cerita. Bukan milik wali surga. Milik Allah Jalla wa'ala. Memang ada nanti namanya syafaat. Syafaat juga milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Minta juga syafaat kepada Allah. Dan Allah nanti berjanji memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah izinkan berupa para nabi. Ya. Berupa orang-orang yang terbunuh dalam keadaan syahid. Syafaat. Tapi surga milik Allah Jalla wa'ala. Anak-anak yang meninggal kecil, orang tuanya sedih, tapi dia sabar, ridha. Ini akan memberikan syafaat untuk orang tuanya masuk surga. Tapi surga milik Allah. Bukan milik Nabi kita. Jangan minta surga kepada Nabi, itu syirik. Minta surga kepada Allah, pemiliknya. Ya. Jemaah sekalian, surga itu rahmat Allah. Dan setiap orang yang masuk surga adalah orang yang dapat rahmat Allah. Surga tidak kita masuki dengan sebab amal-amal kita. Amalan kita ini tak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk surga hanya dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita pun masuk surga bukan dengan amalan Nabi, tapi dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi jangan pernah kita berbangga-bangga dengan amal yang kita buat. Tak ada apa-apanya. Dalam riwayat-riwayat Bani Israel sebelum kita dengan jalurnya, diceritakan ada seorang yang ahli ibadah, beribadah menyembah Allah 500 tahun. Meninggal dalam keadaan sujud. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nanti di hari kiamat, hai hamba, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Ahli ibadah ini bertanya, ya Allah, dengan rahmatmu kah? Bagaimana dengan 500 tahun ibadahku ini? Aku menyembahmu. Bagaimana aku mati dalam keadaan beribadah menyembahmu? Dengan rahmatmu kah aku masuk surga? Bukan dengan amalanku 500 tahun. Dia merasa, kenapa dengan rahmat Allah? Amalku banyak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, malaikat, coba hitung dulu amal ibadahnya 500 tahun. Sudahkah dapat menutupi nikmat-nikmat yang kuberikan kepadanya? Dihitung malaikat nikmat dua matanya dengan 500 tahun beribadah. Tak kurang. Habis. Seluruh 500 tahun ibadah itu habis dengan kenikmatan mata, bahkan kurang. Tak sempurna syukurnya dia untuk mensyukuri dua nikmat mata. Ketika dinilai, ketika dihitung. Akhirnya kata Allah, bagaimana malaikat ya Allah, kurang. 500 tahun masih tidak cukup untuk mensyukuri nikmat dua mata. Kata Allah, malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Dia mau masuk surga dengan amalan 500 tahunnya kurang. Masukkan. Ya, maka berkatalah ketika itu ahli ibadah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Kata Allah, ya, dengan rahmatmu. Masuk dengan rahmatku. Malaikat, masukkan dia dengan rahmatku. Supaya kita jangan bangga dengan amal ibadah kita, tak ada apa-apanya. Rahmat Allah begitu dahsyatnya. Karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Dia Allah yang jiwaku ini di tangannya, "la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi'amalihi." Tidak akan pernah seorang pun yang terakan masuk surga dengan amalannya. Lalu mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Engkau pun tidak. Qala wala ana, aku pun tidak masuk surga dengan amalanku, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl, hanya karena rahmat Allah semata dan karunia-Nya aku dimasukkan ke dalam surga. Hadis rawahu Muslim. Subhanallah. Ustaz, banyak dalam Quran ayat-ayat, bima kuntum ta'malun, dengan sebab kalian beramal. Bagaimana Ustaz? Antum katakan bukan amal yang masukkan ke dalam surga, tapi rahmat. Ini ayat, dengan apa-apa yang kalian amalkan. Amalan bukan menentukan seseorang masuk surga. Yang masuk memasukkan orang adalah rahmat Allah. Dan diantara bentuk rahmat Allah, diantara rahmat Allah, Allah tunjuki orang-orang beriman agar mereka beramal. Jadi amal adalah bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan salah mengaji, jangan salah memahami kajian. Akhirnya ibu-ibu tak mau lagi sholat. Bukan amal kok iman buat masuk surga, rahmat Allah, tak usah aku sholat. Ustaz tak katakan demikian. Jangan salah paham. Amal itu bagian daripada iman. Yang tidak beramal tidak beriman. Konsekuensi iman amal. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dia surga yang kita masuk ke sana dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tadi Ustaz sebutkan, karena surga milik Allah, tentu dia yang membuat. Ya, kriteria siapakah orang yang bisa masuk surga? tentu kita semua ingin ke sana. Kalau kita ingin, penuhilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan. Subhanallah. Apabila tidak terpenuhi syaratnya, engkau tidak akan mungkin masuk ke sana. Syarat pertama masuk surga harus ada badannya, mutlak, tidak boleh tidak, keislaman, Islam. Yang tidak masuk Islam tidak akan masuk surga. Yakin? Yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa kau yakin? Nabiku mengatakan dan nabiku tak pernah berdusta. Mohon maaf semua orang-orang yang tidak masuk Islam. Keyakinan kami meyakini engkau sampai matimu tidak masuk Islam, engkau mati masuk neraka. Mohon maaf, ini akidah. Subhanallah. Berkata salah seorang sahabat, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan, kami ikut perang bersama Nabi dalam perang Hunain. Faqala li rajulin mimman yadda'i bil Islam, hadza min ahli an-nar. Ketika perang Hunain, Nabi katakan ada seseorang yang ikut perang bersama kaum muslimin. Nabi mengatakan ini orang penghuni neraka. Ya. Ikut bersama muslimin berperang dalam perang Hunain. Sebagaimana kita ketahui perang Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah setelah Mekah ditaklukkan. Setelah Mekah takluk, banyak orang-orang ikut Nabi berperang. Jumlah pasukan Nabi menaklukkan Mekah 10.000. Perang Hunain jumlah pasukan 12.000. 2.000 masuk ke dalam Islam. Sebagian tak murni, sebagian belum masuk Islam. Mungkin lisannya Islam, hatinya belum neraka. Falamma hadarnal qitala qatala ar-rajulu qitalan syadida. Ketika pun akhirnya dia pun terluka. Faqila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, ar-rajulul ladzi qulta lahu, hari ini berperang, sungguh berani, sungguh dahsyat dia berperang melawan musuh-musuh kita. Wa qad mata, dan dia telah mati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilan nar, dia mati menuju neraka. Fakana ba'dul muslimina an yirtab, bingung sebagian kaum muslimin, ini berperang mati-matian masuk neraka. Ragu mereka, apa maksudnya ini? Fabainama hum ala dzalik, tatkala mereka dalam kebingungan, orang berperang bersama pasukan kaum muslimin mati masuk neraka, maka mereka pun bingung. Sebagian mereka pun bingung tatkala mereka dalam keadaan demikian. Ya. Falamma kana min al-laili lam yasbir 'ala al-jirah fa qatala nafsah. Ya. Fa bainama hum 'ala dhalik idh qila innahu lam yamut walakin bihi jirahan shadidan. Tatkala diberitahukan, ternyata dia belum mati. Tapi dia terluka parah karena dia begitu dahsyat menerjang musuh-musuh, belum mati lagi. Falamma kana min al-laili lam yasbir 'ala al-jirah fa qatala nafsah. Ketika malam hari, ternyata dia tak sanggup lagi menahan derita luka-lukanya yang begitu banyak, akhirnya dia membunuh dirinya. Dalam beberapa riwayat dia ambil ujung pedang, dimasukkannya ke dalam perutnya, kemudian dia tekankan badannya ke tanah, tembus ke belakang, matilah dia dalam keadaan mati bunuh diri. Fa ukhbiran nabiy sallallahu alaihi wasallam, tahukanlah kepada Nabi ternyata dia belum mati, dan ternyata dia mati bunuh diri. Faqala Allahu akbar, kata Nabi Allahu akbar, ashhadu anni abdullah wa rasuluh, aku bersaksi aku adalah hamba dan rasulnya. Thumma amara bilalan fanada fin nas, setelah itu Rasulullah suruh Bilal, Bilal kumpulkan manusia. Orang pun berkumpul. Nabi pun bersabda, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang Islam. Laki-laki ini tak jelas keislamannya, luarnya, dalamnya tidak. tak masuk surga dia, mati bunuh diri. Tidak akan masuk surga kecuali muslim. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Imam Muslim meriwayatkannya. Maka ini syarat pertama. Surga itu ada kuncinya. Kuncinya Islam. Tentunya maksud Islam yang di sini Ustaz maksudkan bukan sekedar KTP-nya. Jangan kau bawa-bawa KTP-mu. Aku penghuni surga. Kata siapa? Ustaz. Kapan kau bilang? Ustaz bilang tadi di kajian, ini KTP-ku ini Islam. Bukan Islam KTP. Sekedar di KTP-nya Islam. Tak percaya Ustaz aku Islam. Ini KTP-ku, ku ambil kakakku ya. Ini kakakku. Bukan itu tandanya. Tak percaya juga Ustaz, ini sejadah di rumahku. Islam itu bukan sekedar ucapan, aku Islam. Islam itu al-istislamu lillahi wahdah. Kau berserah diri, pasrahkan ibadahmu semuanya. Kau tundukkan dirimu hanya untuk dia semata, itu Islam. Arti Islam, berserah diri. Ikut dengan apa yang Allah SWT tetapkan, itu Islam. Al-istislamu lillahi bita'ah, ketaatanmu hanya untuk Allah. Menunjukkan kepada kita, orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, tercemar keislamannya. Orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, terancam tidak masuk ke dalam surga. Subhanallah. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansar, orang zalim tak akan ada hari kiamat yang bisa membelanya, menolongnya. Karena itulah jemaah, hati-hatilah kita, jangan sampai kita berbuat syirik.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kenal Kepada Allah.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Kita mulai insyaAllah membahas tema yang menjadi pembahasan kita, yaitu kenal kepada Allah. Poin yang pertama, jemaah sekalian, bapak ibu sekalian, rahimakumullah, bahwa kenal kepada Allah dalam istilah bahasa Arabnya ma'rifatullah merupakan salah satu ya dari tiga landasan utama yang wajib kita pelajari. Jadi salah satu di tiga landasan utama yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim adalah kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Ini poin pertama. Nah, ini ilmu yang wajib dipelajari, gak ada uzur dalam hal ini. Dalam istilah lain, fardu ain. Setiap individu wajib belajar agar dia kenal kepada Allah. Baik. Kenapa demikian? Karena masing-masing kita bila berpindah ke alam barzakh alias telah meninggal dan dikuburkan, maka pertama yang akan ditanya oleh munkar wa nakir salah satunya tentang hal ini, tentang ma'rifah kita kepada Allah. Nah, sudahkah kita kenal kepada Allah? Maka redaksi pertanyaan munkar wa nakir itu dalam bahasa Arabnya marabbuk, ya kan? Merabuk, siapakah Rabbmu? Nah, pertanyaan yang singkat tapi dalam kandungan maknanya dan jawabannya tidak bisa ya dengan sekadar dihafal di dunia ini. Ya, tidak bisa dengan sekadar dihafal. Nah, tidak bisa sekadar hanya dipelajari. Tapi kalau dipelajari tidak diamalkan, tidak bisa menjawab. Ya. Tidak cukup hanya sekadar mendengar tentang hal itu. Tapi bila tidak diamalkan, bila tidak dilaksanakan tuntutan-tuntutan dari mengenal Allah tadi, akan kita sebutkan nanti apa yang menjadi tuntutan dan kandungan dari ma'rifatullah tadi. Ya. Maka dia tidak bisa menjawab. Dipastikan tidak bisa menjawab. Ya. Oleh karenanya di dalam hadis tentang ya tiga pertanyaan yang akan disampaikan oleh munkar wa nakir pada setiap yang telah masuk alam barzakh, ya, disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang hal itu, bahwa begitu telah dikuburkan si mayit tadi, ya, karib kerabat, saudara, tetangga, ya, sahabat yang ikut serta mengantarkan ke kuburannya, kemudian mereka pulang ke rumahnya, kembali si mayit mendengar bunyi trompa, ya, suara terompa dari langkah demi langkah, ya, saudara, karib kerabat yang ikut mengantarkan, yang menguburkan dia. Maka mungkar wa nakir, malaikat, maka kedua malaikat tersebut mendudukkan, ya, sedang berbaring didudukkan. Lalu dia bertanya, "Man rabbuk? Man nabiyyuk? Ma dinuk?" Ini semua kita akan, ya, mendengarkan, ya, pertanyaan yang seperti itu. Semua kita akan ditanya tentang tiga hal itu. Sekarang ini, ya, bila kita ditanya, semua akan bisa menjawab. Ya, bahkan anak-anak, ya, atau anak kita, cucu kita, itu, ya, bila ditanya, dia akan menjawab. Karena mungkin orang tua yang mengajarkan seperti itu, ya, dia bisa menjawab. Nah, tapi tidak semua yang bisa menjawab di dunia akan bisa menjawab atau dikokohkan pendiriannya oleh Allah, diteguhkan hatinya untuk menjawab. Seorang yang beriman, dia menjawab, Rabbi Allah, dini Islam, Nabi Muhammad, ya, dengan mudah dia menjawab tanpa ada keraguan sedikit pun. Tapi orang munafik, dalam hadis selalu disebut al-munafik, ammal munafiku, nah, fayaqulu la adri, nah, sami'tun nas yaqulun faqult. Itu jawaban orang munafik. Dahulu di dunia saya mendengar manusia mengucapkan hal itu, ya, saya mendengar itu disampaikan di dunia, diajarkan. Ya. Tapi kenapa dia tidak bisa menjawab? Ya, alasannya karena dia hanya mendengar dan tidak mengamalkan. Maka orang munafik, dia mengucapkan Islam, ya, dengan lisan, tapi hatinya tidak ada keiman dalam hati tersebut. Dia tidak melaksanakan syariat Islam. Dia tidak beriman terhadap ucapan itu. Hanya, ya, ucapan di bibir saja, tanpa dilandasi dengan keyakinan dan dibuktikan, ya, diaplikasikan dengan amalan anggota badannya. Dia tidak bisa menjawab. Maka imasli rahimakumullah, penting bagi kita untuk memahami hakikat kenal kepada Allah, ma'rifatullah, dan bagaimana kita kenal kepada Allah, lalu bagaimana, apa konsekuensi yang harus dilaksanakan dari kenal kepada Allah. Baik, ini poin pertama. Jadi kita mempelajari tentang hal ini adalah sebagai usaha kita, upaya kita untuk mempersiapkan jawaban nanti di alam barzakh. Baik, di alam barzakh, hanya dengan mengamalkan tuntutan, kandungan dan konsekuensi dari ma'rifatullah tadi, itulah yang akan menjadi bekal untuk menjawab, ya, pertanyaan mungkar wa nakir. Jemaah rahimakumullah, di antara hal yang menjelaskan pentingnya kita mempelajari hal ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga di setiap pagi dan sore, di antara zikir yang diucapkan beliau adalah, ya, pengakuan tentang keridhaan, ya, terhadap Allah, agama dan Nabi. Apa yang kita ucapkan di pagi dan di sore hari? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ini sesungguhnya, ya, memberikan isyarat kepada kita bahwa kita setiap saat sedang memperbaharui iman kita terus, ya, mengulang-ulang pengakuan tersebut, ya, tentang Allah, pengakuan kita kepada Allah, pengakuan kepada agama, pengakuan terhadap Nabi SAW, Yang diharapkan dengan terus mengulang-ulang pengakuan tersebut, kita terus termotivasi untuk betul-betul melaksanakan, ya, mengamalkan, mengimplementasikan, merealisasikan apa yang menjadi tuntutan dari ridha tadi. Ridha billahi rabba, raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah sebagai Rabb. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam sebagai agama. Buktikan jika kita ridha kepada Islam, Islam sebagai agama, apa buktinya? Kemudian wa bi Muhammadin, ya, sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Nah, baik. Secara spesifik kita akan membahasnya kenal kepada Allah. Kalau ketiga pembahasan tadi dibahas, maka butuh kurang lebih, ya, 3 jam ya waktu yang tersisa, ya. Itu kalau sudah di apa itu yang telah diringkas, ya, di, tapi kalau ingin dijabarkan lagi, karena satu pembahasan mungkin, ya, 1 jam ya penjabarannya. Kalau 3 berarti 3 jam. Jam yang sekarang menunjukkan 4:30. Biasanya kaji sampai jam berapa, Pak John? Sampai selesai. Betul ya, kajian sampai selesai ya. Selesainya sampai jam berapa? Terserah. Terserah yang menyampaikan. Oh, Masya Allah. Ya, sebabnya ini pertama sekali, ya, duduk di majlis, ya, Taman Surga di Salman Al-Farisi ini. Ya, baik, makanya tidak tahu tradisi yang diikuti di sini. Nah, barakallahu fikum. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini poin yang kedua, ya. Jadi betapa pentingnya kita membahas tentang hal ini. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Poin yang selanjutnya,

seluruh kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, sehingga dialah yang berhak diibadahi. Itu seorang yang hakikat kenal kepada Allah. Lalu bagaimana implementasinya, yang pembahasan yang selanjutnya. Jadi hakikat kenal kepada Allah, keyakinan ya di dalam hati dan jiwa seorang hamba bahwa Allah Rabbul Alamin yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, dan yang mengatur ya alam semesta ini, tiga hal. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan, seluruh makna kemuliaan, keagungan ya, keindahan. Nah, sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala yang hanya berhak diibadahi. Itu ya hakikat ma'rifah atau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat mengenai Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ya, kemudian pengakuan dan juga pengamalan. Meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin. Dan ini untuk menepis, menyelamatkan kita dari akidah kaum ateis yang tidak beriman kepada Allah. Ya, orang yang kufur. Nah, yang tidak mengakui Allah, bahwa mereka mengatakan alam ini ya ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Ya. Kemudian mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh makna kesempurnaan, keagungan, sifat kemuliaan dan nama-nama yang terbaik. Dan ini menyelamatkan kita dari akidah kaum filsafat ahlul kalam yang mengingkari keagungan, kemuliaan, atau yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya. Dan inilah kandungan dari firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Inilah juga kandungan dari makna firman Allah, walahul mathalul a'la. Allah yang memiliki seluruh sifat yang sempurna. Dan itu pula makna kandungan dari firman Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, katakanlah bahwa Allah, qul huwallah, dialah Allah, ahad, Maha Esa, Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah as-samad, tempat bergantung ya semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena itu sifat makhluk yang lemah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan dialah Allah As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar dan Maha ya melihat. Dan ayat-ayat yang lain. Nah, adapun yang pertama tadi, itulah kandungan dan makna dari ayat yang selalu kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul alamin. Nah, kemudian meyakini dan melaksanakan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sebagai Rabbul Alamin yang memiliki seluruh kesempurnaan, kemuliaan, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, maka dialah yang hanya berhak diibadahi. Kita yakini, maka seluruh yang ada di permukaan bumi ini dari sesembahan adalah sembahan yang batil, tidak berhak diibadahi. Nah, kemudian tidak cukup hanya pengakuan itu saja, harus dilaksanakan. Maka dalam segala ya ibadah kita, nah, ibadah yang lahir, ibadah yang batil,

0: ya, yang wajib yang sunnah, maka hanya kita ikhlaskan ubudiyah tersebut kepada Allah. Bila kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya berhak diibadahi, maka dalam segala kondisi dan keadaan kita, kita hanya akan kembali kepada Allah. Begitu kita mendapatkan nikmat, kita hanya bersyukur kepada Allah. Begitu kita mendapatkan kesulitan dan ya ujian, kita hanya ya bersabar dan meyakini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terjerumus ke dalam suatu kesalahan atau dosa, kita kembali bergegas kepada Allah untuk bertobat dan beristighfar. Ya. Sehingga dengan demikian selalu ada dalam diri kita sifat cinta kepada Allah yang mendorong kita untuk selalu beramal, beribadah, melakukan ketaatan. Sifat berharap, ya, berharap kepada rahmat Allah yang akan menjauhkan kita dari sifat pesimis. Dan di sisi yang lain, kita selalu takut kepada Allah yang membendung kita dari terjerumus ke dalam dosa, kemaksiatan, kejahatan. Maka hidup kita antara tiga landasan atau tiga pilar utama ini. Cinta yang mendorong kita untuk selalu beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut yang membendung kita dari terjerumus perbuatan kemaksiatan, ya, yang membuat kita sadar tidak terlena dalam kejahatan, kemaksiatan, dan berharap yang selalu menjadikan kita hamba yang optimis, tidak pesimis, berharap apapun yang terjadi, ya, sebanyak apapun dosa, maka Allah akan memaafkan. Nah, dengan sisi yang ketiga ini, kita selamat dari ya tradisi kebiasaan kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah dalam ibadah. Itulah hakikat ma'rifatullah. Hakikat ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara tiga ya tiga dimensi tadi, yang pertama meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, kemudian Rabb yang memiliki seluruh kesempurnaan, keagungan, kemuliaan berkaitan dengan sifat Allah, kemudian dialah Allah yang sebagai Rabbul Alamin yang memiliki seluruh kesempurnaan, dialah yang berhak diibadahi, ditaati, dicintai, diagungkan, gitu ya. Nah, tunduk patuh kepadanya. Nah, inilah yang menjadi ya substansi utama dari kenal kepada Allah. Itulah hakikatnya. Nah, sehingga kita mendapatkan antara ketiga perkara tadi, ya, tiga sisi dari ma'rifatullah tadi, itu memiliki hubungan korelasi yang sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, selalu digabungkan antara tiga perkara tadi. Akan kita baca sebagian ayat dalam Al-Quran, ya, karena tiada ya cara atau sarana atau jalan untuk bisa mengenal Allah kecuali dengan membaca ayat Al-Quran, mentadabbur, dan juga memperhatikan alam semesta ciptaan Allah ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, hanya ada dua cara, ya, dengan memperhatikan alam semesta ini, ya, ciptaan siapa ini? Allah. Langit berapa tingkat? 7. Ada tiangnya, kok enggak jatuh? Mana yang lebih banyak penghuni langit dari penghuni bumi? Langit. Siapa penghuni langit? Malaikat. Oke. Berat, tapi enggak ada tiangnya, kok enggak jatuh? Siapa yang menahan langit itu tidak jatuh? Oke. Matahari, bulan, bintang-bintang, berbagai galaksi, ya kan? Dan ternyata ilmu teknologi sekarang ini yang memberikan gambaran kepada kita betapa kerdilnya kita ini, bumi ini dibandingkan dengan planet-planet yang lain begitu sangat kecil sekali, betul? Ya, betul, sangat kecil sekali. Dan di bumi itu ada negara Indonesia. Indonesia itu ada pulau-pulau, ada Jakarta. Jakarta itu ini apa namanya?
1: Rawasari.
0: Rawasari itu ada masjid namanya Salman Farisi. Masjid itu ada jamaahnya lah kita. Ada Abdul Fakir yang duduk bicara Muhammad Nur Ihsan. Coba dibandingkan lagi, berapa kerdilnya kita, kecilnya kita itu, enggak ada nilainya sama sekali dibandingkan ciptaan alam semesta, ya, matahari di siang hari dari timur terbit tenggelam di barat, malam hari terbit bulan terus berubah, dari hilal bulan sabit terus berubah, terus jadi bulan purnama, terus mengecil-mengecil, terus seperti itu. Galaksi-galaksi yang kita lihat berapa tingginya itu, ya, berapa jaraknya antara bumi dengan alam semesta ini, begitu berat, ya. Kenapa kok masing-masing berjalan pada porosnya? Oke, nggak tabrakan. Sampai nanti waktu yang Allah izinkan semua akan bertabrakan, ya, hancur, yaitulah kiamat. Sekarang ini semua berjalan pada porosnya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengatur? Siapa yang menahan langit itu? Siapa yang mempergantikan siang dan malam ini? Ya. Apakah terjadi tiba-tiba begitu saja? Alam ini mengatur dirinya sendiri? Akal saya tidak bisa menerima itu. Bahkan kalau kita ingin sejenak merenung kehidupan kita, siapa yang paling tua di sini? Mohon maaf, bukan ingin mujina. Mungkin kelahiran tahun berapa? Sebelum kemerdekaan? Oke lah, mungkin ada yang 1930 kelahiran di sini? Gak ada ya? 45? Baik. Oke lah, mungkin 1945. Baik. Oke. Sebelum lahir itu di mana kita? Sudah kenalkah siapa ayah kita dan ibu kita? Gimana mau kenal ayah dan ibu kita? Enggak jelas di mana kan gitu alamnya. Tapi kita itu telah, ya, silih berganti dari nenek-nenek moyang kita sampai ke kakek-kakek kita, begitu ya, berganti dari tulang sulbi ke tulang sulbi yang lainnya, sampai orang tua kita, ayah kita, ibu kita nikah, betul? Lalu setetes mani masuk ke dalam rahim seorang ibu. Kita diproses di situ. Kita tidak tahu. Tidak ada pilihan. Oh, saya mau laki-laki. Semua tidak ada pilihan. Sudah takdir Allah. 9 bulan. Tidak ada yang tahu. Nah, lalu kita dilahirkan. Kemudian terus kita melanjutkan, ya. Kehidupan ini berkembang, tumbuh sampai saat ini. Inilah kondisi kita terus semakin melemah, melemah, betul ya? Ya. Kecantikan yang dibanggakan semakin pudar. Harta yang mungkin dibanggakan semakin berkurang, kekuatan semakin lemah, gitu ya. Betul enggak? Semua seperti itulah kondisi kita. Nah, proses dari kita dari rahim, dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang, kemudian dibalut dengan, ya, daging, kemudian ditiupkan ruh, menjadi khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khalq. Sempurna. Siapa yang melakukan hal itu? Kita sendiri? Mustahil. Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah. Dijelaskan. Nah. Itu dalam istilah ilmu akidahnya dalil argumentasi nafsiyah yang berkaitan dengan jiwa manusia, proses penciptaan jiwa manusia. Ya. Kalau kita ingin membuka mata lagi, atau sebelum kita membuka mata, kita lihat diri kita dulu. Berapa persendian yang ada di tubuh kita? Ada yang dokter di sini bagian apa? Berapa jumlah persendian yang ada? Hah? Berapa? Tolong bantu jawabannya. Berapa persendian yang ada? Berapa ratus? Berapa bu? 360 lebih gitu ya persendian. Sehingga dengan mudah kita menggerakkan segala anggota badan kita, ya, tanpa ada kesulitan. Kita tidak bisa membayangkan jari jemari tidak ada persendian yang bisa diginikan. Kira-kira bagaimana mau ngambil air minum? Coba gimana? Gak bisa diginikan. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, lihat, ya Allah, dikepal, dibuka lagi gitu ya, subhanallah, bisa menggenggam. Kemudian kau sendiri bisa menggenggam, tidak ada di sini, huh? Sendi di sini, gimana kira bisa untuk ya mengangkat air minum ini untuk bisa diminum? Maka kita akan membutuhkan apa nanti? Sedotan yang panjang. Kan begitu? Tapi subhanallah. Hah? Seperti ini. Bismillah. Ya Allah. Hah? Siapa yang memberikan ini semua? Menciptakan Allah. Jadi enggak perlu banyak teori-teori untuk mengenal Allah. Perhatikan diri sendiri dah. Mohon maaf. Hidung kita kenapa ke bawah? Dua lubangnya. Mohon maaf, ini kan kita bicara tentang diri kita. Dan ternyata para ulama menjelaskan seperti wapi ampusika wala tusyru. Kenapa kok dua? Kenapa kok di dalamnya ada rambut-rambut gitu ya? Bulunya. Kenapa? Ternyata di sini banyak debu gitu ya yang berterbangan. Subhanallah, kalau itu tidak ada filternya akan langsung masuk dan mengotori paru-paru dan semuanya, itu akan berbahaya, betul enggak? Tapi Allah Maha Kuasa. Ya. Saya seingat dahulu kalau di kampung saya, orang kampung gitu ya. Dahulu itu tidak ada ya lampu yang dari yang sumbu lampu yang dibuat dari kain, kemudian botol gitu ya, minyak tanah masih. Ibu-ibu mungkin ada, mungkin orang kota ya. Saya orang kampung, orang desa gitu ya. Ya, nah. Dahulu enggak ada lampu listrik. Ya itu kita gunakan dahulunya. Pastilah akan mengeluarkan asap yang hitam. Nah, kalau itu masih hidup dan kita tidur ya pagi siap-siap untuk ya membersihkan ya. Pasti akan begitu kita ya masukkan telunjuk ke lubang hidung kita pasti akan hitam dengan bekas dari asap tadi. Subhanallah, kalau tidak ada rambut-rambut yang untuk memfilter itu, maka akan masuk ke paru-paru kita. Apa yang akan terjadi? Ya Allah, lihat bagaimana paru-paru orang yang merokok. Ya, gak habis pikir itu. Ahlul hisab gak habis pikir. Kok jadi ahlul hisab gitu ya? Gak usahlah jadi ahlul hisab. Ya, ahlul ru'ya saja. Ya, itu ya. Nah, jelas merusak. Tapi kok dihisab juga gitu ya kan? Nah, itu baru. Kemudian ke bawah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana lubang hidung kita dua ini kalau menghadap ke atas begini. Dari sisi bentuknya gimana? Bisa dibayangkan ya? Gimana kalau begini? Kemudian kita hidup di Indonesia ini yang sering turun hujan, kira-kira gimana? Kalau berenang gimana? Subhanallah, fi ahsani taqwim. Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Siapa itu yang menciptakan semua hal itu? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Ya. Belum lagi jantung kita yang tidak pernah ya berhenti bekerja, memompa darah. Ada dua katup ya yang membuka, tertutup, terbuka, kan begitu. Kalau sempat itu sejenak saja berhenti, ya kiamat. Kiamat. Gak bisa lagi kita hidup, udah. Subhanallah, kita tidur, ini dua katup enggak pernah berhenti nih, terbuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, pompa. Subhanallah. Ya Allah. Begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika demikian mungkin, kenapa manusia juga ingkar kepada Allah? Kadang kufur kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah. Siapa dia? Dari setetes mani yang hina berproses menjadi manusia yang kalau kita jujur lagi, ya, dalam perut kita ini banyak kotoran, betul? Lalu apa yang kita bersombongkan kepada hamba Allah, apalagi pada Allah? Gak mau ibadah, gak mau berdoa, gak mau ibadah, sombong, malas. Subhanallah, Allah curahkan berbagai nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Banyak yang kita minta kepada Allah, banyak sekali yang tidak kita minta dicurahkan oleh Allah. Lalu hamba ini sombong, gak mau beribadah, gak mau taat kepada Allah, gak mau melaksanakan keperintah Allah. Ya subhanallah, siapa anda? Gak ada nilainya. Maka nilai seorang hamba, kemuliaan seorang hamba hanya dalam ubudiyah dia kepada Allah. Bukan karena kekayaan, kecantikan, kedudukan, harta, tidak. Hanya dalam satu sifat, al-ubudiyah. Itulah nilai seorang hamba di sisi Allah. Ya, orang yang hamba yang betul kenal kepada Allah adalah hamba yang tahu tentang status dia sebagai abdun, dan dia aplikasikan atau diimplementasikan makna abdun tadi dalam ya ibudiyah, dalam ubudiyah kepada Allah. Itulah nilai seorang hamba. Itulah hamba yang kenal kepada Allah, bukan yang banyak pengetahuannya, yang menghafal teori-teorinya gitu ya, dalil-dalilnya. Masya rahimakumullah. Agar kita kenal kepada Allah, itu masih banyak kalau kita ya lihat lagi. Ya Allah, mari kita sejenak ingin lebih kenal kepada Allah, yang ini juga akan menanamkan kecintaan kepada Allah dan juga semakin tertanam di kita pengagungan kepada Allah. Saya ingin memberikan perbandingan bagaimana ciptaan Allah, alam semesta. Kita akan melihat langit, bumi, ya gunung, ya laut, sungai, daratan, ya pohonan. Subhanallah. Belum lagi berbagai ciptaan Allah dari jenis burung, ya, kemudian ikan di laut. Ya Allah, kenapa laut bergelombang, kenapa sungai tidak bergelombang, kan begitu. Ya Allah. Tapi mari sejenak kita merenung agar kita lebih kenal kepada Allah. Ya. Kita membaca ayat kursi, hafal semua ayat kursi? Karena dikenal dengan ayat kursi karena di situ disebutkan ada ya, kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi, apa maksud kursi? Kalau kita bukan kursi dalam artian bahasa Indonesia kursi tempat duduk, bukan itu. Nanti akan jelaskan. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan makna kursi. Tapi kursi yang Allah sebutkan, Allah nisbatkan kepada di waksi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Berapa luasnya langit dan bumi? Nah. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dan itu bukan makhluk yang terbesar. Apa makhluk yang terbesar? Al-Arsh. arsh, arshul azim, arshul karim, arshul majid, ya, yang paling berat. Jadi yang paling berat makhluk Allah, yang paling indah, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang makhluk yang pertama itu adalah arsh, arshul rahman, makhluk yang paling tinggi. Dan di atasnya Allah Maha Tinggi, istawa alal arsh, tanpa membutuhkan arsh. Ibnu Abbas menjelaskan al-kursi maudi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah. Dan ini dijelaskan Ibnu Abbas bukan karena hawa nafsu, tapi itu yang beliau terima ilmu tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kursi tersebut Bapak Ibu sekalian, sebagai perbandingan, dan dari situ kita akan memahami perbandingan arasy dengan kursi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perbandingan kursi dengan langit dan bumi, dengan langit dan bumi, karena Allah mengatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi Allah itu meliputi ya langit dan bumi. Perbandingannya dalam hadis disebutkan seperti ya sekeping uang logam, koin itu ya, uang logam dilemparkan di padang sahara yang luas. Ya, kalau ke Mekah, ke Madinah, lihat ya, kalau perjalanan Mekah Madinah, lihat bagaimana padang pasir gitu ya yang luas. Kalau kita lemparkan satu uang atau uang logam tadi atau koin tadi, kira-kira perbandingannya dibandingkan dengan luasnya padang pasir tadi, kira-kira seberapa perbandingannya jemaah? Hah? Bisakah terlihat sekeping uang logam tadi? Tidak ada bandingannya, sama sangat kecil. Perbandingan kursi yang begitu luas dibandingkan dengan arsh, arshur rahman, makhluk yang paling tinggi, seperti perbandingan arsh kursi, seperti perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Itulah perbandingan kursi dengan arsh. Allahu akbar. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allahu akbar. Allahu azam. Tidak bisa dibayangkan. Allahu akbar. Al-Aliyul Kabir. Al-Azim. Ya. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Begitu kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memahami keagungan kemuliaan Allah dari nama dan sifat-sifat tadi, apa yang tertanam dalam diri kita? Apa yang akan terpatri dalam diri kita? Pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, penghambaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Itulah hamba yang kenal kepada Allah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat berbicara tentang sifat-sifat Allah, selalu dikaitkan dengan rububiyah Allah dan tentang uluhiyah Allah. Jika itu telah kita yakini, ya tiada lain tempat kita menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud. Karena Engkau Rabbul Alamin, ya Allah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Karena Engkau Rabbul Alamin, ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah memiliki sifat rahmah, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmat yang spesial dan rahmat yang umum, meliputi semua umat manusia, makhluknya. Malik Yawmiddin, penguasa hari akhirat dan juga alam semesta ini. Maka dia yang berhak diibadahi. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Karena Engkau yang berhak diibadahi, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian Engkau akan memohon pertolongan. Jika itu kita pahami, maka dalam segala kondisi dan keadaan kita hanya akan bergantung kepada Allahus Samad. Tidak akan mungkin hati kita ya melirik kepada selain Allah atau terpaut pada selain Allah. Karena selain Allah, seperti kita juga makhluknya yang lemah, tidak akan bisa memberikan sesuatu. Maka pengetahuan kita kepada Allah, keagungan Allah Rabbul Alamin, akan menjadikan kita hamba yang tulus beribadah kepada Allah. Apabila kita berdoa, kita berdoa kepada Allah. Bila kita memohon-mohon kepada Allah, bertawakal-tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengharapkan Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, khusyuknya kepada Allah, beribadahnya ikhlas billah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillah. Siapa Allah? Lanjutkan ayatnya. Lillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Begitulah Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita dalam ayat-ayat tadi. Begitu seharusnya kita membaca Al-Quran, menghayati hal itu. Sebagai contoh. Ya. Mudah-mudahan ini membuka ya perhatian kita, bagaimana seharusnya kita mencermati tentang mengenal Allah dalam Al-Quran itu. Cukup baca Al-Quran, kita akan kenal kepada Allah. Di mana kita mendapatkan nama-nama Allah tadi? Al-Quran. Dalam surah ayat kursi tadi, dalam surah Al-Fatihah kita dapatkan ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin, gitu ya. Ya. Ayat kursi menjelaskan Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum, sampai akhir tadi sebutkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Dalam juga di awal surah Ali Imran sebutkan juga, kemudian setelah itu surah Al-Hasyr Allahu la ilaha huwal hayy, Allahu la ilaha huwa alimul ghaib wasyahad warrahmanur rahim, wallahu alladhi la ilaha huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah amma yushrikun, wallahul khaliq al bari al musawwir lahu al asmaul husna. Allahu akbar. Kenapa Allah sebutkan nama-nama tadi? Allah ingin mengajak kita hamba ini, ini nama-namaku, ayo pelajari agar kalian kenal kepada aku, agar kalian tahu tentang keagunganku, agar kalian tunduk kepada aku, beribadah kepada aku. Aku yang memiliki seluruh kesempurnaan, keagungan, keindahan, maka akulah yang berhak diibadahi. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam perintah yang pertama dalam surat Al-Baqarah kepada seluruh umat manusia, Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk mengibadahi Rabb. Siapa Rabb itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu. Siapa yang kita ibadahi? Lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi. Siapa rabb rabb kalian itu siapa? Siapa rabb kita? Alladzi khalaqakum. Itulah rabbul alamin alladzi khalaqakum. Itu rabb kalian. Kenallah kalian pada Rabb yang demikian itu. Buktikan bahwa kalian kenal kepadanya. Oh bodoh, ibadati dia. Ibadahi dia. Jangan sembah yang lain selain Allah. U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Yang menciptakan kalian. Karena yang menciptakan itu yang berhak diibadahi. Dan juga orang sebelum kalian. Walladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Masih Allah sebutkan sifat keagungan ya dan nikmat-nikmat yang hanya Allah yang mampu memberikan hal itu kepada kita semua. Nah, kemudian di akhir ayat Allah larang kita, jangan kalian mempersekutukan aku dalam ibadah. Jangan mencari tandingan-tandingan lain selain ku dalam ibadah. Mari kita lanjutkan ayatnya. Ya. Alladhi, ini sifat Allah Rabbakum yang menciptakan kalian. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, yang menjadikan bumi ini terhampar luas. Betul? Kalau mereng bumi tadi enggak datar, ya, apa yang akan terjadi? Kita duduk di masjid ini, maka akan mereng semua begini. Kita berjalan, mengendarai mobil, sepeda motor akan bunyi semua. Bisa stabil? Tapi firasan, seperti firas ini, karpet ini terhampar luas. Firas. Ja'ala lakumul arda firasan, sama bina, langit sebagai atapnya. Atapnya tapi tidak ada tiangnya. Allahu Akbar. Yughairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kalian saksikan. Tidak ada. Allahu yumsiku sama'an taqa'al, Allah yang menahan langit itu agar tidak jatuh menimpa bumi. Jangankan langit, ini aja jatuh kalau menimpa kita, udah kita tidak ada yang selamat di sini, betul? Illa man rahimallah. Berapa berat ini? Ya, semoga kita selamat semua. Bayangkan kalau langit yang jatuh, ya, binasa semua penduduk bumi ini, enggak ada yang selamat. Ya Allah, ya Allah. Wassama' bina wa anzala minas sama'i ma'an, dari langit diturunkan hujan. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Hanya Allah. Maka air tersebut menjadi sebab, ya, media untuk hidupnya semua tanam-tanaman dan menghasilkan buah. Fa akhraja bihi minas thamarat, dari air tadi tumbuh buah-buahan, melahirkan atau menghasilkan buah-buahan, ya, yang begitu banyak warna-warni, berbagai jenisnya, ya, thamarat, buah-buahan, ya, tak terhitung banyaknya. Semua itu rezeki untuk siapa? Rezeki untuk siapa, Bapak Ibu sekalian? Rizqan lakum, ya Allah, rezeki untuk kita semua. Ya, dimudahkan oleh Allah, diturunkan air, kemudian tanaman tumbuh dengan subur, berbuah, kita memetik buahnya, menikmati buahnya, ya Allah. Kemudian kita tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, bahkan kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Subhanallah. Ya, begitu bodohnya kita, jahilnya kita, sombongnya kita. Ya, rizqan lakum. Makanya kata Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jika hanya demikian, jangan kalian persekutukan, jangan kalian cari tandingan, jadikan tandingan, tandingan, ya, bagi Allah dalam beribadah. Dan kalian mengetahui, apa yang ketahui? Allah Maha Esa. Kalian mengetahui Allah Maha Agung. Tidak ada sekutu dalam menciptakan alam semesta. Tidak ada sekutu yang memberikan rezeki, rizqan lakum, buah-buahan. Hanya Allah yang memberikan, hanya Allah yang mengkaruniakan. Makanya jangan cari yang lain sekutu, jangan sekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Ya, wa antum ta'lamun. Itulah Allah Rabbuna. Sudahkah kita kenal kepada Allah yang mengkaruniakan kepada kita semua nikmat dan karunia atau rezeki tersebut, buah-buahan? Sudahkah kita ubudu, mengibadahinya? Kita lanjutkan ayat lain dalam surah Al-Baqarah 21 dan 22. Coba kita lihat ayat surah Al-An'am ayat 14 sampai 18. Ya Allah, bagaimana Allah mengkaitkan, mengkorelasikan antara Dia sebagai Rabbul Alamin, maka Dia yang berhak diibadahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am." Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin azim man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Kemudian kata Allah, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, menjelaskan berbagai rububiyah, ya, keagungan kekuasaan Allah yang hakikatnya, yang intinya bahwa semua adalah keagungan Allah, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah, ya, maka dia yang berhak diibadahi. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan pada mereka manusia ini, aghairallah attakhidhu waliyan, apakah selain Allah akan aku jadikan sebagai penolong yang aku ibadahi, tempat aku berlindung? La. Sementara Allah yang menciptakan langit dan bumi, apakah selain Allah akan aku jadikan tandingan? Aku minta kepadanya, berlindung kepadanya, memohon kepadanya. Katakan pada mereka Muhammad, sementara Allah yang menciptakan langit dan bumi, yut'im, memberikan makan pada kita, wala yut'am, Allah tidak butuh makanan. Ya. Katakan juga pada umat manusia Muhammad, katakan pada mereka, kul inni umirtu an akuna awwala man aslam, katakan aku diperintahkan untuk menjadi hamba yang pertama berserah diri kepada Allah yang aku jadikan sebagai ilah, wali, penolong. Wala takunan musyrik, jangan kamu menjadi di kalangan musyrik ya Muhammad. Katakan lagi, kul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yawmin adzim, katakan sesungguhnya aku takut apabila aku mendurhakai Allah, berbuat syirik kepadanya, aku takut akan ditimpakan kepadaku azab yang sangat pedih. Aku takut, maka aku hanya beribadah kepada Allah. Adzab yawmin adzim, azab pada hari kiamat. Kemudian Allah menjelaskan, tidak ada yang mampu menghilangkan azab, menjauhkan azab dari manusia kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan rahmat kecuali hanya Allah. Jika demikian, kenapa aku mencari tandingan selain Allah? Maka aku tidak akan mencari tandingan selain Allah. Hanya kepada Allah yang aku ibadahi, yang aku sembah, yang aku agungkan, yang aku cintai, tempat aku bergantung, memohon, bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man yusrab anhu yawma'idhin faqad rahim." Barang siapa yang pada hari kiamat dijauhkan darinya azab Allah yang pedih itu, azab yang dahsyat itu, maka sungguh Allah telah merahmati dia. Dzalikal fawzul, itulah keberuntungan yang nyata. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Bila kamu ya mendapatkan kesulitan, Allah berikan kepadamu kesulitan, maka tidak ada yang bisa menyingkap kesulitan itu kecuali hanya Allah. Ini rububiyah Allah. Inilah makna Rabbul Alamin. Itulah Allah. Wa yamsaska bi khairin, bila Allah memberikan kebaikan bagimu, fahuwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan hal itu, membendung hal itu, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibad, Allah lah yang qahir, yang menguasai, yang berada di atas seluruh hambanya. Wahyu al-Hakimul Khabir, yang maha bijaksana, yang maha bijaksana, al-Khabir dan maha mengetahui. Artinya itulah sifat Allah Rabbul Alamin. Maka dia yang berhak diibadahi. Maka jika kalian kenal kepada Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hanya bisa memberikan kebaikan kepada kalian, Allah yang bisa menjauhkan kejelekan dari kalian, bila dalam kesulitan Allah hanya bisa menyingkap kesulitan tadi. Ya, bila Allah yang menginginkan kebaikan, tidak ada yang bisa ya membendung kebaikan tadi. Itulah Rabbul Alamin. Apakah aku akan mengambil, menjadikan selain Allah sebagai ilah sembahan? Tidak. Jadi pesannya apa di sini? Bila kalian kenal kepada Allah Rabbul Alamin yang mengatur semua itu, maka jadikan Allah itu sebagai ilah yang hanya diibadati, yang hanya disembah, diagungkan, dicintai, kita bertawakal kepadanya. Itulah makna kenal kepada Allah. Ya. Itulah makna kenal kepada Allah. Okay. Kita beralih pada contoh yang lain. Ya, karena cukuplah dalam firman Allah ayat Al-Quran itu sebagai penjelasan agar kita lebih kenal kepada Allah, membuat kita tunduk dan patuh. Dalam surah Al-An'am ayat 101 sampai 102. Ya Allah. Ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian kata Allah, dan

wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-An'am ayat 101 sampai 102. Allahu akbar. Lihat, inilah Allah Rabbuna. Ya. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan ciptaannya begitu indah, badi'. Ya, begitu indah. Ya. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana akan Allah itu memiliki walad? Ya. Walam takun lahu sahibah, sementara dia tidak memiliki istri sahibah. Karena Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Eh? Ini mempertegas makna surah Al-Ikhlas tadi. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maka di sini kita mendapatkan bagaimana hubungan antara penciptaan dengan ilmu, bahwa Allah menciptakan dengan ilmu dan ciptaan alam semesta ini menunjukkan akan ilmu Allah. Alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Jadi penciptanya itu menunjukkan kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Di sini Allah sebutkan lagi, wa khalaqa kulla syai', Allah ciptakan segala sesuatu, wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Maka Allah tahu berapa jumlah yang ciptakan, berapa jumlah ikan yang ada di laut, berapa jumlah daun yang jatuh setiap saat. Dari Allah ciptakan adanya tanam-tanaman sampai yaumil qiyam, Allah tahu berapa daun yang jatuh, berapa daun yang ada yang masih tergantung, yang masih ada di ranting-ranting itu. Allah mengetahui seluruh makhluk. Allah mengetahui yang betina, jantan, betina, laki, wanita, ya. Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bi kulli syai'in 'alim. Siapa itu yang memiliki sifat menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam semesta dengan begitu indah, ya? Siapa itu? Allah sebutkan lagi, ya Allah. Dzalikumullah. Itulah Allah. Itulah Allah yang kita ibadahi. Ya. Itulah Allah, itulah diriku, kata Allah. Itulah Allah. Yang mengetahui segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Ya. Menciptakan alam semesta ini begitu indah ciptaan Allah. Yang tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Itulah Allah. Dzalikumullah. Maka dia yang berhak diibadah. Itulah Rabb kalian. Dzalikumullah Rabbukum. Rabbul Alamin. Itulah Rabb kalian. Itulah Rabb. U'budu Rabbakum tadi. Ibadilah Rabb kalian tadi. U'budu Rabbakum alladhi khalaqakum. Itulah Rabb kalian. Inilah dia yang berhak diibadahi. Dia yang berhak disembah, dicintai, diagungkan. Tempat bertawakal, tempat meminta, tempat berserah diri, tempat kita pasrah dan berserik padanya. La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya dia, Allah. Allah pertegas lagi makna penciptaan tadi. Khaliqu kulli syai'. Tadi telah disebutkan khalaqa kulli syai'. Di akhir ayat tambah lagi, khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Endingnya apa? Kalau dia menciptakan segala sesuatu apa? Fa'budu, fa'budu, fa'budu, ibadatilah dia, sembahlah dia. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Siapa Rabb ini? Alladhi khalaqakum. Di sini khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, itulah Allah. Fa'budu, ibadatilah dia. Allahu akbar. Wa huwa ala kulli syai' wakil. Dialah yang menjaga segala sesuatu sebagai wakil, penolong, menjaga, memelihara. Subhanallah. Kita lanjutkan tadabbur dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Surah Yunus ayat 31. Ini contoh saja. Diharapkan nanti dengan cara seperti kita baca Al-Qur'an itu renungilah seperti itu. Yunus ayat 31 sampai 32. Ya, surah Yunus ayat 31 sampai 32. Bisa dibuka? Ya.
sub atau mungkin di aplikasi di HP masing-masing. Yunus 3132. Qala ta'ala, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Kata Allah, kul, katakan Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit turunnya dan yang tumbuh dari bumi, siapa? Ini masih pertanyaan, ya. Am yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa itu memberikan? Siapa yang menjadikan mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar? Siapa? Allah. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang bisa mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Yang dari yang mati, ya. Orang menghidupkan, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maka kita melihat ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, gitu ya. Yang hidup, yang mati. Siapa yang melakukan hal itu? Ditambah lagi, wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur urusan alam semesta ini? Allah. Allah mengatakan, mereka akan menjawab, akan mengatakan, fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan semua itu adalah Allah yang melakukan. Ini rububiyah Allah. Itu diyakini oleh orang musyrikin. Diyakini oleh mereka yang menyembah patung berhala itu. Tidak dipungkiri. Makanya kata Allah, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa, beribadah kepada Allah? Kalian tinggalkan patung berhala, ya, sembahan itu. Ya. Kalau kalian meyakini itu semua adalah ciptaan Allah. Kemudian kata Allah, di sini Allah menjelaskan, memperkenalkan bahwa yang menciptakan, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta itu, dzalikumullah, itulah Allah. Ya Allah. Maka ibu sekalian rahimakumullah, begitu kita menghadapi dalam perjalanan hidup ini, dalam berbagai ya, perubahan kondisi keadaan, ada yang terkadang membuat kita ya bersedih, membuat kita pesimis, membuat kita ketakutan, membuat kita mulai ya berpersepsi negatif tentang apa yang kita alami dalam hidup ini. Ingat, ingat bahwa kita memiliki Allah. Dzalikumul, ingat Allah. Allah, ingat Allah, Allah, kita miliki Allah yang akan menyelesaikan problematika hidup kita. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Berharaplah Allah, dzalikumullah, itulah Allah yang akan mengatur, melihara kita, memudahkan urusan kita seberat apapun ujian dalam hidup ini. Allah yang akan memudahkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya dia mengucapkan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah, instruksi Allah kepada sesuatu, bila Allah yang menciptakan, yang mengatakan kun, jadilah, akan pasti terjadi. Nah, subhanallah. Ya. Allah pertegas lagi, itulah Allah. Itulah Rabb kalian yang maha benar. Dzalikumullah, Rabbukumul haq, Rabb kalian yang maha benar. Jika hanya demikian, apakah masih ada, ya, setelah kebenaran ini, suatu yang berhak untuk diibadahi? Tidak ada, contohnya kebatilan. Famadza ba'dal haqqi
illad dalal, tiada lain setelah kebenaran itu kecuali hanya kebatilan. Maka semua yang diibadahi selain Allah adalah batil. Siapapun, apapun jenisnya, siapapun ya orangnya, ya para nabi kah, malaikat kah, orang-orang soleh kah, kuburan kah, patung berhala, jin, syaitan, semuanya, ya sapi, ya apalagi namanya itu Isa, nabi, ya berhala, jin, syaitan, semuanya dolal, kesesatan. Nah, fa'anna tusam. Tapi yang aneh, kenapa kalian juga kok dipalingkan dari kebenaran ini? Nah, baik, kita tambah lagi agar kita lebih kenal kepada Allah. Baik, sampai selesai ya Anda John ya. Saya mengajak Bapak-Ibu sekalian, beginilah seharusnya kita membaca Al-Quran. Renungi itu. Renungi agar kita semakin dekat kepada Allah. Kenal kepada Allah. Ya. Di situ hati yang keras itu akan menjadi lunak. Kesombongan itu akan terkikis. Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Begitu kita ini tidak memiliki daya dan upaya. Gitu ya. Begitu kita ini ternyata selama ini tenggelam dalam kelalaian dan belum menunaikan hak-hak Allah yang sesungguhnya. Nah, maka Al-Quran kitab hidayah. Al-Quran itu kitab hidayah, petunjuk. Baik. Ini terakhir renungan kita, ya di sore hari ini. Dalam surat An-Naml, ini agak panjang, tapi subhanallah. Setiap saya membaca ayat seperti ini mengulang-ulang, itu membuat subhan hati itu rasanya ya. Surat An-Naml ayat 59 sampai 64. Coba dibuka An-Naml. Ya Allah. Ini kalau betul-betul ya hati kita masih ada kehidupan di sana, hati kita akan betul hancur lulu yang mendengar. Naam. Taib An-Naml. Udah ketemu ayatnya? Coba lihat. Kita ingin kenal kepada Allah ini. Siapa Allah Rabb kita yang sesungguhnya? Ya. Qala ta'ala. Qulil hamdu

syirikun, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamun ala ibadihi alladhina astaba, salam selamatan ya, salam sejahtera, salam bagi hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah, hamba-hamba pilihan Allah, para nabi ya, dan hamba-hamba pilihan lainnya. Kemudian Allah bertanya, Allahu khair, apakah Allah yang lebih baik? Amma yusyirkan, atau apa yang kalian persekutukan dengan Allah? Ini pertanyaan yang dalam istilah bahasa Arabnya istifhamun ingkari, pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran. Dia bertanya ya, tidak butuh jawaban lagi, sudah jelas jawabannya ya, mengingkari kesyirikan mereka, pertanyaan yang mengandung pengingkaran terhadap kesyirikan mereka. Jadi bukan sebagai perbandingan, sama tidak ada perbandingan, tapi dari redaksi tadi Allah ingin mengingkari bahwa Allah yang terbaik, adapun yang kalian persekutukan dengan Allah tidak ada nilainya, hanya dhalal, kan begitu, kesesatan. Taib. Kemudian Allah ingin menegaskan bahwa Allah yang lebih baik itulah Rabb kalian, itu yang berhak diibadahi. Allah sebutkan ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian setelah itu Allah nyatakan yang menciptakan semua adalah Allah. Apakah ada ilah selain Allah? Mari kita baca ayatnya. Amman khalaqas samawati wal ardh

tanaman yang ada di kebun-kebun tadi. Baik itu yang menghasilkan buah atau bunga-bunga yang ya menghiasi pohon-pohon yang begitu indah, ya. Hanya Allah yang menumbuhkan hal itu. Bukan kalian. Oleh itu karena Allah, ilahumma Allah, apakah ada ilah yang berhak diibadati, yang disembah bersama Allah, sementara selain Allah tidak bisa menciptakan hal itu semua. Kalian pun tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon itu dan tidak mampu menurunkan hujan dari langit, apalagi menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah, ilahumma Allah, balhum qawmu ya'dilun. Akan tetapi mereka orang-orang ya, kaum yang selalu berbuat kesyirikan. Ya adilun di sini bukan berbuat adil. Ya adilun artinya berbuat menjadikan bagilah tandingan sekutu dan kesyirikan. Ini arti kaumun ya adilun di sini. Ya. Taib, selesai belum? Allah masih mengajak kita untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Yang endingnya Allah yang berhak diibadati. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ

Siapakah yang menjadikan bumi ini qarar? Stabil. Tidak goyang. Bayangkan kalau terjadi gempa gimana jemaah? Bagaimana kalau bumi ini terus bergoncang? Bisa kita hidup? Tidak mungkin. Lihat apa yang baru terjadi, kita mendengar berita di mana-mana terjadi gempa. Seketika itu porak-poranda semua, betul? Ya Allah, lemahnya manusia ini. Ya. Tapi Allah jadikan qarar, stabil. Tidak bergoncang. Ada pasaknya. Gunung-gunung itu ternyata adalah pasak bumi, menjaga stabilitas dari bumi tadi. Ya Allah. Selain itu keindahan yang luar biasa, begitu kita melihat gunung, subhanallah. Ma khalaqta hadza batil. Begitu ya. Begitu indah gunung ini. Tapi kadang kita lupa mengucapkan subhanallah. Hanya kita takjub dengan keindahan, lupa mengucapkan subhanallah. Itulah kadang kelalaian kita. Ya. Kelalaian kita seperti itu. Padahal itu adalah menjelaskan tentang keagungan Allah. Maka subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Begitu ciptaan Allah aja begitu indah, apalagi yang menciptakan. Gitu. Nah. Waja'ana khilala anha. Kemudian di antara bumi yang ya stabil tadi ada ya sungai-sungai yang mengalir. Tengah ada sungai. Tidak semuanya sungai. Antara satu tempat ya bumi satu yang lain, ada sungai yang mengalir. Wa ja'ala laha rawasi, Allah jadikan bagi bumi itu rawasi, pasaknya. Ya, yaitu gunung-gunung tadi. Naam, autada. Wa ja'ala al-bahra bainal bahraini hajisa. Allah jadikan antara dua laut hajis. Kita mengenal di mana itu? Laut itu yang tidak yang ada pemisah, naam, yang tidak menyatu antara tawar dengan asin. Subhanallah, sama-sama air. Kenapa kok tidak bisa menyatu? Naam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa itu memisahkan antara dua laut tadi, yang tawar dengan asin tadi? Allah hajiz. Naam. Bainal bahraini hajiz. Kan begitu? Allahu Akbar. Nah, itu hanya mampu Allah. Makanya ailahun ma Allah. Apakah ada ilah yang berhak diibadahi bersama Allah? Ya tidak ada. Bal aktsarum la ya'lam, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tapi masih kufur kepada Allah. Belum kita lanjutkan lagi, Allah ya terus ingin memberikan pada kita, ingin memperkenalkan siapa itu Allah, ya apakah berhak selain Allah diibadahi. Am yujibul muttara idza da'a wa yakshifu as-su' wa ja'alukum khulafa'al ardh a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang mampu memperkenankan, mengijabahi doa orang yang dalam kesulitan? Idza da'a, apabila dia menyeru berdoa. Wa yang si

0: sudah menyingkap kesulitan tersebut, ya, dan menjadikan kalian sebagai pemimpin yang memakmurkan alam semesta. Siapa itu? Allah. Maka apakah ada ilah selain Allah bersama Allah yang berhak diibadahi? Tapi ya sedikit sekali mereka yang mengambil pelajaran. Allah lanjutkan lagi. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa may yursilur riyah bushran baina yaday rahmatih a ilahun ma Allah ta'ala Allah amma yushrikun. Siapakah yang memberikan petunjuk, ya, penunjuk arah kepada fi zulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan di darat dan di laut. Ya, sekarang dulu tidak ada kompas gitu ya. Mereka melihat berarti bagaimana terbitnya bintang gitu ya, melihat sana mana arah timur, barat, utara, selatan. Ya, Allah. Siapa yang menunjukkan pada manusia bersama berlayar di lautan dan tahu arah? Ya, timur, utara, barat, selatan. Allah. Wa may yursilur riyah bushran baina yaday rahmat. Siapakah yang mengutus, ya, angin nih yang membawa kabar gembira? Angin yang membawa air begitu ya. Kemudian air tersebut ya Allah kirimkan kemudian pada suatu tempat daerah yang gersang, baina yaday rahmati, di hadapan yaitu rahmat Allah itu air yang turun, dan Allah yang mengatur, diperintahkan malaikat ya menggiring awan tersebut, ya, dengan angin diperintahkan Allah membawa awan tersebut ke suatu tempat daerah yang di sana mungkin Allah inginkan turun air hujan di sana. Saya menjadi bushron, kabar gembira bagi mereka yang tinggal di tempat tersebut atau alam semesta ini. Ailahun ma Allah, adakah ilah, ya, bersama Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah lanjutkan lagi. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Siapakah yang memulai penciptaan dan yang mengembalikan? Siapa? Allah. Wa may yarzuqukum minas sama', siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah. Di langit rezeki kalian dan itu dijanjikan Allah. Di bumi juga ada. Nah. Allahu akbar. Wal ardh, dan di bumi. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Allah. Ailahun ma Allah. Apakah ada ilah selain Allah, bersama Allah yang berada ibadahi? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiq. Datangkan argumentasi kalian, dalil kalian jika kalian orang yang benar. Ya, tidak ada dalil yang membenarkan ya sesembahan selain Allah. Semua sembahan yang batil. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, orang yang kenal kepada Allah, yang kenal tentang keagungannya, kemudian ma'rifah dia kenal kepada Allah, itu membuat dia orang yang tunduk, menjadi abdun yang tunduk, pasrah bersahdi kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengibadahi Allah, mengagungkannya, mencintainya, tawakal kepadanya, sehingga di hatinya hanya ada Allah. Dia tidak berpaling pada selain Allah. Tawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itulah abdun yang kenal kepada Allah, yang mengenal keagungan-keagungan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang tujuannya adalah agar Allah diibadahi, diagungkan, dicintai. Hadi haqiqatu ma'rifati, itulah hakikat ma'rifatullah azza wa jalla. Naam. Jadi jemaah rahimakum, itu hanya sebagian. Kalau kita membaca Al-Quran lagi dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan betapa banyak ya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang rububiyahnya, tentang asma' wa sifatnya. Kemudian endingnya apa? Ibadahilah Allah, dia yang berhak diibadahi. Nah, barakallahu fikum. Itu mungkin yang ya bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang mengenal Allah Azza wa Jal. Ya. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Cara wanita menyusun saf ketika sholat. Mengenai aturan saf lelaki dan wanita dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya saf terbaik lelaki adalah yang paling depan dan yang terburuk yang paling belakang. Sementara saf terbaik wanita yang paling belakang dan yang terburuk yang paling depan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, jika wanita sholat jamaah di masjid yang bercampur dengan lelaki dan mereka tidak dihijab sempurna, maka wanita menyusun saf dari belakang. Namun jika mereka dihijab sempurna, sehingga terpisah sempurna antara lelaki dan wanita, tidak bisa melihat sama sekali, maka aturan saf kembali ke aturan umum bahwa saf terbaik adalah yang terdepan. Kita simak keterangan An-Nawawi. Untuk saf lelaki berlaku umum, yang terbaik adalah terdepan dan terburuk yang paling belakang. Sementara untuk saf wanita, seperti yang dimaksud dalam hadis, adalah saf wanita yang sholatnya bersama dengan lelaki. Namun apabila para wanita itu sholat secara terpisah, tidak gabung dengan lelaki, maka saf mereka seperti lelaki. Saf terbaik yang paling depan dan saf terburuk yang paling akhir. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Keterangan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Baz, hadis yang disebutkan statusnya sahih. Akan tetapi, ulama memahami dengan makna seperti yang telah kusebutkan, yaitu pada kondisi tidak ada penghalang antara lelaki dan wanita. Namun jika para wanita ini tertutup dari lelaki, maka saf yang terbaik adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebagaimana ketentuan untuk saf lelaki. Karena itu, mereka menyusun saf dari depan. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Apa yang dimaksud saf terburuk? Kata An-Nawawi, yang dimaksud saf paling buruk bagi lelaki dan wanita adalah yang paling

0: sedikit pahalanya dan keutamaannya, dan yang paling jauh dari apa yang diinginkan syariat. Dan yang terbaik berarti kebalikannya. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Mengapa saf terakhir wanita yang paling bagus? Kata An-Nawawi, bagi wanita yang salat bersama lelaki, saf paling belakang disebut paling afdol karena mereka yang paling jauh dari kondisi ikhtilat dengan lelaki, paling jauh dari melihat lawan jenis dan ketergantungan hati dengan mereka ketika melihat gerakan mereka atau mendengar suara mereka atau semacamnya. Sementara saf terdepan yang paling buruk karena lawan dari semua kondisi di atas. Allahu a'lam. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Bapak Ilmu Nahwu, Abul Aswad Ad-Duali.
3: Abul Aswad Ad-Duali adalah seorang perumus ilmu Nahwu, sebuah ilmu gramatika bahasa Arab yang mengkaji tentang bunyi harokat akhir suatu kalimat, apakah dhammah, fathah, kasroh, atau sukun. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah dan memeluk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tidak berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan sahabat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berada di pihaknya saat Perang Siffin. Abul Aswad Ad-Duali adalah sosok yang populer. Ia seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair, dan ahli bahasa Arab. Termasuk seseorang yang bagus visinya dan cerdas pemikirannya. Selain itu, ia juga piawai dalam menunggang kuda. Dialah peletak dasar ilmu nahwu, dan menurut pendapat yang paling masyhur, dialah yang memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah pada mushaf Al-Quran.
2: Nasab dan kelahirannya.
3: Dia adalah Abul Aswad, namanya Zalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal Ad-Duali Al-Kinani Al-Bashri. Ibunya bernama Tuwailah dari Bani Abduddar bin Qusay. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah, kemudian memeluk Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah tokoh besar di masa tabi'in, bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib dan berada di pihaknya saat terjadi Perang Siffin.
2: Kehidupannya,
3: Abul Aswad Ad-Duali tinggal di Basrah di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan memerintah wilayah tersebut di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jabatan tersebut senantiasa ia pegang hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib. Saat Muawiyah memegang tumpuk kekuasaan, Abul Aswad menemuinya dan Muawiyah pun memuliakannya. Az-Zarkali.
2: Bapak ilmu nahwu.
3: Orang pertama yang merumuskan ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Terdapat banyak versi tentang sebab perumusan ilmu nahwu. Ada yang mengatakan, Abul Aswad menemui Abdullah bin Abbas. Ia berkata, aku melihat lisan-lisannya orang Arab sudah rusak gramatikanya. Aku ingin merumuskan sesuatu untuk mereka, sesuatu yang meluruskan kembali lisan-lisan mereka. Ibnu Abbas menanggapi, mungkin yang kau maksud adalah nahwu.
4: Ya, itu benar. Buatlah rumusan dengan merujuk ke surat Yusuf, Al-Kifti.
3: Ada juga yang mengatakan, salah seorang anak perempuannya berkata,
4: ya abati, mah ahsanus samai.
3: Kata ahsan, harokat terakhirnya dhammah, dan kata sama, harokat terakhirnya kasrah. Anak tersebut ingin mengatakan, hai ayah, alangkah indahnya langit. Tapi karena bunyi harokat akhirnya salah, maka artinya menjadi, apakah yang paling indah di langit? Sehingga Abul Aswad menjawabnya, bintangnya nak. Anaknya berkata, yang ku maksud bukan bertanya sesuatu yang paling indah, tapi aku takjub dengan betapa indahnya langit. Abul Aswad berkata, kalau begitu katakanlah, ma ahsanas sama'u. Alangkah indahnya langit. Sejak itu, ia menaruh perhatian besar dengan ilmu nahwu. Ada yang bertanya kepadanya, "Dari mana kau memperoleh ilmu nahwu ini?" Ia menjawab, "Aku belajar kaidah-kaidahnya kepada Ali bin Abi Thalib." At-Tayyib ba Mukhramah. Dengan demikian, ilmu nahwu sangat membantu orang-orang non-Arab dalam membaca teks Arab, terutama teks Arab gundul. Dengan benarnya harokat, seseorang bisa memahami teks Arab dengan pemahaman yang benar. Jika memahami teks dengan benar saja tidak mampu, maka bagaimana bisa akan mendapat kesimpulan dan pemahaman yang benar dari suatu teks? Inilah jasa besar Abdul Aswad Ad-Du'ali kepada umat ini. Wafatnya. Abdul Aswad Ad-Du'ali wafat di Basrah pada tahun 69 Hijriah atau bertepatan dengan 688 Masehi. Ia terserang wabah taun. Saat itu usianya 80 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz dimulai pada bulan Safar tahun 99 Hijriah hingga Rajab tahun 101 Hijriah. Ibnu Khalqan.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa aku berlindung kepadamu, dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu, dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa an.

0: عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi,
1: edisi Senin 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
0: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Arifin Ridin LC Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Ketika Musibah Terus Melanda.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat-nikmatnya, karunianya, dan rizkinya. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas hidup kita, melaksanakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, dan kewajiban kita. Juga bisa mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita-kita ini termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita-kita ini digolongkan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan, juga keberuntungan fid dunia wal akhirah. Tema kita pada kesempatan ini adalah ketika musibah terus melanda. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam hidup ini seseorang tidak terlepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua yang terjadi di langit dan di bumi, di kerajaannya Allah, itu tidak lepas dari takdir Allah, dari ketentuan Allah. Termasuk di dalamnya musibah yang terjadi, ya, baik musibah atau malapetaka atau bencana alam semesta, ya, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, angin puting beliung, tanah longsor, likuifaksi atau pergeseran tanah, semuanya adalah sudah ya sesuai dengan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau misalnya terjadi malapetaka atau musibah, maka empat golongan manusia sebagaimana disebutkan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Abu Abdullah rahimahullah, ada ya empat keadaan manusia dalam menghadapi musibah atau bencana yang terjadi. Pertama adalah marah, ya artinya dia mengeluh, kok saya tertimpa musibah ini, ya kecewa, ya bahkan mungkin marah sama Allah, kenapa kok saya Allah, kenapa yang lain tidak atau orang kafir tidak dan seterusnya. Ini keadaan manusia yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah bersabar. Ya, ada orang yang mau untuk menahan diri dari berkeluh kesah, dari ngomong yang ya tidak sewajarnya sebagai seorang mukmin. Ya, dari ya marah kepada Allah, katakanlah begitu. Ini keadaan yang kedua, mau untuk bersabar. Kemudian yang ketiga adalah ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang menyadari ini ketentuan Allah menimpa siapa saja sehingga dia ridha dan lapang dada menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat adalah bersyukur. Ya, karena dengan adanya bencana atau musibah yang menimpanya, dia menyadari itu merupakan kasih sayang Allah kepadanya. Dia diingatkan oleh Allah supaya kembali kepada jalannya Allah, begitu. Jadi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan manusia atau lebih tepatnya tingkatan manusia dalam menghadapi musibah. Ya, yang pertama adalah ya kecewa atau marah, yang kedua adalah bersabar, yang ketiga ridho dan lapang dada, dan yang keempat adalah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tuntunan dari syariat seorang mukmin ketika menghadapi musibah, apalagi musibah tersebut terus-menerus datang kepadanya. Ya, ini maka seorang mukmin hendaklah dia menyadari bahwasanya musibah yang ada, sekali lagi, itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala menimpa siapa saja. Ini yang harus dia yakini. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya menimpa siapa saja. Ya, kalau Allah menghendaki menimpa kamu, maka tidak akan luput. Kalau Allah menghendaki tidak menimpa kamu, maka kamu tidak akan tertimpa musibah. Ini yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apapun yang dikehendaki oleh Allah menimpa kamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak mungkin meleset darimu, tidak akan mungkin luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah meleset darimu ya atau tidak menimpa kamu, maka lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpa kamu. Walaupun mungkin tetangga kamu atau teman-teman kamu tertimpa, tapi dikehendaki oleh Allah enggak menimpa kamu, maka kamu enggak akan tertimpa. Nah, ini seorang mukmin harus menyadari. Ya, adanya musibah, adanya malapetaka, adanya bencana, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menimpa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dan tidak menimpa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, seorang mukmin hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Artinya adanya musibah yang menimpa kamu, pilihan Allah kepada seorang mukmin itu adalah yang terbaik mungkin, karena mungkin dengan musibah tersebut akan terhapus dosa-dosa kamu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma asabaka min musibatin, atau dalam riwayat lain, ya, ma asaba min musibatin tusibul muslim, ya, tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Tidaklah menimpa seorang mukmin suatu musibah, ya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan adanya musibah tersebut. Hatta syaukati yushakuha, sampai-sampai duri yang menusuk pada diri seorang mukmin atau orang mukmin terkena duri, ya, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 5640, ya, dan juga riwayat riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari ya nomor 5640 dan Imam Muslim nomor 2572. Nah, ini ya, begitu juga ya dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi itu terbaik bagi dia karena akan menghapuskan dosa-dosa dia. Begitu juga akan mengangkat derajat dia. Mengangkat derajat dia dengan adanya musibah tersebut. Begitu juga ya, adanya musibah tersebut Allah mengujinya. Ya, kalau Allah menyukai seorang hamba, ya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah kepadanya, diingatkan oleh Allah dengan adanya musibah tersebut. Nah, ini ya, seorang mukmin hendaklah meyakini bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuknya. Ya, untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, jadi dia harus yakin, beriman kepada Allah bahwasanya apa yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah yang terbaik. Karena kadang ya, mata manusia sering tertipu. Asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an, ya, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, kata Allah, bisa jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal itu jelek bagimu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, ini mata manusia sering tertipu. Oleh karena itu, yakinlah sekali lagi bahwasanya Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Ya, jadi ini ya, yang pertama ya, bahwasanya musibah itu adalah ketentuannya Allah, bisa menimpa siapa saja Yang kedua, beriman kepada Allah, ya, bahwasanya ya apa yang diberikan oleh Allah adalah yang ya terbaik bagi dirinya. Yakinlah Allah tentu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Ya, oleh karena itu ya hendaklah dia selalu apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, kiat-kiat untuk menghadapi musibah yang ada. Ya, yang pertama, ketika musibah datang kepadanya, dia istirja kepada Allah. Ya, istirja adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita-kita ini semuanya itu adalah miliknya Allah, dan kita-kita akan kembali kepada Allah. Jadi ini yang pertama diucapkan oleh seorang mukmin ketika tertimpa musibah, yang menyadarkan dia bahwasanya semua yang ada itu miliknya Allah. Terserah Allah akan ya melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, termasuk kita-kita. Ya, tentu saja kita harus yakin Allah la yadzlimu ahadan, tidak akan mendzalimi salah satu makhluknya. Ya, tidak akan mendzalimi kita, apalagi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, hadis yang ke-24 dari Arba'in Nawawiyah, ya, Allah mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kedzaliman atas diriku sendiri. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedzaliman itu di antara kalian adalah sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah di antara kalian saling mendzalimi. Nah, ini ya kita harus yakin Allah enggak akan mendzalimi ya seseorang atau salah satu dari makhluknya. Oleh karena itu kita istirja, ya, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diikuti dengan bersabar. Sabar menahan diri dari ya apa yang menimpanya. Sabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek, yang keji, ya, apalagi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ketika ada seseorang yang menangis di kuburan karena kehilangan anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bersabarlah kamu. Ya, terhadap apa yang menimpa kamu. Ya, kemudian wanita tersebut ngomong, ini tidak menimpa kamu, jadi kamu bisa bilang begitu. Ya, kemudian Rasulullah pergi. Lalu ada yang memberitahunya, tahukah kamu siapa yang mengingatkan kamu? Ya, tidak. Itu adalah Rasulullah. Ya, akhirnya dia mengejar Rasul, minta maaf. Ya, maafkan aku wahai Rasul, saya tidak mengetahui kalau engkau yang mengingatkan. Lalu Rasulullah mengatakan as-sabru inda sadmatil ula, yang namanya sabar itu tatkala pukulan yang pertama. Ya, artinya ya seseorang berusaha untuk menghadapinya dengan sabar. Ya, ketika sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan dirinya menimpa dia, atau mungkin menghadapi musibah ya berupa kehilangan harta atau kehilangan nyawa anaknya atau keluarganya dan seterusnya, atau orang yang dicintainya, berusaha untuk bersabar. Inilah ya yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ya sering kita mendengarnya, hadis ini cukup terkenal. Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dhalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu, fakana khairan lahu. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin. Sungguh mengherankan urusan-urusan orang-orang yang beriman. Sungguh membuat takjub apa saja yang dihadapi oleh orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya, semua urusannya, semua yang dihadapinya itu selalu ada kebaikan untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada diri orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? In asabathu sarra syakara. Apabila ditimpa suatu kesenangan, suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan, itu syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu. Maka yang namanya bersyukur itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Karena apa? Karena Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain kepadanya. Ya, dia bersyukur kepada Allah, itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dzarra sabara. Dan apabila ditimpa suatu dzarra, kesusahan, malapetaka atau kesedihan atau kesulitan, maka sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka yang namanya bersabar itu khairan lahu, merupakan kebaikan untuknya. Ini yang diingatkan oleh Rasul, bagaimana seharusnya seorang mukmin dalam hidup ini. Ya, tentunya dia selalu mengedepankan syukur dan sabar. Ya, ini kiat yang kedua. Ya, bersabar setelah istirja, ya, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dimurkai oleh Allah, atau hal-hal yang mungkin bisa merugikan dirinya sendiri. Karena orang-orang jahiliyah dulu itu enggak sabar. Ya, tapi dia malah meratapi ketika menimpa musibah kepada, ya, salah satu anggota keluarga, katakanlah meninggal dunia. Ya, dia merasa kecewa, kenapa kamu meninggal dunia, meninggalkan saya. Ya, akhirnya apa yang dikatakan niyahah, yaitu syakul juyub, merobek saku, ya, wa dharbul hudud, dan memukul pipi. Ah, ini. Ya, jadi syakul juyub wa dharbul hudud. Ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah, seakan-akan tidak terima dengan ketentuan Allah. Ya, kecewa dan seterusnya. Maka orang mukmin berusaha untuk bersabar seperti yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya, menyelisihi orang-orang jahiliyah. Jadi seorang mukmin bersabar, ya, atas apa yang menimpanya. Ya, jadi dia menahan diri untuk tidak berbuat hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Karena ada orang yang kecewa akhirnya bantingi piring, enggak sabar. Ya, atau mungkin bantingi gelas. Ya, itu merugikan. Merugikan keluarga. Ya, atau mungkin ada yang mukul apa akhirnya tangannya luka. Ya, karena enggak sabar. Merugikan diri sendiri. Ya, dan seterusnya. Jadi seorang mukmin bersabar. Ya, ini, ya, kiat yang kedua. Ya, untuk bersabar terhadap, ya, apa yang menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, banyak membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, banyak beristighfar kepada Allah dan juga banyak berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang menjadikan musibah ada. Maka ya, banyak mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, karena ya musibah bisa saja terbalik, artinya jadi apa namanya, bukan musibah dengan dia berdoa kepada Allah. Karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang-orang mukmin. Ya, berapa banyak keajaiban-keajaiban terjadi dengan adanya doa. Ya, Nabi Ayyub alaihi salam yang tertimpa penyakit yang mengerikan dan mematikan sampai orang-orang menjauh darinya, Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ayyub sembuh dari penyakitnya dan bisa ya bermuamalah dengan orang-orang lagi. Ya, ini yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam berupa penyakit yang mengerikan dan mematikan. Ya, itu bisa ya dengan berdoa kepada Allah sembuh dari penyakit yang mengerikan dan mematikan tersebut. Sehingga orang biasa dengannya, akhirnya pulih dari penyakit. Kemudian diantaranya lagi yang menimpa Nabi Yunus alaihi salam, ya, dimakan ikan ya yang besar sehingga dia berada dalam perut ikan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lepas ya dari mulut atau dari perut ikan yang memakannya. Kalau dia tidak berdoa, maka dikatakan oleh Allah mungkin dia akan sampai hari kiamat ya dalam perut ikan tersebut. Ya, enggak tahu bagaimana keadaan dia akhirnya. Tapi ini dengan adanya doa, keajaiban bisa terjadi. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ketika dibakar oleh kaumnya, ya, maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dengan mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam bisa lepas dari kesusahan yang menimpanya, ya, yaitu dibakar oleh kaumnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, begitu juga dengan Nabi Zakaria mengalami kesulitan punya anak. Ya, istrinya juga yang mandul. Beliau juga sudah semakin tua. Akhirnya dengan doa kepada Allah terjadi keajaiban. Ya, lahirlah Yahya bin Zakaria. Ya, ini keajaiban-keajaiban bisa terjadi dengan adanya doa. Oleh karena itu, ya, seorang muslim ya setelah istirja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar dalam menerima ketentuan Allah, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, ya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah yang ketiga, yaitu dengan banyak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena adanya musibah tersebut dari Allah, maka kalau seseorang ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilepaskan dari musibah yang menimpanya. Nah, ini jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan banyak apa? Berzikir, banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kiat yang keempat atau apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah ya berusaha untuk introspeksi juga. Introspeksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya, karena introspeksi itu akan membawa kebaikan bagi seorang mukmin. Ya, dia berusaha untuk melihat apa-apa yang selama ini dia lakukan. Ya, dan selalu kedepankan husnudzon sekali lagi kepada Allah. Ya, introspeksi dengan husnudzon kepada Allah. Ya, berharap ya Allah menghapuskan dosa-dosa dia. Ya, mungkin ini adalah peringatan dari Allah untuk saya. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi hal-hal yang positif. Ya, yang direnungkan. Ya, dari introspeksi diri itu untuk membawa kebaikan. Ya, sekali lagi berusaha untuk ya introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap apa yang dilakukannya, kemudian diiringi juga dengan husnudzon billah. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya musibah yang menimpa dia mungkin juga ujian dari Allah, peringatan dari Allah untuk saya kembali kepada jalan yang lurus. Ya, apalagi dia menyadari kalau Allah menyukai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Ya, mungkin ini ujian dari Allah bagaimana sikap saya sebagai seorang mukmin ketika mendapatkan ujian. Apakah sabar dan ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah saya akan berkeluh kesah, mengeluh ya atau kecewa dan seterusnya, tidak sabar. Ya, jadi itu introspeksi diri. Kemudian ya, yang selanjutnya ketika seorang mukmin ya mendapatkan musibah, hendaklah dia ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya, setelah dia berusaha

Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hendaklah dia berpikir yang positif ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ya Allah mungkin ya menginginkan kebaikan ya dari dia, supaya dia menjadi baik, supaya dia kembali kepada jalan Allah yang benar, supaya dia ya dihapuskan dosa-dosanya, supaya dia nanti diangkat derajatnya oleh Allah ya, dan seterusnya ya. Begitu juga karena yang namanya seorang mukmin tidak apa namanya maksimal mungkin dalam berusaha ya, tawakal ya. Yang namanya usaha itu adalah bagian dari tawakal tentunya ya, seperti yang diingatkan oleh para ulama, usaha itu termasuk tawakal ya. Karena banyak orang yang salah dalam memahami tawakal, dikiranya tawakal itu pasrah saja kepada Allah, padahal tidak demikian yang namanya tawakal. Jadi yang namanya usaha termasuk bagian dari tawakal. Katakanlah ada orang yang ketika diingatkan, eh nanti ulangan loh. Ulangan apa? Bahasa Arab. Waduh, saya belum baca ya. Udah tawakal aja. Wah, belum baca, belum apa berusaha, udah tawakal. Atau katakanlah orang yang naruh motor, ya kuncinya ketinggalan. Pak, pak, kontaknya ketinggalan pak. Oh, udah tawakal kepada Allah. Mau sholat kok, masa hilang sih? Ya, jadi itu ya namanya menyerahkan diri, menyerahkan motornya siapa yang mau. Nah, diingatkan kontaknya, kontaknya diambil ya, supaya orang tidak bisa memakainya. Itu bagian dari tawakal. Setelah itu dia sholat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya salah sebagian orang memahami arti tawakal, dikiranya pasrah saja, padahal yang namanya usaha itu sendiri termasuk ya bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mendefinisikan tawakal dengan mengatakan ya, at-tawakkulu ya sidqul i'timadi 'ala Allah ya fi jalbil masalih wa daf'il madar ma'asiqati bihi subhanahu wa taala wa fi'lul asbabis sahihah. Itu. Jadi pasrahnya atau bersandarnya seseorang dengan hatinya kepada Allah, benarnya seseorang dalam bersandar ya kepada Allah, sidqul i'timadi 'ala Allah ya, benarnya bersandarnya seseorang kepada Allah, fi jalbil masalih wa daf'il madar ya, dalam melakukan hal-hal yang maslahat atau bermanfaat, atau daf'il madar, menolak ya hal-hal yang membahayakan, ma'asiqati bihi subhanah ya, disertai dengan percaya penuh kepada Allah yang maha suci ya subhanah, wa fi'lul asbabis sahihah, dan melakukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Itu ya, jadi fi'lul asbabis sahihah, melakukan sebab-sebab yang ya dibenarkan oleh syariat, itu termasuk bagian dari tawakal ya. Dalam hal ini usaha ya termasuk tawakal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka marilah ya kita berusaha untuk melakukan kiat-kiat tersebut tatkala menghadapi musibah ya, atau ketika musibah ya terus melanda ya datang kepada seseorang ya. Maka yakinlah terus Allah memilihkan yang terbaik, Allah mengujinya sebagai bentuk kasih sayang kepadanya, Allah memperingatkannya

0: ya supaya ya kembali kepada jalan yang benar. Ya begitu juga musibah yang menimpanya, yakinlah itu bisa menghapuskan ya dosa-dosa dia dan bisa mengangkat derajatnya dia. Ya, dan seterusnya sebagaimana kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentu saja ketika orang menghadapi musibah, ya tidak seperti orang yang tidak terkena musibah. Ya, dan dia hendaknya supaya musibah itu terasa ringan, ya yakin kalau ada orang-orang lain yang mendapatkan musibah juga, dan mungkin di sana ada yang lebih berat musibah yang diterimanya daripada kita, dengan itu akan terasa ringan musibah yang kita hadapi. Atau mungkin kita melihat ada orang yang ya kesusahan, ada orang yang cacat, ada orang yang kesulitan dan seterusnya, ya itu akan ya meyakini kalau ya musibah bukan menimpa dia saja. Ya, di samping itu yakinlah Allah bersama orang-orang yang mau untuk bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, supaya ya dia apa namanya terasa ringanlah musibah yang menimpanya. Kalau dia sadar kalau musibah itu tidak hanya menimpa dirinya, tapi banyak orang-orang yang ya tertimpa musibah juga, bahkan ada yang lebih berat daripada kita, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk meminta, tempat untuk mengadu, tempat untuk memohon, ya, dan Allah Maha Kuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ya, demikian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita-kita. Ya, wallahu taala a'lam bisawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada dalam kehidupan akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tidak tersisa kecuali wajah Allah yang maha agung dan maha mulia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah yang maha esa, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya dengan kesempurnaan. Ya, salah satunya ini Allah yang kekal abadi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan surga dan neraka yang dikatakan kekal, kehidupan akhirat yang dikatakan kekal? Iya, kekal, tapi kekalnya makhluk tentu tidak sama dengan kekalnya Sang Khalik, kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu dalam akidah asma wa sifat, ya, di mana Allah As-Sami Al-Basir, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Mungkin dikatakan manusia juga mendengar, manusia juga melihat, tapi ternyata tidak sama pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk dengan penglihatan Allah tidak sama. Ya, perbedaannya adalah perbedaan makhluk dan Khalik. Ya, perbedaan antara makhluk dengan Sang Khalik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam segala sifatnya, sedangkan kita yang kurang dalam semua sifat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alam semesta akan datang saatnya hancur. Ya, dan ini kejadian yang sangat dahsyat. Ya, kejadian yang sangat dahsyat. Kalau kejadian dunia, jamaah rahimakumullah, adanya gempa bumi, adanya banjir, tanah longsor, ya, tsunami, ya, itu semuanya kejadian kecil, ya, dibandingkan dengan kejadian hari kiamat. Karena kejadian hari kiamat adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan Al-Quran dan hadis menyebutkan bagaimana kejadian hari kiamat. Maka fokus kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, kapankah terjadi peristiwa dahsyat hancurnya alam semesta? Kapan terjadi? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya kehancuran alam semesta sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Surat Al-Infitar ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika langit terbelah dan ketika bintang-bintang berjatuhan, berserakan, dan ketika lautan diluapkan, ketika lautan itu meluap. Ini kejadian hari kiamat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa di antaranya? Langit terbelah. Demikian juga bintang-bintang berserakan. Kita tahu bintang rapih sekali. Tidak ada satupun yang bertabrakan, tidak ada yang berjalan bukan pada porosnya. Ya, semua berjalan sesuai dengan perintah Allah, apa yang sudah digariskan Allah, ya. Sehingga bintang-bintang sangat indah menghiasi malam-malam kita. Dan ternyata semuanya tunduk kepada Allah, semuanya berjalan pada garis atau poros yang sudah Allah tentukan. Namun kejadian hari kiamat, jamaah rahimakumullah, maka keluar dari kebiasaan tersebut, ya, yang mana semuanya atas perintah Allah, ya, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, hingga Allah perintahkan langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, berserakan, demikian juga lautan diluapkan airnya. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Az-Zalzalah ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya, ketika bumi diguncangkan, zilzalaha, zulzilat zilzalaha, ya, kalau kita belajar bahasa Arab ini penyebutan zulzilat zilzalaha, diguncangkan sekeras-kerasnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, berarti guncangan yang pernah terjadi itu kecil, itu tidak ada apa-apanya. Ya, gempa bumi sedahsyat apapun, ya, meruntuhkan, menghancurkan, ya, meruntuhkan bangunan-bangunan yang tinggi, yang menjulang ke langit, ya, itu kecil, itu biasa. Ya, itu gempa bumi, ya, gempa biasa. Namun pada hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
5: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
1: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.
1: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.
1: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz, saya pernah menemukan liontin di lapangan sekolah.
3: Menemukan apa?
2: Liontin, Ustaz.
3: Liontin.
2: Karena saya umumkan dua kali tidak ada yang mengaku, akhirnya saya jual liontin itu. Laku 300 ribu. Apakah uang ini bisa saya masukkan ke kotak infak? Syukron.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Berkaitan dengan kejadian menemukan barang milik orang lain, kita bisa memberikan rincian berkaitan dengan nemu barang yang berharga sebagai berikut. Pertama, nemu di bawah permukaan bumi, di dalam tanah. Seperti orang gali sumur, lalu nemu guci, atau nemu sendok, atau nemu benda-benda yang berharga yang ada di dalam tanah. Untuk benda semacam ini tidak perlu diumumkan. Kenapa nggak perlu diumumkan, Pak? Ya, karena nggak mungkin pemiliknya masih hidup. Dia adalah peninggalan orang masa silam. Yo, barangkali nanti ahli warisnya masih hidup. Nah, pemiliknya aja nggak kenal, apalagi nyari ahli warisnya. Sehingga tidak akan bisa dicari siapa pemiliknya. Maka untuk jenis seperti ini tidak perlu diumumkan, boleh langsung dimiliki, hanya saja dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Ini yang disebut dengan rikaz. Nabi SAW mengatakan wa fir rikazi al khumusu, dan untuk rikaz ada kewajiban 1/5. Yang kedua, menemukan pemiliknya masih hidup. Nah, kewajiban bagi mereka yang menemukan barang di permukaan tanah adalah mengembalikan kepada pemilik. Rinciannya sebagai berikut. Orang yang nemu barang yang berada di permukaan tanah dan barang itu bernilai, di situ ada dua keadaan. Pertama, dia nemu dengan niat untuk dimiliki. Dia nemu dengan niat untuk dimiliki secara pribadi. Maka ketika dia punya niat seperti itu, status dia nemu sebagai orang yang gosop. Statusnya sebagai gosip, orang yang merampas. Dan dia melakukan dosa besar. Karena dia tidak punya keinginan, tidak punya itikad baik. Tidak punya keinginan untuk diumumkan. Maka status dia sebagai gosip. Setiap nemu barang yang berharga dengan niat untuk dimiliki pribadi, maka statusnya dia sebagai orang yang merampas barang itu dan dia berdosa. Sehingga barang itu haram untuk dia miliki. Karena dari awal niatnya sudah niat yang buruk. Yang kedua, dia nemu dengan niat untuk dia kembalikan ke pemilik. Maka status dia sebagai amin, orang yang mendapatkan amanah. Dan tanggung jawab amin, orang yang dapat amanah, adalah dia mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan barang temuan ini menjadi amanah bagi dia jika dia mengambilnya. Baik, selanjutnya prosedurnya bagaimana? Nabi SAW menyarankan untuk mengenali ciri-cirinya, kemudian diumumkan selama berapa lama? 1 tahun. Jika setelah diumumkan selama waktu 1 tahun tidak ada satupun orang yang mengklaim memilikinya, maka selanjutnya barang itu menjadi miliknya, halal untuk dia miliki. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kepemilikan itu dari pemilik pertama, lalu Allah pindahkan kepada pemilik yang kepada orang kedua sebagai penemunya. Dan status barang luqathah ini atau temuan yang ada di permukaan tanah ini tidak perlu dizakati walaupun nilainya mahal. sampai 300 ribu yang tadi diceritakan ya, liontin. Bahkan orang misalnya nemu kalung atau nemu gelang emas dan nilainya jutaan, tidak perlu untuk dia zakati karena dia berada di permukaan tanah. Tapi dia punya ketentuan khusus, yaitu dia umumkan dan seterusnya. Oleh karena itu, nilai 300 ribu, nah tadi kan masalahnya Anda umumkan berapa kali?
4: Dua kali.
3: Itu waktunya berapa lama dua kali itu? Kalau kurang dari setahun, maka sebenarnya tidak boleh untuk Anda jual. Seharusnya tunggu sampai satu tahun dan bisa diulang-ulang. Satu bulan diumumkan, kemudian diumumkan lagi, sampai kira-kira Anda merasa yakin kayaknya enggak bakalan ada orang yang mengaku, maka silahkan Anda jual dan selanjutnya Anda berhak untuk memiliki uang itu. Wallahu a'lam.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Dalam surat Az-Zumar terdapat sebuah ayat yang disebut oleh para ulama. Ini adalah ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berilmu. Ayat yang ke-65 dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah saja, Allah ancam dengan dihapuskan amalnya jika sedikit saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang saleh ketakutan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah tidak akan ampuni jika pelakunya belum sempat bertobat semasa hidupnya. Allah tidak akan ampuni dosa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, cabang-cabang tauhid secara mendasar, mendetail dan mendalam. Dan kita wajib juga mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, secara mendetail agar kita terhindar dari dosa yang terbesar ini.

0: Empat keutamaan menjaga wudu. Pertama, menjaga wudu dan salat dua rakaat setelahnya merupakan amalan penghuni surga. Rasulullah SAW di suatu pagi hari pernah memanggil Bilal, lantas beliau berkata,
1: Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannati, ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khashataka amami. Dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashataka amami.
0: Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Tidaklah aku masuk dalam surga, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari, dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku. Bilal menjawab,
1: Ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa sallaitu rak'ataini, wa ma asabani hadathun qattu illa tawadda'tu indaha, wa ra'aitu anna lillahi alaiya rak'ataini.
0: Wahai Rasulullah SAW, tidaklah aku mengumandangkan azan melainkan aku salat dua rakaat setelahnya. Dan tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu setelahnya. Dan aku melihat bahwasanya Allah berhak atas dua rakaat yang harus aku kerjakan setelahnya. Kedua, menjaga wudu ketika hendak tidur akan mendapatkan doa ampunan dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda,
1: Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun, فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.
0: Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat bermalam dalam selimutnya. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibn Hibban. Ketiga, menjaga wudu di waktu sulit akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
1: "Ana adullukum 'ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajaat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala, "Isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khata' ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salat. Fadhalikum ar-ribaat."
0: Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan atau dosa dan bisa meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, Ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu dengan menyempurnakan wudu dalam kondisi menyulitkan, banyak melangkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah kebaikan yang sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Keempat, menjaga kesempurnaan adab dalam berwudu akan menghapuskan dosa, seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya.
1: Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiqu fayantathiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi thumma idha ghasala wajhahu kama amarahu Allahu illa kharrat khataya wajhihi min atraf lihiyatihi ma'al ma'i ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.
0: Tidak ada seorang pun yang mendekatkan air wudunya lalu ia berkumur, kemudian memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian jika dia mencuci kedua tangannya sampai siku, maka kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air lewat jari-jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama air. Kemudian jika ia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika ia berdiri lalu salat, kemudian dia memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyanjung dan mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi haknya, serta mengosongkan hatinya hanya untuk Allah saja, maka dia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah empat keutamaan menjaga wudu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah. Kondisi seperti apa dikatakan suami tidak mampu memberi nafkah kepada keluarga?
2: Taib, kondisi apa suami tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga? Asalnya mencari nafkah itu adalah seorang suami. Walaupun istri kaya, istri punya harta, wajib suami juga memberikan nafkah. Karena nafkah itu harus dikasihkan suami kepada istri. Entah itu istrinya kaya, miskin, wajib diberikan nafkah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami kapan dia gugur nafkah tersebut? Gugur nafkah pada suami ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika dia tidak mampu bekerja, ya, tidak mendapatkan pekerjaan, maka dalam kondisi semacam ini, ya, dalam kondisi semacam ini tentu nafkah tidak wajib bagi suami karena tidak ada yang bisa diberikan nafkah. Selama dia berusaha mencari pekerjaan kemudian dia tidak dapatkan karena susah mencari pekerjaan padahal dia orang yang rajin, cangkal, ya, tapi qadarullah dia tidak dapat, maka dia tidak wajib di sini memberikan nafkah, ya. Tapi ada tipikal suami itu pemalas, tidak mau cari kerja. Dia sebetulnya bisa cari kerja tapi malas. Ini berdosa dia. Ini berdosa. Ya. Ustaz, dia tidak memberi nafkah berdosa. Yang pertama tidak berdosa. Dia sudah berusaha tapi tidak dapat. Nafkahnya gugur tidak? Dia tidak berdosa. Maksud gugur di sini dia tidak berdosa. Namanya nafkah itu wajib, tidak gugur. Tapi dia tidak berdosa. Kondisi semacam ini. Tapi kondisi yang berdosa itu adalah suami tidak bekerja akibat malasnya dia. Atau dia pemalas. Atau kadang pilih-pilih. Padahal dia bisa bekerja tapi pilih-pilih. Ya, pilih-pilih. Jadi tukang bersih kadang mau. Ya, misalnya. Hendaknya jadi bos saja misalnya. Ya, akhirnya dia tidak dapat nafkah. Ya, maka ini juga berdosa. Ya, seseorang kalau dia tidak ada pekerjaan yang lain tapi ada pekerjaan yang mungkin tidak sesuai tapi halal bagi dia, maka harus itu dia ambil. Dan itu dia mengambil mudarat yang paling ringan ketimbang dia tidak mengasih sesuatu, ya, lebih baik dia kasih sesuatu walaupun itu sedikit. Saya kasih contoh misalnya, ada seorang suami mungkin lulusan sarjana ekonomi, dia mencari bidang akuntansi dan semisalnya, ya. Dia tidak dapatkan, tapi ada pekerjaan sebagai OB misalnya, ya. Dia tidak mau kerja sebagai OB, ya. Ketika dia tidak mau kerja sebagai OB, kemudian dia tidak dapat nafkah. Dia tidak dapat nafkah, tidak bisa memberi nafkah. Apakah dia berdosa? Berdosa. Kenapa? Karena di situ ada peluang dia untuk dapat rezeki, tapi dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Beda halnya orang yang berusaha, tapi dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan. Maka dia tidak berdosa di sini. Wallahu a'lam.
3: Bacaan di akhir surat At-Tin. Pertanyaan, setiap selesai membaca surat At-Tin, ada imam yang membaca dengan suara pelan. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Apakah ini benar? Jawaban, sebagian ulama mengatakan, dianjurkan membaca kalimat semacam ini ketika membaca surat tertentu. An-Nawawi mengatakan, pasal tentang adab yang dilakukan ketika dibutuhkan. Di antaranya, ketika membaca firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, maka dianjurkan untuk mengucapkan, Sallallahu alaihi wasallam taslima. Dan jika membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil, Quran Surat At-Tin ayat 8, dan ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati? Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 40. Dianjurkan untuk mengucapkan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Dan ketika membaca firman Allah yang artinya, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Maka dianjurkan untuk mengucapkan, Amantu billah. Dan ini semua dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang tilawah Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Mukhtasar At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini. Di antaranya, dari Musa bin Abi Aisyah, beliau menceritakan, ada orang yang sholat di rumahnya ketika dia membaca, Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Dia mengucapkan Subhanaka Fabala, yang artinya Maha Suci Engkau, tentu Engkau mampu. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Jawaban beliau, aku pernah mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al Albani. Hadis kedua dari Ismail bin Umayyah. Saya pernah mendengar seorang Badui yang membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membaca surat At-Tin dan selesai sampai akhir surat, yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Hendaknya dia mengucapkan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Hadis riwayat Abu Daud dan didhaifkan Al-Albani. Sebab dhaifnya adalah adanya perawi majhul atau tidak diketahui statusnya, yaitu si Badui yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang yang membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati? Maka dia bisa mengucapkan Bala, yang artinya tentu, atau Subhanaka Fabala, yang artinya tentu Engkau kuasa. Karena terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Imam Ahmad juga menegaskan demikian. Imam Ahmad mengatakan, jika orang membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati? Baik ketika sholat maupun di luar sholat, lalu dianjurkan mengucapkan Subhanaka Fabala, yang artinya Subhanaka, tentu Engkau mampu, baik sholat sunnah maupun wajib. Jika membaca ayat yang artinya bukankah Allah Hakim yang paling adil? Maka dia bisa mengucapkan Subhanaka Fabala, yang artinya Subhanaka, tentu ya Allah, Asyarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Nasihat.
4: Ya Muhaisah bin Mas'ud, ini mereka bertolak menuju Khaibar, suatu nama daerah ya di Jazirah Arab sana, dan sekarang disebut dengan Sulhul. Nah, ketika itu fatafarraqu, mereka berpisah. Ternyata fa'ata Muhaisah ila Abdillah bin Sahal wa huwa yatahashshatu fi damihi qatilan. Ternyata ketika itu saat berpisah, Muhaisah itu mendapatkan bahwasanya Abdullah bin Sahal itu telah mati terbunuh. Fadafanahu. Maka Muhaisah ketika itu menguburkannya. Summa qadimal Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal. Kemudian ketika itu tibalah ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi SAW, ingin laporkan bahwasanya Abdullah bin Sahal itu mati terbunuh dan sudah dikuburkan. Maka ketika itu ada yang namanya Abdurrahman bin Sahal, dan di situ juga ada Muhaisah yang tadi disebutkan, dan juga di situ ada namanya Huwaisah. Kedua orang yang disebutkan terakhir ini adalah Ibnu Mas'ud. Keduanya anak dari Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, anak dari Mas'ud. Ini kemudian mereka mendatangi Nabi SAW. Jadi ada tiga orang. Tadi yang mati itu namanya Abdullah bin Sahal. Nah, tiga orang ini ingin melapor, yaitu di situ ada Abdurrahman bin Sahal, di situ ada Muhaisah, dan di situ ada Huwaisah. Maka saat itu Abdurrahman ingin ngobrol pertama kali, ingin memberitakan pertama kali. Padahal Abdurrahman ini berusia lebih muda daripada Huwaisah dan Muhaisah tadi. Lebih muda daripada Muhaisah dan Huwaisah. Maka ketika itu dia mau ngomong, mau lapor, wahai Rasulullah, mau ngomong seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kabir, kabir. Dahulukanlah yang lebih tua. Dahulukanlah yang lebih tua untuk ngobrol. Wa huwa ahdatsul qaum. Padahal si Abdurrahman ini orangnya pandai ngomong, namun tetap dahulukan kabir, kabir. Dahulukan yang lebih tua, dahulukanlah yang lebih tua. Fasakata. Maka Abu Rahman diam. Langsung dengar sabda Nabi SAW, enggak protes loh. Emangnya kenapa Rasulullah? Enggak dibantah. Kalau zaman sekarang ini, kalau dengar sabda Nabi SAW masih tanya lagi, emang benar hadisnya? Emang seperti itu pemahamannya? Emangnya kita tidak boleh ini, enggak boleh itu, diprotes. Namun kalau ini diam langsung. Fasa kata diam. Maka yang ngomong langsung ketika itu Muhaisah dan Huwaisah. Ya, yang ngomong itu langsung Muhaisah dan Huwaisah. Mereka fatakallama, mereka dua itu kemudian mengatakan pada Nabi SAW, ya, atahlifuna watastahikun qatilakum, apakah kalian berani bersumpah bahwasanya Abdullah tadi itu terbunuh? Lalu disebutkan hadisnya secara lebih lengkap. Intinya hadisnya tidak terbatas pada, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka lihat di sini, yang didahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Nah, prakteknya seperti ini bagaimana? Ya, ketika kita berada dalam rumah, ketika ingin berbicara di situ, ada mungkin kerabat-kerabat kita kumpul, sedulur-sedulur kita kumpul di situ. Maka kalau kita itu masih lebih muda dari

0: Tanya Jawab.
1: Saya punya ayah, saya juga punya, sudah meninggal. Ya. Beliau sudah tidak mampu puasa, Ustaz. Untuk membayar fidyah dikeluarkan dari pribadi atau dari anak-anaknya, Ustaz. Ya boleh dia pribadi lebih baik, karena kan personal. Ya tapi kan anak ke orang tua, kata Nabi kan, anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu itu milik orang tuamu. Udah sama orang tua jangan hitung-hitungan dah. Ya. Jangan hitung-hitungan. Ini bayarin orang tua, jangan nunggu bayar fidyah. Ini medit banget sih nunggu fidyah dulu. Orang apalagi nih Jumat orang tua, masya Allah. Tanyain dari pagi mau apa mah, B mau apa B, bilang nih hari. Enggak ada pun kita ada-adain buat kalian deh, insya Allah. Mumpung masih ada. Ini mah nungguin bayar fidyah doang, jangan.

Baik, kagak sekali makan. Sekali makan. Nah, sekali makan, jadi kalau sekali makan untuk satu orang miskin. Jadi kalau 30 hari ya kumpulin aja 30 orang, kasih makan 30, selesai. Sudah. Tapi kalau ibu saya makannya gitu tak dikit banget, bawang goreng doang. Ya enggak gitu juga kali. Lah orang suruh makan bawang goreng gimana? Tekoret amat nih orang apa punya. Apa boleh fidya dikasih ke saudara anak yang enggak mampu, lebih baik. Dzawil qurba, kerabat dekat dulu. Baru yang jauh boleh, boleh enggak apa-apa. Tapi jangan nasi bawang goreng, nasi. Nasi kucing dikit banget. Kata yang miskin tega banget orang bagi segitu.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abul Hakam Rafiq bin Sinan radhiyallahu anhu dan bayinya. Abul Hakam Rafiq bin Sinan adalah salah seorang sahabat Ansor yang berasal dari kabilah Aus. Ia termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sayang istrinya menolak untuk memeluk Islam. Nasabnya adalah Abul Hakam Rafiq bin Sinan. Namanya adalah Rafiq bin Sinan Al-Ansari Al-Ausi. Kunyahnya Abul Hakam Al-Madani, Tadhibul Kamal. Saat Abul Hakam Rafiq bin Sinan memeluk Islam, istrinya menolak untuk memeluk agama yang mulia ini. Istrinya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Putriku ini telah disapih." Rafiq berkata, "Dia putriku." Nabi berkata kepada Rafiq, "Duduklah di sini." Beliau juga berkata kepada istrinya, "Duduklah di sana." Lalu anak tersebut didudukkan di antara keduanya. Kemudian Nabi berkata, "Panggillah anak itu." Si anak cenderung ke arah ibunya. Nabi berdoa, "Ya Allah, tunjukilah dia." Anak itu pun mengarah kepada ayahnya. Dan Rafiq pun mengasuh anak tersebut. Sunan Abu Dawud. Demikian, Allahu a'lam.

jangan memuliakan temanmu dengan cara yang memberatkannya. Seperti apa contohnya? Kita pengen berkunjung ke rumah saudara kita, pengen memberikan surprise, kejutan, sehingga kita datang tanpa ngasih tahu. Kita bawa serombongan 10 orang, ujuk-ujuk datang pakai bus. Padahal ketika kita datang mendadak tanpa ngasih tahu, sangat merepotkan. Lah wong enggak siap apa-apa, tahu-tahu datang 10 orang. Lah minumannya, lah makanannya, lah snack-nya, lah tempat menemuinya. Lah kalau misalnya kita ada kesibukan, maka ketika kita ingin membahagiakan, menyenangkan, memuliakan teman kita, saudara kita, perhatikan caranya. Karena kalau caranya keliru, bukan malah menyenangkan, malah bikin susah. Mari kita lihat, yaitu asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Para sahabat mereka biasa berkata, la tukrim shodiqaka bima yasyuqu alaih. Jangan kamu memuliakan temanmu dengan cara yang merepotkannya.

0: 网哥，
1: sibuk apa sih bos?
2: Ini loh, cari doa berbuka puasa.
1: Oh, mending tak kasih tahu bos, doa buka puasa yang sahih.
2: Cocok.
1: Cocok ya. Cocok. Nih tak kasih tahu bos. Monggo.
3: Ini Mas Tri doanya, doa berbuka puasa. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya'Allah. Diulangi ya. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya'Allah. Yang artinya telah hilang dari

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

0: مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

0: خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
1: Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
0: Yaquluna la'in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Doa ketika Lailatul Qadar. Terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Hadis selengkapnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di malam itu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Adakah tambahan kariimun? Kita sering mendengar orang membaca doa yang mirip dengan ini, namun dengan tambahan Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa dan seterusnya. Benarkah tambahan ini? Disebutkan dalam silsilah ahadis as-sahihah dalam Sunan Tirmidzi, setelah afuwun terdapat tambahan kariimun. Tambahan ini sama sekali tidak terdapat dalam referensi cetakan lama, tidak juga dalam cetakan lain yang menukil darinya. Kelihatannya, ini adalah tambahan dari sebagian pentranskrip atau penerbit. Tambahan ini tidak ada dalam cetakan Al-Hindiyah untuk Sunan Tirmidzi yang ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi karya Mubarak Furi dan tidak pula dalam cetakan lainnya. Di antara yang menguatkan hal itu, bahwa Imam An-Nasa'i meriwayatkan doa ini dengan jalur sanad sebagaimana yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Keduanya berasal dari gurunya, Qutaibah bin Sa'id, dengan sanadnya, dan tidak ada tambahan tersebut. Silsilah Ahadis As-Sahihah. Kesimpulannya, bahwa tambahan kariimun tidak ada dalam hadis. Kemungkinan itu adalah tambahan proses transkrip atau dari penerbit. Allahu A'lam. Doa yang lain. Disebutkan dalam riwayat lain, di antara doa yang dianjurkan untuk diucapkan adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, yang artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan terbebas dari masalah. Dalilnya, dari Abdullah bin Buraidah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, jika saya tahu bahwa suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, tentu doa yang paling banyak kuucapkan di malam itu, aku meminta kepada Allah ampunan dan terbebas dari masalah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Albani menilai riwayat ini sahih. Catatan, pada dasarnya, Lailatul Qadar termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, karena setiap muslim bisa membaca doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan doa Aisyah di atas adalah doa yang terbaik karena doa ini diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya. Oleh karena itu, doa ini dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang. Cara membaca doa Lailatul Qadar. 1. Doa Lailatul Qadar hanya dibaca di malam hari ketika seorang muslim memiliki dugaan kuat bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Seseorang bisa memperkirakan apakah malam itu Lailatul Qadar ataukah bukan melalui ciri malam tersebut. 2. Tidak ada bilangan tertentu untuk doa ini, karena itu bisa dibaca berapapun jumlahnya, semakin banyak semakin bagus. 3. Bisa juga diselingi dengan kegiatan yang lain. Misalnya, membaca doa ini 3 kali, kemudian sholat, setelah itu membaca lagi dan membaca doa yang lain. Demikian, Allahu A'lam.

0: dijawab.
1: Bayi tabung itu bukan bayi masuk dalam tabung, bukan. Ya. Bayi tabung itu ikhwan rahimallahu wa iyyakum, apabila sepasang suami istri di mana jadinya anak zigot itu kan setelah spermatozoa itu menembus ovum, telur. Wanita punya telur, laki-laki punya spermatozoa. Dia menembus telur ataupun ovum. Ketika dia berhasil menembus dinding telur ini, ovum ini, disitulah akan terjadi perkembangan karena sudah kromosomnya sudah cukup. Karena yang ovum perempuan, telur perempuan hanya memiliki 23 kromosom, yang laki-laki 23. Dengan bergabungnya ini berarti cukup kromosomnya, sudah menjadi 46. Dengan menjadi 46, dia sudah mulai berkembang. Kalau tidak salah ya bilangannya. Dia sudah cukup untuk bisa berkembang, maka setelah itu berkembang, kemudian jadilah zigot, ya. Kemudian dia akan mengalir dari tuba falopi turun ke rahim dan menempel di dinding rahim. Tep. Permasalahannya adalah ada memang pasangan-pasangan itu, pertama masalahnya kenapa dia tidak bisa hamil? Pertama memang dikarenakan tidak ada, si perempuannya tidak punya telur, tidak punya ovum. Atau laki-laki tidak punya spermatozoa. Atau perempuannya sehat, laki-lakinya punya spermatozoa, tapi spermanya itu malas. Enggak lembek jalannya. Ketika menembus, gitu. Enggak tembus-tembus. Demikian ikhwah, ya. Kalau seandainya tembus, kena dia, bisa berkembang jadi zigot. Jadi bagaimana ikhwah? Maka mulailah alat bantu. Ya, mulailah bantu. Di sinilah yang disebut dengan bayi tabung, di mana dokter genetik yang urusan masalah sel-sel inilah apa spesialisnya. Antum carilah nanti ya. Gimana caranya ikhwah? Diambil telur yang perempuan, biasanya tidak satu, biasanya 5 atau 6 yang sehat-sehat, yang sisanya di freeze. Artinya kalau seandainya yang ini gagal, bisa di yang kedua. Demikian juga diambil spermatozoa laki-laki, biasanya yang dicip, pilih yang paling sehat. Ya, biasanya pun sebelum diambil selnya itu dia dikasih vitamin, dikasih obat lah supaya spermanya bagus. Dah, itu pun diambil selnya nanti bukan hanya satu, bisa 2, biasanya 5 itu biasanya. Sisanya freeze, dibekukan supaya nanti kalau seandainya ini gagal bisa diulang lagi tanpa mengambil dari masing-masing lagi, dan dananya tetap nggak dananya sudah nggak ada garansi nih, biasanya nggak ada garansi. Tapi akhirnya disatukanlah antara spermatozoa dengan ovum di luar. Udah, inilah proses inseminasi namanya, ya. Proses inseminasi. Setelah itu dilihat berkembang selnya, barulah diletakkan di rahim si istri. Demikian ikhwah, ya. Dan biasanya dinding rahim akan merespon, akan menumbuhkan akar sehingga nempel. Itulah proses bayi tabung, tapi dengan catatan persyaratannya. Persyaratannya adalah spermatozoanya dari suami yang sah, sel telurnya dari istri yang sah, dan rahimnya rahim istri yang sah yang punya sel telur. Karena bisa saja ikhwah, laki-laki punya 2 istri, ya kan? Yang satu istri-istri telurnya bagus tapi dinding rahimnya gak bagus, lemah sehingga sering gugur. Yang satu istri rahimnya bagus tapi gak punya sel telur. Akhirnya disatukanlah, diambil istri yang punya sel telur dengan dari suami, diletakkan di istri yang kedua yang punya dinding rahim yang kuat. Ini bagaimana? Sama-sama istri sah ini. Para ulama tak membolehkan. Kenapa? Nanti bingung. Ini sebenarnya emaknya yang mana? Apakah yang punya rahim ataukah yang punya telur? Kira-kira menantu yang mana emaknya? Yang punya rahim atau yang punya telur? Demikian ikhwah, yang punya telur. Demikian ikhwah. Makanya jadi kacau. Ya, walaupun secara aklamasi Allah mengatakan in ummahatuhum illallahi waladnahum. Sungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Mau dari manapun telurnya terserah, asalkan dari istri yang sah. Tapi ini tetap akan menjadi keraguan. Nasab itu harus jelas. Enggak boleh enggak jelas. Demikian ikhwah. Jadi ada syaratnya. Dan memang harus dokter-dokter yang amanah. Kan bisa saja dokter tuh cari sperma orang lain, yang penting jadi. Kan gitu. Kita kan enggak tahu bagaimana proses inseminasi dia, di mana dia lakukan. Dia, ini sebenarnya enggak layak spermanya si laki-laki ini. Ini juga kurang bagus. Yang penting jadi kan, carinya yang lain, kan banyak yang di freeze dia. Banyak yang dibekukan dia. Diambilnya cocok, udah masukkan ke suami, si istri. Suami istri enggak tahu itu dari mana asal-usulnya. Makanya harus dokter yang memang benar-benar amanah. Syaratnya adalah harus dari spermatozoa dari suami yang sah dan dari telur yang sah. Dan dibolehkan dalam agama jika memenuhi persyaratan. Allahu a'lam bishawab. Itu antum bisa baca di buku ensiklopedia anak. Ya, cukup tebal. Tahun 2005 saya ada menerjemah buku yang dijudul bahasa Indonesianya ensiklopedia anak dengan sistem tanya jawab. Ya, dari mulai dia persiapan pernikahan sampai pembahasan tentang bayi tabung, termasuk cloning di situ juga dibahas, ya, sampai anak itu menikah, termasuk juga di situ ada tarbiyahnya. Allahu a'lam.
0: Mutiara nasihat. Sunnah menurut ulama hadis itu berbeda dengan istilah ulama fikih. Sunnah menurut ulama hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Sunnah menurut ulama hadis adalah setiap yang datang dari Nabi sallam, baik ucapan beliau atau perbuatan beliau atau berupa persetujuan beliau, maka itu dinamakan sunnah. Maka ini lebih kepada menyebutkan syariat, ya. Nanti akan ada kaidah setelahnya. Jadi sunnah itu setiap perkara yang datang dari Nabi sallam, baik ucapannya, ya, yang dimaksud dengan ucapan di sini seperti perintah beliau, larangan beliau, beliau memerintahkan sholat, beliau melarang untuk berbuat zina, maka ini namanya apa? Sunnah. Ya, berarti ini akan berbeda dengan ulama usul, karena yang wajib pun dinamakan apa? Sunnah. Ya. Perkara wajib itu dinamakan apa? Sunnah. Sholat lima waktu adalah sunnah, puasa adalah sunnah, akidah juga adalah apa? Sunnah, ya. Karena sunnah dalam istilah ulama hadis, setiap yang datang dari Nabi Sallam berupa ucapan. Nah, kalau kita tafsir ucapan beliau itu kan ada dua, ya, ucapan. Pertama, ucapan dalam bentuk berita. Seperti beliau memberitakan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada hari kiamat. Maka ini termasuk ucapan Nabi sallam. Nah, kewajiban kita apa? Tasdiquhu bima akhbar. Kalau sunnah yang berupa berita, maka kewajiban kita apa? Membenarkan apa yang dia apa? Beritakan. Yang kedua, ucapan itu berupa awamir awanawahi, di mana ucapan beliau itu berupa perintah atau larangan. Maka kewajiban kita apa? Al-imtithal, mentaatinya. Perintah kita melakukannya, kalau larangan kita apa? Meninggalkannya. Jadi kalau dalam poin yang ini kita tahu, setiap perintah Allah, setiap perintah Rasulullah SAW adalah sunnah. Mau perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah jihad, itu semua adalah sunnah. Nanti akan lebih jelas setelah ini, ya. Yang kedua adalah berupa perbuatan beliau. Jadi berupa perbuatan beliau. Jadi apa yang beliau perbuat dalam agama ini, seperti beliau menunaikan wudu seperti apa, sholat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti apa, jihad seperti apa, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, ini semuanya apa? Sunnah. Contoh, sunnah ke WC, sunnah makan, sunnah minum, sunnah menikah, sunnah berdagang, semuanya. Karena seluruh interaksi Nabi SAW yang berkaitan dengan perbuatan yang itu adalah berupa syariat, itu namanya sunnah. Makanya kalau para ulama itu kan mengatakan di antara sunnah mandi seperti begini, gitu. Di antara sunnah wudu seperti begini, di antara sunnah menikah seperti begini. Sedangkan yang ketiga masuk padanya apa? Bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu persetujuan beliau. Apa yang dimaksud dengan persetujuan beliau itu? Sesuatu yang diperbuat oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, lalu Nabi SAW membiarkannya, menyetujuinya. Maka itu dinamakan dengan takrir. Ya. Maka inilah sunnah menurut ulama hadis. Jadi sunnah menurut ulama hadis.

Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fakannama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.

kita angkat dari kolam, biarin deh semenit, itu gimana hidupnya? Aduh, sengsara tuh ikan. Ngap-ngapan, gak ada tenang-tenang. Berontak dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Dan coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air. Tenang hidupnya tuh. Zikir itu seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, berzikir bagi seorang anak manusia seperti air bagi seekor ikan. Makanya begitu lupa berzikir, urusannya berantakan. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya, tenang hidupnya. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tower.
1: Apa hukumnya menjadi anggota KPPS? Antum cari kerja yang lain aja lah ya. Cari kerja yang lain aja lah. Saya gak berani katakan haram. Dibilang haram ya, ini merupakan sebuah demokrasi. Demokrasi itu bukan dari Islam. Dikatakan halal, dia ya untuk ngitung-ngitung aja ya kerjanya, gitulah kira-kira kan. Jadi famanita ko anisubahati fakorista berandini wardi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Demikian ikhwah. Karena memang kita enggak bisa katakan halal kecuali jelas halal, sebagaimana kita enggak boleh katakan haram kecuali jelas haram. Ada hal-hal yang kita itu masih ragu. Yang ragu-ragu tinggalkan. Antum bertanya berarti masih ragu kan? Nah, udah tinggalkan aja. Itu dia. Kalau dia enggak ragu pasti enggak nanya. Itu ikhwah. Nah, ada peluang. Ada 5 juta ya. Hah? Taib.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Niat puasa Rajab. Sebelum kita membahas mengenai niat puasa Rajab, kita akan membahas niat secara umum. Para ulama sepakat bahwa niat adalah amal hati dan bukan amal lisan. Imam An-Nawawi mengatakan, niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar. Dan tidak disyaratkan dilafadzkan, Raudhah At-Thalibin. Dalam kitab yang sama, beliau juga menegaskan, tidak sah puasa kecuali dengan niat dan tempatnya adalah hati dan tidak disyaratkan harus diucapkan tanpa ada perselisihan ulama, Raudhah At-Thalibin. Dalam I'anatut Thalibin, salah satu buku rujukan bagi Syafi'iyah di Indonesia, Imam Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syafi'i juga menegaskan, sesungguhnya niat itu di hati, bukan dengan diucapkan. Memaksakan diri dengan mengucapkan niat termasuk perbuatan yang tidak butuh dilakukan. I'anatut Thalibin. Di masyarakat kita, beberapa guru agama mengajarkan lafaz niat untuk beberapa amalan. Ada lafaz niat wudu, niat tayamum, niat mandi besar, niat puasa, niat zakat, niat sedekah, dan seterusnya. Sayangnya, para guru agama ini tidak mengajarkan lafaz niat untuk semua bentuk ibadah. Di saat itulah, banyak masyarakat yang kebingungan bagaimana cara niat ibadah yang belum diajarkan lafaznya. Itu artinya, anjuran melafalkan niat yang diajarkan sebagian guru agama telah menjadi sebab timbulnya keraguan bagi sebagian masyarakat dalam beramal. Padahal ragam ibadah dalam Islam sangat banyak. Tentu saja masyarakat akan kerepotan jika harus menghafal semua lafaz niat tersebut. Menghafal bacaan dan zikir dalam salat saja sudah cukup berat bagi mereka, ditambah beban menghafal lafaz-lafaz niat. Dari keterangan para ulama Syafi'iyah, sekali lagi kita garis bawahi bahwa niat itu amal hati. Karena itu, memindahkan niat ini ke lisan berarti memindahkan amal ibadah bukan pada tempatnya. Dan tentu saja, ini bukan cara yang benar dalam beribadah. Inti niat. Bagian kedua yang perlu kita perhatikan adalah inti niat. Mengingat niat adalah amal hati, maka inti niat adalah keinginan. Ketika Anda menginginkan untuk melakukan sesuatu, maka Anda sudah dianggap berniat. Baik amal ibadah maupun selain ibadah. Ketika Anda ingin makan, kemudian Anda mengambil makanan, maka Anda sudah dianggap niat makan. Demikian halnya ketika Anda hendak salat duhur, Anda mengambil wudhu kemudian berangkat ke masjid di siang hari yang panas, sampai Anda melaksanakan salat, tentu Anda sudah dianggap berniat. Artinya, modal utama niat adalah kesadaran. Ketika Anda sadar dengan apa yang akan Anda kerjakan, kemudian Anda berkeinginan untuk mengamalkannya, maka Anda sudah dianggap berniat. Ketika Anda sadar bahwa besok Ramadan, kemudian Anda bertekad besok akan puasa, maka Anda sudah dianggap berniat. Apalagi jika malam harinya Anda tarawih dan makan sahur. Tentu ibadah semacam ini tidak mungkin Anda lakukan, kecuali karena Anda sadar bahwa besok pagi Anda akan berpuasa Ramadan, dan itulah niat. Syekhul Islam pernah ditanya sebagai berikut, bagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Ramadan? Apakah kita harus berniat setiap hari atau tidak? Jawaban beliau, setiap orang yang tahu bahwa esok hari adalah Ramadan dan dia ingin berpuasa, maka secara otomatis dia telah berniat berpuasa, baik dia lafalkan niatnya maupun tidak ia ucapkan. Ini adalah perbuatan kaum muslimin secara umum. Setiap muslim berniat untuk berpuasa. Majmu' fatawa. Niat puasa Rajab. Menyimpulkan keterangan di atas, selama Anda menyadari bahwa besok telah masuk bulan Rajab atau Anda sudah berada di dalam bulan Rajab, lalu Anda berencana untuk puasa esok hari karena Rajab, maka Anda dianggap telah berniat puasa Rajab. Hanya saja, ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa tidak dijumpai adanya hadis sahih yang secara khusus menganjurkan puasa di bulan Rajab. Hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa di bulan Rajab dinilai para ahli hadis sebagai hadis dhaif atau bahkan palsu. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Sejarah lahirnya kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah identitas kaum muslimin. Dijelaskan bahwa